perhatian. Oh, kamu butuh uang ya, kasih uang, pinjaman. Tapi di balik itu apa? Ini beranak pinak ternyata uangnya. Nah, semakin dia tidak bisa mengembalikan uangnya, maka semakin dia keras atau semakin kuat di dalam resiko. Uang itu akan semakin terus membesar dan membesar. Nah, istilah tadi lintah darat, rentenir dan seterusnya, istilah yang sifatnya konvensional, yang di zaman sekarang sudah dikemas demikian rupa tidak lagi konvensional.

sudah dikemas demikian rupa tidak lagi konvensional, tapi apa? Melalui lembaga-lembaga, lembaga-lembaga keuangan yang tampak sepintas lalu apa? Mereka sebagai lembaga keuangan, lembaga simpan pinjam, namun ternyata apa? Melakukan sistem riba ini yang diberi label, diberi nama, diberi istilah dengan berbagai macam nama, berbagai macam istilah. Apa yang disebut sebagai bank-bank atau lembaga perkreditan rakyat ataupun yang lainnya. Ya, yang intinya sama, meminjamkan uang namun dengan cara apa? Riba. Oh enggak kok, bunganya cuma kecil. Hanya 2%, hanya 1% misalnya. Berapapun persentasenya tetap itu merupakan apa? Riba. Dengan bahasa-bahasa yang memikat, bahasa-bahasa yang menarik. Ya, butuh uang segar, cepat. Ya. Hanya modal KTP. Langsung cair. Dalam waktu 2 jam. Cair uang. Enggak kesulitan, dipermudah. Butuh uang segera. Nah. Tapi apa? Itu muamalah ribawiyah. Nah, di zaman ini banyak orang yang tergoda. Nah, karena dia butuh modal cepat, butuh instan, butuh usaha mengejar ini, mengejar ini. Dalam perhitungannya, udah. Apa artinya bunga 2%? Tapi ini keuntungannya luar biasa. Kalau saya modali saat ini juga, maka 1 bulan akan kembali. Itu perhitungan manusia. Namun mereka lupa. Bahasanya ketika mereka bermuamalah ini sedang apa? Mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Lupa dia. Seakan-akan gampang. Kan hitung-hitungan gampang. Bunga 1%, 1 juta akan balik modal itu 2 kali lipat. Udah kembali sudah uangnya. Ya, cepat. Tapi dia sedang perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah hilangkan barokahnya. Allah buang. Allah jadikan semuanya tidak seperti yang dia gambarkan. Dan ini berapa banyak yang sudah terjadi. Ya. Bukan hanya usahanya itu bangkrut, berhenti, semua modal dia, harta milik dia disita. Gara-gara apa? Tidak mampu mengembalikan uangnya. Yang tadinya senyum, ya, yang tadinya ramah, dengan semerbak wangi, enggak ada sudah yang datang siapa? Debt kolektornya, preman-premannya. Nah, ada sudah. Di mana orang yang senyum-senyum tadi? Enggak ada. Itu hanya ada di kantor. Di lapangan, khalas. Semuanya apa? Ambil, disita, segel semuanya. Ini kenyataan. Kalau zaman dulu mungkin orang per orang sifatnya. Karena konvensional, lintah darahnya satu atau berapa orang, berapa oknum saja. Kalau ini lembaga. Ini yang berbahaya, ikhwan. Fayu'ti al-mi'ah bimi'ah, bimi'ati asrah masalan, ila ajal. Sehingga dia meminjamkan 100 dengan apa? 110. Ya. Tapi apa? Tempo. Ini tadi. Masih tempo kamu, tayyib, ini kembalikan dalam waktu 2 bulan, kembalinya berapa? Ini 100, kembalinya 120. Ya. Gampang kan? Ringan kan? Enteng kan? Loh, masa kamu pakai begitu saja, ya ada imbalannya dong. Ya kayak ini, kamu beli dari saya, kan ada untungnya. Nah, padahal beda. Ya, yang pertama jual beli itu halal, riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Enggak sama, jangan disamakan. Fa idza halal ajal wa lam yaqum al-mudin bi'ada dainihi rubbama zada fir riba wa dha'afahu alaihi ad'afan. Nah, ketika sudah jatuh tempo, sementara orang yang berhutang ini tidak mampu membayar hutangnya, maka ketika itulah bertambah riba ini berlipat-lipat. Ya,

0: Fayalhaqu binnas wa biiktisadihim minal adrar wad damar ma la ya'lamuhu illallah. Sehingga manusia mengalami manusianya dan dalam ekonomi, sistem ekonomi mereka mengalami adrar, berbagai darar dan berbagai damar, kehancuran. Apa saja? Ma la ya'lamuhu illallah. Yang enggak ada yang tahu detailnya berapa banyak, berapa luas, kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Artinya apa? Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa banyaknya dan betapa meruginya. Sehingga kalau mau dirinci, apa saja itu? Ya Allah tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang bisa merinci. Yahiku bi'akil riba wa mukilihi wa katibihi wa syahidaihi la'ainillah wa ghadabihi a'adhanallahu min dalik. Yang dengan itu, pemakan riba ini berhak. Demikian pula orang yang menjadi wakilnya atau penulisnya atau dua saksinya berhak mendapatkan laknat dari Allah dan kemurkaannya. A'adzanallah min dzalik, sebagaimana yang dijelaskan dalam ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Fala kulli hal, di sini disebutkan aklur riba termasuk di antara al-mubiqat. Sehingga jangan meremehkan dosa riba. Wahamis al-mubiqat. Dan yang kelima, urutan kelima, aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Tanpa hak. Tanpa hak. Famin haqqi al-yatama ala nas ay yakfuluhum wa yaqumu bi tarbiyatihim wal inaya bi sya'nihim wa yanmu amwalahum wa yusa'iduhum hatta yablughu ashuddahum wa yudriku rushdahum. Ya, dan sudah kita jelaskan di awal tentang apa makna al-yatim, yaitu man faqada al-ab, seorang anak yang kehilangan abinya. Dan itu ketika kapan? Duna al-bulu, ketika dia masih belum baligh. Ya. Kalau sudah baligh, apalagi sudah dewasa, ya enggak disebut lagi yatim. Ya. Baiklah, berapa banyak orang yatim nanti? Nah, ini al-yatim itu tadi yang masih belum baligh. Nah, di antara hak anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh manusia adalah apa? Menjamin mereka, menjamin kehidupan mereka. Ayak fuluhum. Ini hak anak yatim. Menanggung hidupnya mereka. Wa yaqumu bi tarbiyatihim, dan mengurus tarbiyahnya, pendidikan mereka. Bil khusus tarbiyah al-iman, tarbiyah ruhiyah. Wal inaya bi sya'nihim, dan juga hak anak yatim adalah apa? Diperhatikan urusannya. Yang ketiga, yang keempat, wa yanmu amwalahum, mengembangkan hartanya. Wa yusa'iduhum, dan membantu mereka. Ini kalau kebetulan anak yatimnya apa? Memiliki harta. Kebetulan abinya seorang yang kaya misalnya, sehingga dia mendapat warisan harta yang banyak. Sementara dia masih kecil. Nah, ini apa kewajiban kita? Memperhatikannya, membantu dia. Kalau memang kita mampu mengembangkan hartanya dengan cara yang baik. Kalau enggak, setidaknya dijaga harta itu. Jangan sampai dia dibiarkan membelanjakan harta itu sendiri karena dia belum baligh. Belum ngerti. Maka di sini wa yusa'iduhum, bantu mereka hatta yablughu ashuddahum, sampai mereka mencapai apa? Kedewasaannya. Bisa ngatur harta sendiri. Wa yudriku rushdahum. Ya. Sudah sampai kepada apa? Rushdahum. Tadi kematangan berpikir. Ngerti mau bertindak apa. Nah, ini wa illa, barang siapa yang memakan, mempermainkan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya dimakan olehnya sehingga hartanya habis si anak yatim ini dengan alasan mau dikembangkan, dijadikan modal. Ya, enggak tahunya apa untuk modal usaha dia sendiri misalnya. Akhirnya habis. Maka ini memakan harta anak yatim dengan cara apa? Dengan cara yang batil. Waqad zajarallahu fi muhkam kitabihi an akli malal yatim wa tawa'ada 'ala dzalika asyadda anwa'al wa'id. Dan sungguh Allah telah memperingatkan dengan keras dalam muhkam kitabihi dari apa? Memakan harta anak yatim dan mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Faqala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka tidak lain dia memakan di dalam perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir. Wa zajara an qurbanihi illa billati hiya ahsan. Dan Allah ingatkan, peringatkan dengan keras, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kalau enggak bisa dengan cara yang baik, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Wa min allati hiya ahsan fi'lul aslah lahu. Termasuk cara yang lebih baik adalah melakukan apa yang terbaik, yang bisa mendatangkan kebaikan. Al-aslah. Wa tanmiyatu malihi, atau mengembangkan hartanya, bil bai' wa syira', dengan cara jual beli yang bisa berkembang harta itu. Wa tasarruf bima ya'udu 'alaihim birribhi wan nama' al-mubah. Ya. Atau diputar, dikembangkan dengan yang kembalinya kepada apa? Ar-ribah, keuntungan dan pengembangan harta yang sifatnya mubah. Maka ini boleh. Wa illa Allah ingatkan, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wasadisuha, yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf wal firar min liqa'il adu. Yang keenam adalah lari yaumaz zahf. Ya. Pada hari terjadinya pertempuran, pertemuan antara pasukan mukminin dengan pasukan lawan. Wal firar min liqa'il adu. Ya. Dan kabur ketika berpapasan atau bertemu dengan musuh. Ini dosa besar. Ya. Ini termasuk al-mubiqat. Keberkok lawan, satu tidak boleh mundur, tidak boleh lari, tidak boleh kabur. Ya. Fa inna dzalika minal jaban, karena itu sifat pengecut. Wa fihi id'af li syaukatil muslimin, dan melemahkan semangat kaum muslimin. Wa khudlan lahum, ya, dan menggembosi mereka. Wa daya'uddin, dan akhirnya apa? Menginjak-injak agama. Wa tamkinul kafirin min dima'il muslimin, dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir terhadap darah kaum muslimin. Wa nisa'ihim wa amwalihim, musuh masuk menyerang. Tidak boleh kabur saat itu. Tidak boleh lari. Karena berarti apa? Memberikan kesempatan mereka untuk menyerang kita. Membiarkan mereka menyerang kita. Ya. Membiarkan mereka menyerang kaum wanita dan harta-harta kita. Wa la yajuz li muslim ayyafirra min ma'rakati wa huwal faiz fiha. Imma bil fatah wan nasr wal ghanimah wa imma bis syahada fi sabilillah. Maka enggak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk kabur dari medan tempur padahal dia di medan tempur itu adalah seorang yang menang. Kok bisa? Imma bil fatah wan nasr wal ghanimah, imma dengan kemenangan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan ghanimah. Wa imma bisyahada fi sabilillah. Atau kalau enggak, dia akan menang dengan cara mendapatkan asyahadah. Nah, lari dari medan tempur diizinkan apabila dengan apa, dengan dua alasan, yaitu kalau dia meniatkan untuk bergabung dengan pasukannya, atau sebagai sebuah bentuk strategi tempur. Maka ini yang diizinkan sebagaimana dalam ayat. Dia ketemu pasukan, ya lengkap satu kompi misalnya. Sementara dia hanya satu regu 10 orang. Secara perhitungan perang, tidak mungkin kekuatannya melawan satu kompi. Maka dia segera menggabungkan dirinya dengan pasukan. Ya. Bukan mau niat mundur atau lari, tapi segera bergabung dengan pasukan dia yang lebih besar. Maka seperti ini boleh. Atau strategi tempur, misalnya sengaja dia, pasukan ini mengumpankan beberapa orang untuk menggiring pasukan lawan masuk ke daerah atau tempat yang memang diinginkan. Jadi bisa salah satu contoh strategi tempur. Maka yang seperti ini diizinkan. Yang tidak boleh adalah kabur dengan lihat apa, melarikan diri. Ini yang merupakan dosa besar dan termasuk as-sab' al-mubiqat. Wasabi'atul mubiqat, yang ketujuh, qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh, qadzaf kepada al-muhsanat. Al-muhsanat itu wanita-wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya. Al-ghafilat, al-ghafilat itu dari kata-kata ghafil yang artinya lalai atau lupa, yakni dia enggak terfikir sama sekali untuk berbuat fahisyah. Tak terpikir sama sekali. Tidak ada di benaknya hal-hal seperti itu. Maka disebut al-ghafilat. Al-mu'minat, sifat dengan al-iman. Karena dia memang wanita-wanita yang mukminah. Yang mendorong dia seperti itu adalah karena keimanannya. Maka menuduh mereka, waramyuhunna, menuduh mereka bizina, dengan tuduhan zina. Wanita-wanita seperti ini dituduh dengan zina. Kalau menuduh mukminah secara umum saja, atau mukmin atau orang lain secara umum dengan tuduhan zina, itu dosa. Membutuhkan, karena apa? Dibutuhkan 4 saksi. Lah bagaimana yang dituduh ini jelas-jelas wanita yang muhsanat, yang ghafilat, yang mukminat. Ya. Wa nisbatuhunna ilal fawahish, dan menisbahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan keji. Innaha la jarimatun azimah. Ini sungguh merupakan kejahatan besar. Tindak pidana yang sangat besar. Menuduh wanita yang seperti ini kondisinya. Anta'amada ila imra'atin karimah mutamatti'a bil hasanah wal iffah. Yaitu engkau menuduh, sengaja menuduh wanita yang mulia. Mutamatti'ah bil hasanah, menjaga kehormatan dirinya. Ya, wal iffah, harga dirinya. Ba'ida anir raibah, jauh. Untuk jauh dari apa? Raibah, hal yang meragukan. Jauh, sangat jauh dari perbuatan itu, ya. Wala takhtur biqalbihal fahishah, tidak pernah terfikir di dalam hatinya perbuatan fahisyah. Tidak pernah terfikir. Apalagi mau melakukannya. Berfikir aja enggak pernah. Apalagi tergoda, tidak pernah. Fatakdzifuha bizina, maka engkau berbuat kadzab, menuduh dia dengan tuduhan zina. Si fulana telah berzina. Padahal dia muhsanah, ghafilah, mu'minah. Dituduh dengan tuduhan ini. Wa tarmiha bil fahishah, ya, engkau tuduh dengan berbuat fahishah. Innaman yaf'al dzalika yajibu ay ya'ti bi arba'ati syuhada. Barang siapa yang menuduh dengan tuduhan ini, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi itu semuanya masing-masing benar-benar lihat secara langsung, ya, yang sering diibaratkan timba masuk sumur, semuanya melihat, ya, semuanya benar-benar melihat, empat-empatnya melihat. Dan memang ini persaksian seperti ini syibh mustahil, hampir-hampir mustahil, ya. Ya. Bisa mendatangkan empat saksi, empat-empatnya melihat. Satu saksi melihat aja sulit. Kebong dia lakukan di tempat tertutup, tersembunyi. Ya. Bisa ada yang melihat? Nah. Kalau menuduh, wajib mendatangkan empat saksi. Enggak, korinanya kuat. Tidak ada korina seperti ini. Harus. Kamu sudah menyatakan dia berzina. Ya. Menuduh dengan tuduhan zina. Harus mendatangkan empat saksi. Wa illa, kalau enggak, fahuwa indallah minal kadhibin al fasiqin. Maka dia di sisi Allah adalah termasuk orang-orang pendusta, fasik, wala tuqbal lahu syahadah abadan. Sebagaimana di surat An-Nisa. Afwan, di surat An-Nur. Ya, dia di sisi Allah nyatakan sebagai pendusta, sebagai fasik, dan tidak diterima persaksiannya abadan. Wa yajibu an yuqamu alaihi al-had, dan wajib ditegakkan had kepadanya. Tamanuna jaldah. Nah. Ya. 80 kali cambukan. Hadza jazaohu fid dunya. Ini balasan di dunia. Ya. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Ya. Adapun orang dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat dengan tuduhan tadi berbuat qadzaf, kemudian tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka fajliduhum samanina jaldah. Ini hukuman pertama. Dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadah abadan. Yang kedua, tidak. Jangan engkau terima persaksiannya sama sekali. Tidak dipercaya. Ya, jangan diterima persaksiannya sama sekali. Wa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, mereka termasuk orang-orang fasik. Di ayat yang lainnya, fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallah humul kadzibun. Apabila tidak mendatangkan empat saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah kadzibun, para pendusta. Wa jazaohu fil akhirah ma rattabahu Allahu ala hadzal ifki. Ya. Adapun balasan di dunia, di akhirat, maka adalah sebagaimana yang Allah berikan pada kedustaan ini, yaitu di surat An-Nur, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang menuduh al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat ini tadi, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka apa? Azab yang besar, azab yang pedih. Kapan? Yaitu pada hari yang lisan-lisan mereka bersaksi, demikian pula tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang dulu mereka amalkan. Di hari itulah mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh kaum munafikun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang Allah bela Aisyah radhiyallahu anha dari langit yang ketujuh. Ya, Allah turunkan ayat padanya yang terus dibaca hingga yaumil qiyamah nanti. Ya, Allah bebaskan, Allah bersihkan Aisyah. radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Nah, namun semua kaum mukminin sepakat beriman dengan ini tadi, bahwasanya Aisyah selamat, bersih dari tuduhan itu tadi. Dan tuduhan itu adalah dusta adanya. Kecuali siapa? Syiah, Rafidah yang masih tetap meyakini atau menyatakan bahwa Aisyah telah berzina, mendustakan ayat ini, mendustakan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa hari ini Aisyah ada di neraka dan sedang disiksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini pelajaran besar bagi kita bahwasanya betapa bahaya dosa ini tadi. Dan itu bukan hanya Aisyah, tapi siapapun yang dituduh dengan tuduhan zina, maka sang penuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka inilah balasannya di dunia dan di akhirat. Fajtanib ayyuhal muslim hadhil mubiqat wala tandas nafsaka bisyai'in minha. Maka jauhilah wahai saudaraku muslim dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini jangan engkau kotori dirimu dengan satu pun dari dosa-dosa itu. Fatujibulaha maqtullah wa ghadabuhu ila janib maqtin nas wa sakhatihim alaika wa ihtiqarihim laka. Maka engkau akan mendatangkan murka dan kemarahan Allah di samping kemurkaan dan kemarahan manusia kepadamu. Wa ihtiqarihim laka, dan mereka merendahkan kamu. Di samping kemarahan manusia, siapa yang tidak marah ketika ayahnya dibunuh? Ya, siapa yang tidak marah ketika dituduh dengan tuduhan seperti ini? Ya. Di samping apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal kabair katsirah. Dan ketahuilah bahwasanya dosa-dosa besar itu sangat banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbas ila 70 aqrab. Untuk dikatakan sampai jumlahnya 70 maka itu aqrab. Walaupun apa, dosa besar ini tidak sampai menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Jadi ini peringatan keras, namun apa, bukan berarti mengkafirkan mereka. Peringatan-peringatan keras terhadap dosa-dosa besar jangan sampai difahami apa, takfir terhadap pelaku dosa besar. Boleh kita marah kepada mereka, berikan peringatan dan ancaman keras, bahkan dihukum mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Namun jangan sampai kita apa, menjatuhkan vonis kafir pada mereka. Nah, seperti mengatakan orang-orang yang meminum khamr, orang-orang yang begini mereka bukan muslimin. Saking marahnya ini sampai ekstrim, hulu jatuh kepada apa, penyimpangan akidah. Yang ini merupakan akidahnya siapa? Kaum khawarij. Seperti tadi juga, marah ketika terjadi maksiat, apalagi kepada orang-orang asing, orang-orang kafir yang masuk ke negerinya, marah dia. Tapi apa? Dengan cara apa? Mereka halal darahnya. Nah, siapa? Kaum muslimin sebagiannya. Kaum muslimin dinyatakan halal darahnya, sehingga mereka pun membolehkan membunuh mereka. Waqad ulifat fiha kutub. Ya, dan telah ditulis dalam masalah ini kitab-kitab. Misal al-kabair lidzahabi wa huwa matbu'. Wa misal kitab az-zawajir an iqtirafil kabair li Ibn Hajar al-Haythami. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab al-kabair juga. Fa'arif al-kabair thumma ijtanibha. Yaghfirillahu laka as-saghair wal lamam. Maka kenailah dosa-dosa besar itu dan jauhilah. Niscaya Allah akan ampuni untukmu dosa-dosa kecil. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ma yustafadu minal hadith. Ra'fatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Berapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah kasih sayang Rasul kepada umatnya. Haitsu yadulluhum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bagaimana, dari sisi mana kita mendapat pelajaran kasih sayang Rasul? kepada umatnya ketika Rasul selalu menunjukkan kebaikan kepada umat ini dan selalu mengingatkan mereka dari kejelekan. Tidak satu pun kebaikan kecuali mesti ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak satu kejelekan pun kecuali diingatkan oleh Rasul. Enggak perlu diminta. Dalam hadis ini Rasul enggak pernah, tidak ada yang minta. Beliau langsung memberitakan, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Nah, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wujub ijtinab hadhihi al-mubiqat allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib menjauhi 7 dosa besar ini yang telah diingatkan, ditahdzir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajtinab ghairiha minal kabair. Demikian pula wajib menjauhi dosa-dosa besar lainnya allati dalla alaihal kitab was sunnah. Yang ketiga, a'zam hadhil kabair asyirku billah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah. Fa innahu adzambu alladzi la yughfar. Itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila huna hal min sa'il? Naam. Naam. Naam, hatta yang fasiqah kalau itu merupakan tuduhan zina maka harus mendatangkan ini. Tidak bisa kemudian dikatakan masyhur bidzalik. Udah terkenal sudah. Terkenal bagaimana? Terkenal fasiknya, naam, terkenal fasiknya, namun berzinanya harus datangkan bukti. Naam, tidak dilakukan dia fasik memang. Cuma dosa zina ini tadi. Nyatakan dia berzina, maka antum harus menyatakan 4 saksi. Nah, ini berat sehingga hati-hati dari apa? Ucapan menuduh. Siapa siapapun, kepada siapapun, hati-hati. Karena apa? Anda akan dituntut untuk mendatangkan 4 saksi. Sehingga jangan sampai, walaupun kita tahu atau punya merasa dia mesti berzina sudah. Tapi kemudian Anda menuduhnya, nah ini. Sehingga enggak cukup untuk masalah tujuan zina ini, saya punya qarinah-qarinah. Dia keluar, dia pokoknya sudah. Enggak mungkin itu sudah don besar zina, enggak bisa masalah zina. Harus arba syuhada. Nah, arba syuhada. Beda kalau yang lainnya, misalnya dia telah banyak berbuat maksiat. Dia ikhtilat, dia ini sama-sama dengan orang yang bukan mahramnya, dia sering begini, ini lain lagi. Tapi kemudian Anda karena Anda melihat si fulan ini banyak maksiatnya ya. Bergaul dengan perempuan misalnya, kemudian Anda tuduh zina, nah ini yang bahaya. Anda harus mendatangkan 4 saksi. Nah, ya. Nggak bisa. Ya. Nah, nggak cukup. Harus lihat langsung. Yang dilihat itu bukan hanya masuk di sini berbuat ini ketemu gitu, enggak. Lihat timba masuk sumurnya. Makanya dikatakan ulama ini syibe mustahil. Satu orang saja melihat timba masuk sumur sulitnya, luar biasa. Enggak bisa dia melihat langsung. Diikuti di kamar, akan diusir dia sebelum diikuti. Kan gitu. Nah, CCTV-nya pun harus timba masuk sumur ya. Lihatnya di atas, enggak timba masuk sumur itu. Belum timba masuk sumur. Nah. Makanya memang dikatakan syibe mustahil. Mendatangkan satu bukti, satu saksi saja itu luar biasa. Itu pun kalau ada satu saksi masih belum cukup. 2 belum cukup. 3 belum cukup. Harus 4. Nah. Hati-hati aja. Kita termana. Sehingga jangan sampai kita berucap memastikan si fulan, si fulana berzina. Ya, itu termasuk al-qadhfu yang kita akan dituntut untuk mendatangkannya. Sehingga kalau kita mau katakan kefasikannya apa yang dia ini, jangan sampai kita mengucapkan tuduhan zina kepadanya. Ya. Nah, beda kalau dia yang mengaku ya. Eh, dari mana Anda tahu dia berzina dengan siapa? Nah. Ya maksimalnya kamu telah hamil di luar nikah, misalnya. Kamu hamil tanpa nikah. Nah. Hanya poin ini ya kawan, poin tuduhan zina.
1: Nah. Misalnya kalau ini bisa disamakan tidur dengan ulangan, apa itu juga termasuk padat? Apa dengan bahasa tadi zina akhir atau gimana?
0: Ya di sana memang ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh ulama yang termasuk kategori itu tadi. Nah, kategori qadzaf.
1: Bahasa Arab.
0: Imma bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Yang semakna dengan itu, mengandung makna itu. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan pembayaran pajak? Apakah ini juga disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membayarnya? Bukankah di zaman Nabi tidak ada nam pajak termasuk akhdul mal bi ghairi haq. Ya. Tapi kita ingat bahasanya ini dari hukumah ya, dari hukumah pemerintah. Nah, kita perlu ingat hadis apa tetap kita wajib mendengar dan taat wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Ini pajak ada undang-undangnya. Dan ini ada aturan. Pemerintah menetapkan aturan yang di situ menjadi legal dalam aturan pemerintah. Nah, ini gambaran dalam hadis ini yang enggak legal sekalipun. Ya. Anda tahu-tahu didatangi rumahnya, diambil hartanya. "Loh, kenapa, Pak? Apa alasannya?" "Wong saya sudah bayar pajak, pokoknya tak ambil." Ya. Gambaran seperti ini maka apa? Kata Rasul, isma wa tuti wa in daraba dhahruk wa daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu mendengar dan taat meskipun memukul punggungmu. Dipukul loh punggungmu. Ada sekarang pemerintah yang sampai mukul punggung. Kalaupun ada, maka apa? Isma wa tuti. Tetap kamu mendengar dan sehingga tidak sama antara apalagi yang dibahasakan jizya dengan pajak. Lah, tidak sama. Dari sisi maknanya dan dari sisi siapa? Dari siapa jizya itu diambil? Nah, Allahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanahu wa
2: bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan mudzakiratu al-hadis. Kita pada sampai pada al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. Najatul ummah fi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Hadis ke-20 ini tentang tema bahwa keselamatan umat terletak pada sikap mentaati Rasul. Ini kunci keselamatan dan keberhasilan umat, yaitu mentaati Rasul. Dan sebaliknya, halakuha, kebinasaan dan kehancuran umat ini ada pada mukhfi mukhalafatihi, menentang atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan permasalahan yang sangat penting, terkhusus bagi kita umat Islam yang sekarang mendambakan untuk menang, untuk jaya, sekarang menginginkan untuk umat ini bangkit, mengejar ketertinggalannya, menginginkan umat ini untuk maju. Namun berapa banyak dari mereka yang lupa terhadap Nabi mereka sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kunci keberhasilan umat ini terletak kepada taatul Rasul, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apabila mereka menentang dan menyelisihi perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, maka itu justru menjadi sebab kebinasaan dan kehancurannya. Berapa banyak mereka atau umat ini yang menginginkan untuk bangkit, namun dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyelisihi atau menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak disadari, diketahui maupun tidak diketahui, ini tentunya sangat disayangkan. Sehingga wajib bagi kita untuk mengerti bagaimana dan apa saja sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh para ulama. I'lamu annal islam huwa sunnah was sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Islam tidak lain merupakan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu itulah Islam. Sehingga apabila umat ini ingin menang, perbaiki ketaatan kepada Rasul, amalkan sunnah Rasul, yang dengan itu berarti Anda telah mengamalkan Islam. Kembali kepada bagaimana manhaj para nabi dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat ini. Jangan Anda menempuh atau membuat garis perjuangan yang ternyata menentang perintah Rasul, bertentangan dengan manhajul anbiya di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat. Yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat tidak akan bisa menang, umat tidak akan bisa lepas dari cengkraman musuh-musuhnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kalau tidak, maka kalian akan terus di bawah cengkraman musuh-musuh kalian. Tayib, kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني Wa inni anan nadhirul uryan. Fannaja fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju fantalaku ala mah lihim fanajau wa kadabathu ta'ifatun fasabbahahumul jaysh fa'ahlakahum wahtajahum fadhalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bih wa mathalu man asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq.
0: Hadal hadis, hadis ini diriwayatkan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawi al-hadis, perawi hadis ini, taqaddamat tarjamatuhu fi syarah hadis raqam as-sadis asyar. Perawinya sudah lewat penjelasannya, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Al-mufradat, kosa kata dalam hadis ini yang perlu kita pahami sebelum kita menerjemahkan hadis. Mathali, di awal hadis beliau bersabda, mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, mathali ay sifati wa hali al-ajibah, sifat dan kondisi yang menakjubkan. Kalau mathali berarti sifatku dan kondisiku yang menakjubkan. An-Nadhir, pada hadis ini dikatakan pula, wa inni ana an-nadhirul uryan, an-nadhir al-mukhbir bima fihi syarrin wa su, yang memberikan berita, membawa berita, ya, namun beritanya itu padanya terdapat kejelekan. Berita dari apa? Kejelekan dan keburukan. Ini yang kemudian diterjemahkan sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Memberi peringatan itu membawa berita tentang kejelekan, ya, tentang keburukan. Lawannya al-bashir, pemberi atau pembawa berita gembira. Ya. Kalau an-nadhir, pembawa berita yang membahayakan atau berisi kejelekan. An-nadhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasyir wa nadhir, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Bashiran wa nadhira. Ini Rasul. Al-Uryan, An-Nadhirul Uryan, Diddul Maksu, lawan dari orang yang berpakaian. Al-Mutajarrid min Thiyabihi, yang lepas dari bajunya. Nah, apa kalau begitu An-Nadhirul Uryan? An-Nadhirul Uryan ini lebih kepada sebuah ungkapan, sebuah istilah yang menjadi ungkapan di kalangan Arab. Ada mathal. Ada sebuah al-mathal di sini. Wa nadhirul uryan al-mumathal bihi. Ya. Itu ada asal-usulnya. Kata Syekh diterangkan di sini. An-nadhirul uryan yang dijadikan sebagai ungkapan di sini adalah berasal dari rajul min khaz'am. Seorang pria dari kabilah Khaz'am, tazawwaja imra'atan min Zubayd, menikahi wanita dari kalangan kabilah Bani Zubayd. Fa'arada Bani Zubayd ayyaghiru ala kabilatihi, namun entah bagaimana Banu Zubaid ini ingin menyerang kabilahnya si pria ini, Khatam. Fakhafu ayyunzira qaumahu. Maka tentu saja Bani Zubaid khawatir kalau si pria ini akan memperingatkan kaumnya, menyampaikan warning, tanda bahaya kepada kaumnya, karena dia berada di mana? Di Bani Zubaid bersama istrinya. Nah, faja'alu 'alaihi hirsan ba'da an khala'u thiyabahu. Maka untuk mengantisipasi si pria ini, maka Bani Zubaid menjadikan adanya penjaga untuk pria ini. Ya. Ba'da an khala'u thiyabahu. Supaya setelah dilepas, dilucuti bajunya. Nah, si pria ini tadi. Fasada fa minhum ghurra fa farra ila ahlihi. Ternyata tidak sengaja dia mendapatkan serangan, si pria ini tadi. Akhirnya dia pun lari ke keluarganya. Fa'anzarahum. Ya. Dia sendiri kenapa serangan. Akhirnya dia lari ke tengah keluarganya Bani Khatam. Fa'anzarahum. Dia pun memberikan peringatan. Wa kana mimma qalahu. Dalam keadaan gak berbaju dia. Ya. Maka dia berikan peringatan kepada kaumnya. Dan di antara yang dia ucapkan, anan nadhirul uryan yanbudhu thawbahu idha as-sidqu lam yanbud laka thawbu kadhibin. Ya. Anak saya adalah seorang pemberi peringatan yang uryan, yang enggak berbaju sudah. Artinya apa? Dia benar-benar peringatan ini benar-benar tidak bohongan. Ya. Ini yang dia ucapkan. Sehingga dia menyampaikan kepada kaumnya dalam keadaan kondisi yang benar-benar apa? Seperti itu kondisinya. Sehingga ucapan dia tidak main-main. Maka fasara mathalan, maka jadilah ini sebagai mathal, sebagai ungkapan, li kulli amrin tukhafu mufaja'atuhu. Setiap perkara yang dikhawatirkan tiba-tiba datang mendadak. Walikulli rajulin la raiba fi kalamihi, dan menjadi sebuah ungkapan untuk setiap orang yang tidak diragukan lagi akan kebenaran ucapannya. Ya, sehingga kalau dikatakan anan nadzir, memberi peringatan, ditambahi lagi an-nadzirul uryan. Ini menjadi sebuah ungkapan, ya, bahwa peringatan ini benar-benar sebuah kenyataan, tidak diragukan. An-naja al-harb, lari atau kabur. Adlaju saru min awwalil lail au saru al-lail kullahu. Adlaju ini artinya berjalan di awal malam atau berjalan di sepanjang malam. Ini dia menghindar. Ya. Dia menghindar untuk mengantisipasi serangan tersebut. Sabbahahum aghara alaihim fis sabah. Sabbahahum artinya menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Ya, serangan fajar. Ijtahahum ista'salahum falam yabqa ala ahadin minhum. Ya, diserang habis-habisan sehingga tidak tersisa seorang pun. Nah ini maka kita sekarang terjemahkan hadisnya. Mathali wa mathal ma ba'athani Allahu bihi, ya. Sifat dan kondisiku yang sangat menakjubkan dan sifat dan kondisi risalah yang aku diutus oleh Allah dengannya. Kamathali rajulin adalah seperti sifatnya seorang pria. Ya. Ata qaumahu, yang datang kepada kaumnya seraya mengatakan, wahai kaumku, aku telah melihat pasukan. Ya. Tentara, sebuah pasukan, tentara, pasukan militer, bi'aini, dengan mataku. Ini langsung aku melihatnya, benar-benar melihat. Tidak sekedar mendengar atau mendapat berita, tapi aku melihat. Wa inni anan nadhirul uryan. Ya. Maka dan aku adalah sebagai an-nadhirul uryan, memberi peringatan yang benar-benar serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Akan bahayanya siapa? Al-Jais yang mau datang ini. Artinya melihat Jais itu maksudnya apa? Mau datang menyerang kalian. Maka sekarang aku sebagai an-nadhirul uryan. Fannaja'u. Maka segeralah kalian menghindar. Ya, jangan terus di sini, jangan tetap di sini. Ini berita atau peringatan yang disampaikan oleh pria ini kepada siapa? Kaumnya. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Maka berita ini, peringatan ini ditaati oleh sekelompok dari kaumnya. Fa'adlaju. Apa adlaju tadi? Saru fi awwalil lail. Mereka pun berjalan menghindar di awal malam atau terus berjalan di sepanjang malam. Fantalaqu ala mahmalihim fanajau. Mereka pun bertolak dari tempatnya sehingga mereka pun selamat dari serangan pasukan tersebut. Wa kadzabathu ta'ifatun. Namun sekelompok kaumnya mendustakan peringatan tersebut, diabaikan, tidak dipercaya oleh sekelompok orang. Sehingga mereka apa? Tidak menghindar, tidak mengantisipasi, tetap di tempatnya. Fasabbahahum al-jaysh. Maka pasukan tadi akhirnya menyerang mereka di waktu fajar. Serangan fajar. Fa'ahlakahum wajtahahum. Maka mereka pun membinasakan, ya, penduduk yang masih tersisa, yang tidak menyelamatkan diri, yang tidak mengantisipasi. Wajtahahum. Dan membinasakan mereka semua, tak tersisa seorang pun. Ini kondisinya. Sehingga yang ini apa? Sekelompok orang mempercaya kepada peringatan tadi sehingga mereka mengantisipasinya, berbuat sesuatu yang mengantisipasi serangan itu. Adapun kelompok kedua tidak mau, bahkan mendustakan peringatan tersebut sehingga mereka diserang habis-habisan oleh al-jaysh. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bi. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang mentaati aku. Ini Rasul sebagai an-nadhir, pemberi peringatan. Ya, disampaikan kepada kaumnya, nah, di antara kaumnya ada yang mentaati Rasul. Nah, inilah perumpamaan orang yang mentaati aku, fattaba'a ma ji'tu bihi. Sehingga dia pun mau mengikuti risalah wahyu yang aku bawa. Nah, wa mathalu man asani. Dan perumpamaan kondisi orang yang menentangku, bermaksiat terhadapku, tidak mau percaya. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ya. Yang pertama selamat karena dia mau mengambil pelajaran, dia mau mengantisipasi bahaya yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menempuh sebab-sebab keselamatan. Sebaliknya yang kedua, tidak percaya terhadap peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan berita dari Rasul sehingga apa akibatnya? Mereka binasa. Al-makna al-ijmali, ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Waja'a bil mu'jizat al-uzma al-kauniyah wasyar'iyah wal barahin al-wadihah wal hujaj al-qawiyah as-sadiqah. Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinil haq, yakni al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ya. Allah telah mengutus Rasul dengan membawa ini, membawa wahyu yang berisi apa? Al-ilmu nafi' wal amal as-salih. Waja'a bil mu'jizat al-uzma. Demikian pula beliau datang dengan membawa mu'jizat yang besar. Al-kauniyah wa syar'iyah. Baik mu'jizat yang sifatnya kauniyah maupun mu'jizat yang sifatnya syar'iyah. Mu'jizat kauniyah seperti apa? Beberapa kejadian-kejadian di alam. Terbelahnya bulan. Ya. Ini sebagaimana diminta oleh kaumnya. Kalau emang engkau benar bisa kamu membelah bulan ini. Dibuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillah.

Ini sebagaimana diminta oleh kaumnya. Kalau emang engkau benar, bisa ke kamu membelah bulan ini? Dibuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin dari Allah Ta'ala, bulan terbelah, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sini. Namun toh demikian mereka tetap tidak percaya, tetap memaksakan bahwa inilah sihir. Ya. Dan berbagai mukjizat lainnya. Nah, bagaimana air bisa keluar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini mukjizat kauniyah. Ada pula mukjizat syar'iyah, mukjizat yang terdapat di dalam ayat-ayat syar'iyah. Bagaimana ayat Al-Qur'an turun ya pada setiap peristiwa atau menjawab setiap peristiwa atau kejadian atau tantangan atau ucapan orang-orang kufar Quraisy, menelanjangi ucapan-ucapan mereka atau menjawab syubhat-syubhat kaum munafikin, syubhat-syubhat ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibiarkan. Rasul selalu didukung oleh wahyu. Allah Ta'ala selalu mendukung Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran itu sendiri, bahkan Al-Quran itu sendiri secara keseluruhan merupakan mu'jizat. Wal barahin al-wadihah, bukti-bukti yang sangat nyata. Wal hujaj al-qawiyah, hujjah-hujjah yang kokoh. As-sadiqah, yang benar. Ad-dala akbar dilala ala sidqihi, yang itu semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang sangat besar akan apa? Kejujuran beliau. Beliau seorang yang jujur, seorang yang benar dalam ucapannya. Dalam wasidqi ma ja'a bihi, dan benar dalam agama yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa itu benar. Wa annahu rasulun minallahi haqqan, dan bahwasanya beliau adalah rasul dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya. Fa amana bihi wa taba'ahu wa ata'ahu man aradallahu bihi sa'adah wan na'im wan najah min ghadabillahi wa badshihi wa iqabihi. Maka berimanlah kepada rasul ini dan mengikuti beliau, berittiba' kepada beliau dan mentaati beliau. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah kehendaki padanya as-sa'adah, kebahagiaan. Orang-orang yang Allah pilih baginya untuk Allah berikan kenikmatan, keselamatan dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mentaati dan mengikuti rasul, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebahagiaan, ya, kenikmatan dan keselamatan. Wa kadzabahu wa asahu ahlul kibir wal inad wa ahlul jah wal manasib wal masalih. Ya, dan ternyata di sisi lain didustakan, rasul didustakan dan ditentang oleh siapa? Ahlul kibir. Orang-orang yang sombong. Nah, wal inad, orang-orang yang menentang. Wa ahlul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Wal manasib, memiliki jabatan-jabatan, posisi-posisi penting. Wal masalih, dan orang-orang yang memiliki apa? Kepentingan-kepentingan. Maka bahaya ya ikhwan. Ya. Kedudukan seseorang, harta yang dimiliki seseorang, kepentingan-kepentingan yang dia maukan, itu tidak jarang menyeret dia untuk berbenturan dengan al-haq. Untuk berbenturan dengan, untuk apa? Menentang al-haq. Maka hati-hati Anda yang orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan, ya, tidak jarang jabatan itulah, kedudukan itulah, harta itulah, kepentingan-kepentingan itulah yang membuat dia apa? Tidak mau tunduk kepada al-haq. Baik al-haq ini maksudnya antara Islam dengan kufur, ya, atau al-haq tatarannya antara sunnah dengan bid'ah, atau al-haq tatarannya antara ketaatan dan kemaksiatan, dosa. Dia tetap dosa itu dilakukan.

0: Nah, mestinya dia tinggalkan dosa itu. Kenapa terus dia berkeliling dosa itu? Karena kedudukan, pangkatnya, jabatannya yang membuat dia tidak bisa meninggalkan dosa itu. Atau kalau enggak, bid'ahnya. Dalam tataran antara sunnah dengan bid'ah. Atau yang lebih besar daripada itu, na'udzubillah, sudah pada tataran antara iman dengan kufur. Dia tidak mau melepaskan kufurannya, tidak mau segera dia tinggalkan kufurannya, kekufurannya kepada al-iman, gara-gara apa yang menghalangi? Pangkat, jabatan, kedudukan, gengsi, dan seterusnya. Walau dia tahu ini hak. Jika seandainya penghalang-penghalang itu tidak ada padanya, seandainya dia mau meletakkan jabatan itu, dia akan mengikuti al-haq, karena dia tahu ini hak. Namun demikian, tidak sedikit orang-orang menolak al-haq, tidak mau mengikuti al-haq, disebabkan oleh ini tadi, al-jah, wal-manasib, wal-masalih. Alladzina haqa bihim ghadabullah, yang orang-orang yang mereka berhak mendapatkan murka Allah Ta'ala. Wastaujibu al-halak wal-azab al-alim wal-damar al-mahik, yang mana kemurkaan Allah ini akan menyebabkan kebinasaan, azab yang pedih, ya, dan kehancuran yang total. Jazaa kufrihim wa kibrihim wa takdzibihim wa inadihim, sebagai balasan atas kekufuran mereka, kesombongan mereka, pendustaan mereka, dan sikap menentang yang ada pada mereka. Wattiba ahwaihim wa adam inqiyadihim lil haq, serta sikap mereka yang terus memperturutkan hawa nafsunya, sikap mengekor terhadap hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Ini, murka Allah itu akan menyebabkan ini tadi. Sebagai balasan, murka Allah akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan, azab yang pedih. Kenapa? Sebagai balasan atas kekufuran mereka. Sebagai balasan atas sikap yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan li halihi wa hal ma jaa bihi minal haq al-wadih was-sidqil bayyin. Maka Rasul membuat perumpamaan, ya, untuk diri beliau, kondisi diri beliau dan kondisi orang-orang yang beliau datang kepadanya, ya. Atau sebelum itu, hal ma jaa bihi, kondisi risalah atau wahyu atau agama yang beliau bawa. Berupa al-haqqul wadih was-sidqil bayyin. Kebenaran yang nyata dan kejujuran yang jelas. Wa ma yatarattab ala tasdiqihi wa ta'atihi, dan konsekuensi dari sikap membenarkan dan mentaati beliau. Wa ala takdzibihi wa isyanihi wa mukhalafatihi. Atau sebaliknya, konsekuensi sikap mendustakan, bermaksiat dan menyelisihi perintah atau risalah beliau. Apa yang beliau perumpamakan? Bihal dzalika rajul as-sadiq al-mukhlis al-jad. Dengan beliau perumpamakan dengan kondisi orang tersebut yang disampaikan di hadis tadi. Yang orang ini jujur, ya, al-mukhlis, tulus, al-jad, serius, sungguh-sungguh. Fi indar qaumihi, dalam memberikan peringatan dini kepada kaumnya sebelum pasukan datang, dia ingatkan. Sungguh-sungguh dia mengingatkan. Dan niatannya apa? Tulus. Demi keselamatan kaumnya. Enggak ada kepentingan apa-apa. Ya. Dan dia jujur, benar dalam peringatannya, tidak mengada-ada. Wal haris ala najatihim, dan dia sangat berharap keselamatan kaumnya. Minal khatar ad-dahim, dari bahaya yang dahim, yang bisa menghancurkan. Alladzi yakmunu wara'a dzalikal jais al-mubaghid, yang itu diakibatkan oleh apa? Tentara yang mubaghid. Mubaghid itu benar-benar dari bugha, Ya, benar-benar menghancurkan. Faman saddaqahu wa ata'ahu wa akhadha bi asbabin naja fi tajannub khatar dzalikal jais naja. Maka orang yang mau membenarkan beritanya, percaya kepada peringatan dari dia, wa ata'ahu, mau mentaatinya sehingga dia pun mengambil sebab-sebab keselamatan berupa menjauhi bahaya tentara itu, naja, maka dia pun selamat. Wa man kadzdzabahu wa asahu wastakhaffa bidzalikal khatar nazala bihi khatarul adu fa ahlakahu wajtahahu. Adapun orang yang mendustakan dan menentangnya serta meremehkan bahaya tersebut, dianggap ringan. Oh, bahayanya ringan aja. Ya. Maka dia pun terkenai bahaya musuh itu sehingga musuh itu membinasakan dia dan tidak menyisakan sedikit pun. Wa kadzalika masiru hadhil umam wasyu'ub allati bu'itsa ilaiha ar-rasul. Demikianlah kondisi umat dan bangsa-bangsa yang Rasulullah diutus kepada mereka. Faman saddaqahu wa ata'ahu sa'ida fid dunya wal ukhra. Barang siapa yang membenarkan Rasul, mentaati Rasul, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa nala minallahi a'zamal jazaa' wa akramahu, dan dia akan meraih dari Allah Ta'ala balasan yang besar dan Allah akan memuliakan dia. Wa naja min uqubatid dunya wa khizyil akhirah, dan dia pun selamat dari bahaya di dunia dan azab di akhirat. Wa man kadzdzabahu wa 'asahu wa khalafa ma jaa bihi wa lam yarfa ra'san. Barang siapa yang mendustakan, bermaksiat dan menyelisih Rasul, menyelisih risalah yang dia bawa, walam yarfa ra'san, tidak peduli bil huda alladzi jaa bihi, tidak mempedulikan petunjuk yang dibawa oleh Rasul, al mutamatsal fil kitab wa sunnah, yang itu terwujud di dalam Alkitab wa sunnah, ta'ridu li ghadabillah wa sakhatihi, maka dia telah menceburkan dirinya kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Wa anzala bihil uqubat wal kawarith, sehingga dia akan tertimpa berbagai macam uqubat dan bencana-bencana di dunia, wal azab al wasib fil akhirah, akan mengalami hukuman dan bencana-bencana di dunia dan dia akan mendapatkan azab al-wasib yang benar-benar menimpa dia di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh bagi dia adalah neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma yustafadu minal hadis, beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Balaghatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi darbihil amthal as-sadiqah al-hayyah. Nilai atau tingkat balaghah, tata bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, fi darbihil amthal, dalam membuat permisalan. Permisalan yang benar, al-hayyah, yang hidup. Yani benar-benar sesuai dengan kenyataan. Permisalan yang benar-benar tepat. Ya. Allati taj'al al-ma'qul fi qalbil mahsus. Sehingga menjadikan sesuatu yang ma'qul, yang bisa dicerna oleh akal itu, benar-benar seakan-akan nyata. Fi qalbil mahsus. Tampak sebagai sesuatu yang apa? Bisa dijangkau oleh indera. Sesuatu yang ma'qul. Ya, risalah Rasul bisa difahami dengan baik. Diumpamakan, diperumpamakan Rasul dengan perumpamaan yang sangat tepat sehingga apa? Bisa difahami dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang dijangkau oleh indera. Wa taqribul ma'ani al-ba'ida bihadzal taswir ar-ra'i', dan beliau bisa mendekatkan makna yang mungkin masih jauh sehingga bisa gampang difahami, ya. Dengan apa? Penggambaran yang sangat indah ini tadi. Ini balaghah. dimiliki Rasul. Sehingga Rasulullah ketika menjelaskan, menyampaikan wahyu, menyampaikan makna-makna wahyu ini benar-benar apa? Jelas ya. Benar-benar difahami oleh para sahabat. Beliau lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya apa? Darbul amsal. Membuat permisalan-permisalan. Dan ini yang semestinya dimiliki oleh seorang da'i. Mampu dia menjelaskan setiap permasalahan. Baik masalah akidah, masalah ibadah. Dengan apa? Bahasa atau penyampaian yang benar-benar jelas, benar-benar difahami dan mudah dicerna oleh mad'u. Sehingga mad'u tidak bingung, apalagi sampai salah faham. Ya. Ini bahaya kalau sampai salah faham. Atau bisa memahami tapi cakal sulit, butuh berpikir dengan sangat. Ya. Nah, ini para da'i dan ini merupakan yang dicontohkan oleh para Rasul alaihi salatu wassalam, itu jelas penyampaiannya. Ya. Berbahasanya pun jelas. Ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan dalam bahasanya itu jelas. Azani hirsuhu ala hidayatin nas. Semangat Rasul untuk menyampaikan hidayah kepada umat. Sehingga Rasul apa? Tidak puas dengan satu cara atau bermalas-malasan. Namun beliau benar-benar menggunakan sekian banyak cara, sekian metode, ya, yang dengannya bisa difahami. Ya. Terkadang beliau lakukan dengan pemaparan, disampaikan langsung beliau yang memaparkan. Terkadang dalam bentuk tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Ya. Ditanya, sahabatnya langsung ditanya. Belum enggak tidak ada penjelasan sebelumnya, langsung ditanya. Nah, ini pun salah satu metode pengajaran. Ya, termasuk membuat permisalan. Dan di berbagai kesempatan, tidak hanya dalam majelis resmi di masjid. Ya, bahkan ketika kapan? Di kesempatan, di jalan sekalipun. Kita ingat bagaimana Mu'ad bin Jabal ketika membonceng Rasul. Dibonceng oleh Rasul SAW. Kesempatan yang sangat singkat. Namun di kesempatan yang singkat itu diajarkan oleh Rasul sebuah prinsip yang sangat besar. Ma haqqullahi al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Menyangkut apa? Kunci penting keselamatan manusia di akhirat kelak. Ini ikhwan, di kesempatan yang singkat itu. Sehingga Rasul benar-benar apa? Haris untuk hidayatun nas. Bagaimana benar-benar menyampaikan hidayah ini kepada, bimbingan ini kepada setiap, kepada semua manusia. Ketika safar, ya, safarnya Rasul, baik berangkat berjihad maupun pulang berjihad, safarnya Rasul bukan untuk cari uang, bukan untuk berdagang, namun apa? Berjihad. Ima berangkat berjihad atau pulang berjihad. Itu pun di samping jihadnya itu sendiri, berperangnya itu sendiri, sangat banyak pelajaran yang beliau bisa diambil di situ. Ya. Selama perjalanan ini pun, sekian banyak, berapa banyak ahkam fikhiyah diriwayatkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tata cara thaharah, tata cara salat, ya, dan sebagainya. Kapan itu? Di sela-sela safar itu. Nah. Rasul mengajarkan salat ini pun dalam berbagai cara. Dengan ucapan beliau, ya. Dan juga diajari langsung prakteknya. Atau bisa juga dengan teguran langsung ketika ada yang salah dalam sholatnya. Nah, seperti yang beliau lakukan kepada sahabat yang kemudian hadisnya dikenal sebagai hadis al-musi sholatuhu. Yang akhirnya hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai umdah yang sangat penting di dalam menentukan rukun-rukun sholat. Nah, ketika Rasul memerintahkan dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Enggak dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kamu, salatlah. Kamu tadi itu belum salat pada hakikatnya. Diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atsalis sidqu ma jaa bihi wa wuduhihi. Wa wuduhuhu. Benarnya wahyu yang beliau bawa adalah wahyu yang benar. Wa wuduhuhu, dan jelas. Tidak rumit, tidak membingungkan. Ar-rabi husul al-fawz was-sa'ada bitasdiqihi wa ta'atihi wattiba' ma ja'a bihi. Tercapainya kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara membenarkan beliau dan mentaatinya serta mengikuti ya risalah yang beliau bawa. Yang kelima, wuku'ul bawar wad-damar fid dunya wal akhirah bitakdzibihi wa mukhalafatihi wa isyanihi. Sebaliknya, terjadinya bencana dan kehancuran di dunia maupun di akhirat adalah akibat dari mendustakan beliau, menentang, menyelisihi beliau dan menentang beliau. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi. Ada yang bertanya, siapa Syekh Abdussalam bin Salim As-Suhaimi? Apakah beliau sekarang masih istiqomah? Wallahu a'lam bissawab. Nanti ada. Nah, ada yang mau sampaikan lagi? Baik, insyaallah taala kita dengan ini telah menyelesaikan 20 hadis. Berarti kita tinggal satu hadis lagi dari kitab ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan. Untuk kemudian kita akan melanjutkan pada kitab Al-I'tisam dari Sahih Al-Bukhari. Taib ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا hari ini Idul Fitri. Kaum muslimin bergembira dengan hari raya ini. Setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah yang agung di bulan Ramadan. Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia ini untuk ibadah kepadanya. Di bulan Ramadan, kaum muslimin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Kaum muslimin mendapatkan peluang karena barokahnya bulan Ramadan. Allah buka pintu-pintu kebaikan. Dan setiap kebaikan kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan kebaikan tersebut di bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang kaum muslimin bersemangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah yang didambakan oleh kaum muslimin datangnya bulan tersebut untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibaca oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di situ kaum muslimin muslimin berlomba-lomba melakukan ibadah kepada Allah. Memang demikianlah bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tarbiyah di bulan Ramadan tersebut. Sehingga kaum muslimin terbiasa untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaum muslimin yang saya hormati, bulan yang penuh barokah ini telah meninggalkan kita. Bulan tersebut telah berlalu. Dan telah datang bulan Syawal. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala tetap diibadai. Tidak hanya diibadai di bulan Ramadan saja. Allah Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan berbagai kemudahan kepada kita, memerintahkan kita beribadah kepadanya. Dan ibadah itu tidak terbatas di bulan Ramadan. Ya, memang bulan Ramadan yang penuh barokah telah meninggalkan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan melaksanakan ibadah kepadanya, menyempurnakan ibadah yang selama ini kita kurang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan Allah mentarbiyah kita, memberikan pendidikan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepadanya. Dan di bulan Ramadan itu Allah ada satu syariat yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin, yaitu as-siyam, puasa, yang tujuannya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. At-taqwa, inilah tujuan utama dari ibadah siam. Memang amalan-amalan itu ada kadar nilainya, ada kadar balasannya. Setiap satu amalan kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, ada kadarnya. Akan tetapi ibadah siam, ibadah puasa itu tidak ada kadarnya, karena terlalu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah sendiri yang akan membalasnya. Siam itu adalah hak saya, dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu amat besar. Kenapa? Karena dalam puasa itu betul-betul kaum muslimin dilatih untuk sabar, mengekang jiwanya, untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama satu bulan Allah subhanahu wa ta'ala melatih kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu, ketika keluar dari bulan Ramadan, kaum muslimin sudah terbentengi jiwanya, sudah terbiasa dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diharapkan dengan itu dia akan menghiasi hidupnya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebetulnya sebagai fondasi kaum muslimin untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi setelah satu bulan penuh digembleng kaum muslimin untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pertahankanlah amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Terus kita lanjutkan, karena kita senantiasa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Terlalu banyak ayat-ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan takwa samarohnya, buahnya amat besar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Allah akan memberikan taufik kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah masukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam jannah. Dan itulah tujuan kaum muslimin. Oleh karena itu, pertahankan ketakwaan yang ada pada diri kita selama bulan Ramadan, yang kita terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. taala. Hiasi hidup kita dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apa itu takwa? Berkata sahabat Jalil Talab bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah tahafu iqab Allah. Itulah definisi takwa yang paling sempurna. At-taqwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itu secara umum takwa. Engkau melaksanakan perintah Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nuri min Allah. Di atas ilmu dari Allah. Di atas cahaya Allah. Yaitu di atas ilmu. Takwa itu dibangun di atas ilmu. Di atas hujjah. Di atas dalil. Dan ketika kita melakukan ketaatan, luruskan niat kita. Yaitu, tarju thawab Allah. Kamu harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan ujian dari manusia. Tapi harapkanlah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Larangannya tinggalkanlah. Tinggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya Allah. Bahwasanya itu suatu maksiat. Kita tahu itu maksiat. Dari ilmu. Dari dalil. Dari hujjah. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas ilmu. Takhafu iqab Allah. Dengan niat kamu meninggalkan tersebut karena takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut karena siksaan manusia. Bukan takut karena ancaman manusia. Lah, tidak. Tapi lakukan itu semuanya. Tinggalkan maksiat kepada Allah. Karena kita takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adab Allah itu amat dahsyat. Jika Allah mengadab seseorang, tidak akan bisa mengelak dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau Allah sudah mengadab seorang hamba, dan amat dahsyat adab Allah, paling ringannya, adab Allah subhanahu wa ta'ala, jika tumit itu terkena api neraka, maka otak kita akan mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Hendaklah takut kita kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah perintahkan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wattaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Yaitu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Curahkan kemampuan yang ada pada diri kita. Ketika kita tahu itu perintah Allah, upayakan kita kerjakan perintah Allah tersebut semampu kita, sekuat yang kita mampu. Bukan berarti bermalas-malasan maksudnya fattaqullaha mastata'tum itu. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, makna takwa haqqa tuqatih itu dalam surat Al-Imran, beliau mengatakan tentang makna haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu ayu ta'a wa la yusra. Hendaklah Allah itu ditaati. Dan jangan didurhakai. Jangan dilanggar. Apa yang diperintahkan kerjakan. Jangan ditinggalkan. Jangan dilanggar. Apa yang dilarang tinggalkan. Jangan dikerjakan. Jauhi. Jangan dikerjakan. Ini yang pertama.
2: Wa ayyukara wa la yunsa. Hendaklah Allah itu senantiasa diingat. Dimanapun kita berada. Baik kita di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat Allah. Ataupun ketika kita berada di selain masjid. Entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah di mana saja. Hendaklah diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilupakan. Ingat, ketika seorang ingin bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan yang mungkar, ingat Allah. Sehingga dengan itu akan ditinggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, wa yuzkara. Hendaklah Allah itu disyukuri wala yukfar. Dan tidak diingkari, tidak dikufuri. Disyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disyukuri. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Inilah makna taqwa haqqatu qatih. Kita hendaklah senantiasa menaati Allah. Jangan sekali-kali menentang Allah. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melupakan Allah. Dan yang ketiga, hendaklah Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya. Dan jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmatnya. Ini takwa yang sebenar-benar takwa. Ibadah Allah rahimani wa rahimah jami'an. Perintah bertakwa kepada Allah terlalu banyak. Dan juga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Wa adli sayyiatal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Baik kalian itu bersendirian, tidak dilihat oleh manusia. Ataupun kalian berada di kerumunan manusia, yang manusia melihat kalian. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Itu makna. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan kita sudah mengetahui bahwa takwa itu harus dibangun di atas ilmu. Tahu kita ini perintah Allah sehingga kita mengerjakannya. Tahu karena ilmu. Mengerjakannya karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan larangan Allah. Kita tahu ini satu larangan Allah, tinggalkan. Harus dibangun di atas ilmu. Dan kita takut dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan larangan tersebut. Taqwa Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dimanapun kita berada. Kita terus berupaya untuk melaksanakan perintahnya. Meninggalkan larangannya. Baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Tetapi sebagian kaum muslimin. Bahkan sebagian orang yang dianggap tokoh agama. Yang memerintahkan umat ini kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sendiri jauh dari ketakwaan. Seolah-olah dirinya tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu itu larangan Allah. Tapi dia kerjakan. Mungkin orang tidak mengetahuinya. Dia menyuruh orang untuk bertakwa. Tapi dirinya jauh dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kepada Allah. Berani berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menipu umat, dikelabui umat, subhanallah, agar umat mengikuti dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Hendaklah orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama, apakah itu seorang ustaz, seorang kiai, atau guru agama, hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya mereka orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka orang-orang berilmu. Tetapi ada sebagian kaum muslimin. Yang tahu itu larangan Allah dikerjakan. Tahu itu perintah Allah ditinggalkan. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan. Agar kaum muslimin bertakwa. Dimanapun dia berada. Baik dilihat oleh orang. Ataupun tidak dilihat oleh orang. Padahal yang namanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Pasti terjatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu senantiasa berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang-orang bertobat. Bersamaan dengan itu, ketika Rasulullah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, baik dilihat oleh manusia ataupun tidak, Rasulullah mengiringi agar kaum muslimin mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Karena manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Kecuali para Rasul. Manusia pasti akan terjatuh pada kesalahan. Dan itu akan mengurangi ketakwaan. Bersamaan dengan itu Rasulullah perintahkan agar bertaubat kepada Allah. Agar melakukan hasanah. Amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ini yang penting kita ketahui. Bahwasanya siapapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam dosa. Jangan bersedih. Ada pintu taubat. Ada penghapus-penghapus dosa di sana, yaitu al-hasanah. Al-hasanah yudhibnus sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kita harus mengetahui ini agar kita tidak ekstrem. Ketika melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan, maka jangan disikapi berlebihan. Dia manusia, bisa jadi terjatuh dalam kesalahan. Sebagaimana kita, sebagaimana dia, sebagaimana hadirin juga pasti terjatuh dalam kesalahan. Maka dalam hal ini kita harus berlapang dada. Jangan sampai kesalahan itu dijadikan sikap yang berlebihan. Seolah-olah dia tidak ada pintu tobat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ekstrem. Tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ini ekstrem. Kalau orang itu tidak mengerti ilmu, itu wajar. Tapi kalau orang itu sudah kenal ilmu, tidak memaafkan saudaranya, ini ekstrem. Apalagi saudaranya telah menyatakan bertobat kepada Allah, tidak mau menerima tobatnya. Ini ekstrem. Tidak demikian syariat. Perhatikanlah. Bahwasanya Rasulullah ketika merintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang dia lakukan. Ini hasungan kepada kaum muslimin. Agar terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh dalam kesalahan, segera bangkit, bertobat kepada Allah atau melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang dengan itu amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang muttaqin dan menjadikan kita semuanya menjadi ahli jannah. Dan ana ingatkan, hendaklah hubungan kita satu dengan yang lainnya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hubungan kita tidak dibangun di atas takwa, karena akan terputus nanti, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan terjadi permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang ada hubungan keserikatan yang amat kuat di dunia ini, seperti seseorang dengan orang tuanya, seorang dengan anaknya, seorang dengan istrinya, hubungannya kuat. Itu nanti kata Allah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kalau tidak dibangun dan takwa. Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini satu dengan yang lainnya, punya perhatian yang tinggi satu dengan yang lainnya, punya kepedulian yang tinggi satu dengan yang lainnya, itu sebagai mereka menjadi musuh bagi yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Persahabatan tersebut, kecintaan tersebut terus berlangsung sampai akhirat. nanti di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jagalah ketakwaan kita. Cintailah saudara kita. Kalau itu saudara muslim, sayangi mereka, hormati mereka. Jadikan dia saudara kita. Jangan dikucilkan dia. Jangan dia dilempar dari keimanan. Dia saudara kita. Kalau terjatuh kesalahan, sadari. Kita juga terjatuh kepada kesalahan. Bongkar kesalahan kita lebih banyak daripada saudara kita. Hanya kita gak sadar karena ego kita. Ini yang penting kita menyadari tentang takwa ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار جميعا. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله, hari ini tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, khairu ayyamid dunia, kita berada pada hari yang terbaik yang ada di dunia ini. Kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala antarkan dan Allah beri taufik pada pagi hari ini untuk merayakan hari raya dan untuk menghidupkan sunnah yang telah dihidupkan oleh para nabi, sunnah yang telah diajarkan oleh para rasul pada agama-agama mereka, yang kemudian ditetapkan pula sebagai syariat pada agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini hari yang tercatat dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehidupan para rasul, dalam sejarah kehidupan para nabi, mengingatkan kita semuanya kepada sosok besar yang selalu diingat sebagai Abul Anbiya, sebagai Walidul Anbiya, sebagai Imamul Hunafa, sebagai salah seorang Khalilur Rahman, orang terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah seorang nabi dan salah seorang rasul tertinggi termulia setelah rasul, yang disebut oleh Allah dan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai khalilnya, hamba yang mendapatkan cinta tertinggi dari Rabbul Alamin, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi yang telah Allah tegaskan, yang Allah sucikan dari kesyirikan. Nabi yang telah Allah sucikan dari klaim-klaim bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi, dari klaim-klaim palsu orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan bahwasanya kami berada di atas ajaran Ibrahim, kami bagian dari agama Nabi Ibrahim, agama kami adalah agama yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya Yahudiyah, agama Yahudi adalah agama Nabi Ibrahim. Demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim dengan pengakuan-pengakuan palsu yang sama. Mereka semuanya menyandarkan agama mereka kepada sosok terhormat, sosok mulia, sosok tinggi yang Allah tinggikan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, mengingat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengingatkan kita akan kesabaran beliau, mengingatkan kita akan ketabahan beliau, mengingatkan kita akan ketegaran dan keistiqomahan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya dalam ayatnya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakumin al musyrikin. Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim, Allah tegaskan dengan lafaz inna, inna Ibrahim, benar-benar sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai ummat, disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, Al-Mufassir Al-Kabir, seorang murid besar sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, Mujahid bin Jabr, menafsirkan ayat ini bahwasannya beliau seorang diri ummatan wahdah, seorang diri. Allah sebut sebagai ummat, kemudian Allah sebutkan sifat berikutnya, qanit,
hamba yang senantiasa taat, muti'. Kata Alimah Mujahid rahimahullahu ta'ala, Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah. Maknanya, mu'minan wahdah. Seorang diri beriman. Seorang diri menghambakan diri kepada Allah. Seorang diri tegar, kokoh, kuat di atas tauhidullah. Di atas prinsip mengesakan Allah Jalla wa'ala. Mengesakan semua amalannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wannas kulluhum idzaka kuffar. Dalam keadaan umat manusia di masa Nabi Ibrahim, ketika itu semuanya adalah orang-orang kafir. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang diri Allah sebut sebagai umat, karena seorang diri istiqamah berpegang teguh terhadap agamanya. Seorang diri sebagai abdan lillah, wal abdan li ghairillah. Seorang diri menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qatadah bin Du'ama As-Sadusi rahimahullah. Kana Imam Huda. Beliau adalah imam. Pimpinan hidayah. Yani pimpinan yang mengajak kepada hidayah. Mengajak kepada jalan yang lurus. Senantiasa yang muti'. Hamba yang qanit. Qanitan. Lillah. Hanifan. Allah sebut sebagai hanif. Karena beliau memiliki sifat yang selalu berpaling dari kesyirikan. Dan mengesakan diri hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wahai saudara-saudara sekalian, di antara cerminan kesabar Nabi Allah Ibrahim, di antara cerminan ketabahan Nabi Allah Ibrahim, di antara cerminan tulusnya cinta beliau kepada Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat As-Saffat, di mana Allah Jalla wa'ala menyatakan, menghikayatkan tentang permintaan Nabi Allah Ibrahim, yang sudah sekian lama berkeluarga namun tidak diberi karunia anak. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Rabbku, penguasa alam raya, pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki, rezeki anak, rezeki jodoh, dan sekian banyak rezeki-rezeki yang lainnya. Habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Anak keturunan yang saleh. Di mana beliau ketika telah putus asa mendakwahkan tauhid kepada umatnya dan tidak melihat kebaikan pada diri mereka, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah renta, dalam kondisi sudah tua, berpuluh-puluh tahun lamanya menikah belum punya keturunan. Beliau pun meminta keturunan kepada Allah Jalla wa ala, hulaman salihah, putra yang saleh. Putra yang akan meneruskan estafet dakwah sepeninggal beliaunya. Yang Allah jadikan, yang Allah berikan manfaat. Fi hayati. Dalam kehidupan beliau. Dalam kehidupan ayah ibunya. Dan memberikan manfaat setelah keduanya meninggal. Maka Allah Jalla wa'ala mengijabahi doa beliau. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami pun beri kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim. Bihulamin halim. Dengan anak yang halim. Memiliki sifat kelemah lembutan, sabiran, muhtasiban lillahi tabaraka wa ta'ala. Hamba yang saleh, anak yang saleh, dan anak yang kelak akan diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi nabi, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian di mana sifat al-hilm yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut merupakan sifat bagi Nabi Ismail yang selantiasa bersabar, yang berakhlak mulia, si'atus sadr, berlapang dada, dan selalu memaafkan kepada hamba-hamba yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menguji rasa cintanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha, ketika anak tersebut yakni Nabiullah Ismail sudah mencapai ma'ahu as-sa'ya. As-sa'ya maknanya adalah berusaha, berupaya, yakni anak yang sudah pada usia bisa membantu orang tuanya, membantu berbagai hal-hal yang memberatkan orang tuanya. Sudah lepas masa-masa susah. Susah menggendong. Susah menimang-nimang. Susah ini dan susah itu. Di masa-masa ketika orang tua sudah mengambil manfaat dari anaknya.
Di masa-masa orang tua bisa merasakan manfaat dan bergembira akan anaknya. Hilang masyakahnya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inni arafil manam. Wahai anakku, kemarilah. Sesungguhnya aku ini melihat. Barakallahu fikum. Melihat dalam mimpiku. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Yang pasti benar. Inni arafil manam. Anni asbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu. Untuk membunuhmu. Nabiullah Ismail alaihi salam sadar bahwasanya abinya adalah seorang rasul. Nabiullah Ismail sadar bahwasanya orang tuanya adalah seorang nabi. Faham bahwasanya mimpi itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Maka Nabiullah Ismail alaihi salam yang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, qala Ismail sabiran muhtasiban mardiyan bi rabbihi wa baran bi walidihi. Nabiullah Ismail menyatakan kepada ayahnya dengan penuh kesabaran berharap pahala atas ujian yang Allah sampaikan kepada ayahnya tersebut, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Rabbnya, dan serta bakti kepada kedua orang tuanya. Ya abati, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku sayang. Ya abati, panggilan sayang anak kepada orang tuanya. If'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jangan selangkah pun engkau mundur. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Rabbmu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau insya'allah wahai ayahku akan mendapati anakmu ini sebagai orang yang bersabar. Menjalankan perintah. Bersabar. Tunduk akan perintah Rabbmu. Bersabar untuk menjadi hamba yang berbakti kepadamu. Untuk senantiasa sejalan denganmu dalam ketaatan. Untuk mengikuti perintahmu dalam ketaatan. Wahai ayahku, silakan laksanakan. Jangan mundur sedikit pun. Dan Nabi Allah Ismail menggandengkan itu semuanya dengan masyiatullah. InsyaAllah. Menggandengkan kesabarannya dengan masyiatullah. Karena beliau sadar bahwasannya tidak ada ketaatan yang bisa diamalkan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama. Kemudian keduanya telah pasrah dan menjalankan usaha-usaha untuk mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaziman biqatli ibnihi wa thamarata fu'adih. Dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan, Nabiullah Ibrahim akan menyembelih anaknya. Menyembelih buah hatinya yang sangat ia cintai. Yang sangat ia harap-harapkan kehadirannya setelah sekian lama, setelah puluhan tahun lamanya beliau hidup berumah tangga tanpa adanya keturunan. Maka sang anak memasrahkan dirinya dan mempersiapkannya untuk bersabar. Wahanat alaihi fi ta'ati rabbih, dan meringankan dirinya untuk taat kepada Rabbnya. Watallau lil jabin, dan tinggal pisau itu diletakkan di leher anaknya. Wanadainahu, watallahu lil jabin, dan kemudian ditelungkupkan itu Nabi Ismail. Barakallahu fikum, ditelungkupkan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ditelungkupkan agar Nabiullah Ibrahim ketika menggoyangkan pisau tersebut tidak melihat wajah putranya. Maka Nabiullah Ibrahim pun telah meletakkan pisau

putranya. Maka Nabiullah Ibrahim pun telah meletakkan pisau bagian tajamnya ke leher Ismail. Kemudian ada seruan yang menyapa, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kami seru dalam kondisi yang sangat membingungkan sang ayah dan anak. Dengan kondisi yang sangat menakutkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru keduanya. "Wa nadainahu." Kami seru sang ayah. Kami seru, kami panggil ayahnya, yakni Ibrahim. "Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Engkau telah taat, engkau telah tunduk, engkau telah mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. "Qad saddaqta ru'ya." Kau tunduk kepada mimpi yang telah disampaikan kepadamu. "Walam yabqa illa imraru sikin," dan tidak tersisa sedikit pun kecuali menggoyangkan pisau tersebut di leher sang anak. "Inna kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang senantiasa bertakarrub kepada Allah Jalla wa Ala. Orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Kami ganti Ismail tersebut bidzibhin 'adzim, dengan hewan ternak yang cukup besar. "Qad saddaqta ru'ya inna hadza," kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menyatakan, "inna hadza lawal bala'ul mubin," dan sungguh wahai Ibrahim, ini ujian ini yang Allah sampaikan kepadamu, "lawal bala'ul mubin," merupakan bala, ujian, cobaan yang benar-benar jelas, yang benar-benar gamblang, yang menunjukkan akan kecintaanmu wahai Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi sedikit pun dengan kecintaan terhadap anakmu. Allah lebih engkau cintai dari anakmu. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya bagaimana perasaan seorang ayah yang selama ini berpuluh-puluh tahun lamanya mengharapkan kehadiran anak. Begitu Allah Jalla wa ala berikan anak, kecintaan Nabiullah Ibrahim sangatlah besar kepada anak tersebut yang selama ini diidam-idamkan hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Allah uji keikhlasan Nabiullah Ibrahim dalam hal cinta, dalam hal mahabbah. Siapa yang lebih dicintai oleh Ibrahim? Anaknya ataukah Rabbnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian ini kepada Ibrahim alaihi salam. Dan Nabiullah Ibrahim dan sang anak tunduk patuh, membuktikan bahwasanya rasa cinta kepada Allah lebih besar. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada anak. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada istri. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada teman. Rasa cinta kepada Allah lebih besar dari apapun. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Kami ganti jasad Ismail tersebut yang hampir akan tersembelih, kami ganti dengan sesembelihan hewan ternak yang besar. Dzibhin 'adzim, sesembelihan yang besar. Dan makna dzibhin 'adzim yang berikutnya adalah ibadah yang sangat mulia, di mana sunnah ibadah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di umat-umat yang berikutnya, diikuti oleh umat-umat yang berikutnya. Itu di antara makna dzibhin 'adzim. Allah gantikan dengan sesembelihan yang besar. Bukan bermakna hanya sekedar hewan ternak, hewan kurban saja yang besar, tetapi bermakna ibadah jalilah. Allah abadikan ibadah tersebut di kalangan umat manusia, diawali oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan akan diabadikan terus sampai nanti di hari kiamat. "Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim," dan kami tinggalkan Nabiullah Ibrahim bagi orang-orang yang datang berikutnya sampai nanti di akhir zaman, salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Terus dijaga nama harumnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga nama indahnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun manusia yang menyebutkan Nabi Allah Ibrahim kecuali menyebutkan dengan kemuliaan. Tidak ada seorang pun umat manusia ini kecuali mereka semuanya ingin menjadi bagian dari Nabiullah Ibrahim. Sampai pun musuh-musuh Islam, sampai pun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengklaim diri mereka berada di atas agama Ibrahim. Demikianlah keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam

0: kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat wahai saudara-saudaraku, lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan. Di mana seorang hamba mempersembahkan amalan ibadahnya, mempersembahkan amalan-amalnya kepada selain Allah, menjalankan amalan-amalan bukan karena Allah, meninggalkan amalan bukan karena Allah, meninggalkan seseorang bukan karena Allah, itu semuanya pasti akan berakhir, saudara-saudara sekalian, dengan berbagai akhir yang sangat buruk. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Ta'isa 'abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar. Ta'isa 'abdud dirham, celakalah hamba-hamba dirham. Wa 'abdul khamilah wa 'abdul khamisah, ta'isa wantakas in 'utiya radiya wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba-hamba dinar, celaka pula hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba khamisah, celakalah hamba-hamba pakaian-pakaian yang indah, hamba-hamba dunia, celaka mereka semuanya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dikasih, radhiya, dia akan ridho, dia akan suka, dia akan gembira, dia akan istiqomah, mau bersamamu. Wa ilam yuta sakhita, tapi kalau tidak dikasih, tidak diberi, ia pun marah, ia pun tersinggung, ia pun ngambek, hingga ngambeknya tersebut meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan istiqamah, meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'is wan takas, orang seperti ini nasibnya ta'is, celaka, wan takas, akan bakal jatuh tersungkur rendah hina. Wa idza syika falan tuqish, kalau dia kakinya tertusuk duri, duri tersebut tidak akan bisa tercabut dan tidak akan bisa dicabut olehnya. Tuba li abdin. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat hamba yang kebalikannya. Tuba li abdin. Tuba, bahagialah. Atau mana lain, tuba adalah salah satu pohon di surga, di jannah. Tuba li abdin, bahagialah bagi hamba. Akhidh bi'anani farasihi fi sabilillah, yang selalu memegang tali kekang kendaraan, hewan-hewan kendaraannya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertempur di jalan Allah, niatnya adalah bertempur di jalan Allah, niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan pujian komandan, bukan pujian atasan, tetapi semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ash'atha ra'sahu atau ash'atha ra'suhu, penuh debu rambutnya, fisabilillah, peperangan di gurun pasir membuat kepalanya berdebu, membuat rambutnya lusuh, berdebu. Mughabbaratun qadamah, demikian pula kakinya pun berdebu pula. In kana fil hirasah, kana fil hirasah, kalau diperintahkan untuk jaga, dia ikhlas untuk berjaga. Diperintahkan untuk berjaga di barisan terdepan, dia akan berada di barisan terdepan. In kana fis-saqah, kana fis-saqah, kalau ia harus bertahan di benteng pertahanan, ia pun bertahan. Kalaupun harus ditugaskan di bagian belakang, ia pun akan turut taat di bagian belakang, walaupun tidak dilihat oleh banyak orang. Apabila pasukan tempur, kebanggaan mereka diutus di barisan terdepan, karena terlihat keberaniannya, karena terlihat ketangkasannya memainkan senjata, karena terlihat kemampuannya mengalahkan musuh, sehingga banyak mata melihatnya dan akan memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Tetapi hamba ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia ditugaskan di dapur logistik, dia pun akan melaksanakan tugas tersebut semaksimal yang ia mampu, lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirin bi'anani farasi fi sabilillah, ia angkat senjata karena Allah, ia pun angkat panci karena Allah. Kalau ditugaskan di bagian logistik, ditugaskan di bagian manapun, ditugaskan bagian sekretaris, di bagian ini, bagian itu, semuanya ia laksanakan karena Allah, bukan karena siapapun. Lillah wa fillah. Kondisinya seperti ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini sta'zana lam yu'zan lahu. Kalau ia minta izin kepada atasannya, kalau ia minta izin kepada komandannya, gak diberi izin. Karena tidak terlihat bagaimana kiprahnya. Dan ia tidak mau memperlihatkan kiprahnya kepada komandan. Ia memperlihatkan kiprahnya, prestasinya hanya kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kepada siapapun. Enggak berharap pujian, enggak berharap sanjungan, enggak berharap apapun dari manusia. Berharap semuanya kepada Allah azza wa jalla. Wa illam syafi'a lam syaffa'. Tetapi kalau memberikan syafaat, syafaatnya pun tidak diterima. Memberikan rekomendasi, rekomendasinya tidak teranggap. Tetapi hamba seperti ini apabila bersumpah, hamba seperti ini apabila berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa tersebut terijabahi. Doa tersebut didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak peduli manusia memperlakukan apapun kepada dirinya. Apapun manusia yang kalau terhadap dirinya mereka pun tidak peduli. Wahai saudara-saudara sekalian, penutup dari khutbah di pagi hari ini, salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar iba, kasihan kepada sahabat ini yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat. Yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan terasing. Julaibib namanya. Tidak disebutkan Julaibib bin Fulan bin Alan. Menunjukkan Julaibib tersebut adalah seorang hamba, budak. Nasabnya tidak jelas. Tetapi tinggi di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi hamba ini adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala dalam kitab Usudul Ghabah, disebutkan beliau adalah seorang yang kana qasiran damiman. Beliau Julaibib adalah seorang sahabat yang qasiran damiman, aswad, budak, hitam legam bagaikan arang. Qasir, pendek. Damiman, mukanya buruk rupa. Damim bermakna bukan hanya sekedar buruk rupa, tapi buruk rupa yang sangat mengerikan. Sehingga banyak orang tidak minat untuk dekat dengannya. Bahkan keberadaannya pun, barakallahu fikum, tidak ingin diingat oleh manusia. Apalagi orang untuk menanyakan kabarnya. Bahkan ia adalah seorang hamba sahabat yang terasing di negeri sendiri. Rasa iba Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin membesar dan semakin membesar ketika Julaibib sendiri tidak mempedulikan tentang keterasingannya di hadapan banyak manusia. Ia acuh walaupun manusia tidak mempedulikannya. Yang ia pikirkan hanya ibadah kepada Allah, mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menghibur Julaibib, memeluknya dari belakang, menggendongnya, seraya mengatakan, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah? Kata Julaibib, menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, man yuzawwijuni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang-orang di sini yang akan menikahkan diriku dengan putrinya? Nah, siapa yang akan membantuku untuk menikah dalam kondisi aku seperti ini? Kondisi terasing seperti ini, gak ada orang peduli, gak ada orang mau ingat, gak ada orang mau dekat. Siapa yang akan menikahkanku dengan putrinya? Dan siapa yang akan menguruskan pernikahanku? Rasul alaihi salatu wassalam dengan leganya menyatakan, ana uzawijuk, analah yang akan menikahkanmu. Saya yang akan menikahkanmu, wahai Julaibib. Idzan satajiduni kasidan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau pasti akan mendapati diriku ini orang yang enggak laku. Enggak ada yang mau sama saya. Perempuan mana mau sama Julaibib? Enggak ada. Nasabnya enggak jelas. Budak, hitam, legam. Enggak jelas. Illa annaka indallahi laisa bikasid. Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib. Wahai Julaibib, engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang enggak laku. Engkau laku. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan jodoh yang indah bagimu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam datang kepada sahabat Ansor. Berkata, tidakkah engkau wahai sahabatku, tuzawijuni ibnatak. Tidakkah engkau menikahkan putrimu kepadaku? Ni'ma wal karama ya Rasulullah. Sungguh ini berita gembira. Ini berita mulia wahai Rasulullah. Maklum dahulu, ketika ada wanita janda, maka ayah dari wanita janda tersebut tidak akan menawarkan kepada sahabat yang lainnya sampai mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW membutuhkannya atau ingin menikahi si janda tersebut. Ditawarkan kepada Rasulullah SAW atau dilamar oleh Rasulullah SAW, maka sahabat tersebut seakan mendapat berita gembira. Hingga Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa uriduha binafsi." Wahai sahabatku, bukan berarti aku yang ingin menikah dengan putrimu. Idzan liman ya Rasulullah? Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? Li Julaibib. Untuk Julaibib. Aku nikahkan putrimu, aku lamar putrimu untuk saudaraku Julaibib. Yang tadinya muka itu penuh kegembiraan, rona indah meriah, turun semuanya berubah 180 derajat. Seakan-akan terserang demam malaria. Hingga kemudian si sahabat tersebut menyatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah hatta usyawir ummaha." Wahai Rasulullah, beri saya waktu untuk saya musyawarah dulu sama ibunya. Baik, silakan engkau musyawarah dengan ibunya. Diberitahulah kabar ini kepada sang istri. Rasulullah SAW yuridu binatak. Wahai istriku, Rasulullah SAW menginginkan putrimu. Kata sahabat ini, sungguh nikmah wal karamah. Sungguh ini berita indah. Ini merupakan kemuliaan, wahai suamiku. Lakin, laisa huwa yuridu binafsihi. Tapi, putri kita tersebut bukan untuk dinikahkan kepada beliau. Idzan liman? Li Julaibib. Dinikahkan untuk Julaibib. Dijodohkan dengan Julaibib. Dicomblangkan dengan Julaibib. Orang yang seperti ini keadaannya. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan, barakallahu fikum, memutuskan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka lupa bahwasanya Julaibib adalah orang dekat. Julaibib dicintai oleh Rasulullah. Julaibib dididik dengan didikan kenabian. Julaibib dididik dengan didikan kerasulan. Julaibib dididik dengan didikan wahyu. Mereka lupa. Hanya gara-gara tampilan. Barakallahu fikum, tampilan fisik yang seperti ini. Maka sang putri yang penuh dengan kecerdikan dan penuh dengan kecerdasan, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mendengar bisik-bisik ayah dan ibu tersebut hingga mendatanginya. "Wahai Abi, wahai Umi, pinangan siapa kok Anda tolak? Pinangan siapa kok Anda tolak?" "Wahai putriku, itu pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk Julaibib." "Wahai ayah, wahai ibu, kenapa tidak Anda nikahkan aku dengannya? Engkau persilakan engkau terima pinangannya. Tidakkah engkau melihat yang meminangkan adalah Rasulullah? Tidakkah Anda melihat sosok Rasulullah alaihi salatu wassalam yang layantiku anil hawa, yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, yang semuanya perbuatannya, ucapannya muncul dari wahyu? Kebaikan apa yang akan kita inginkan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka nikahkan aku dengannya wahai ayah dan ibu." Hingga pada akhirnya ayah ibu tersebut luluh dan menerima pinangan Julaibib melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya dinikahkan keduanya. Ternyata memang sang putri tersebut putri yang salihah. Putri yang cantik jelita, tidak hanya cantik paras. Tidak hanya cantik fisik, tapi cantik pula ketakwaannya. Cantik pula akhlaknya. Cantik pula adabnya. Setelah sebelumnya Julaibib jadi bahan cibiran. Bahwasannya Julaibib adalah seorang laki-laki yang gak mampu membina rumah tangga. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW tunjukkan betapa mulianya Julaibib. Walaupun terasing, tetapi selalu diingat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian, walaupun seperti itu, walaupun demikian telah berhasil dinikahkan, kehidupan Julaibib juga tidak lepas dari keterasingan. Hingga pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sebuah pertempuran di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wasallam hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika para sahabat meletakkan jenazah-jenazah para sahabat yang telah gugur, yang akan mengurusi jenazah-jenazah dan akan memakamkannya, Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, "Hal tafkiduna min ahad?" Wahai para sahabat, apakah kalian ada kehilangan seseorang? Sontak mereka semuanya berlomba-lomba untuk menjawab, "Aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan." Yang satu lagi berkata, "Aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan." Satu lagi menjawab, "Aku ya Rasulullah." Berlomba-lomba jawab. Rasulullah bergeming, "Hal tafkiduna min ahad?" Apakah kalian kehilangan seseorang? Mengulang lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi. Rasulullah bergeming, "Hal tafkiduna min ahad?" Sambil menunjukkan suara yang parau, menunjukkan kesedihan yang sebentar lagi air mata beliau menetes. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, hingga pada akhirnya para sahabat pun terdiam. Rasulullah bergeming, "Hal tafkiduna min ahad?" Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat tidak mau mengulangi pertanyaan tersebut, khawatir akan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin sedih. Khawatir membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin terpukul dengan kehilangan seseorang. Siapa yang dimaksud? Hal tafkiduna min ahad, sampai suara beliau betul-betul menunjukkan akan menangis dengan kehilangan sahabat tersebut. Ana afkidu Julaibiban. Saya kehilangan Julaibib. Maka sontak suara beliau alaihi salatu wasalam tersebut menampar mereka semuanya. Seakan-akan selama ini tidak pernah ada orang yang bernama Julaibib di tengah-tengah mereka. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam menangis di hadapan mereka. Mereka pun menangis. Telah membuat Rasulullah alaihi salatu wasalam semakin bersedih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan kepada mereka, "Cari jenazah Julaibib." Maka seketika itu pula para sahabat berlarian ke medan tempur mencari jenazah Julaibib. Berlarian ke sana kemari dengan kuda mereka mencari jenazah Julaibib. Hingga pada akhirnya ditemukan jenazah Julaibib berada di tumpukan 7 musyrikin. Berada di tumpukan 7 jenazah kaum musyrikin. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi jenazah Julaibib tersebut sambil menangis. Sambil menangis, menggendong Julaibib, memeluk jenazahnya di dekapan beliau alaihi salatu wasallam. Dan bahkan disebutkan bahwasannya Julaibib tidak pernah merasakan ranjang yang paling nikmat kecuali dua tangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam terus menangis mendekap jenazah Julaibib. Demikian pula para sahabat menggali kubur untuk Julaibib sambil menangis, merasa bersalah. Yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat, "Julaibib minni wa ana minhu." Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Julaibib minni wa ana minhu. Sambil terisak-isak menyatakan demikian kepada para sahabat. Hingga para sahabat pun juga demikian menangis atas kehilangan Julaibib dan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam sedih akan kehilangan sahabat tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian, demikianlah sosok yang tidak memperhatikan keadaan dirinya, yang ingin memperhatikan bagaimana keikhlasannya kepada Allah. Bagaimana keikhlasannya ingin mewujudkan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak mempedulikan dirinya, tidak mempedulikan kondisi dirinya. Yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Tidak menghiraukan cibiran manusia, tidak menghiraukan pujian manusia. Dan ingin tetap konsisten, taat kepada Allah. Istiqomah di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan momen Idul Adha ini menganugerahkan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang ikhlas. Menganugerahkan kita semuanya dan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas agama Islam. Di atas ajar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai kita wafat nanti. Wassalallahu wassalamu wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitr, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Syawal yang dengannya kita berhari raya. Hari raya Idul Fitri yang sebelumnya didahului dengan siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, satu bulan penuh, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anugerah bulan Ramadan yang penuh berkah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ataakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Padanya terdapat keutamaan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Padanya terdapat keutamaan bagi siapa saja yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan penuh mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menegakkan salat malam di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teramat banyak pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Teramat banyak kasih sayang ampunan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mendekat dan bermunajat kepadanya. Bulan suci Ramadan benar-benar bulan penuh berkah. Sekarang kita telah berpisah dengannya. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita nuansa ibadah yang masih lekat dalam ingatan kita. Tiada harapan bagi kita semua melainkan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang telah kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berlalunya bulan suci Ramadan maka masuklah kita pada fase pasca Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dengan mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan apabila telah selesai dari menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut secara penuh, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Allah telah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu merupakan bagian dari petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Wala'allakum tashkurun, dan hendaknya kalian semua dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berlalunya bulan suci Ramadan bukan berarti kemudian ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhenti. Bukan berarti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhenti. Bukan berarti keistiqomahan kita di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala berhenti pula. Karena kehidupan yang sedang kita jalani ini hakikatnya kehidupan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Masing-masing dari kita semua harus tahu bahwa perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini bukanlah sia-sia belaka. Bukanlah untuk sekedar menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Akan tetapi lebih dari itu, Allah telah menetapkan hikmahnya yang maha agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang luas, tidak sekedar sholat lima waktu, tetapi ibadah yang mengisi seluruh lini kehidupan kita dengan menjalankan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, bahkan segala yang terdetak dalam kalbu dan hati kita semua. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak berhenti pada masa tertentu, tidak terkait dengan momen-momen tertentu dalam kehidupan beragama kita. Akan tetapi Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun Ramadan telah berlalu dari kita, maka ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak terhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Rabbuna subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki adanya bulan-bulan bagi umat manusia. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala hanya ditaati dan diibadahi di bulan suci Ramadan saja, tetapi dalam seluruh bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, kewajiban kita semua adalah untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Memang bulan suci Ramadan dalam waktu yang singkat satu bulan terkandung padanya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran berkaitan dengan puasa itu sendiri, pelajaran berkaitan dengan salat malam, pelajaran berkaitan dengan qiraatul Quran, pelajaran berkaitan dengan infak dan sedekah, pelajaran berkaitan dengan kesabaran mengekang hawa nafsu sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dan berbagai pelajaran-pelajaran penting lainnya. Namun ma'asyiral muslimin, pelajaran-pelajaran yang sudah kita berusaha menjalaninya di bulan suci Ramadan tersebut, marilah kita berusaha untuk istiqamah di atasnya pada bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah untuk bisa menjalankan puasa pada hari-hari selain Ramadan, mengerjakan puasa-puasa sunnah, terutama setelah selesainya bulan suci Ramadan ini, terdapat bimbingan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa selama 1 tahun. Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya ditunaikan terlebih dahulu, baru setelah itu menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama telah memberikan bimbingan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidaklah harus langsung mengiringi selesainya bulan Ramadan atau selesainya tanggal 1 Syawal. Akan tetapi dalam 1 bulan tersebut, bulan Syawal, terdapat kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan ataupun secara terpisah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pasca Ramadan ini marilah kita istiqamah untuk menata akhlak kita, menata kesabaran kita, sebagaimana kita telah berusaha bersabar dan memelihara akhlak mulia di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini, marilah terus senantiasa kita upayakan menghidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, sebagaimana yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini, marilah senantiasa untuk kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqamah yang kita semua dituntut dan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, di jalan agama Allah, mengisi kehidupan hari-harinya dengan kehidupan yang dilandasi oleh agama, bukan kehidupan yang kosong sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kemauan pribadi, tetapi kehidupan yang ditata, diatur, dikelola dengan syariat yang datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam akidah, di dalam tauhid, benar-benar mencontoh akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para rasul lainnya untuk menyeru umatnya an ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang tidaklah diutus oleh Allah melainkan dengan salah satu misi mulia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti umat manusia. Istiqamah di atas akhlak dan adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk menjalankan salat 5 waktu. Istiqamah untuk talabul ilmi. Istiqamah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, tidak mendahului mereka, dan apabila para ulama telah memberikan bimbingan, maka bersegera untuk mengikuti bimbingan mereka. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidaklah merugi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah dalam hidupnya. Tidaklah merugi orang-orang yang berusaha berteguh diri di atas agama Allah semasa hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya, fala khawfun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka sedikit pun tiada bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beristiqamah di jalan agama Allah, dan janji Allah pasti terwujud, yaitu fala khaufun alaihim. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah berikrar bahwa Rabbunallah, istiqamah di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, komitmen untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan senantiasa kehidupannya berdiri di atas pijakan tersebut, fala khaufun alaihim ay min syarrin amamahum, min kulli syarrin amamahum, tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap semua kejelekan yang dihadapi. Dalam kehidupan ini, pasti seseorang akan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, menghadapi kejelekan, menghadapi mara bahaya. Allah berjanji bagi orang-orang yang istiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Allah menjamin keamanan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Walahum yahzanun, mereka pun tiada bersedih atas keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang istiqamah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, diwafatkan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga anak cucunya. Cobalah kita perhatikan para nabi dan rasul. Mayoritas mereka adalah anak cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu keturunan melahirkan keturunan berikutnya. Nabi keturunan nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menjaga keturunan para nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, betapa bahagianya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dihadapi ke depan, baik di dunia maupun di akhirat, Allah telah menjamin keamanan baginya. Dan apa yang ditinggalkannya, Allah pun menjamin untuk tidak bersedih atas anak cucu dan keturunan yang ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang berharga ini pula, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, terkhusus kepala rumah tangga, untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Amanat dari Allah telah dipikulkan di pundak masing-masing orang tua, masing-masing kepala rumah tangga, untuk mendidik dan mengatur istri dan anak-anaknya. Demikian pula kami ingatkan kepada para istri, hendaknya senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah solat lima waktu pada waktunya. Taatilah segala perintah suami dengan sebaik-baiknya, selama perintah tersebut bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatan suami-suami anda, dan jagalah anak-anak dari hasil pernikahan anda dengan suami-suami anda. Anak-anak itu merupakan amanat yang harus dipikul bersama untuk membimbing mereka menuju anak-anak yang saleh dan salihah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teruntuk para pemuda, hendaknya kalian menjadi pemuda-pemuda yang terikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda-pemuda yang meniti jejak Rasulullah dan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan para pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya, para pemuda yang hidupnya hanya memuaskan nafsu sesaat di dunia ini. Karena ketahuilah, kekuatan suatu bangsa, kekuatan suatu komunitas terdapat pada pemudanya. Jika pemudanya baik, maka suatu bangsa akan baik. Namun jika pemudanya rusak, maka bangsa tersebut akan rapuh, dan tak lama bangsa tersebut akan hancur. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam senantiasa berusaha melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya, untuk para pemuda dan pemudi kaum muslimin, berusaha menjauhkan mereka dari agama-agama, dari agama mereka, berusaha memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Hendaknya pemuda dan pemudi kaum muslimin sadar akan itu semua. Para pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Isilah hari-hari anda dengan ketaatan kepada Allah, mempelajari agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang dapat meraih ilmu yang diwariskan oleh para nabi, benar-benar telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, termasuk hamba-hambanya, yang senantiasa taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga ajal kita menjemput, kita semua berharap untuk istiqamah di jalan Allah dan mendapatkan anugerah husnul khatimah, yang merupakan sebab utama dijauhkannya kita dari azab api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, hari ini adalah hari Idul Adha, mengingatkan kita semuanya seorang figur yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah kekasih Allah yang Allah jadikan dia sebagai khalil di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dari makhluknya ini dua khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau memiliki keutamaan karena memang beliau ini adalah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalil, menjadikan kekasih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, Nabiullah Ibrahim tunduk kepada syariat Allah sekalipun mengorbankan apa yang dia sukai. Demikianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan keteladanan beliau ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an agar umat Muhammad ini mengikuti keteladanan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menegakkan tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada selainnya. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah orang yang hanif, dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya. Tidak termasuk orang-orang musyrikin. Nabiullah Ibrahim amat jauh dari perbuatan syirik. Bahkan beliau mengingkari kesyirikan yang ada di kaumnya. Itulah Nabiullah Ibrahim. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan meninggalkan peribadahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah hanya kepadanya, meninggalkan peribadahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ibadah itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku.

Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, yaitu melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak, yang dilihat oleh manusia ataupun tidak. Itulah ibadah kepada Allah. Upayakan segala perbuatan kita ini betul-betul dicintai oleh Allah, betul-betul diridhai oleh Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan keutamaannya, bahwasanya beliau kana Ibrahim ummatan qanitan lah hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah, yaitu imam yang diikuti, yang dijadikan teladan untuk diikuti. Qanitallah, qanitan lillah, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim, walaupun jiwanya, hawa nafsunya bertentangan dengan perintah tersebut. Ditundukkan jiwanya, hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala larangan Allah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Itulah Nabiullah Ibrahim, qanitan lillah. Dia amat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, dia adalah senantiasa beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang beribadah, menyekutukan Allah dengan suatu. Nabiullah Ibrahim jauh dari itu. Nabiullah Ibrahim dijadikan panutan. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul menakjubkan bagi kaum muslimin tentang kisah Nabiullah Ibrahim yang bisa dijadikan teladan di dalam beragama ini. Ketika beliau masih muda, hidup di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, demikian juga nabi-nabi yang lainnya, untuk menegakkan tauhid, agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim hidup di masyarakat, di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, yang bertentangan dengan tauhidullah. Bahkan ayah beliau sendiri menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berat seseorang yang hidup di lingkungan yang demikian ini. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak gentar di dalam berdakwah kepada Allah, menghadapi kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala-berhala yang tidak pantas untuk diibadai. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menegakkan tauhidullah di muka bumi ini. Maka beliau, karena taat kepada Allah, beliau menjalankan perintahnya ini. Sekalipun dia akan menghadapi resiko yang amat besar, menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya, ayahnya sendiri, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim tegak mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala yang diibadai oleh kaum musyrikin. Dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim berhala-berhala tersebut. Dibiarkan berhala yang besar oleh Nabiullah Ibrahim tidak dihancurkan. Kemudian kaum musyrikin marah. Kemudian

0: mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapakah yang telah melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kita, terhadap berhala-berhala kita yang kita ibadahi, yang kita sembah? Sesungguhnya orang tersebut termasuk orang-orang yang zalim. Inilah kaumnya murka ketika berhala-berhalanya, sesembahan-sembahannya dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mengatakan, sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda yang mencela, mencaci maki berhala-berhala kita ini. Namanya adalah Ibrahim. Kemudian kaumnya tersebut mengatakan, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu, datangkan dia, bawa dia dengan cara yang bisa dilihat oleh manusia, agar mereka semuanya menyaksikan akibat perbuatan yang telah dia lakukan. Berani menghancurkan berhala-berhala kita. Datangkan orang tersebut. Subhanallah. Memang demikianlah ahlul batil, terus mempertahankan kebatilannya. Nabiullah Ibrahim tidak gentar menghadapi ahlul batil, karena dia yakin dengan Rabbnya yang senantiasa melindungi dia, yang membela dia, yang menolong dia. Yakin terhadap Allah, segala perintahnya dikerjakan, tidak takut resiko apapun. Segala larangannya ditinggalkan oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, tidak takut terhadap resiko yang akan dia hadapi. Maka didatangkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanya oleh mereka, anta fa'alta hadza ya Ibrahim bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini, wahai Ibrahim, terhadap ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami? Subhanallah. Mulai mengajak dialog. Tapi orang al-batil tidak memiliki hujah. Lemah hujahnya. Maka Ibrahim dengan tenang ingin memberikan pelajaran kepada mereka, bahwasanya sembahan yang mereka sembah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian mau menyembah kepada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, qal bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan itu adalah berhala yang besar itu. Silakan kalian tanya kepada berhala kalian yang besar tersebut, jika berhala tersebut benar-benar bisa berbicara. Maka mereka tunduk wajah-wajah mereka, menyadari kedzaliman yang mereka lakukan. Tidak pantas memang berhala itu untuk diibadahi. Sehingga mereka betul-betul menyesal. Kenapa kok beribadah seperti ini? Tapi al-batil terus melakukan kebatilan, mempertahankan kebatilannya. Dia, mereka ini tahu mereka itu tidak pantas, berhala-berhala itu tidak pantas untuk diibadahi. Maka wajah-wajah mereka itu tertunduk. Gak berani menghadap Ibrahim alaihissalam. Tertunduk wajah-wajah mereka. Gak punya hujah, gak punya ilmu. Sesuatu yang diibadah itu tidak pantas untuk diibadah. Maka ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, fas'alu, bertanyalah kalian kepada berhala-berhala tersebut, jika mereka ini betul-betul bisa berbicara. Maka mereka mengatakannya, bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa berbicara, engkau kan tahu Ibrahim, berhala itu kan enggak bisa berbicara. Kenapa engkau suruh aku bertanya kepada dia? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Apa tak buduna? Apakah kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, wala yadurrukum, dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian? Kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian sedikit pun? Kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang tidak bisa mendatangkan madarat kepada kalian? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau berakal? Afala taqilun? Kenapa kalian tidak mau berakal? Memang al-batil tidak berakal. Akalnya lemah. Sesuatu yang tidak pantas diibadai oleh mereka. Maka al-batil kalau sudah tidak memiliki hujjah, kalah dalam diskusi, kalah dalam dialog, malu dia. Tapi demi menjaga gengsinya, tidak mau rujuk dia dari al-haq yang sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Kebenaran yang ada pada Ibrahim tidak mau diterima oleh al-batil tersebut. Tetap mempertahankan ilah-ilah mereka. Akibatnya al-batil karena tidak punya hujjah menggunakan kekerasan. Demikianlah al-batil sepanjang masa. Tidak memiliki hujjah. Bisanya hanya kekerasan. Maka kaum Nabi Ibrahim tersebut mengatakan hariku. Fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Nabi Ibrahim tersebut. Bakarlah dia. Inilah hujahnya orang-orang yang tidak memiliki hujah. Menggunakan kekerasan. Bakar dia. Fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Dan belalah ilah-ilah kalian, sesembahan-sembahan kalian. Jika kalian ingin berbuat untuk kebaikan sembahan-sembahan kalian tersebut, disuruh taklid, na'udzubillah min dalik, tetap dipertahankan sembahan-sembahannya tersebut, diperjuangkan walaupun sesat, na'udzubillah min dalik. Inilah tarbiyahnya ahlul batil, membela kebatilan walaupun sudah tahu itu batil, na'udzubillah min dalik, menggunakan kekerasan. Bakarlah dia. Dan belalah sembahan-sembahan kalian tersebut. Jika kalian ingin berbuat untuk sembahan tersebut. Ini ahlul batil. Sepanjang masa. Akan berlaku ini. Nabiullah Ibrahim. Walaupun diancam dengan seperti itu. Bukan ancaman sekedar ancaman. Tapi dilaksanakan ancaman tersebut. Nabiullah Ibrahim tak gentar. Beda dengan orang-orang yang penakut. Cuma sekedar dia ancam, dia takut. Na'udzubillah min dalik. Tidak mau menyampaikan al-haq. Tidak mau menyampaikan kebenaran. Sekedar ancaman. Belum tentu terwujud ancaman tersebut. Na'udzubillah min dalik. Ya. Aina tauhid. Mana itu tauhid? Ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikanlah Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan untuk dibakar, maka Nabi Allah Ibrahim tidak gentar. Maka dikumpulkanlah kayu bakar yang besar. Kemudian Nabi Allah Ibrahim dilempar ke dalam api yang amat besar tersebut. Tetapi Nabi Allah Ibrahim tenang. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, datang malaikat kepadanya dan menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim ketika beliau sudah terbang dilempar melalui manjanik melalui ketepel mau menuju api yang amat besar. Malaikat menawarkan kepadanya, apakah kamu butuh pertolongan? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, adapun terhadap engkau fala, tidak. Inilah tauhid Nabiullah Ibrahim. Hanya meminta bantuan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menolong. Maka Allah datangkan pertolongan. Allah mengatakan, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan menyejukkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut akal pikiran enggak mungkin. Menurut akal pikiran mati Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut. Naam, menurut akal manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah api itu panas karena Allah sebagai penyebabnya api itu panas? Dan Allah mampu menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan sejuk bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Nabiullah Ibrahim. Belum selesai masih berhasil ujian ini. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada Allah. Padahal beliau betul-betul sayang pada anaknya, sayang pada istrinya. Karena diperintah oleh Allah, maka dibawalah kedua hamba Allah yang mulia ini. Diletakkan di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Setelah diletakkan, langsung Nabiullah Ibrahim berpaling dan pergi. Kemudian dikejar oleh Hajar alaihissalam, alaihissalam. Diikuti. Kemudian Hajar mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau letakkan kami di sini. Engkau tinggalkan kami di tempat, di wadin yang tidak ada penghidupan ini. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ini. Diberi air, membawa bekal air dan korma. Secukupnya cuma. Gak cukup untuk berbulan-bulan, gak cukup ya. Subhanallah, diletakkan di situ. Gak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tidak ada yang bisa dimakan, diminum. Tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk mencari makanan dan minuman. Tapi karena perintah Allah, dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Subhanallah. Dikejar oleh Hajar. Ditanyakan. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menoleh. Terus berjalan. Dikejar lagi. Dan terus bertanya. Engkau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada penghidupan. Wahai Nabi Ibrahim. Terus tidak toleh. Akhirnya Hajar sadar. Dan bertanya kepada Nabiullah Ibrahim. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang demikian, wahai Ibrahim? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, naam, iya. Maka Hajar puas dengan itu. Ya. Maka Hajar mengatakan, idan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian kembali Hajar. Tidak mengejar Nabi Ibrahim lagi. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jauh, setelah tidak dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail, menghadap Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Mekah sampai sekarang makmur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, belum masih ujiannya untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim melakukan itu karena itu perintah Allah. Demikianlah kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada siapapun, kepada keluarganya, istri, anaknya. Semuanya kalau itu perintah Allah, Nabiullah menjalankan perintah Allah itu. Inilah keteladanan Nabiullah Ibrahim yang patut kita ikuti, kita amalkan semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengikuti jejak beliau di dalam menjalankan ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena takut kepada sesuatu, tapi hendaklah kita ibadah ikhlaskan karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring pengumuman dan penyampaian dari pemerintah Republik Indonesia bahwa hilal Syawal telah terlihat, maka kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di pagi hari ini, di tempat ini kita berkumpul melaksanakan salah satu ibadah, mengakhiri ibadah puasa ini dengan kita melaksanakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah kaum muslimin, ibadallah. Memang demikianlah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan, tanpa ada perintah dan larangan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan abasa, main-main saja, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan manusia untuk satu tujuan yang sangat besar, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, memurnikan ibadahnya hanya untuk-Ku, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam satu bulan yang telah kita lewati, bulan Ramadan, itu adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai dari bulan Ramadan bukan berarti selesai dari ibadah. Kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana di bulan Ramadan terdapat ibadah, di bulan-bulan lainnya pun juga terdapat ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Namun di sana ada musuh besar yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan makhluk ini sebagai musuh bagi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, yaitu iblis laknatullah alaih dengan bala tentaranya dari kalangan syaitan, menjadi musuh yang dia bertekad untuk menyesatkan Bani Adam. Dengan tegas dia menyatakan, dengan sombong dia mengatakan di hadapan Rabbul Alamin, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah, dan aku mohon pertolongan dengan izzahmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, niscaya aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Inilah ikrar permusuhan yang dikumandangkan oleh iblis la'natullah alaih. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan pasti menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian thumma la'atiyannahum, dan aku pasti akan mendatangi mereka, menyesatkan mereka, mendatangkan keraguan kepada mereka, min baini aydihim, dari arah depan dan dari arah belakangnya, dan dari arah kanan dan arah sampingnya. Permusuhan besar yang dinyatakan oleh iblis la'natullah alaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya memang menjadikan iblis ini sebagai musuh bagi umat manusia, sebagai ujian bagi mereka. Sedemikian besar permusuhan dan makar dan jerat-jerat yang dipasang oleh iblis kepada umat manusia, yang dia katakan, sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, bahwa iblis akan menghalangi umat manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mendatangi umat manusia dari berbagai penjuru, dari arah depan, belakang, dari arah kanan dan kiri. Disebutkan tafsirnya bahwa dari arah depan, yakni manusia dibuat lalai, dibuat lupa akan hari akhirat, tak mau beramal untuk hari akhirat, tidak mau mempersiapkan diri untuk hari akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian terang-terangan mengingkari adanya hari akhir. Dan didatangi dari arah belakang, disebutkan dalam tafsirnya adalah bahwa mereka dibuat senang kepada dunia, diberikan semangat dengan dunia, disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa dari beribadah kepada Allah. Lupa bahwa dia diciptakan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia, tapi Allah ciptakan mereka di dunia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan didatangi dari arah kanan, dibuat ragu tentang agamanya, dibuat rancu di dalam memahami agamanya. Dan didatangi dari arah kiri, diberikan semangat untuk memenuhi dan melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian besar dan dahsyatnya makar-makar iblis. Demikian besar jerat-jerat yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan Bani Adam dan menggelincirkan mereka. Dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari berbagai makar dan tipu daya itu kecuali berminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali apabila kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan dari berbagai tipu daya tersebut, dan dengan kita benar-benar merealisasikan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila seorang hamba benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon taufik dan keselamatan, sehingga dengan itu dia benar-benar menjadi hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi masuk dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, menjawab tekad iblis ini, menjawab permusuhan iblis dan kedengkian iblis ini. Maka Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku, tidak ada bagimu hai iblis kekuatan atas mereka. Tidak ada bagimu kekuatan untuk menggelincirkan dan menyesatkan mereka. Siapa itu? Ibadi, hamba-hambaku. Hamba yang disandarkan kepada Allah, yakni hamba Allah. Penghambaan kepada Allah inilah yang akan memutus, memisahkan manusia menyelamatkan mereka
0: dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dengan syarat engkau benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah.
1: Sehingga engkau benar-benar mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau benar-benar mencintai dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Engkau benar-benar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Jika engkau berbuat dan beramal,
0: maka perbuatan dan amalanmu karena Allah. Jika engkau cinta dan benci, maka cinta dan bencimu juga karena Allah, bukan karena dunia.
1: Engkau beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pujian manusia, bukan untuk kepentingan dunia.
0: Bukan untuk mengejar ambisi-ambisi ketenaran maupun ambisi-ambisi lainnya. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah engkau beribadah kecuali kepadanya.
1: Tidaklah engkau berdoa kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Tidaklah engkau meminta rizki kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kepada selain Allah.
1: Apapun dia, siapapun dia. Baik yang masih hidup ataupun sudah mati.
0: Karena tidak ada yang bisa menolong dia. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada dia.
1: Tidak ada yang bisa memberikan barokah kepada dia.
0: Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmukumullah. Apabila seorang hamba benar-benar dia menjadi hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan masuk dalam jaminan yang Allah berikan di sini. Bahwa hamba-hambaku. Tidak ada bagi kamu, wahai iblis, kekuatan untuk menyesatkan dan menggelincirkan mereka. Kenapa? Karena dia adalah hambaku.
1: Allah akan menjaminnya.
0: Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu.
1: Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
0: maka Allah akan menjadi penjamin dia. Dia bersandar kepada Allah.
1: Dalam perjalanan hidupnya ini, dalam menempuh rumah tangganya, dalam mendidik anak-anaknya,
0: dalam segala urusan hidupnya, dia bersandar kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dia yakin, apabila dia berupaya dengan serius, apabila dia melaksanakan sebab-sebab yang Allah tunjukkan,
0: dan dia bersandar kepada Allah, dia sandarkan semua keselamatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dia sandarkan hidup dan matinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Maka dia yakin pasti Allah akan menyelamatkannya. Maka Allah jamin di sini.
1: Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
0: fahuwa hasbuh. Maka Allah akan menjamin dia.
1: Allah pasti akan mencukupi dia.
0: Ma'asyiral muslimin rahimani warahmukumullah. Demikian pula kaum muslimin. Yang kita baru saja usai menunaikan ibadah besar. Salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat yaitu ibadah puasa.
1: Maka bersyukurlah ibadah puasa yang kita laksanakan dalam sebulan penuh di bulan yang mulia. Yaitu bulan Ramadan.
0: Maka bersyukurlah anda. Apabila anda berhasil menunaikan dan menyempurnakan ibadah tersebut.
1: Anda tunaikan dengan sebaik-baiknya.
0: Di siang hari anda berpuasa. Di malam hari anda menegakkan sholat. Sholat tarawih.
1: Di siang hari as-siyam dan di malam hari al-qiyam. Demikian pula tilawatul Quran dan berbagai amal soleh yang lainnya.
0: Termasuk amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia.
1: Termasuk zakatul fitr yang kita laksanakan di penghujung Ramadan.
0: Maka apabila kita bisa menunaikan itu, bersyukurlah.
1: Dan yakinlah, ketahui dan yakinilah bahwa itu semua murni karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan anda.
0: Bukan karena kemampuan anda, semata-mata itu taufik yang Allah berikan.
1: Maka masyiral muslimin rahimani warhamukumullah. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba Allah.
0: Tatkala di bulan Ramadan saja,
1: anda taat, anda tunduk dan patuh, anda rajin sholat, anda rajin ke masjid, anda rajin membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan saja.
0: Setelah itu berakhir.
1: Setelah itu selesai.
0: Setelah itu lupa. Maka ketahuilah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala ada Rabb bulan Ramadan. Dialah raja. Dialah pemilik penguasa bulan Ramadan. Dan dia pula penguasa pemilik bulan dan yang lainnya. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya pun wajib kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita di bulan Ramadan menjauhi larangan-larangan Allah, maka di luar Ramadan pun bukan berarti larangan-larangan itu kemudian kita terjang lagi. Larangan itu tetap haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketahuilah, ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, tak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi terus. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala huwal hayyu la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Maka kalau Anda beribadah karena dunia, karena seseorang tertentu, maka ketahuilah itu semua makhluk, dan ketahuilah itu pasti ada akhirnya. Namun jika Anda beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah ta'ala huwal hayyu alladzi la yamut. Allah maha hidup dan Allah tidak akan mati. Yang berarti kita akan terus beribadah kepada Allah. Tak ada hentinya. Justru kita layangkan mati. Dan ini sebagaimana diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika sebagian pihak seolah tak percaya kalau Nabi alaihissalatu wassalam telah wafat. Maka diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Silakan selesai ibadah kalian. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Maka Allah itu maha hidup dan tak akan mati. Maka terus beribadah kepada Allah. Terus di setiap waktu, di setiap keadaan. Terus kita menjadi hamba bagi Allah. Bukan hamba selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Barang siapa yang ada keinginan, setelah Ramadan ini kemudian dia kembali berbuat kejelekan. Kembali dia. Lupa dia dengan amal ketaatan, amal kebajikan yang selama ini dia kerjakan di bulan Ramadan. Atau kembali dia berbuat hal-hal yang haram. Maka ketahuilah. Itu petanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal Anda. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima suatu amalan dari hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Maka diantara tanda amal seorang hamba diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila amal kebaikan itu melahirkan amal kebaikan yang berikutnya. Apabila dia semakin hari dia terus semakin menjadi baik, maka itu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib bahwa beliau di akhir Ramadan mengatakan, man minna minal maqbulin fanuhannihi, wa man minna minal mardudin fanu'azzihi. Siapakah di antara kita yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalnya, sungguh kita akan memberikan ucapan selamat padanya. Dan siapakah di antara kita yang ditolak amalnya, maka kita akan mengucapkan takziah, bela sungkawa kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Demikianlah para salaf kita. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam ibadah. Mereka orang yang tertinggi dalam hal iman dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam amaliyah Ramadannya. Namun, dengan kebaikan amal mereka, di akhir Ramadan mereka sedih dan takut. Kenapa? Karena mereka sedih. Takut, khawatir amalannya tertolak. Namun banyak orang-orang yang kecil sedikit amalnya, jelek amalannya, namun merasa dia sudah berbuat sebaik-baik amalan, sehingga selesai Ramadan dia merasa keluar dari kekangan. Sehingga dia gembira. Begitu dia selesai Ramadan, kembali dia kepada perbuatan-perbuatan jeleknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Maka petanda dia bukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk seterusnya. Dia hanya menjadi hamba Allah pada waktu-waktu tertentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah.
2: Justru kita harus menjadi hamba Allah dalam semua keadaan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Semoga Allah ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Tiada sekutu baginya. Hamba-hamba yang benar-benar menyerahkan segala amal ibadahnya, menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Innal hamdalillah.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa dia pasti akan merasakan al-maut. Di hari-hari ini di seluruh penjuru dunia kaum muslimin melaksanakan berbagai ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Di antaranya penyembelihan kurban. Sekian dari kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah tersebut ketika kita menyaksikan dan menghadiri prosesi penyembelihan kurban, bukan semata-mata hewan tersebut yang kemudian akan meninggalkan dunia untuk kemudian mati. Namun perlu kita ketahui bahwa yang disembelih dan yang menyembelih pun nanti akan menemui al-maut. Dalam kondisi al-maut, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti akan ada ajalnya. Dan apabila telah datang kepada mereka ajal tersebut, maka niscaya mereka tidak akan ditangguhkan atau bahkan didahulukan. Artinya ajal tersebut sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita akan datang sesuai dengan waktunya dalam kondisi kita tidak mengetahui kapan ajal tersebut menjemput kita. Bisa jadi ketika kita meninggalkan tempat ini, Allahu alam, Allah yang lebih mengetahui, namun mungkin bisa saja ajal menjemput kita. Bahkan sebelum kita berkumpul, ada di antara saudara kita atau sanak kerabat kita diumumkan kematiannya. Jangan sampai untuk kita kemudian menjadi seseorang yang Allah sebutkan ketika datang ajalnya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai apabila telah datang ajal dari salah seorang mereka, dalam kondisi ajal tersebut menjemput sekonyong-konyong tanpa dia ketahui dahulu, baru kemudian dia mengatakan qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang ini terlambat dalam datang penyesalannya. Ketika ajal telah datang, baru kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh, di mana ketika itu aku tinggalkan dan belum aku lakukan di dunia. Maka Allah bantah secara jelas, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan penyesalan yang datangnya terlambat, yang apabila dia dikembalikan ke dunia, akhirnya dia tetap kembali seperti keadaan semula. Tidak peduli dengan perintah, tidak peduli dengan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Bukanlah taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, baru untuk kemudian mereka mengatakan inni tubtu al-an, ya Rabb, aku bertaubat sekarang. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya hanyalah Allah itu menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya belum sampai di kerongkongan. Namun apabila telah datang kematian, maka semua angan-angan tersebut tidak berguna. Harapan-harapan, penyesalan-penyesalan tersebut tidak akan berguna. Yauma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta yang dia miliki di dunia, di hari yang tidak bermanfaat anak-anak yang dia miliki, kecuali apa-apa yang dia nanti datang dengan hati yang salim, dengan hati yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Malakul maut. Katakan wahai Muhammad, "Yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Kalian semua akan diwafatkan oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang memang urusannya diserahkan kepada malaikat itu dalam permasalahan pencabut nyawa. Tsumma ila rabbikum turja'un. dan kemudian nanti kalian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Kalau seandainya engkau melihat bagaimana di hari itu orang-orang mujrimun, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan melakukan kejahatan serta kemungkaran-kemungkaran, tertunduk kepala-kepala mereka di hadapan Rabb-nya untuk kemudian baru ketika hari itu dia mengatakan, ya Rabb, abshirna, kami melihat sekarang ya Rabb, kami mendengar sekarang ya Rabb, inna mukinun, kami sekarang yakin ya Rabb, dalam kondisi sudah telat, dalam kondisi kematian telah datang menjemputnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, fi ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau seandainya engkau melihat ketika itu orang-orang yang berbuat zalim dalam kondisi fi ghamaratil maut, dalam kondisi sakaratil maut, dalam kondisi genting yang dia sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, kondisi yang mencekam sakarat, yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling terbaik. Kita meyakini beliau alaihi salatu wassalam adalah orang dan makhluk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ajal sudah mulai mendekati beliau, beliau pun mengusap wajahnya dengan air sembari kemudian mengatakan, la ilaha illallah, innalil maut sakarat. Innalil maut sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Kondisi yang sangat genting. Kondisi yang dimana seorang hamba betul-betul merasakan kepayahan yang luar biasa. Orang-orang yang berbuat zalim tersebut akan ketika di hari atau di waktu al-maut tersebut, di sakarat, datang malaikat basitu aydihim. Para malaikat tersebut telah mempersiapkan dengan tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka. Sembari kemudian para malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, silahkan keluarkan nyawa-nyawa kalian. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika kerongkongan atau ketika ruh telah sampai di kerongkongan, ketika itulah kalian akan melihat di mana kesudahan kalian. Dalam kondisi kalian sudah tidak mampu untuk berbuat amalan soleh yang untuk membantu akhirat kalian. Dan kami atau malaikat kami lebih dekat dari kalian. Namun kalian tidak melihatnya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menantang, in kuntum ghair madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa ketika itu kalian memiliki kebebasan, memiliki pilihan, tidak merasa di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kembalikan nyawa. Kalau memang nyawa tersebut atau kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang jujur. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan bersama. Sudah sepatut menjadi baik kita menjadi pelajaran untuk kemudian kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan orang-orang yang beriman. Belumkah datang masanya bagi mereka untuk kemudian hati mereka mau tunduk patuh? Tunduk patuh kepada ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan mereka, ketika mereka mendengar. Tunduk patuh kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, yaitu dari kalangan ahlu kitab. Berlalu masa sekian panjang dalam kondisi mereka tidak peduli dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya waktu yang panjang tersebut membuat keras hati mereka. Di mana Allah sebutkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Masihkah kita terlena dengan dunia yang Allah sebutkan? Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Tidak mengherankan Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kalian. "Kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa." Dan cukuplah zaman atau masa ini menjadi pemisah. Al-yawm fid-dur wa ghadan fil kubur. Hari ini kita bisa jadi sedang berlena nyaman tenang di rumah-rumah kita. Namun bisa jadi besok kita sudah menjadi mayat, kita sudah menjadi jenazah terbaring di dalam kuburan. Ayyatuhan nisa, kaum mukminat, para ummahat, para wanita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan permisan orang-orang kafir. Begitu juga permisan orang-orang mukmin dengan disebutkan permisalan-permisalan ini dari kalangan kaum wanita. Agar kaum wanita mengambil ibrah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atanu wa imra'atalut. Allah menjadikan permisalan orang-orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allahi syai'a. Wahai ummahat, kaum wanita, ya Tuhan nisa, kedua istri Nabi yang saleh dan mulia ini, mereka tidak bermanfaat kondisi suaminya ketika suaminya adalah orang-orang yang terbaik, orang pilihan di muka bumi. Jangan kita merasa tenang, ya Tuhan nisa, untuk kemudian kita menjadi selalu orang yang beriman. Ternyata ada bahkan dari orang yang terdekat, dari orang-orang yang Allah pilih dari kalangan Nabi, orang-orang terdekat mereka, ternyata Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Jadilah ya Tuhan nisa, jadilah wahai kaum wanita, para ummahat, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan permisalan orang-orang yang beriman itu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun memiliki kekokohan walaupun lingkungan di sekitarnya adalah orang-orang yang bejat, adalah orang-orang yang penuh dengan kemungkaran. Ayatuhan nisa, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah melihat suatu kaum, suatu makhluk yang di mana mereka ternyata mayoritas penghuni neraka. Namun ternyata akal-akal mereka kurang dan agama mereka kurang. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pelajaran bagi kaum wanita. bahwa seorang wanita dituntut untuk istiqomah di atas agamanya dalam kondisi apapun. Dan janganlah dia tertipu dengan lingkungan sekitarnya yang soleh. Sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ketika ditemui ajal memiliki husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tentunya pertama-tama selalu kita tak bosan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberi taufik, diberi hidayah, diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga di waktu kali ini kita masih bisa datang menuju majelis-majelis ilmu. Tentunya kita semua berharap upaya serta langkah kita menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah, sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beberapa para sahabat. Di sana beliau menyampaikan mau'izah, nasihat serta wasiat ujangan. Lalu kemudian lewatlah tiga orang laki-laki. Dari tiga orang tersebut, salah satu di antara mereka hanya lewat begitu saja, hanya melihat lalu lewat begitu saja. Adapun yang dua orang di antara mereka masuk ke dalam masjid dan ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dua orang ini, yang satu sangat bersemangat ketika ia melihat ada furjah, ada tempat yang kosong di depan, dia pun maju menempati tempat tersebut. Adapun yang satu lagi merasa malu untuk mendekat, maka dia mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun duduknya di belakang sendiri. Maka setelah majelis itu usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada para sahabat yang masih tersisa di majelis tersebut, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah? Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma ahaduhuma, adapun yang satu di antara mereka, dia mendekat kepada Allah, yakni membicarakan tentang orang yang maju ke depan ketika melihat tempat yang kosong di depan. Adapun yang pertama, ia menghadap kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala awahullah, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Adapun amma tsani fastahya, istahya fastahya Allah min. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk masuk ke dalam majelis. Mau ikut tapi malu, duduknya di belakang sendiri agak jauh dari majelis. Fastahya Allah min, maka Allah pun malu darinya.

Adapun yang ketiga, a'rada fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Maka tentunya kita semua berharap untuk masuk dalam kategori yang pertama, yaitu yang selalu datang ke majelis ilmu, mendekat kepada ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita di dalam rahmatnya, di dalam naungan kasih sayangnya, serta menyiapkan untuk kita semua pahala yang besar, balasan yang baik di akhirat nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang sifatul da'iyah. Ciri-ciri seorang da'i. Yang mana tema ini diambil dari sebuah kitab, sebuah buku, karya atau karangan Asy-Syaikh Al-Allamah, salah seorang ulama dari negeri Saudi, atau persisnya beliau tinggal di negeri Jazan, di kota Jazan. Beliau adalah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Hadi atau bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang belum lama meninggal, beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau adalah salah seorang ulama yang disegani di daerahnya dan juga di negara Saudi secara umum. Yang mana beliau ini pernah berguru, merupakan murid dari beberapa ulama terkenal seperti Asy-Syaikh Abdullah Al-Qur'awi, begitu juga Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, begitu juga Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan juga beberapa ulama lainnya. Termasuk salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang disegani di masa beliau dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di negeri Saudi Arabia, khususnya di masalah tauiyah haji, begitu juga di beberapa jabatan penting lainnya. Nah, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Manhajul Qawim, yang artinya metode yang lurus. Al-Manhaj, metode, Al-Qawim, yang lurus. Al-Manhajul Qawim fi ta'assi bir rasuli al-karim radhiyallahu alaihi wasallam. Kitab ini berjudul asli Al-Manhajul Qawim, metode yang lurus dalam meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan bagaimana seorang muslim meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini ada sebuah pembahasan mengenai tentang seorang dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dan dia harus memiliki karakteristik, harus memiliki sifat seperti apa. Tentunya kita akan mempelajari bersama risalah ini, dan duduknya saya di sini bukan berarti bermakna saya yang paling pintar, saya yang paling alim atau sebagainya. Namun kita di sini bersama-sama mempelajari salah satu warisan dari ulama Ahlus Sunnah, dari ulama kita yang sangat penting. Kembali kepada tema yang akan kita bahas. Seperti yang saya katakan tadi, pembahasannya diambil dari sebuah kitab, lalu kemudian oleh Mauqi' Miratsul Anbiya, situs Mirats Anbiya, salah satu situs yang diisi oleh para ulama Ahlus Sunnah, dan juga yang salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama. Mereka membuat sebuah, kalau di daerah kita, semacam buletin, nushrah. Semacam buletin yang isinya diambil dari kitab tadi. Mereka mengambil pembahasan tentang, mengkhususkan pembahasannya tentang min sifatid da'iyah. Mereka beri judul min sifatid da'iyah. Min yang artinya diantara sifat, ciri-ciri atau karakteristik ad-da'iyah, seorang da'i, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita semua harus paham, seorang muslim suatu saat dia akan menjadi da'i.
yang namanya da'i bukan hanya sebatas seorang ustaz, bukan hanya sebatas seorang mudarris, seorang guru di ma'had, di pondok, bukan hanya sekedar seorang musyrif yang membina di pondok, bukan hanya sebatas itu. Yang namanya seorang da'i adalah kullu man dalla ila khair. Semua orang yang menunjukkan kepada orang lain jalan kebaikan. Maka jangan kira istilah da'i, oh saya berarti bukan da'i. Oh, saya cuma jamaah biasa. Saya itu pokoknya datang, taklim, sudah pulang. Alhamdulillah sudah. Jangan kira yang namanya da'i itu hanya khusus untuk ustaz. Hanya khusus untuk mudarris, seorang ustaz, seorang guru di pondok. Bukan. Setiap muslim pasti akan menjadi da'i. Entah itu dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang kecil. Masing-masing da'i memiliki lingkup yang berbeda. Namun setiap muslim adalah da'i. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya nasional. Keluar kota kemana-mana. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya hanya di dalam pondok. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya mungkin hanya di daerahnya saja, di kampungnya. Namun ada juga seorang muslim yang lingkup dakwahnya hanya di dalam rumahnya. Siapa mad'unya? Siapa yang dia dakwahi? Keluarganya. Anaknya, istrinya. Jika tinggal bersama orang tua, ya orang tuanya. Begitu pula saudara-saudaranya. Maka dia seorang da'i. Maka harus kita pahami dulu bahwasanya setiap dari kita adalah seorang da'i. Sehingga jika nanti kita memasuk ke dalam pembahasan, maka kita sudah sadar, oh ini semua berbicara tentang diri saya juga. Bukan hanya berbicara tentang Ustadz Fulan, Mudarris Fulan, tidak. Namun saya juga termasuk dalam pembahasan ini. Sehingga seorang muslim pun akan fokus. Ini juga termasuk diri saya dalam pembahasan ini. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian, siapa kalian orang-orang muslim, semua kita ini. Ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya ia merubahnya dengan tangannya." Maksudnya dengan tangan apa? Dengan perbuatan. Jika dia melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan perbuatannya. Jika tidak mampu, dalam artian dia tidak memiliki kewenangan, dia seorang yang tidak dipandang, maka falyughayyirhu bilisani. Hendaknya dia merubahnya dengan lisan, yaitu apa? Dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, dia adalah seseorang yang di daerah itu bukanlah seseorang yang dipandang. Kalau dia berbicara enggak akan dilihat. Misalkan. Fa bi qalbihi, hendaknya dia mengingkari, merubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan merubah kemungkaran dengan hati adalah adhaful iman. Iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk berdakwah. Jika melihat sebuah kemungkaran, dia diwajibkan untuk merubah kemungkaran tersebut. Jika dia melihat kebaikan, dia juga wajib untuk mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Namun tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang diwajibkan dengan perbuatan. Oh ini orang yang tidak mampu, cukup dengan lisannya saja diwajibkan. Oh ini orang tidak mampu apa-apa, melakukan apa-apa. Minimalnya dengan hatinya. Maka setiap dari kita adalah seorang da'i, seorang yang mengajak kepada kebaikan, dan seorang yang melarang dari keburukan. Dan namanya seorang da'i itu ada batasan dan aturannya. Bukan berarti seorang muslim, oh saya tahu dakwah itu adalah sesuatu yang mulia. Sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka dia pun melaksanakan kewajiban ini tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar terlebih dahulu. Akhirnya dakwah yang dia lakukan, niat yang baik tersebut justru
membuahkan hasil yang sebaliknya. Hasilnya justru apa? Sebaliknya, justru hasil yang buruk yang didapatkan. Kenapa? Karena tidak didasari, tidak diawali dengan bekal yang baik, yaitu apa? Sifatul da'iyah. Dia harus tahu dulu sebuah seorang da'i itu harus seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Di sini Syekh Zaid rahimahullah berkata, as-sifatul ula, ciri-ciri yang pertama atau sifat yang pertama. Seorang da'i harus memiliki beberapa ciri-ciri, beberapa sifat. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillah. Yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi thawab wal iqab. Beliau melanjutkan, Allah yang mana dialah zat yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya as-tawab, pahala serta iqab dan juga siksa. Walladzi la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Dan Allah adalah zat yang tidak akan menerima sebuah amalan illa ma kana khalisan sawaban, kecuali amalan yang khalis, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, sawaban dan yang benar. Yakni maksudnya yang benar adalah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadis, hal ini berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal ibadah hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sifat yang pertama ini sedikit penjelasan. Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya sifat yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Dan tentunya ini niatnya ini sangat penting. Bukan hanya sekedar ketika sholat. Bukan hanya sekedar ketika melakukan ibadah haji, ibadah puasa atau ibadah yang lainnya. Namun dalam perkara al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Wan nahyu anil mungkar. Dan melarang dari kemungkaran. Juga harus selalu ditata niat yang baik ini. Justru dalam perkara ini sangat penting menata niat. Kenapa? Banyak sekali orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf, berdakwah, awalnya niatnya itu baik, ikhlas karena Allah. Ketika memulai dakwah, dia ikhlas. Saya ingin berdakwah, menyampaikan ilmu yang saya punya, mengajak keluarga, orang-orang sekitar kepada kebaikan. Awalnya niatnya baik. Berdakwah sebulan, dua bulan. Ternyata orang-orang didakwah tambah banyak. Dia dimuliakan oleh manusia. Berubahlah niatnya. Oh, akhirnya ini kalau saya tambah lagi jamaah, saya tambah mulia lagi. Akhirnya niatnya pun berubah. Mencari kemuliaan di sisi manusia. Agar dijunjung oleh manusia. Terkadang ada juga yang berubah karena harta. Datang berdakwah di sana, di sini. Ternyata justru mendapatkan keuntungan materi yang lumayan. Akhirnya pun berubahlah niatnya. Oh, kalau saya tambah banyak lagi mad'unya, jamaahnya, tambah kaya lagi saya. Akhirnya berubahlah niat. Seorang da'i justru orang yang selalu diintai oleh iblis untuk dirubah niatnya. Sangat mudah sekali seorang da'i itu dirubah niatnya. Melihat uang bisa berubah. Melihat orang-orang memuliakan bisa berubah hatinya. Yang awal jadi ikhlas, berubah niatnya. Atau mungkin terkadang.
yang berubah karena justru sebaliknya, karena penolakan dari jamaahnya. Awalnya dia ikhlas karena Allah. Berdakwah, kok enggak ada yang mau nerima. Mengajak orang justru yang diajak malah marah-marah. Mengajak saudaranya, mengajak ayahnya, malah dimarahi balik. Enggak usah ngajari saya. Akhirnya niatnya belum berubah. Yang awalnya ingin mengajak kebaikan, justru emosi. Justru marah. Akhirnya niatnya pun berubah. Bukan berdakwah karena Allah, justru karena ingin menjunjung dirinya sendiri. Ketika dakwahnya ditolak, dia merasa terhina. Akhirnya marah, emosi yang main. Emosinya lah, hawa nafsunya lah yang main. Nah, berubahlah niatnya. Yang awalnya karena Allah, berdakwah ikhlas karena Allah, karena marah-marah, mendapatkan pertentangan dari mad'unya. Akhirnya dia merasa terhina. Sehingga berubahlah niatnya. Akhirnya yang awalnya ikhlas, lalu berubah. Ingin meninggikan dirinya. Enggak mau dihinakan saya. Enggak mau saya, kalau saya ngomong saya ditolak. Omongannya enggak mau. Saya ini orang yang mulia. Saya sudah belajar di sana sini. Masa orang yang ngomong enggak didengarkan. Berubahlah niatnya. Maka niat adalah sesuatu yang sangat penting. Pentingnya bukan di awal, bukan di akhir, bukan di tengah. Tapi pentingnya setiap saat. Seorang da'i harus selalu menata niatnya. Banyak sekali orang yang mengajak kepada kebenaran. Yang akhirnya, awalnya, ayo ngajak. Ternyata ketika ditolak, dia justru marah-marah. Dan tidak jarang bertengkar, berdebat dengan orang yang diajak. Nah, ini sudah berubah. Sedikit-sedikit demi sedikit, niatnya berubah. Yang awalnya karena Allah. Nah, ketika dia marah-marah. Ketika dia tidak mau dihinakan, merasa terhina, merasa tersinggung. Akhirnya dia berubah niatnya awalnya karena Allah, justru karena ingin meninggikan dirinya sendiri. Menjunjung martabatnya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling utama yaitu niat. Menjaga niat. Kemudian as-sifat tsaniyah. Kita masuk ke dalam sifat yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Beliau rahimahullah berkata, at-tazawwudu minal ilmin nafi'. Berbekal diri dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Beliau melanjutkan, alladzi yuthmirul amal shalih, yaitu sebuah ilmu yang membuahkan amal shalih, yang membuahkan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mengenai sifat yang kedua ini, ciri-ciri yang kedua, yaitu beliau melanjutkan menyebutkan bahwasanya bekal atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah berbekal dengan ilmu. Ini yang penting. Ini juga penting. Seorang dai mau mengajak kepada kebenaran, mau melarang dari keburukan, dia harus tahu dulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang mengajak kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang baik. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang dai bukan hanya mengenal tentang yang mana yang baik, tapi dia juga harus tahu mana yang buruk. Kenapa? Agar dia bisa menjauhi dan menjauhkan orang lain dari keburukan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu maksudnya? Yaitu ilmu yang membuahkan amal soleh. Bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar seorang muslim mondok bertahun-tahun. Atau duduk di majelis ilmu selama bertahun-tahun. Bukan itu yang dimaukan. Namun yang dimaukan adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah ilmu yang diamalkan. Itulah al-ilmu nafi'. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka senantiasa memperhatikan dirinya sendiri. Mau mengajak kebaikan, terkadang mereka merasa berat. Kenapa? Karena dirinya belum melaksanakan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri.
Basri rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak termasuk salah sebuah amal soleh, sebuah amal ketaatan. Nah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain, ayo kita merdekakan budak, gak berani saya. Kenapa? Sampai aku bisa mengumpulkan uang, aku beli budak, lalu kemudian aku merdekakan. Baru setelah itu aku berani mengajak orang lain. Artinya apa? Beliau gak berani mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau dia sendiri, kalau beliau sendiri belum mengerjakan hal itu. Maka ini seorang da'i juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mengajak, mengajak, mengajak. Tapi diri kita sendiri gak pernah mengerjakan. Ayo sholat berjamaah di masjid. Ayo baca Quran. Ketika dilihat diri sendiri, sholat di jamaahnya bolong-bolong. Dengan alasan uzur yang tidak syar'i. Mengajak membaca Al-Quran. Ayo taklim, rajin taklim, majelis ilmu. Dia sendiri kadang datang, kadang tidak. Namun ini bukan berarti menghalangi seorang muslim untuk mengajak kepada kebaikan, tidak. Maksudnya adalah, bukan berarti seorang muslim kalau belum melakukan gak boleh ngajak, bukan. Namun yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah seorang muslim itu harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Sebelum menasihati orang lain hendaknya diperhatikan terlebih dahulu. Namun bukan berarti dia dilarang untuk memberi nasihat, tidak. Karena yang namanya nasihat itu juga sebuah amal ibadah. Yang mana jika dilakukan juga membuahkan pahala. Adapun amal yang lain juga membuahkan pahala. Maka yang ini dan juga yang lain semuanya amal ibadah yang memiliki pahala masing-masing. Sehingga bukan berarti kalau belum melakukan yang ini, jangan melakukan yang ini, bukan. Nah. Kemudian as-sifat tsalitsah. Sifat atau ciri-ciri yang ketiga. Fahmul aqidati fahman sahihan. Memahami aqidah fahman sahihan. Dengan pemahaman yang benar. Memahami aqidah, yaitu aqidah Islam, dengan pemahaman yang benar. Wa tahqiqil ibadah. Serta memahami bagaimana mewujudkan, mempraktekkan sebuah ibadah. Iz bidzalika tuqbalu jami'ul a'mali. Karena dengan hal tersebut, sebuah amalan atau semua amalan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai sifat yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, yaitu seorang da'i sebelum dia terjun ke dunia dakwah, entah itu dunia dakwah secara luas ataupun mendakwahi lingkup yang kecil, keluarganya, anak istrinya, hendaknya dia terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Sebelum mengajak kepada amal ibadah-ibadah yang lain, hendaknya dia memahami dulu akidah, ilmu akidah yang benar seperti apa. Dan juga memahami bagaimana cara mengamalkan sebuah ibadah yang benar. Jangan sampai kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah. Tapi ketika ditanya gimana cara sholat yang benar itu, waduh saya juga gak tahu ya. Jangan sampai seperti ini. Seorang da'i harus ala basirah, harus benar-benar berilmu dulu sebelum mengajak seseorang. Mau ngajak untuk sholat berjamaah, harus belajar dulu gimana cara sholat berjamaah yang benar. Mau mengajari Al-Quran, dia sendiri harus benar dulu bacaan Qurannya. Jangan sampai ngajari orang Quran, dia sendiri bacaannya masih begitulah. Nah. Maka tentang sifat yang ketiga, seorang da'i harus memahami akidah yang benar terlebih dahulu. Karena banyak sekali di sana para da'i ya, yang isinya itu mengajak kepada kebaikan. Ayo sedekah, ayo baca Quran, ya, ayo melakukan ibadah ini dan itu. Justru melupakan pokok yang paling penting, yaitu apa? Memahami akidah. Padahal tidak ada gunanya seorang muslim melakukan ibadah yang sangat banyak kalau akidahnya sendiri tidak benar. Tidak ada gunanya seorang muslim melakukan sholat setiap hari, puasa setiap hari, kalau akidahnya ternyata masih dicampuri kesyirikan. Kalau ternyata cara melakukan ibadahnya masih
salah, masih tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya tidak ada gunanya. Maka dari itu seorang dai sebelum mengajak orang lain harus terlebih dahulu memahami akidah yang benar, harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara mewujudkan, mengamalkan ibadah yang benar itu seperti apa. Baru kemudian dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Muraqabatullahi fis sirri wa fil alani. Al-muraqabah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita artikan secara letter lucknya, muraqabah itu mengawasi. Jadi kalau kita artikan letter lucknya, muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Namun maksudnya apa? Muraqabatullah adalah sifat di mana seorang muslim merasa dia itu selalu diawasi oleh Allah. Fis sirri wa fil alan. Dalam kesendirian maupun wa fil alan. Ketika di depan umum. Wal istihya'u minallah. Dan merasa malu kepada Allah. Mengenai sifat yang keempat ini, Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seorang da'i dia harus memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajak kepada kebaikan. Di depan orang lain, di depan jamaahnya itu dia tuh baik, Masya Allah. Seakan-akan dia orang yang paling soleh, yang paling alim. Namun ketika sudah dalam kesendirian, barulah mulai. Dia keluar sifat aslinya. Nah, di luar seakan-akan dia orang yang lembut. Tapi masuk rumah menjadi orang yang paling kasar. Di luar, di hadapan manusia, dia rajin beribadah. Sampai di rumah, kerjaannya hanya nyantai terus. Apakah ada seperti itu? Banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, nanti akan ada orang-orang, ketika di akhirat nanti, orang-orang yang mengatakan kepada ahli neraka, ya Allah, itu loh ahli neraka, dulu dia mengajak kepada kebaikan. Kok bisa dia masuk neraka? Ternyata dikatakan, bahwasanya mereka itu di hadapan manusia ada orang yang baik. Namun ketika dalam kesendirian, mereka sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah sifat yang sangat berat sebenarnya. Kenapa? Karena setiap muslim itu pasti punya hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innan nafsal ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itulah ammarah, selalu memerintahkan bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Setiap manusia itu pasti punya hawa nafsu, enggak mungkin orang itu semuanya baik hatinya polos sekali, enggak ada. Tidak ada. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Diceritakan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Allah menceritakan walaqad hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah hamma itu bukan hanya keinginan tapi sudah mau dilakukan. Wanita itu sudah mau melakukan dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga mau melakukan. Sudah hampir saja. Laula arra'a burhan rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun ya, sebagian dari mereka adalah manusia yang punya hawa nafsu pada asalnya. Namun para nabi adalah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan rasulnya. Sedangkan kita tidak ada jaminan, ya. Tidak ada jaminan. Setiap dari kita itu pasti suatu saat akan tertarik untuk melakukan kejelekan ini, kejelekan itu. Apalagi di mana masa yang kita tinggal adalah sebuah masa media itu sangat mudah sekali. Kita megang HP sudah bisa tahu semuanya.
Kita melihat koran saja sudah lengkap semua kejelekan, kebaikan ada di dalamnya campur jadi satu. Sangat mudah untuk memeroleh kebaikan dan sangat mudah juga untuk memeroleh keburukan. Dan tentunya setiap orang itu pasti tertarik suatu saat. Pasti akan tertarik untuk melakukan kejelekan. Tidak mungkin tidak. Seorang lelaki pasti punya hawa nafsu. Seorang wanita juga pasti punya hawa nafsu. Walaupun mungkin kecondongan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang condongnya kepada kemaksiatan A, ada yang condong kepada kemaksiatan B, dan juga kepada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka sebagai seorang da'i sangatlah penting. Dan tentunya bukan hanya da'i, semua muslim sangat penting untuk selalu memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Jangan kira ketika kita sendiri, lalu kemudian, oh tidak ada yang mengawasi kita. Jangan kira ketika kita tidak diawasi oleh orang lain, kemudian kita mengatakan, oh saya sedang sendirian. Jangan. Setiap kesempatan selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Di setiap keadaan selalu ada dua malaikat di sisi kita yang siap untuk mencatat kebaikan kita dan siap juga untuk mencatat kejelekan kita. Maka kita harus selalu ingat, kalau enggak ada si fulan, enggak ada si alan yang melihat kita, selalu ingat Allah selalu melihat kita. Kalau enggak ada Pak Kepala Sekolah misalkan atau ayah kita misalkan yang memarahi kita, selalu ingat ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Jangan selalu lupakan, jangan lupakan bahwasanya amal kita selalu dicatat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sifatul khamisah. Beberapa kalimat kita lewati untuk menghemat waktu. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima atau ciri-ciri yang kelima. Muhasabatun nafsi wal isti'dadut tam. Selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Selalu bermuhasabah. Selalu introspeksi diri. Wal isti'dadut tam, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Introspeksi diri dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Liyaumil intiqali, untuk hari di mana kita berpindah. Min hadhid dar ila daril qarar, dari dunia ini menuju dunia akhirat yang kekal, yang abadi. Mengenai sifat yang kelima ini, yaitu tentang sifat introspeksi diri, muhasabah. Apa itu bermuhasabah? Muhasabah yaitu seorang itu menintrospeksi dirinya. Selama ini apa yang sudah kita lakukan? Selama ini apa yang sudah dikerjakan? Apakah sudah benar amalannya? Apakah sudah benar perbuatannya? Dan bukan hanya itu saja. Terkadang seseorang itu menganggap yang namanya muhasabah itu adalah untuk mamadha, untuk apa yang telah lalu. Tidak. Yang namanya muhasabah itu qoblal amal, asna'al amal, dan juga ba'dal amal. Yang namanya muhasabah itu harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu, dan juga setelah mengerjakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Anggap misalkan sebagai contoh amal ibadah sholat. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita harus introspeksi dulu. Saya mau sholat, apakah saya sudah tahu caranya sholat? Oh, belum tahu, belajar dulu, baru sholat nanti. Nah, sebelum sholat, belajar dulu. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan juga asna'al amal. Di tengah-tengah melakukan sebuah amalan, dia juga harus bermuhasabah. Ketika melaksanakan sholat misalkan, dia harus selalu menjaga niatnya, jangan sampai nyeleweng ke kanan, nyeleweng ke kiri. Itu yang namanya muhasabah atna alamat. Introspeksi di tengah-tengah melakukan sebuah amalan. Kita ambil sebuah contoh sholat, betapa mudahnya seseorang ketika melaksanakan sholat, pikirannya itu kemana-mana. Semua orang pasti sama seperti itu. Ketika sholat, pasti dengan mudah syaitan itu akan membelokkan hatinya. Lagi sholat ingat, oh tadi ada orang beli nih kayaknya. Belum saya layani. Oh nanti ada orderan apa enggak ya? Oh nanti di rumah sudah ada beras apa enggak ya? Pikirannya kemana-mana terus.
selalu berusaha untuk bermain. Maka di tengah-tengah melakukan ibadah, tadi contohnya adalah sholat, kita juga selalu harus bermuhasabah, berintrospeksi. Maksudnya apa? Menjaga agar amalan itu tidak rusak. Menjaga agar amalan itu selalu benar di atas jalur yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga al-muhasabah ba'dal amal. Bermuhasabah setelah melakukan sebuah amalan. Kita ambil contoh tadi sholat. Setelah selesai sholat, dia harus bermuhasabah. Kira-kira tadi sholatnya itu sudah baik apa belum? Apakah sholat yang tadi saya kerjakan itu, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Oh, ternyata tadi saya sholat itu wudunya kurang baik misalkan. Atau tadi ternyata saya sholat, sempat saya berpikiran yang lain-lain. Ketika sholat, saya sempat mengantuk misalkan. Apa gunanya muhasabah ba'dal amal? Apa gunanya introspeksi diri setelah mengerjakan sebuah amalan? Gunanya adalah agar ketika kita mengulangi atau mengerjakan kembali amalan tersebut, kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Anggap misalkan kita baca Quran. Ternyata ketika baca Quran, saya enggak tahu ini bacaannya apa. Gimana cara baca yang benar? Maka setelah selesai membaca Quran, introspeksi. Gimana caranya? Ya cari tahu. Gimana caranya membaca lafaz atau kalimat dalam Al-Quran tadi yang kamu belum tahu. Jika kamu tidak tahu, tidak bisa mengetahui dengan sendiri, tanya kepada orang yang lebih tahu. Dan begitulah seterusnya. Yang namanya muhasabah, itu sebelum melakukan sesuatu, dan juga ketika di tengah-tengah melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Tiga-tiganya ini sangat penting. Tidak bisa kita mengerjakan satu dan yang duanya ditinggalkan, tidak. Ketiganya termasuk introspeksi yang sangat penting. Semua ibadah sama. Gak cuma sholat, gak cuma baca Quran, semua sama. Dan dalam tema yang sedang kita bahas ini adalah dakwah. Maka ketika berdakwah, ketika mengajak ke orang lain kepada kebaikan, hendaknya kita selalu introspeksi. Yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah benar belum caranya? Yang sudah kita lakukan sebelumnya ini mengajak ayahnya, misalkan saya mengajak ayah saya kok sampai sekarang belum mau ya, maka dia harus introspeksi, barangkali caranya kurang tepat, barangkali caranya itu kurang bijak untuk seorang ayah, karena setiap madu itu punya keadaan masing-masing. Ketika di tengah-tengah dakwah juga dia harus introspeksi. Ketika dia misalkan mengajak keluarganya, walhamdulillah, kok keluarganya mau ini? Masya Allah. Maka dia juga harus introspeksi. Kalau keluarga saya mau mengikuti ajakan saya, berarti saya harus lebih pintar lagi. Kenapa? Nanti saya yang akan jadi panutan mereka. Saya yang mengajak istri, saya yang mengajak anak kepada kebaikan untuk datang ke majelis ilmu. Maka berarti saya yang harus menjadi panutan baik untuk mereka. Jangan sampai kita sudah mengajak kepada kebaikan, ujung-ujungnya nanti di tengah-tengah justru dia yang malas. Akhirnya apa? Akhirnya para madu, orang-orang yang tadi sudah diajak, ya mengikuti dia, jadi malas juga. Itu hanya sebuah contoh. Intinya seorang da'i harus selalu introspeksi. Sebelum memulai dakwah, di tengah-tengah sedang melakukan dakwah, dan setelah berdakwah. Artinya setelah dakwahnya itu berhasil mengajak seseorang, berhasil lagi mengajak dua orang, selalu introspeksi. Apakah sudah benar dan apakah niatnya itu selalu benar? Baik, kita masuk kepada as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam, ciri-ciri yang keenam. As-sifatus sadisah. Al-hirsu sadiqu ala ta'assi bir rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam. وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس لا سيما شباب المسلمين. صفة yang keenam, الحرص الصادق, semangat yang jujur. Untuk apa? Semangat yang jujur, alat ta'assi, untuk meneladani.
Ar-Rasul Al-Karim, untuk meneladani Rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang jujur untuk meneladani Rasul atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara wadzalika bimutaba'ah. Dan hal itu dengan cara mengikuti ma'abihi, apa yang beliau bawa. Dengan cara mengikuti apa yang beliau bawa. Min indi rabbihi, dari sisi Rabbnya. Siapa? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara mengikuti setiap apa yang beliau bawa. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh segala fanatisme. At-taqalid itu artinya fanatisme. Asy-syarqiyah, yang ke timur-timuran. Wal-gharbiyah, dan ke barat-baratan. Maksudnya apa? Di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seorang dai harus benar-benar memiliki semangat yang jujur, yakni maksudnya semangat yang tinggi yang tidak mudah goyah oleh apapun. Untuk apa? Untuk selalu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua yang beliau bawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ikuti semuanya. Apa yang diajarkan oleh beliau, semua diamalkan. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh fanatisme yang berbau ke barat-baratan ataupun ke timur-timuran. Nah, di sini beliau menyebutkan ke barat-baratan, ke timur-timuran, yakni maksudnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Namun yang namanya fanatik, itu sangat umum, sangat luas. Ada orang yang fanatik kepada satu sosok. Ada juga fanatik kepada sebuah suku. Ada juga yang fanatik kepada sebuah negara. Dan juga fanatik kepada sebuah kelompok. Maka itu semua adalah sesuatu yang tidak boleh didahulukan dibanding kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak melarang kita meneladani seseorang. Agama Islam tidak melarang kita mencintai negara kita, tidak. Agama Islam juga tidak melarang seseorang itu mencintai kabilahnya, mencintai sukunya, mencintai negaranya, tidak melarang. Namun yang penting yang harus dicatat adalah dia harus menjadikan semua kecintaan itu tadi di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang paling atas itu harus kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, barulah kecintaan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ketika dua hal bertabrakan, di mana dia harus memilih antara kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, dan memilih sesuatu yang dibawa oleh sosok yang diteladani, atau kelompok yang dia ikuti, atau suku yang dia berasal darinya, maka tentunya dia harus mendahulukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah letak pentingnya. Kita tidak dilarang untuk mencintai seseorang, mencintai negara kita, silahkan. Namun harus dipahami itu semua di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada sebuah kebenaran datang kepada kita, dahulukan kebenaran tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang terdahulu. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah agama Islam, yaitu di mana Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu yang pertama kali mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah Al-Hanafi, yang berasal dari kabilah Banu Hanifah, Bani Hanifah. Dia mengaku sebagai nabi. Orang-orang semuanya tahu, semuanya sadar, Musailamah itu bohong, Musailamah itu dusta. Semuanya tahu, semuanya sadar. Namun kenapa? Diceritakan dalam sejarah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini sangat banyak, ribuan pengikutnya. Bahkan pasukan kaum muslimin kesulitan melawan mereka. Berhari-hari, butuh berhari-hari untuk menaklukkan pasukan Musailamah. Sangat banyak pengikutnya. Padahal tadi dikatakan semuanya sadar kalau Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Kenapa alasannya? Sudah tahu salah kok diikuti. Kenapa alasannya? Fanatisme kabilah ketika itu. Orang-orang yang mengikuti Musailamah, mereka tahu Musailamah itu dusta, bohong. Tapi karena itu tadi,
berasal dari suku yang sama, akhirnya dia pun menolong Musailamah. Berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat, akhirnya dia menolong Musailamah. Berasal dari daerah yang sama dengan Musailamah, ia pun menolong Musailamah. Padahal mereka semua sadar Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Namun karena itu tadi fanatisme mengalahkan kebenaran, sehingga mereka mengikuti Musailamah al-kadzdzab. Bahkan ada seorang yang pernah duduk belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut terjerumus kepada fitnahnya Musailamah. Wal iyadu billah. Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Maka hendaknya selalu kita tanamkan kebenaran itu adalah segalanya, di atas segalanya. Sehingga jangan selalu memikirkan hal yang kedua dan ketiga. Yang penting yang benar yang mana, itulah yang harus diikuti. Nah, apalagi sebagai seorang dai, dia harus tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Dan yang benar ini harus selalu diikuti. As-sifat as-sabi'ah. Kita masuk ke dalam sifat yang ketujuh. Ciri-ciri seorang da'i atau sifat seorang da'i yang ketujuh. Istithmarul awqati fi kulli ma yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirati. Memanfaatkan waktu di setiap saat fi kulli ma yanfa'u, untuk sesuatu yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sifat yang ketujuh yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu apa? Semua yang bermanfaat, entah itu bermanfaat bagi dunia kita ataupun bagi akhirat kita. Kenapa di sini disebutkan bermanfaat bagi dunia kita? Nah, Syekh ingin menjelaskan bahwasanya seorang muslim ya, dia juga harus memperhatikan dunianya, artinya jangan hanya ibadah terus, tapi juga perlu diperhatikan dia mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun dia juga harus melakukan ibadah untuk memupuk pahala yang akan disiapkan untuk di akhirat nanti. Dua-duanya adalah hal yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di antara sifat ad-da'iyah, sifat seorang da'i itu harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk dua hal ini. Hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai seorang da'i, terkadang ada seorang da'i kerjanya Masya Allah berdakwah, beramal soleh, ya, ibadah. Tapi lupa gak nyari uang. Lebih lupa tidak mau bekerja. Sehingga keluarganya pun kesulitan. Mau makan saja sulit keluarganya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim harus memperhatikan dua kewajiban yang ada. Kewajiban untuk menabung pahala di akhirat nanti. Dan kewajiban yang kedua yaitu menghidupi anak istri. Karena itu juga sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang muslim itu juga harus memperhatikan sisi duniawinya. Walaupun semua memiliki porsi masing-masing. Gak boleh sama antara porsi dunia dan porsi akhirat. Tentunya semua punya bagian sendiri. Namun intinya dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh yang satu ditinggalkan, yang satu dikerjakan. Semua dilakukan, semua dilaksanakan dengan porsinya sendiri-sendiri yang sesuai. Nah, maka di sini Syekh Zaid rahimahullah mewasiatkan kepada seorang dai untuk selalu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beramal ibadah, berdakwah, dan juga untuk mencari nafkah. Nah, sehingga tidak ada lagi seorang dai ya, yang ternyata hidupnya hanya sekedar berpegang tangan kepada orang lain. Gak mau mencari nafkah. Kerjanya mengajar saja, tapi gak mau mencari nafkah, gak mau berusaha. Maka yang seperti ini bukan sifat seorang dai. Kita tahu dengan baik para ulama kita, para masyayikh kita. Entah itu dari zaman dahulu, maupun
para ulama mu'asirin. Mereka semua itu adalah orang-orang yang bekerja. Walaupun mereka punya tanggung jawab sebagai alim, sebagai ulama senior, tanggung jawabnya enggak kayak kita. Tanggung jawabnya sangat besar. Ambil contoh Syekh Rabi' misalkan. Beliau sebagai panutan dan juga orang yang bertanggung jawab bisa dibilang ya, kepada dakwah di berbagai tempat di Indonesia, di negara mana, semuanya kembali kepada beliau kalau ada apa-apa. Namun beliau juga punya usaha. Beliau punya pom bensin, beliau punya usaha-usaha yang lain. Begitu juga para ulama yang lain. Bahkan para ulama dahulu banyak sekali yang memiliki usaha yang sangat besar sehingga bahkan menjadi julukannya. Seperti ada julukan Az-Zayyat. Salah seorang perawi hadis ada yang dijuluki sebagai Az-Zayyat. Yang ini penjual minyak. Jangan kira dia penjual minyak jualannya hanya sekedar satu ember, tidak. Jualannya berdrum-drum dikatakan. Jualannya berdrum-drum. Banyak sekali. Pengusaha besar. Namun dia seorang ulama. Al-Layth bin Sa'ad. Beliau memiliki kebun-kebun yang sangat banyak. Usahanya adalah kebun pertanian. Setahun bisa menghasilkan puluhan miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Semuanya punya usaha. Ya, yang mana mereka tidak pernah hanya fokus kepada satu sisi. Namun sisi yang lain ditinggalkan tidak. Itulah para ulama kita. Mereka mengerjakan kewajiban ukhrawi. Kewajiban akhiratnya. Dan juga tidak melupakan kewajiban dunianya. Karena kita punya tanggung jawab. Anak, istri. Semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang mana di akhirat nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sifat ats-tsaminah, sifat yang ke-8. Al-hirsu 'ala nashril 'ilmi wa i'ta'ihi aghlal awqati. Sifat yang ke-8 atau ciri-ciri yang ke-8. Al-hirsu, bersemangat. Ala nashril ilmi, bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Wa i'ta'ihi aghlal awqati, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sifat yang ke-8. Seorang da'i, seorang muslim, dia harus memiliki semangat di dalam dirinya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika dia melihat seorang yang butuh penjelasan, dijelaskan. Seorang yang melakukan kejelekan, dia bersemangat untuk mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan. Melihat keluarganya, bersemangat untuk mengajari kebaikan kepada keluarga. Wa i'ta'ihi aghlal awqat, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Artinya apa? Bukan hanya sekedar sampingan, tidak. Namun harus menganggap bahwasanya ini kewajiban seperti kewajiban yang lain. Bukan kerjaan sampingan yang kalau ada waktu dilakukan, kalau enggak ya sudah. Bukan seperti itu. Nashrul ilm, menyebarkan ilmu, bukan hanya tugas seorang ustaz, seorang da'i yang besar, seorang mudaris, tidak. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Tentunya sesuai dengan porsi kita. Mungkin ada yang ilmunya besar, ya disebarkan ilmu yang besar tadi. Ada ilmu yang hanya sedikit, ya disebarkan apa yang dia miliki. Sesuai dengan porsi ilmunya masing-masing. Nah, di sini sifat yang ke-8, seorang da'i itu harus bersemangat. Nah, jangan melihat keluarganya melakukan keburukan, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak ke sholat, terus biarinlah. Melihat istrinya gak pernah taklim misalkan, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak taklim, ya sudahlah biarin dia gak taklim, yang penting saya taklim. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu harus punya semangat. Dicoba dulu. Dicoba dulu mengajak orang lain kepada kebaikan. Jika dia menerima ajakan kita, walhamdulillah, kita mendapatkan 2 pahala. Pahala mengajak dan juga pahala orang lain mengamalkan ajakan kebaikan yang kita telah berikan. Adapun jika seandainya dia menolak, maka kita mendapatkan 1 kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan dari kita mengajak
istri. Dan itu sebuah ibadah juga. Maka mengajak kepada kebaikan tidak akan luput dari kebaikan. Tidak akan luput dari pahala. Kita mengajak orang lain, kita akan pasti dapat pahala. Hanya bedanya, kalau dia menerima, pahala kita lebih banyak. Tapi kalau dia menolak, kita tetap dapat pahala. Yaitu apa? Pahala al-amru bil ma'ruf. Pahala mengajak kepada kebaikan. Maka seorang yang mengajak kebaikan, jangan kira, ah nanti kalau dia menolak, apa untungnya buat saya? Jangan. Pasti kamu untung. Enggak dapat untung di dunia, di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan kebaikan untuk. Namun yang perlu digarisbawahi adalah semangat ini harus diiringi dengan

adalah semangat ini harus diiringi dengan ilmu. Nah, jangan hanya sekedar semangat, ngelihat orang di tengah jalan melakukan keburukan, langsung dihantam, langsung diceramahi misalkan. Melihat keluarganya melakukan keburukan, langsung diceramahi. Perlu mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Kemudian perlu melihat situasi dan kondisi yang baik. Apakah kita pas kalau kita menyampaikan di majelis tersebut misalkan. Jika ada misalkan kita melihat sebuah kemungkaran, apakah pas jika kita melaksanakannya ketika itu juga. Nah, sebagai seorang dai kita harus fatin, harus cerdas, ya, dan harus bijak. Kita punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan, tapi kita juga harus cerdas, harus pintar-pintar ngatur waktu. Ini pas apa tidak? Enggak pas ya sudah, jangan sekarang. Kita akhirkan nanti misalkan. Namun tetap kita harus memiliki semangat untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan. As-sifatut tasi'ah. Kita lanjutkan sifat yang ke-9. Atau ciri-ciri yang ke-9. Muhawalatu kathratil ittila'i wal qira'ati fil kutubil mufidati min qadimin wa hadithin. Sifat yang ke-9, ciri-ciri yang ke-9, muhawalah, selalu berupaya. Muhawalah, selalu berupaya, kasratul ittila', untuk banyak membaca dan banyak menelaah. Selalu berupaya untuk banyak membaca fil kutubil mufidah, membaca dan menelaah buku-buku yang bermanfaat. Min qadimin, baik itu buku-buku terdahulu, yakni buku-buku karangan ulama terdahulu, wa hadithin, ataupun buku-buku yang dikarang oleh para ulama masa kini. Ja'ilan fil muqaddimati al-Qur'an al-Karima wa kutuba tafsirihi al-Mashhurah. Dengan menjadikan yang nomor satu, dengan menjadikan yang nomor satu adalah Al-Qur'an al-Karim wa kutubu tafsirihi al-Mashhurah serta kitab-kitab tafsir yang ternama, yang termasyhur. Wa kutub sunnah al-mutahhar, dan juga kitab-kitab sunnah yang suci. Kal ummahatis sitt, seperti, sebagai contoh, seperti buku hadis yang 6. Nah, sedikit penjelasan, sifat yang ke-9. Seorang dai haruslah orang yang rajin membaca. Orang yang rajin untuk menelaah kitab, menelaah buku. Jangan hanya sekedar mencukupkan diri kita dengan belajar di ta'lim, dengan majelis ilmu. Jangan. Karena majelis ilmu itu paling polnya sehari, setiap hari. Paling polnya sehari sekali, itu pun setiap sesi paling hanya sekitar 1 jam, 2 jam. Itu pun jarang yang seperti ini. Di kebanyakan tempat paling sepekan 3 kali. Ya. Atau bahkan ada yang 2 kali. Atau bahkan hanya yang sepekan sekali. Maka jika seorang da'i, seorang muslim, hanya mencukupkan dirinya belajar ketika di majelis ilmu saja, maka dia akan mendapatkan hanya sedikit sekali. Wong ustadznya saja loh menyampaikan sedikit. Apalagi dia nanti menerimanya, pasti lebih sedikit dari apa yang disampaikan. Gak mungkin orang menyampaikan, lalu kemudian mendengar 100% semua ditangkap. Pasti nanti akan ada yang terlewat. Sehingga seorang muslim, seorang dai itu harus semangat, harus rajin membaca buku. Buku apa? Semua buku yang bermanfaat. Entah itu karangan ulama terdahulu yang berbahasa Arab, ya, jika mampu. Ataupun karangan ulama yang di masa kini, ya, yang kalau seandainya seorang muslim itu tidak bisa atau belum bisa belajar bahasa Arab, maka sekarang sudah banyak buku berbahasa Indonesia. Sudah banyak kitab-kitab para ulama yang diterjemahkan. Maka tidak ada lagi alasan saya enggak bisa bahasa Arab, gimana saya membaca. Tidak ada lagi ada alasan seperti itu. Atau alasan, wah saya enggak punya uang membeli buku. Ya cari uang sana. Karena yang namanya belajar itu butuh mablang.

butuh ongkos, ya. Orang mau belajar enggak punya ongkos, ya sama saja enggak mau belajar. Nah, sifat yang kesembilan ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus rajin membaca. Yang pertama tentunya memulai dari mempelajari Al-Quran dulu. Wa kutubu tafsirihi, dan kitab-kitab tafsirnya. Jika dia mampu bahasa Arab, baca kitab-kitab tafsir yang ternama. Kalau tidak, carilah yang terjemahan. Setahu saya sudah ada terjemahan. Tafsir Sa'di misalkan. Sudah ada. Bahkan tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah juga sudah ada. Maka dipelajari tafsir-tafsir yang sudah ada. Wa kutubu sunnah. Begitu juga kitab-kitab sunnah, yakni kitab-kitab hadis. Kal ummahatis sitt, seperti kitab hadis yang enam. Apa maksudnya kitab hadis yang enam? Tentunya kitab hadis itu sangat banyak. Ya. Kitab hadis itu sangat banyak. Namun para ulama menentukan ya, bahwasanya di antara kitab hadis yang sangat banyak ini, ada enam di antaranya yang menjadi rujukan utama. Yang menjadi rujukan utama. Yaitu yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kita sebutkan secara urut sesuai dengan urutannya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Urutannya sesuai dengan tingkat kesahihan hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Lalu yang kemudian, Sahih Muslim. Lalu kemudian yang ketiga, Sunan Abu Dawud. Lalu kemudian yang keempat, Sunan Tirmizi. Dan yang kelima adalah Sunan Nasa'i. Dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, enam buku hadis ini adalah enam buku hadis yang ditentukan oleh para ulama menjadi rujukan utama kaum muslimin. Mungkin ada seorang yang bertanya, loh bagaimana dengan kitab Musnad punya Imam Ahmad? Loh bagaimana dengan kitab Muwatta punyanya Imam Malik? Bagaimana dengan kitab Musnad punyanya Imam Syafi'i? Mereka ini kan para ulama yang kedudukannya lebih tinggi daripada al-imam yang enam itu tadi. Nah, memang benar. Namun para ulama menentukan enam kitab hadis ini. Yang pertama, kitab Bukhari dan Muslim ditentukan karena dua kitab ini adalah ashahul kutub. Yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang paling sahih. Jika dibandingkan kitab-kitab yang lain, maka dua kitab ini memiliki atau berisi hadis-hadis yang paling sahih. Hadisnya paling kuat. Maka dua kitab ini ditentukan sebagai peringkat pertama dan kedua kitab hadis yang menjadi rujukan. Adapun yang berikutnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi menjadi rujukan karena dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sehingga ditambahkanlah Sunan Abu Dawud, ditambahkanlah Sunan Tirmidzi, ditambahkanlah Sunan Nasa'i, ditambahkanlah Sunan Ibnu Majah. Yang awalnya hanya lima kitab, Sunan Nasa'i saja. Lalu kemudian ditambahkan lagi enam, yang keenam yaitu Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena empat kitab Sunan ini tadi memiliki hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Bukhari dan kitabnya Sahih Muslim. Sehingga yang empat ini pun melengkapi dua kitab tadi, sehingga menjadi enam kitab hadis rujukan utama kaum muslimin. Mungkin seseorang bertanya, kenapa kok enggak ditambahkan musnadnya Imam Ahmad? Kok enggak ditambahkan muwatta'nya Imam Malik? Padahal musnadnya Imam Ahmad itu kalau dari tingkat kesahihan enggak kalah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga kitabnya muwatta' Imam Malik, enggak kalah dengan mereka berdua. Jawabannya adalah karena hadis-hadis yang ada dalam kitab musnad dan juga kitab muwatta' dan juga kitab yang lain itu sudah ada di dalam kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Nah, sehingga tidak dijadikan lagi sebagai rujukan utama. Nah, ini tambahan faedah saja. Nah, namun seorang Muslim harus tahu ya, rujukan utamanya itu apa. Yang pertamanya Al-Quran dengan kitab-kitab tafsirnya. Tentunya dalam memilih kitab tafsir juga kita harus jeli. Ya. Kita harus jeli kitab tafsir ini punya siapa. Maka pilihlah kitab tafsir yang sudah jelas pengarangnya yaitu ulama Ahlus Sunnah. Begitu juga kitab-kitab hadis, pensyarahnya sangat banyak. Maka kita juga harus jeli memilih syarah kitab hadis yang sudah jelas ini adalah ulama Ahlus Sunnah.
Baik, kita lanjutkan sifat yang ke-10. As-sifatul 'ashirah, sifat yang ke-10. Ikhtiyarul uslubil hasani fil mau'izati wal jadali wal munadharati wat ta'allumi alladhi yanbaghi an tura'a fihi mustawayatun nasi fil fahmi wal hajati. Sifat yang ke-10 atau ciri-ciri yang ke-10, ikhtiyarul uslub al hasan, memilih metode yang baik. Memilih uslub itu metode, al hasan yang baik. Memilih metode yang baik fil mau'izah, ketika menyampaikan nasihat, mau'izah. Wal jadal, dan ketika berdiskusi. Wal munadharah, maknanya kurang lebih sama. Al jadal dan munadharah maknanya berdialog, berdiskusi. Wa ta'allum, dan ketika proses belajar. Nah, memilih metode yang baik ketika menyampaikan nasihat dan ketika berdiskusi atau berdialog dan ketika proses belajar. Yang mana hal ini penting untuk diperhatikan. Mustawayatun nas, penting untuk diperhatikan pula perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi kebutuhannya. Yang mana penting juga untuk diperhatikan perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi al-hajah, kebutuhannya. Maksudnya apa? Sifat yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita, seorang muslim, seorang da'i yang ingin mengajak kepada kebenaran, kita harus cerdas dalam memilih, harus bijak dalam memilih metode yang pas, yang tepat ketika mengajak seseorang kepada kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya keadaan yang berbeda. Dan setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang sekali disampaikan langsung paham. Ada juga orang yang butuh penjelasan yang pelan-pelan. Maka sebagai seorang da'i, sebagai seorang muslim yang mengajak kepada kebaikan, dia harus benar-benar tahu. Oh, ini orangnya harus pelan-pelan sekali. Maka dia harus menyampaikan dengan pelan-pelan. Oh, ini orangnya mudah tersinggung misalkan. Maka dia harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus sekali. Oh, ini orangnya, kalau kita pelan-pelan dia gak paham. Ya, harus cepat dan langsung singkat tapi padat mengenai sasaran. Maka kita juga harus menggunakan cara yang pas. Maka seorang muslim harus tahu yang mau diajak ini orangnya seperti apa. Gunakanlah metode yang pas pada masing-masing keadaan. Makanya kemudian Asy-Syaikh menambahkan, karena inna likulli maqamin maqalan. Karena sesungguhnya pada setiap keadaan maqalan. Ada ucapan yang pas, ada ucapan yang tepat. Wa inna likulli zamanin rijalan. Dan pada setiap masa itu ada laki-laki yang tepat juga. Artinya apa? Bukan berarti kita tahu tentang kebenaran lalu kemudian di setiap kali ada kesempatan kita sampaikan kebenaran tersebut. Bukan berarti kita mengetahui satu kebenaran lalu kemudian dalam semua peristiwa kita langsung ikut berbicara, tidak. Nah, setiap keadaan ada waktu yang pas ketika berbicara. Dan setiap keadaan, setiap masa, setiap peristiwa ada orang-orang yang tepat untuk berbicara. Maka kita harus tahu diri. Ya, harus tahu diri kita ini kira-kira pas atau tidak dalam keadaan tersebut. Oh, ini pas untuk berbicara, silakan berbicara. Oh, ini gak pas kalau berbicara sekarang, jangan berbicara dulu, nanti misalkan. Kita akhirkan jika sudah berdua dengan orang tersebut misalkan. Nah, sebagai contoh. Atau ada sebuah keadaan, oh ini saya bukan kelasnya untuk berbicara, ya sudah diam. Oh, ini saya saatnya saya untuk berbicara. Karena ini berkaitan dengan keluarga.
saya, dengan teman-teman saya, silakan berbicara. Namun kita harus cerdas memilih uslub, ya, memilih metode yang tepat, waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Bagaimana? Ya harus pintar. Sebagaimana kata pepatah, Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ini pepatah Arab. Orang-orang Makkah itu lebih tahu dengan gang-gangnya. Syu'ab itu ya ini jalan-jalan kecil yang di Makkah. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penghuni Makkah, penduduk Makkah itu lebih tahu tentang jalan-jalan kecil yang ada di Makkah. Maksudnya apa? Setiap orang itu tahu tentang dirinya sendiri, tentang keadaannya dirinya sendiri. Saya misalkan bertanya, saya gimana ya baiknya? Kalau saya mau mengajak bapak saya, loh, kamu yang tahu tentang ayah kamu sendiri, bagaimana ayah kamu itu? Orangnya demikian-demikian, maka pilihlah metode yang tepat. Kita yang harus cerdas, harus tahu tentang keadaan kita masing-masing. Baik, as-sifatul hadiyatu asyrah. Sifat yang ke-11. Al-inayatu bil-lughatil arabiyyati. Idh hiya lughatul Qur'anil Karim. Selalu memperhatikan belajar bil-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Ya, ini selalu memperhatikan untuk belajar bahasa Arab maksudnya. Idh hiya lughatul Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Falakam ra'aina min i'radin. Sungguh betapa banyak, kata Asy-Syaikh rahimahullah. Sungguh betapa banyak min i'rad. Orang-orang itu berpaling an hadithi man yalhan. Berpaling dari perkataan orang yang yalhan. Al-lahan itu adalah kesalahan berbicara ketika menggunakan bahasa Arab. Entah itu salah harokatnya, entah itu salah memilih kata, atau salah di dalam menyusun katanya. Kesalahan dalam bahasa Arab itu namanya lahan. Nah, Asy'ari mengatakan banyak terjadi. Seorang da'i itu salah dalam berbicara bahasa Arab. Mungkin salahnya sedikit, gak banyak. Tapi dengan itu akhirnya orang yang mendengarkan tidak lagi respect. Gak lagi menghormati orang tersebut. Sehingga baca Quran aja salah kok. Dia mau ngajari kita. Ya sudahlah. Nah, sudah banyak yang terjadi demikian. Seorang da'i menyampaikan muhadharah, menyampaikan wejangan yang Masya Allah mungkin. Tapi ketika baca Quran, baca Qurannya itu gak fasih misalkan. Atau membaca Qurannya masih tetak-tetak. Membaca hadis panjang pendeknya masih salah. Maka ini sebuah aib, sebuah celaan bagi seorang da'i. Maka seorang da'i, seorang muslim harus belajar bahasa Arab. Harus memiliki inayah. Harus selalu memperhatikan bahasa Arab. Semampunya. Jangan katakan, wah saya sudah tua, gak lagi nyantol sudah bahasa Arab. Saya ini umurnya sudah sepuh, gak bisa sudah saya belajar bahasa Arab. Sulit sekali. Sesulit apapun tetaplah coba. Sesulit apapun tetaplah untuk mencoba. Jika memang engkau bisa, walhamdulillah, engkau mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Namun jika tidak mampu untuk menerima atau hanya mampu menerima sedikit saja, maka minimal yang engkau mendapatkan kebaikan, semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah. Sehingga dengan itu Allah sudah menetapkan untukmu pahala semangatmu itu tadi. Maka tidak ada ruginya untuk selalu berusaha mempelajari bahasa Arab. Itu adalah yang ke-11. Dan tentunya ini juga penting. Seorang da'i itu harus bisa bahasa Arab. Nah. Lalu kemudian yang ke-12. Nah. As-sifatu tsaniyatu asyrah. Sifat yang ke-12. Atau ciri-ciri yang ke-12. Muakabatul ahdati. Mengikuti peristiwa yang terjadi. Muakabah, ya ini selalu mengawasi, selalu mengikuti. Al-ahdath, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, ini maksudnya yang terjadi di sekitar kita. Wa ma'rifatu zamanil alladhi ya'ishu fihi. Dan dia harus mengenal masa yang di mana dia tinggal di dalamnya. Wal wasatu alladhi yu'asiru dhawihi. Dan dia juga harus mengenal lingkungan.
mana dia tinggal bersama keluarganya. Ini sifat yang ke-12, mengikuti peristiwa yang terjadi di sekitar kita, lalu mengenal dengan baik masa atau zaman yang kita tinggal di dalamnya, serta mengenal dengan baik lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Mengenai sifat atau ciri-ciri yang ke-12 ini terkadang orang, atau bisa dibilang seorang muslim itu antara dua berlebih-lebihan, antara dua keburukan. Ada seorang muslim yang terlalu fokus untuk dalam hal ini. Setiap hari kerjaannya baca berita terus. Apa yang terjadi dia yang paling tahu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lupa baca Quran. Sampai akhirnya lupa buka kitabnya yang sudah ada di rak bukunya. Kenapa? Terlalu fokus untuk mengejar berita-berita yang terjadi di negerinya. Namun keburukan yang lain juga kebalikannya. Seorang muslim gak mau tahu kejadian yang ada terjadi di negaranya. Sedang ada gempa di negeri sebelah, dia gak tahu. Saudara-saudaranya di sebelah sedang tertimpa musibah, longsor misalkan, dia gak tahu sama sekali. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam mengikuti berita tidak boleh. Dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sekitar kita itu juga tidak baik. Maka seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Dia harus mengikuti peristiwa yang terjadi, namun dengan porsi yang pas. Tidak berlebih-lebihan. Sangat penting seorang da'i itu tahu. Apa kegunaannya banyak? Di antaranya adalah ketika dia menyampaikan nasihat, misalkan dia akan bisa mencari metode yang pas, yang sesuai dengan keadaannya. Misalkan ada sebuah daerah yang sedang ditimpa musibah, semuanya kehilangan harta kekayaannya. Ternyata seorang dai menyampaikan nasihat tentang ayo bersedekah misalkan kepada orang yang sudah dihabis kekayaannya tadi. Memang benar sedekah itu adalah sebuah kebaikan, namun menyampaikan tersebut ya kurang pas. Oh, ini orang yang butuh dibantu, justru malah dia diperintahkan untuk sedekah. Nah, itu salah satu contoh saja. Makanya seorang da'i itu harus tahu apa yang terjadi di negerinya, apa yang terjadi di daerahnya pada khususnya, terjadi pada saudara-saudaranya, di daerahnya, di daerah sebelahnya. Dan dia juga harus mengenal lingkungannya dengan baik. Orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritasnya suku tertentu misalkan. Oh, ternyata suku tersebut tabiatnya seperti ini. Maka ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, maka disesuaikan metodenya dengan penghuni lingkungan tadi. Oh, ternyata orang-orangnya itu tabiatnya itu sangat lembut-lembut misalkan. Gak bisa tersinggung sedikit sekali. Maka dia harus berhati-hati memilih kata yang pas. Ya. Kata yang lembut, kalimatnya yang halus. Agar tidak ada yang tersinggung di majelis tersebut. Misalkan. Itulah pentingnya mengetahui keadaan sekitar kita. Dan seorang dai harus tahu. Harus tahu. Namun dengan porsi yang pas, gak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai karena semangat untuk mengetahui apa yang terjadi, akhirnya setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya. Entah itu melihat media visual ataupun media baca, media cetak, selalu mengikuti, jangan. Akhirnya itu akan melalaikan dari kewajiban yang paling penting, yaitu apa? Membaca Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadis Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi, membaca sirah Nabi, ya. Bahkan terkadang orang itu tahu keadaan politik di negeri ini, politik sana. Tapi ketika ditanya tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak tahu. Nabi itu lahir tahun berapa nggak tahu. Nabi itu diutus menjadi Rasul umur berapa nggak tahu. Tapi ketika ditanya si Fulan itu jadi presiden umur berapa tahu deh. Si Fulan jadi presiden dalam berapa periode tahu. Nah, maka jangan seperti itu. Mengetahui keadaan sekitar itu harus dengan porsi yang pas. Kita harus tahu namun dengan porsi yang tepat. Kita lanjutkan. As-sifatu tsalitsatu asyrah. Sifat yang ke-13. Atau ciri-ciri yang ke-13. Kathratul istishhadi bil Qur'anil karimi biqasasihi wa amthalihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Memperbanyak untuk mengutip al-istishhad, yakni mengutip, menyebutkan bil Qur'an.
Ibnu Karim mengutip dari Al-Quran. Bikososihi. Baik itu dari sisi kisah-kisahnya. Wa amthalihi maupun peribahasa-peribahasanya. Wa wa'dihi. Dan juga janji-janji Allah yang ada di dalamnya. Wa wa'idihi. Dan juga ancaman-ancaman Allah yang ada di dalamnya. Wa kadza bil qasasi wal amthali allati ista'malaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kisah-kisah serta peribahasa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai sifat yang ke-13 ini, yaitu seorang dai, seorang muslim ketika berbicara, ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun berbicara secara umum, ya, harus memperbanyak mengutip dari Al-Qur'an, harus memperbanyak mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat aneh jika seorang mengajak kepada agama Islam, tapi yang dikutip itu perkataannya fulan wa alan, yang tentunya itu dari negeri barat misalkan. Atau memperbanyak istishhad tentunya, tapi dari tokoh-tokoh yang ada di masa kini misalkan. Tanpa ada sedikit pun menyebutkan ayat Al-Qur'an, tanpa ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah aib juga bagi seorang dai. Menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wasiat ataupun berbicara secara umum, yang pertama yang harus dia kutip itu ada Al-Qur'an dulu ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari Al-Qur'an maupun itu dari hadis, keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, harus banyak mengutip dari Al-Qur'an, mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dari kisah-kisahnya, seorang ayah misalkan sebelum tidur mengisahkan kepada anak-anak kecilnya, memberikan kisah pengantar tidur. Maka jangan engkau berikan kisah-kisah tentang si A si B. Biasakanlah dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an, cerita-cerita yang ada di dalam hadis, atau cerita-cerita tentang para ulama salafus saleh. Sebutkan cerita tentang para nabi, sebutkan cerita tentang tokoh-tokoh ulama kita. Banyak sekali cerita-cerita yang mengagumkan untuk para anak kecil maupun orang dewasa. Nah, maka itu sebagai contoh saja. Orang tua mau menyebutkan kisah, biasakan kisah-kisah Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada di hadis, cerita nabi atau cerita tokoh-tokoh ulama sunnah. Jangan justru malah membiasakan dengan kisah-kisah yang fiktif, ya. Kisah-kisah yang bohong sebenarnya, yang gak ada wujudnya, bukan berasal dari dunia nyata. Seorang muslim harus memperhatikan demikian. Mungkin terlihat remeh, ya. Mau tidur dikasih cerita tentang apa sih dulu, kancil dan apalah misalkan, ya. Atau cerita yang gajah dan apalah misalkan. Yang semua itu fiktif sebenarnya. Kelihatannya sepele, cuma kisah buat anak kecil kok. Namun ingat, anak kecil itu akan tumbuh dewasa sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau dari kecil orang tuanya sudah ngajari nyanyi misalkan. Mau tidur diajari nyanyi, diajari cerita-cerita bohong. Ya. Nanti ketika besar dia akan mendidik anaknya seperti itu juga. Akhirnya apa? Timbal baliknya ya ke orang tuanya yang pertama tadi. Kalau dosa, dosa semua sudah. Makanya dari kecil kita biasakan mempelajari, membiasakan. Kita belikan buku-buku cerita para nabi, buku cerita para ulama, ya, agar mereka terbiasa dari kecil mengenal sosok-sosok, figur-figur yang baik, teladan yang baik. Bukan sosok fiktif yang gak bisa kita teladani. Mau teladani di mana? Tokohnya saja sebenarnya gak ada. Ya. Entah itu di novel ataupun di film, ya. Yang asalnya enggak ada wujudnya tokohnya, hanya karangan saja orang yang menulis ceritanya. Yang mana orang anak kecil akhirnya meneladani sosok-sosok yang tidak ada wujudnya. Yang akhirnya dia nanti ketika besar akan bingung. Siapa yang jadi teladan saya? Semua yang dulu saya kenal dari kecil ternyata enggak ada wujudnya. Nah, makanya dibiasakan sejak kecil, ya. Kita menyebutkan atau mengajarkan untuk mengenal atau menceritakan dari Al-Quran, dari hadis, begitu juga peribahasa-peribahasa kita ambil peribahasa yang dalam Al-Quran, dari hadis ataupun yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah. Baik, kita lanjutkan. As-sifatu
Arba'atu asyrah. Sifat yang ke-14. At-tadarruju wal marhaliyatu ma'al mad'uwin. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibarihi. At-tadarruj, bertahap. Wal marhaliyah, maknanya sama, bertahap. Bertahap ma'al mad'uwin. Bertahap dalam mengajarkan para mad'uwin, para jamaah kita, para audien. Bertahap dalam mengajarkan kepada audien. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibari. Maka hendaknya memulai dengan mengajarkan kepada mereka sigharul ilm. Ilmu, kalau sigor ini kalau kita artikan secara letter-nya kecil. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu dasar dulu. Maka hendaknya dia memulai dengan mengajarkan ilmu dasar qabla kibari, sebelum ilmu-ilmu yang berat. Sebelum ilmu-ilmu yang berat. Nah, maka sifat yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mengajarkan seseorang, entah itu anak kita sendiri, istri kita sendiri, ya, hendaknya kita memulai dengan ilmu-ilmu dasar dulu. Apa itu? Ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, ataupun ilmu-ilmu yang lain, yang tentunya dari sanalah dimulai segalanya. Jangan orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang mustalah hadis misalkan. Atau orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang fikih muqaran misalkan. Fikih yang isinya madhab-madhab sangat banyak sekali. Maka yang seperti ini tidak tepat. Walaupun ilmu yang kamu sampaikan bermanfaat, tapi dia tidak akan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Kenapa? Belum kelasnya, belum saatnya mereka mendengarkan yang demikian. Makanya ketika mengajarkan dimulai dari ilmu dasar dulu. Orang baru kenal sunnah, diajarkan dulu bagaimana tauhid yang benar. Diajarkan dulu bagaimana ajaran ahlus sunnah, ajarannya nabi yang benar itu seperti apa. Nah, baru kemudian nanti diajarkan ilmu-ilmu yang berikutnya. Tentang ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu adalah yang ke-14, yaitu bertahap ketika mengajarkan kepada seseorang. Kita lanjutkan as-sifatul khamisatu asyrah. Sifat atau ciri-ciri yang ke-15. Mura'atu admil itolati. Li'alla yamallad da'iyatu an-nasa. Au yaftinahum anid daruriyati min hawa'ijihim. Sifat yang ke-15. Hendaknya memperhatikan mura'at. Hendaknya memperhatikan admul itolah. Agar tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Ya, ini maksudnya berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Li'alla agar. Li'alla yamal da'i. Agar seorang da'i itu tidak membuat manusia bosan. Menjadi jenuh. Agar seorang da'i tidak membuat manusia, ini orang-orang yang mendengarkan nasihatnya, menjadi jenuh, menjadi bosan. Au yaftinahum anid daruriyat. Atau bisa juga, atau agar tidak menghalangi mereka dari kebutuhan-kebutuhan penting mereka. Dari keperluan penting mereka. Baik, sifat yang ke-15. Yaitu agar seorang da'i ketika menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah pelajaran, agar tidak terlalu berlama-lama. Tentunya yang nama lama ini tergantung kondisi. Kalau orang-orang taklim umum misalkan, yang isinya orang-orang yang bekerja, bapak-bapak yang punya kewajiban di luar taklim, maka ada waktu yang sesuai. Jika di dalam pondok isinya anak-anak yang memang 100% untuk belajar, maka waktunya juga sesuai. Masing-masing berbeda. Namun intinya, tidak boleh terlalu lama. Agar apa? Agar tidak bosan yang mendengarkan. Bahkan terkadang gak cuma bosan. Terkadang orangnya kapok. Mau datang lagi. Ya. Ikut taklim sekali. Wah lama sekali. Akhirnya dia menahan lapar. Sampai perutnya sakit. Dia ini aslinya disuruh atau mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk beli ini dan itu. Akhirnya terlewat sudah keperluannya. Sehingga justru sebuah kebaikan menjadi
jalan kepada kejelekan. Maka yang seperti ini harus sangat penting untuk diperhatikan. Agar tidak terlalu berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Namun tentunya terkadang beberapa kesempatan itu penting untuk lama. Maka perlu diperhatikan, artinya yang namanya menyampaikan nasihat dalam waktu yang panjang itu bukan diharamkan secara mutlak, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah wejangan yauman kamilah, sehari penuh. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan semuanya. Dari pertama seorang manusia diciptakan sampai perjalanannya menuju akhirat, ahli surga menuju surga, penghuni neraka menuju neraka. Beliau sampaikan semuanya. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, seharian penuh beliau menyampaikan. Sholat habis sholat lanjut lagi. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Namun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah berada di akhir hayat beliau. Dan beliau perlu menyampaikan segala sesuatu tentang manusia ini. Agar mereka paham betul tentang agamanya, tentang kehidupannya. Dan yang bermanfaat bagi mereka dan juga yang buruk untuk mereka. Itu adalah sifat yang ke-15, yaitu agar tidak berlama-lama. Kita lanjutkan as-sifatus sadisatu asyrah. Sifat yang ke-16. Yaitu al-hirsu ala nailil hikmati allati arsyada ilaiha al-Qur'anul Karim. Sifat yang ke-16 yaitu selalu bersemangat untuk memperoleh kebijaksanaan, al-hikmah, kebijaksanaan. Allati arsyada ilaiha al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an telah menunjukkan kita semua kepadanya. Sifat yang ke-16 yaitu tentang seorang muslim, seorang da'i. Itu harus bersemangat untuk menjadi orang yang bijak. Nah, agar apa? Agar dalam menyampaikan sebuah nasihat, dia tidak terbawa emosi, tidak selalu menggunakan cara yang keras, cara yang kasar. Lalu bagaimana dengan orang yang dari awalnya tabiatnya sudah keras memang? Ada apa tidak? Banyak. Ya. Terkadang seorang muslim memang dari khilqahnya, dari sisi penciptaannya memang sudah seperti itu. Dia tabiatnya keras, gampang marah, gampang naik volume kalau sedang berbicara. Gampang sedikit tersinggung misalkan. Lalu bagaimana? Ya hendaknya tetap dia berusaha. Hendaknya dia berusaha. Makanya di sini Asy'ari mengatakan al-hirsu ala nail. Bersemangat untuk mendapatkan. Artinya apa? Kalau orang yang dari awal bukan orang yang bijak, maka hendaknya dia berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Jangan mengatakan kemudian membantah. Ya saya gini, ini sudah tabiatnya, saya itu gampang marah. Ya jangan. Ya. Kamu kalau dari awal memang mudah marah, ya sedikitlah. Belajar, dirubah sedikit demi sedikit. Agar tidak ketika kamu menjadi seorang da'i, menyampaikan sebuah kebenaran, justru orang lain itu lari dari kamu. Karena apa? Bukan karena yang kamu sampaikan itu tidak benar. Tapi karena metodemu tadi itu loh gak pas. Ya. Kamu marah-marah menyampaikan dengan keras, dengan bentuk kritikan yang keras, yang kasar, sehingga orang lain pun lari. Kapok, sudah gak mau saya ngomong sama si fulan. Apakah ada banyak kasus seperti itu? Ya? Seorang muslim, seorang ahlu sunnah, mengajak orang lain, akhirnya diajak kapok, gak mau lagi, sudah saya datang ikut majelisnya si fulan itu. Isinya marah-marah terus, saya ini dimarahin terus. Padahal yang disampaikan kebenaran. Namun cara penyampaiannya kurang tepat. Sehingga orangnya pun menjadi lari. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur beberapa orang sahabat. Ayuhan nas inna minkum munafirin, kata beliau. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada munafir. Apa itu munafir? Orang yang membuat lari orang lain, membuat takut. Padahal ketika itu para sahabat yang ditegur itu menyampaikan kebenaran. Namun kenapa? Caranya itu enggak tepat, ya. Tidak hikmah, tidak bijak. Sehingga orang yang diajak yanfir, lari sudah, enggak mau lagi datang. Justru malah menjauh dari ajaran agama Islam. Justru malah menjauh dari ajaran Ahlus Sunnah.
maka sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah mengenal ajaran sunnah, maka hendaknya dia harus benar-benar berusaha menjadi orang yang bijak. Gak cuma da'i saja, semua kita. Karena kita ini ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, maka label kita sudah berubah. Ini seorang talib sudah. Label kita sudah berubah, ini seorang ahlus sunnah, seorang talibul ilm. Maka hendaknya kita pun merubah sifat-sifat kita. Kalau dulunya kita gampang marah, sekarang berubah. Berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Oh ya, berikutnya as-sifatus sabi'atu asyrah. Sifat yang ke-17. Katratul ihtimali wa quwwatus sabri. Sifat yang ke-17 yaitu katrah, itu kalau kita artikan secara letterlock-nya terlebih dahulu. Katrah itu banyak. Ihtimal itu memikul beban. Namun maksudnya di sini katratul ihtimal adalah kuat untuk menahan gangguan. Kuat untuk menahan gangguan. Wa quwwatus sabr, dan harus memiliki kesabaran yang kuat. Iz inna man ikhtara li nafsihi tariqal anbiya fala budda an yanalahu minal adza. Karena setiap orang yang memilih jalan para nabi, ya, fala budda, pasti dia akan menerima azab, gangguan. Nah, mengenai sifat yang ke-17 ini, yaitu agar seorang muslim, seorang da'i, itu harus memiliki kesabaran yang kuat dan harus bisa menahan gangguan. Quwwatus sabr dikatakan bukan hanya sekedar sabr, bukan hanya sekedar punya sabar, tidak, tapi quwwatus sabr, kesabaran yang kuat. Apa bedanya? Kalau orang sabar itu terkadang, ya, awal-awalnya sabar, tapi sekali, dua kali, tiga kali diganggu terus, lama-lama hilang kesabarannya. Nah, yang dibutuhkan seorang da'i bukan sekedar sabar seperti itu, tapi quwwatus sabr, kesabaran yang kuat, yang dari awal sampai akhir harus sabar terus. Ya. Apakah itu sulit? Sangat-sangat sulit. Makanya dikatakan oleh Syekh rahimahullah, setiap orang yang memilih jalannya para nabi, siapa ya kita ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk. Ketika kita memilih ajaran ahlus sunnah, maka kita sudah memilih untuk diri kita jalannya para nabi. Mengusung ajaran tauhid, mengusung ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kira ini jalan yang mudah. Jangan kira ini seperti jalan yang sudah hotmik, lurus, halus, gak ada geronjalan sama sekali. Tidak. Justru ini jalan yang di sana banyak gangguan, banyak kerikil, banyak batu besar, banyak duri. Yang pasti nanti kita akan sesekali menabrak, sesekali kita akan terseok, terjepit, bajunya kecantol. Pasti akan ada yang seperti itu. Maka butuh kesabaran. Orang baru belajar sudah dikatakan, oh itu ngikutin ajaran apa itu, sudah gak sabar, langsung marah, oh jangan. Seorang ahlu sunnah tidak demikian. Harus punya quwwatus sabr, kesabaran yang kuat. Gak cuma sekedar sekali saya bisa sabar, dua kali bisa saya sabar, tiga kali, empat kali, lima kali muntab sudah marah. Maka yang seperti ini bukan seorang akhlaknya seorang ahlu sunnah, akhlaknya seorang da'i. Sifat yang berikutnya, ats-tsaminatu asyrah. As-sifatu tsaminatu asyrah, sifat yang ke-18. Al-bad'u fi ta'allumi wa da'wati bil ahammi fal muhim. Memulai mengajar dan memulai berdakwah, sifat yang ke-18. Memulai mengajar dan memulai berdakwah dengan sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Sifat yang tadi sudah lalu. Kita mengajarkan sesuatu yang penting dulu, tauhid, ya, tentang akidah. Lalu kita ajarkan lagi tentang akhlak, ya. Lalu berikutnya sesuai dengan tahapan orang yang kita ajak tadi. Karena masing-masing orang berbeda. Terkadang ada yang sebulan sudah masya Allah peningkatannya cepat prosesnya. Namun ada yang pelan-pelan, ya, kita harus sabar ngajarinya, harus pelan-pelan. As-sifatu tasi'atu asyrah, sifat yang ke-19. Al-i'tirafu bil fadli li ahli
ilmi wal fadli wa tawfiril ihtirami lil akharin. Sifat yang ke-19, al-i'tiraf, mengakui bil fadli li ahli ilmi, mengakui keutamaan ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, wal fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, wa tawfiril ihtirami lil akharin, dan selalu menghormati orang lain. Nah, ini sifat yang ke-19, yaitu mengakui tentang keutamaannya para ulama, mengakui tentang keutamaan orang-orang yang memang memiliki kemuliaan. Dan kalaupun mereka adalah orang biasa, maka tetap wa tawfirul ihtiram, kita harus selalu menghormati orang lain walaupun dia orang biasa. Nah, ini juga sifat penting seorang dai. Terkadang banyak sekali kasus di mana seorang dai merasa ketika dia sudah jadi dai, sudah jadi ustad, sudahlah saya ini sudah segalanya, ya. Akhirnya dia enggak mau lagi menerima nasihat, enggak mau lagi menerima apa-apa, akhirnya sudah kacau balau. Sudah banyak sekali. Tidak mau kembali kepada para ulama, merasa sudah ilmunya sudah tinggi, ya. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebagai seorang dai harus tahu, harus kenal para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang jauh. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apanya ilmu kita. Begitu juga keutamaan mereka sangat banyak. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apa keutamaan kita. Maka kita harus mengakui keutamaan mereka. Jika para ulama memberikan bimbingan, ikutilah bimbingan tersebut. Tentunya yang kita katakan di sini adalah ulama ahlus sunnah. Harus memilih ulama ahlus sunnah. Jangan sekedar, wah ini syekh doktor lagi. Wah ini bagus lagi. Bukan. Belum tentu gelar doktor, belum tentu gelar LC itu bagus. Ya. Karena itu semua hanya sekedar gelar-gelar duniawi. Yang menentukan bukanlah gelar, namun yang menentukan adalah keadaan seseorang. Maka ulama ahlus sunnah, kita harus benar-benar memilih ulama yang benar-benar ahlus sunnah. Dan selalu mengikuti arahan mereka. Dan ada pun orang-orang yang biasa, yang kalau kita boleh bilang mereka orang biasa. Artinya bukan ulama, bukan pula orang yang memiliki kedudukan. Tetap tawfirul ihtiram. Kita harus selalu menghormati orang lain. Seorang dai, jika dia menghinakan madu'unya, pasti dakwahnya akan gagal. Jika dia hanya memilih, ya, terkadang dai-dai yang tujuannya adalah duniawi, orang kaya, oh dimuliakan. Orang punya jabatan penting, dimuliakan. Tapi yang datang orang biasa, orang miskin, gak disapa. Ya. Nah, bukanlah seperti itu seorang dai. Semua harus dihormati, dan apalagi terutama orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemuliaan, harus diberikan porsi yang lebih. As-sifatul ha, as-sifatul ishrun, sifat yang ke-20. Ini terlewat. Sifat yang ke-20, yaitu al-karamu. Oh, baik. Nah, terlewat ya. As-sifatul ishrun, sifat yang ke-20, as-syaja'atu syar'iyyatu. Keberanian yang sesuai dengan syariat. Asy-syaja'ah, keberanian. Asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat. Al-maqrunatu bil-hikmati da'awiyyah. Keberanian yang sesuai syariat, yang selalu diiringi. Al-maqrunah, selalu diiringi bil-hikmah ad-da'awiyyah. Selalu diiringi dengan kebijaksanaan dalam berdakwah. Ala nahjis salafis salih, di atas jalannya para salafus salih rahimahumullah, yakni dari kalangan para sahabat dan juga para ulama yang setelah. Sifat yang ke-20 yaitu mengenai tentang keberanian. Seorang dai itu harus berani, enggak boleh menjadi penakut. Namun ingat, asy-syaja'atu syar'iyyah. Makanya di sini Asy-Syaikh menambahkan sebuah qaid, yaitu apa? Asy-syaja'ah asy-syar'iyyah, sebuah keberanian yang sesuai syariat. Artinya bukan sekedar sebuah kebenaran keberanian. Terkadang ada orang yang merasa fisiknya kuat, dia berani, dan beraninya berlebihan. Akhirnya setiap kali ada sesuatu, yang main fisiknya. Yang main fisiknya. Merasa dia kuat, ada yang menyalahi, ada yang mengganggu, langsung marah, langsung dihantam.
Maka seorang dai bukan demikian. Seorang dai itu harus berani dalam artian jika ada yang mengganggu, dia harus tetap menjalankan dakwahnya. Jangan sampai baru menyampaikan nasihat sekali saja, ternyata kemudian ada yang mengganggunya. Besok-besok lagi gak berani sudah. Saya gak mau ngisi lagi lah. Nanti ada yang ganggu lagi. Gimana nanti? Siapa yang mau melindungi saya? Jangan takut, Allah yang akan melindungi kita. Nah, ini sifat yang ke-20. Yaitu seorang da'i harus menjadi orang yang pemberani. Namun pemberani dalam batas koridor syar'i yang masih sesuai syariat. Jangan sampai keluar dari apa yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, langsung kita lanjutkan. As-sifatul hadiyatu wal ishrun. Sifat yang ke-21. Ciri-ciri yang ke-21. Al-karamu. Yaitu sifat dermawan. Al-karam yaitu sifat dermawan. Seorang da'i haruslah menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena Asy-Syaikh kemudian mengatakan, karena sifat dermawan ini termasuk salah satu faktor penting di dalam menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Sifat dermawan adalah salah satu faktor penting untuk menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Jika seandainya misalkan ada dua orang da'i, yang satu orangnya dermawan, khair masya Allah. Tapi yang satu ini pelit, gak pernah ngasih orang, gak pernah berbuat baik. Jika dua-duanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan sebuah nasihat, pasti orang-orang itu sudah condong kepada orang yang telah berbuat baik tadi. Makanya seorang da'i, apalagi ahlus sunnah, jangan sampai kalah dengan da'i-da'i dolal, da'i-da'i kesesatan. Mereka sangat dermawan. Apalagi orang-orang Nasrani, belum apa-apa sudah bagi-bagi sedesa. Belum apa-apa sudah bagi-bagi sembako. Belum apa-apa sudah bagi-bagi pakaian. Akhirnya kalau orang-orang yang gak punya ilmu disuruh milih masuk agama kita Nasrani apa agama Islam, ya pasti milih agama Nasrani mereka. Kenapa? Orang Islam itu pelit-pelit misalkan, ya, yang di daerah. Maka sebagai seorang da'i harus punya sifat dermawan. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan, bukan lagi sangat dermawan tapi sangat-sangat dermawan. Enggak takut miskin beliau. Beliau pernah memberikan satu orang saja ratusan unta. Padahal satu unta harganya jangan tanya. Ratusan kambing pernah juga diberi kepada siapa? Kepada satu orang saja. Bahkan dikatakan salah seorang istri beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapat harta yang dalam jumlah banyak berupa ghanimah, harta rampasan perang misalkan, beliau itu biasanya menghabiskan harta tersebut untuk membelanjakan kebutuhan pokok keluarganya selama setahun. Lagi ada rezeki yang banyak, beliau menghabiskan untuk membeli makanan pokok. Kalau zaman dulu misalkan gandum misalkan. Maka beliau belanja gandum, membeli gandum dalam jumlah yang sangat besar yang diperkirakan kalau dimakan selama setahun itu enggak akan habis oleh keluarga. Selama satu tahun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gandum yang sangat banyak itu tadi ternyata habis dalam satu bulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. Kok bisa? Bukan karena makannya banyak, tidak. Habis diberikan kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Bayangkan makanan selama satu tahun, ya, sebanyak porsi satu tahun, habis dalam hitungan hari atau sebulan, ya, karena diberikan kepada orang-orang yang datang meminta kepada beliau, yang minta langsung dikasih. Gak pakai mikir dua kali. Maka seorang da'i harus menjadi demikian. Jangan eman untuk mengeluarkan uang di jalan dakwah. Karena semua akan diganti oleh Allah yang lebih baik dan lebih besar. Entah itu di dunia ataupun di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang sifat yang berikutnya. As-sifatu thaniyatu wal ishrun. Al-i'tirafu bil-haqti wal-amalu bihi. Sifat yang ke-22. Mengakui, ya, al-i'tiraf, mengakui bil-haq. Mengakui kebenaran. Wal-amalu bihi. Gak cuma sekedar mengakui, gak cuma sekedar tahu. Tapi wal-amalu bihi. Dan mengamalkannya. Nah, ini juga penting. Ya. Mengakui kebenaran dan mengamalkannya. Nah, sifat yang ke-22 ini mengajarkan sebagai seorang da'i, seorang muslim, harus selalu mengakui kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang datang,
mengakui. Kalau memang itu kebenaran, dia harus sadar. Itu yang benar. Dan gak cuma sekedar, ya saya tahu itu benar. Tapi saya mau melakukan itu berat. Bukan seperti itu. Mengetahui kebenaran, gak dikerjakan, sama saja. Mengetahui kebenaran, mengakui bahwasanya sesuatu itu adalah hal yang benar, harus diikuti dengan al-amalu bihi. Mengamalkan kebenaran tersebut. Barulah ketika itu sempurna. Ittiba kita. Sifat kita dalam mengikuti kebenaran barulah sempurna. Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian mengamalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan, iya saya tahu itu benar. Tapi ya sebentarlah, saya belum siap. Itu belum. Masih belum terhitung mengikuti kebenaran. Saya mengakui bahwasanya para ulama adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Saya mengakui ini benar. Tapi untuk mengikuti sebentarlah. Masih butuh proses. Maka yang seperti ini belum terhitung sebagai mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran adalah ketika engkau mengetahui dan sadar dan yakin bahwasanya itu adalah yang benar, lalu kemudian engkau mengikutinya, mengamalkannya. Baru kemudian engkau dikatakan sebagai muttabi' lil haq. Orang yang mengikuti kebenaran. Itu adalah sifat yang ke-22. Sifat yang berikutnya, itu insyaAllah sifat yang terakhir. As-sifatu thalithatu wal ishrun. Sifat yang ke-23. At-talaffufu fit ta'limi wa fil jadali wal munaqashati. At-talaffufu, sifat yang ke-23 yang insyaallah terakhir di majelis kita kali ini. At-talaffufu fit ta'lim, hendaknya berlemah lembut di dalam atau ketika mengajar. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyah, dan ketika berdiskusi. Hendaknya lemah lembut ketika mengajar, yakni menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah nasihat. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyati, dan ketika berdiskusi. Nah, ini adalah sifat seorang dai yang ke-23, yaitu dia harus punya sifat lemah lembut. Terutama ketika menyampaikan kebenaran. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Ketika seorang menyampaikan kebenaran, jika caranya tidak tepat, kebenaran tersebut justru akan ditolak. Bukan karena yang engkau sampaikan itu salah, tapi caramu kurang tepat. Nah. Lalu kemudian ketika jadal, ketika berdialog dengan orang yang belum sepaham dengan kita, ya, maka hendaknya kita berdialog dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Yang namanya dialog itu ada sesuatu metode yang dibolehkan. Namun dengan cara yang baik. Adapun dengan cara yang tidak baik. Seperti contohnya. Orang ngomongnya ini ayo kita dialog. Tapi isinya marah-marah. Dan isinya apa? Isinya pokoknya saya maunya gini ya gini. Kamu menyampaikan apa? Has, enggak, yang benar itu ya gini. Itu namanya bukan dialog. Itu namanya mirok. Debat kusir. Ya? Debat kusir. Maka harus dibedakan. Antara dialog dan debat kusir. Jika kita diajak untuk berdebat kusir, jangan ditanggapi. Ya, tinggalkan. Namun jika kita diajak untuk berdialog dengan cara yang baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Namun jika ternyata di pertengahan, diskusi tadi berubah, jalurnya menuju debat kusir, tinggalkan. Selesai, tinggalkan. Ya, jangan tunggu lagi atau jangan lagi meladeni orang tersebut. Ya. Karena yang namanya mirok, debat kusir tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan para ulama mengatakan yang namanya mirok justru akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Sehingga jangan diikuti jika ada orang yang mengajak kita untuk debat kusir. Namun jika itu diskusi yang ilmiah, kita lihat orangnya ini mengikuti kebenaran atau menginginkan, pengen tahu yang gimana yang benar. Maka silahkan kita diskusi jika kita mampu. Nah, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, ataupun jika kita lihat bahwasanya orang ini bukanlah orang yang berniat baik, atau bukan mengajak untuk diskusi, tapi mengajak untuk berdebat, maka jangan diikuti. Nah, di sini, sifat yang ke-23 adalah hendaknya kita berlemah lembut di dalam mengajar dan juga dalam proses berdakwah kita. Nah, ini adalah ke-23 sifat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau katakan ini adalah min, diantara. Artinya ini bukan semuanya. Ya. Seorang da'i sifatnya itu harus baik ya. Banyak sekali sifat da'i yang baik.
Namun di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Maka beliau menyebutkan di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Nah, karena waktu yang telah habis semakin siang, mungkin kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini hingga kini saja. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tentunya sangat sedikit. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dengan cara apa? Kita ikuti dan kita amalkan dengan sebaik mungkin. Dengan itulah ilmu yang kita dapatkan berubah menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua, saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf.

0: ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua, saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyir al-hadirin, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu jami'an bihadal manhaj salafi. Alhamdulillah. Kalimat tahmid, kalimat syukur, kembali terhaturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah al-hadi, Zat yang maha memberikan petunjuknya kepada kita. Memberikan taufiknya kepada kita. Menggerakkan hati-hati kita kepada jalan kebenaran. Dan menanamkan ke dalam hati kita kebencian terhadap kemungkaran. Dialah Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Yang telah mengkaruniakan kepada kita. Berbagai macam bentuk anugerah dan pemberian. As-sihah, kesehatan, wal-faraw, kesempatan dan luangnya waktu, yang dengan hidayah itu, dengan taufik itu, dengan rasa cinta kita terhadap kebenaran itu, dengan kesehatan itu, dan dengan kesempatan luangnya waktu itu, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di sebuah majlis yang dimuliakan oleh para malaikat-malaikatnya di sebuah tempat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring sebuah harapan, terajut sebuah doa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari mereka-mereka yang tentangnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang mampu untuk mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik sebuah perkataan itu, lalu mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Karena inilah tuntutan dari sebuah ilmu yang kita pelajari, barakallahu fiikum. Tanpa adanya amalan, tanpa adanya buah dari apa yang kita pelajari.

bersama, maka sungguh ilmu tersebut kelak akan menjadi lawan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Akan menjadi hujjatun alaina, la hujjatun lana. Menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Bukan saksi yang membela dan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum jami'an. Hakikat kehidupan yang dijalani oleh seorang hamba Allah Azza wa Jal, laksana sebuah perjalanan yang memiliki garis awal dan akhirnya, di mana setiap dari mereka yang melangkah dari garis awalnya pasti akan berjumpa dengan garis akhirnya. Tidak ada kata kembali dan tidak ada kata berhenti. Garis tersebut adalah garis kehidupan dan garis kematian. Tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan saat ini kita berada di tengah-tengah garis tersebut. Dan ternyata Allah Azza wa Jal inginkan di balik itu semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan paling berupaya meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dan jalan ini, barakallahu fikum, jalan yang memanjang jauh di hadapan kita ini bukanlah jalan yang bebas akan hambatan. Namun jalan ini adalah jalan yang penuh dengan awaiq, rintangan-rintangan. Terdapat padanya muzillat al-aqdam, perkara-perkara, sesuatu-sesuatu yang bisa menjadikan kita terpeleset di jalan tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan, kata beliau, khattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus di hadapan kita. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan 'an yaminihi wa 'an shimalihi. Kemudian Rasul memberikan garis masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Garis lurus ke arah kanan ada garis kecil, ke arah kiri pun ada garis yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Tsumma qala hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan, وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sebuah jalan yang mustaqim, yang lurus. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Dan ketahuilah bahwa ini adalah jalanku yang lurus. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang di kanan-kirinya. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan kelak kalian akan terpecah belah, tergelincir dari jalan keselamatan itu. Barakallahu fikum. Satu jalan yang lurus. Dan di masing-masing jalannya, lanjut Rasul dalam hadis tersebut, terdapat syaitan yang menyeru kita, mengajak kita untuk berbelok arah menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Dan jumlah bilangannya tidak sebanding dengan jalan lurus yang harus kita tempuh. Teramat banyak jumlahnya dibandingkan jalan keselamatan yang harus tempuh oleh seorang hamba. Maka barakallahu fikum, penting untuk diketahui bersama. Di saat kita menyadari bahwa jalan yang hendak kita tempuh ini adalah sebuah jalan yang terdapat padanya jalan-jalan yang menyimpang, dengan disertai syaitan di
masing-masing arah menuju jalan persimpangan tersebut, menyeru dan mengajak kita kepada jalan yang terang-terangan, berbalik arah dari jalan kebenaran tersebut. Maka sudah sepatutnya seorang hamba Allah waspada akan keselamatan dirinya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan tentang tekad iblis tatkala Allah azza wa jal keluarkan dia dari al-jannah. Kata iblis, sembari memaklumatkan sumpahnya, la'ughwiyannahum ajma'in, kala akan aku sesatkan mereka. Dalam ayat yang lain, la'ab'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk. Dalam bahasa Arab ada istilah ta'ada, ada istilah jalata. Dua-duanya kalau antum buka kamus sama-sama duduk. Namun kata ta'ada, sebagaimana dijelaskan oleh ahlul lughah, duduk ma'at tamakkun. Duduk dengan posisi duduk yang betul-betul kokoh, menanti kita. Dalam bahasa kita, disanggung kita. Dinanti, dicari kapan celahnya sehingga kita bisa menyimpang dari jalan kebenaran tersebut. Bayangkan jalan yang banyak dan semua itu menyimpang dari jalan kebenaran. Satu, keberadaan syaitan yang senantiasa menyeru kita untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Dua, tekad musuh kita syaitan yang berupaya untuk terus menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Dan musuh yang satu ini adalah musuh yang paling kompeten dalam urusan menyesatkan umat manusia. Jangan pernah antum bayangkan bagaimana pengalaman dia dalam menyesatkan umat manusia. Rekor pertandingannya kalau diistilahkan tidak berbilang berapa kali dia. Musuh dan lawannya mulai dari Nabi Adam, Nabiullah, hingga manusia yang paling hina di muka bumi pernah ia lawan. Korban-korban yang berjatuhan, jangan tanya. Sekian banyak kekhawatiran menghadang kita di jalan kebenaran tersebut. Belum lagi berita-berita yang disampaikan oleh Rasul seputar fitnah-fitnah yang pasti. Karena ini adalah mukjizat Rasul, pesan Rasul yang pasti akan terjadi. Fitnah-fitnah yang akan mengoyak istiqomahan kita. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, syubhat-syubhat, barakallahu fikum, yang menguji sejauh mana keistiqomahan antum. Sebutlah sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Hudzaifah, yang tentangnya sahabat Umar mengatakan, laksana ombak di lautan, kamuju kamaujil bahar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, diserupakan dengan ombak di lautan, li syiddati idhamiha, karena dahsyatnya ombak tersebut. Antum pernah lihat bagaimana ombak di lautan jika mengamuk, sebesar apapun kapal ditenggelamkan olehnya. Ketika naik ke daratan dalam bentuk tsunami, sekokoh apapun bangunan hancur dengan air tersebut. Wa kathrati syuyu'iha, kata beliau, dan diserupakan dengan ombak di lautan karena ombak tersebut begitu banyak, tiada henti-hentinya. Tengoklah ombak di pesisir pantai. Belumlah ombak yang satu mencium bibir pantai, melainkan di belakangnya telah menyusul ombak berikutnya. Di belakangnya lagi muncul ombak, dan terus sepanjang mata antum memandang. Begitu ancaman-ancaman ombak itu hendak menghantam mereka-mereka yang ada di pesisir lautan. Demikianlah fitnah yang akan menimpa umat Muhammad di akhir zaman. Dalam riwayat lain, fitnah ini diserupakan oleh Rasul ka'ardil hasiri udan uda. Tu'radul fitan 'alal qulub 'ardal hasir. Kelak akan tiba suatu masa di mana fitnah itu akan digelar, dihamparkan di hadapan kalbu-kalbu umat manusia laksana hamparan tikar. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hamparan yang dimaksud adalah layaknya sebuah tikar yang menempel di badan seseorang tatkala ia berbaring dengannya. Begitu dekat, erat. Kata beliau rahimahullah, yang tidak jelas.
sekarang anyaman-anyaman tikar tersebut membekas di kulit seseorang. Demikian halnya fitnah. Begitu dekat, memburu kita. Sudah gitu, sekalipun antum selamat, bekas-bekas fitnah itu bisa jadi belum 100% bersih dari kalbu antum, wal'iyadu billah. Udan uda, selarik demi selarik. Kalau antum lihat, terkhusus tikar di zaman dahulu, bagaimana ia dirajut. Satu anyaman, disusul dengan anyaman berikutnya. Disusul dengan anyaman berikutnya. Bagaimana bentuk anyamannya? Jauh, renggang, tidak. Rapat dan dekat. Satu anyaman bermula mengisyaratkan akan ada banyak rajutan-rajutan yang menyusul anyaman yang pertama. Demikian halnya fitnah tersebut. Fitnah pertama datang bukan berarti akan usai fitnah tersebut dengan yang kedua. Lah, akan tiba fitnah-fitnah berikutnya yang kedatangannya sedemikian rapat dan erat, menempel dan jumlahnya sedemikian banyak. Maka tidak heran bila Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang lain memperumpamakan fitnah ini dengan sebuah perkataan dalam sebuah hadis, yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Fitnah yang datang belakangan akan menganggap fitnah sebelumnya itu enteng, ringan. Datang sebuah fitnah, antum merasa, masya Allah, dalam hadis tersebut disebutkan, hadihi muhlikati, hadihi muhlikati. Inilah yang membinasakanku. Fitnah ini saya tidak kuat sudah ini. Pasti akan saya jatuh, larut dalam fitnah tersebut. Fitnah itu usai, pergi dari hadapan kita. Datang fitnah berikutnya. Yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Belum ada apa-apanya yang kemarin itu. Fitnah ini jauh lebih dahsyat dibanding yang sebelumnya. Sampai-sampai dalam riwayat tersebut, sang perawi mengatakan, hadihi, hadihi. Ini sudah. Fitnah ini sudah. Menunjukkan apa? Fitnah yang datang bertubi-tubi, bukannya tambah ringan, namun semakin berat tingkatannya. Korban-korban yang berjatuhan, tidak pandang bulu sudah. Kalau dahulu mungkin orang awam meningkat, ulabul ilm meningkat, sosok yang kita kenal, keilmuannya meningkat, kalangan masyayikh, dan itu telah kita saksikan. Sejarah telah membuktikan hal itu. Ini sabda Rasul tentang fitnah. Padahal tadi telah disebutkan. Ancaman yang menghadang jalan keistiqomahan kita, barakallahu fikum. Maka, amatlah tepat bila al-imam Abdullah ibn al-Mubarak pernah menyatakan dalam salah satu petuahnya, innal busara ala ya'manuna min arba'in. InsyaAllah anda sering dengar petuah ini. Sesungguhnya orang-orang yang busara, yang basir, orang yang cara pandangnya jauh ke depan, tidak pendek dia dalam berpikir, cerdas, bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan, dia tidak akan merasa aman dari empat perkara. Perkara yang pertama, kata beliau, dzambun qad madha, sebuah dosa. Bukan sekarang ia melakukannya. Mungkin ia telah bertaubat darinya. Ia telah selamatkan jiwanya dan keluarganya, hijrah dia. Namun dosa itu masih tercatat di sana. La yudra ma fihi minal halaka. Atau la yudra ma yasna'u fihi rabb. Ia tidak tahu apa yang Allah perbuat dengan dosa itu. Apakah Allah akan ampuni dengan kasih sayangnya? Ataukah Allah akan jatuhkan hukuman di waktu yang dirasa tepat bagi Allah dengan keadilannya dan dengan kezaliman Allah tentunya. Satu, khawatir. Sebuah dosa yang bisa jadi datangnya di saat sebuah fitnah melanda, dengan dosa tersebut Allah jatuhkan dia larut dengan fitnah yang terjadi. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa umrun qad baqiya. Sisa usia yang mungkin masih Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. 50 tahun. Saya taklim sejak usia 20 tahun. Saya taklim sejak masih kecil. Saya taklim sudah 5 tahun terakhir. Tidak tahu usia yang ada di belakangnya itu. La yudra ma fihi minal halaka. Bisa jadi Allah
binasakan dia di akhir usia tersebut. Wal'iyadu billah. Tidak merasa aman. Sekalipun antum katakanlah, saya pelopor dakwah di sini. Tidak mungkin saya jatuh dalam fitnah-fitnah yang semacam ini. Nah, tidak pernah merasa aman. Karena usia yang tersisa, seorang hamba tidak bisa menjamin bagaimana nasib yang akan ia hadapi di usia-usia yang akan datang. Yang ketiga kata beliau, rahimahullah, wa fadlin qad u'tiya. Sebuah anugerah pemberian rizki karunia dalam bentuk apapun. Entah itu hartanya, entah kedudukannya, kesehatannya, kekuatan fisiknya, hartanya yang melimpah, terpandang sosoknya, keilmuannya yang luar biasa, semuanya fadlun. Allah anugerahkan kepadanya. La'allahu makrun au istidrot. Bisa jadi anugerah itu adalah makar. Sebuah istidraj, pemberian yang hakikatnya Allah jermuskan hamba dengan pemberian tersebut kepada jalan kemungkaran dan kebatilan. Wal'iyadu billah. Sepintas baik, sepintas itu keutamaan. Namun jika tidak pandai bermuhasabah, tidak pandai mengevaluasi diri, seringkali kenikmatan itu melalaikan seorang hamba. Apapun kenikmatan itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita agar tidak sampai fitnah berbalik atau kenikmatan tersebut berbalik menjadi sebuah ujian dan hukuman Allah kepada kita. Wal'iyadu billah. Dan yang terakhir, wazayyu qalbin, kesesatan hati, berpalingnya hati kita yang tadinya dikenal masya Allah baik akhlaknya, baik manhajnya, luar biasa dia dalam bertutur kata, bermuamalah, dikenal istiqomah, santun, luar biasa dalam bermuamalah kebaikan, menghormati sesamanya. Namun belum tentu, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita sa'ah, kata Al-Imam Ibn Mubarak, sejenak. Proses kesesatan yang merayap dalam kalbu kita itu cuma lewat, tidak sampai menetap dia. Namun apa yang sesaat tersebut, kata beliau, faqad yuslabul mar'u dinahu wala yashur, bisa mengakibatkan agamanya tercabut. Wal'iyadu billah, dalam kondisi ia tidak sadar, keluar dari koridor keimanan. Ini yang paling parah. Yang lebih rendah dari itu sangat mampu syaitan. Yang lebih rendah dari kekufuran sangat mampu syaitan. Artinya apa? Barakallahu fiikum. Kita tidak akan pernah merasa aman dari yang namanya syubhat, dari yang namanya fitnah dan ujian. Terkadang mampirnya itu sejenak. Antum mungkin mengatakan, ah ini gak masuk akal ini. Ini menyimpang dari jalan Allah. Ini gak sesuai dengan dalil ini. Tapi ketika antum telah mendengar, masuk dalam kalbu, antum pulang ke rumah, istirahat malam, terngiang itu tadi. Terus, oh ya, akibat apa tadi? Bermudah-mudahan untuk mendengar, menyimak, menerima syubhat-syubhat yang sampai kepadanya pada satu titik. Di saat keimanannya turun, di saat ketakwaannya rendah, di saat fitnah datang mengetuk pintunya, syubhat yang tadi muncul, yang tadi cuma lewat barang satu menit saja atau bahkan kurang dari itu, berhasil mengalahkan dia, menaklukkan dia, dia pun jatuh dengan sebab syubhat, fitnah yang mungkin hanya sebatas numpang lewat saja di kalbunya di awal waktu. Maka barakallahu fiikum, gambaran-gambaran yang tadi saya sebutkan semakin menuntut adanya sifat kewaspadaan, kehati-hatian, kekhawatiran. Musuh kita terlalu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bicara keburukan yang bisa menjadikan kita tergelincir dari jalan kebenaran itu sangatlah banyak. Dari dalam diri kita saja, hawa nafsunya yang senantiasa amaratun bisu, mengajak kepada keburukan, ini yang sifatnya dari dalam, musuh dalam selimut kita. Belum yang tadi telah saya sebutkan, bagaimana fitnah yang ada, bagaimana syaitan yang siap menanti antum di jalan-jalan kesesatan tersebut.
Maka barakallahu fikum, siapapun orangnya, sepandai apapun dia, sebesar apapun kedudukannya, selama apapun masa dia dalam bertalabul ilm, setakwa apapun dia, setinggi apapun keimanannya, sudah selayaknya ia merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dia butuh untuk diingatkan. Dan kita pun butuh untuk saling mengingatkan. Diingatkan untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan kebenaran. Dinasehati, saling memperkuat diri. Barakallahu fikum. Kalaulah ada di sana orang yang mengatakan atau merasa tatkala Allah selamatkan dia dari banyak fitnah, kemudian dia merasa yakin pasti ia akan bisa melalui sebuah fitnah yang datang menghadang, sifat ujub ada pada dirinya, maka ini salah satu tanda keburukan yang ada padanya. Kalau sekiranya ada di sana sosok manusia yang tidak perlu diingatkan akan perihal keistiqomahan, niscaya Rasul adalah orang yang terdepan. Nabiullah Muhammad yang dijamin maksum. Namun bersamaan dengan itu, tahukah antum berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, wahai Muhammad, istiqamahlah engkau, berteguh dirilah engkau, kokohkanlah hatimu, kama umirta, sebagaimana apa yang Allah perintahkan atasmu. Wa man taba ma'aka, dan ajak orang-orang yang telah bertaubat dari kesyirikan, orang-orang yang sudah nampak iktikad baik, ajak dia untuk bersama-sama menempuh jalan keistiqomahan. Karena semakin banyak kawan, akan semakin mudah kita untuk berteguh diri di atas jalan keistiqomahan. Wa la tatghaw, kata Allah, dan janganlah engkau melampaui batas. Pesan ini ditujukan kepada manusia terbaik. Pesan ini ditujukan kepada sosok manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Ini satu ayat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah ujangan dengan nada yang sedikit lebih tegas. Falidzalika fad'u. Oleh karena itu wahai Muhammad, tetaplah engkau berdakwah. Sekalipun mungkin banyak yang menolak dakwahmu, engkau diuji di sana dengan celaan, hinaan, makian, bahkan kekerasan fisik, tetap engkau teguh di atas itu. Fastaqim. Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Berteguhlah diri engkau di atas jalan kebaikan ini dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sekali lagi pesan ini tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain sampai mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum." Aku ini adalah sosok manusia biasa yang semisal dengan kalian. Yuha ilayya annama ilahu wahid. Hanya saja bedanya, diwahyukan kepadaku bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi hanyalah Allah semata. Diingatkan untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastaqimu ilaihi. Perihal ikhlas sudah, ingatlah Muhammad untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan keikhlasan, jalan keistiqomahan tersebut. Pesan berikutnya antum tahu? Wastaghfiru. Mohonlah ampun. Siapa yang diperintahkan? Nabiullah Muhammad. Yang kata sahabat Abu Hurairah, sehari istighfarnya 70 kali. Dalam ayat ini diperintahkan untuk istighfar. Setelah sebelumnya diperintahkan untuk beristiqamah. Maka bila sosok yang sedemikian takwa, mulia, dan tinggi keimanannya ini sampai diajak berdialog oleh Allah dengan perintah-perintah yang sedemikian rupa, apa kiranya perintah macam apa yang layak diberikan kepada kita seiring dengan keimanan kita yang mungkin lebih sering turun dibandingkan naik, seiring dengan ketakwaan kita yang mungkin masih kerap memandang tempat dan waktu.
Alhamdulillah. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, barakallahu fikum. Maka sesungguhnya jalan keistiqomahan yang hendak kita tempuh ini semakin berat seiring dengan lemahnya kita, minimnya takwa kita, rendahnya tingkat keimanan kita. Mari sama-sama merendah. Tidak perlu malu. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pesan-pesan yang sedemikian rupa. Maka dalam kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan berupaya untuk sedikit mengulas akan makna dari istiqamah tersebut. Berikut akan kita sedikit bahas sebab-sebab yang kerap menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan. Nas'alullah at-taisir. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Perihal makna dari istiqomah, maka banyak di sana definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama salaf kita, yang mana definisi tersebut kalau antum lihat banyak sekali perbedaan dari sisi lafadznya, namun merujuk kepada makna yang sama. Di antara makna yang paling global yang bisa kita katakan mencakup apa yang pernah dituturkan oleh ulama salaf adalah istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim. Upaya kita untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang tentangnya kita diperintahkan untuk memohon dalam setiap sholat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Menempuh jalan tersebut. Apa jalan ini? Jalan macam apa yang lurus itu? Ad-dinul qayyim. Dialah agama Allah yang berada di pertengahan. Agama yang berjalan di atas kebenaran. Lurus, hanif. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra. Tanpa berbelok arah, menyimpang meski sebentar. Terkadang kita kalau menempuh sebuah jalan tergiur. Di belokan itu ada warung ini. Menunya kok enak, saya tak mampir bentar. Siapa tahu. Ini analogi saja. Siapa tahu di saat antum hendak berbelok arah meski cuma 100 meter. Di sana terdapat sesuatu yang bisa memalingkan antum dari tujuan yang seharusnya. Demikian halnya pula jalan keistiqomahan. Antum jangan pernah merasa aman. Barakallahu fikum. Sebentar saya tak kumpul sama teman-teman itu. Kawan lama itu. Padahal tahu mereka adalah ahlus syubhat. Mereka orang-orang yang terperosok dalam kemaksiatan. Yang terang-terangan menolak manhaj salaf sebagai prinsip hidupnya. Tak dengarkan ucapan barang sekali sepatah dua patah kata. Ternyata di balik pertemuan yang singkat, mampir sejenak dari jalan yang lurus, teman-temanmu berhasil menahan tanganmu. Dibangunkan engkau rumah di persimpangan jalan tersebut, difasilitasi engkau dengan berbagai macam fasilitas hidup, dicarikan istri yang cantik, menjadikanmu enggan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena engkau merasa tidak memiliki apa yang menjadi iming-iming di persimpangan jalan tersebut. Salah seorang ulama salaf pernah bertutur, sekiranya aku tahu kematian itu ada di pintu rumahku ini, sementara wafat dalam kondisi terbunuh syahid di medan perang itu ada di pintu kamarku. Beliau rahimahullah menganalogikan dua buah pintu. Pintu yang terdekat, pintu depan rumahnya. Yang sedikit agak jauh, pintu kamarnya. Kalau yang di pintu rumah ini mati, wafat tanpa ada sebab yang memuliakan dia kelak di hadapan Allah. Sementara meninggal, yang dianalogikan di pintu kamar yang jaraknya cuma berapa langkah, meninggal di atas asyhadah niscaya aku akan memilih wafat di pintu terdekat denganku. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang akan aku temui antara jarak pintu depan rumahku dengan pintu kamarku. Kekhawatiran yang sangat, meski hanya beberapa langkah. Ini salafun salih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari beliau rahimahullahu
ta'ala. Jadi tidak ada upaya untuk berbelok arah barang sejenak. Kemudian wa yasmulu dzalika fi'la ta'ati kulliha, maka agama yang dimaksud, jalan istiqamah yang dimaukan ini mencakup seluruh aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, zahiran wa batinan, baik amalan yang sifatnya zahir maupun amalan yang sifatnya batin. Jangan cuma fokus zahirnya saja. Antum konsisten mengamalkan sunnah, rajin datang di majlis ta'lim, pakaian antum masya Allah, gemar bersedekah, gemar membantu, namun batinnya tidak pernah dibenahi. Keikhlasannya tidak pernah dievaluasi. Rasa takutnya kepada Allah tidak pernah ia perbaharui. Bukan demikian keistiqomahan itu, zahir dan batin. Maaf saja. Terkadang seorang manusia, seorang hamba Allah itu cenderung lebih fokus kepada sesuatu yang zahir. Dan ini kita sadari. Banyak dari kita yang begitu peduli dengan penampilan zahirnya, namun tidak pernah berupaya mengevaluasi bagaimana rupa kalbu dan batinnya tersebut. Dan istiqamah adalah upaya kita untuk membenahi kedua-duanya. Sebaliknya, menjalankan ketaatan, di sisi lain istiqamah adalah tarkul manhiyat, upaya kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kulliha tanpa terkecuali, baik itu yang sifatnya makruh maupun yang sampai dalam derajat haram, baik itu yang shagair dosa kecil hingga al-kabair dosa yang besar. Karena az-dzunub, dosa-dosa itu laha zuyul, punya ekor dia. Az-dzunubu laha akhwat, dosa itu pasti punya saudara dia. Dia tidak akan datang sendirian setelah engkau berkenalan dengannya. Sekali engkau kenal dengan satu dosa, dia akan panggil kawan-kawannya. Ini loh fulan, diajak untuk berkenalan dengan dosa-dosa yang lain. As-saghirah, dosa yang kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil itu bila engkau israr. Berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang kecil itu. Tidak ada. Maka istiqamah adalah engkau jauhkan dirimu, baik dosa kecil maupun yang besar. Maka makna keistiqomahan ini hakikatnya mencakup segala macam bentuk aspek kehidupan agama seorang hamba. Dalam salah satu kesempatan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang makna istiqamah, beliau pernah memberikan sebuah definisi yang penting saya rasa untuk kita ketahui bersama. Kata beliau rahimahullah, wal istiqamatu, keistiqamahan itu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Berbicara istiqamah maka berkaitan erat dengan empat perkara. Yang pertama, ucapanmu. Jangan engkau jadi orang yang buruk lisannya, merasa dirinya sudah berada di atas sunnah namun tidak berupaya untuk menjaga lisan. Bagi jelek lisannya, gemar berkata yang kotor, tidak ada sopan santun, tidak ada etika, berlebih-lebihan dalam bercanda. Ini fil aqwal. Wal af'al, dalam hal perbuatan pun engkau berupaya istiqamah. Wal ahwal, dalam keadaanmu, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Saat ini kita berada di tengah-tengah ikhwah al-afadil, Allah yubarik fikum. Mungkin keimanan kita terjaga. Dalam arti apa? Engkau malu untuk berbuat kemaksiatan. Ada Pak Fulan tetangga saya ini. Aduh, ada Al-Akh Fulan. Kenalan saya kalau pas saya bisnis. Itu sering ketemu saya kalau pas sholat jamaah. Malu antum untuk berbuat kemaksiatan. Tapi ketika cuma kondisi ta'lim, keluar dari majlis ta'lim, kondisinya sudah berubah, tempatnya berbeda, keadaannya tidak sama, engkau tanggalkan jubah keistiqomahan tersebut. Bukan ini makna istiqomah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang berikutnya, an-niyat. Berbicara,
dalam hati kita pun perlu untuk dijaga keistiqomahannya. Hari ini engkau mungkin ikhlas. Hari ini mungkin engkau betul-betul karena Allah hadir di majlis ta'lim ini. Suatu ketika engkau tersibukkan dengan duniamu. Kalau bahasa sekarang, pandemi menyebabkan ma'isyah kita sempit. Padahal sesungguhnya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur rezeki sejak sebelum kita lahir di muka bumi. Bukan karena pandemi. Katakanlah seperti itu. Kemudian engkau merasa, saya kalau bagi waktu kerja dengan taklim, keteteran saya, menafkahi anak istri saya. Maka engkau pun perlahan, tahap demi tahap, mengurangi waktumu untuk hadir di majalisul ilm. Suatu ketika ketemu dengan salah seorang ikhwan, ya akhi barakallahu fi, kemana engkau selama ini? Majlis taklim merindukanmu. Ikhwah-ikhwah di sana bertanya, bagaimana engkau selama ini? Ia pun kembali hadir. Namun kehadiran dia di majlis taklim sama sekali tidak mampu menangkap apa yang disampaikan dari fawaid-fawaid di tengah majlis tersebut. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan dunia-dunia dan dunia. Maka kehadiran dia kenapa? Sungkan. Tidak enak. Nanti kalau saya sudah ketahuan tidak taklim, diajak taklim tidak mau. Dalam tanda kutip, disikapi nanti saya. Dijadikan bahan ghibah nanti saya. Maka keikhlasannya pun mulai berkurang. Seiring dengan adanya ujian yang Allah berikan kepadanya. Niat berubah. Seiring dengan apa yang menimpa seorang hamba. Padahal berbicara sebuah majelis taklim, ini sedikit saya tambahkan. Karena situasinya memang seperti itu. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam salah satu kisah. Salah seorang sahabat pernah menghadap Rasul. Sahabat ini hendak mengeluhkan saudaranya yang banyak menghabiskan waktu di sisi Rasul hadir di majlis taklim. Belajar, mendengar hadis, mencari waktu-waktu di mana Rasul berpetuah dan menyampaikan nasihat. Saudaranya datang, wahai Rasul. Ya, kalau bahasa kita, tolonglah, mbok ya dinasihati saudara saya ini. Saya sedang butuh tambahan tenaga untuk mencari ma'isyah. Mencukupi kehidupan orang-orang yang ada di rumah kami. Cobalah dinasihati. Kurangi waktumu hadir di majlisku. Bantu kakakmu, bantu saudaramu ini. Logikanya masuk. Tambah tenaga, tambah pendapatan, kan gitu. Namun logika Rasulullah SAW adalah logika yang dibangun di atas wahyu. Bukan logika yang didorong dengan apa? Hawa nafsu duniawi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau. Biarkan saudaramu tetap di majlisku. La'allaka turzaku bih. Bisa jadi Allah karuniakan rizki kepadamu. Lantaran wasilah saudaramu yang kerap hadir di majlisku. Artinya barakallahu fikum, majlis ta'lim, jangan pernah antum anggap menghalangimu dari rizki yang banyak. Jangan pernah menganggap kehadiran antum, luangnya waktu antum, dipangkasnya waktu bisnis antum, menjadikan pemasukan antum berkurang. Kala tidak akan pernah seperti itu. Karena makhrajan diikat oleh Allah dengan wa may yattaqillah dalam ayat yang masyhur. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa Allah adalah talabul ilm, hadir di majlis ilmu, sadar. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, fal istiqamatu fiha, maka istiqamah dalam empat hal tadi, wuqu'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqomah dalam empat perkara tersebut terjadi dengan tiga konsep. Konsep yang pertama lillah, konsep yang kedua billah, konsep yang ketiga ala amrillah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan yang dimaksud dengan apa tadi urutannya? Billah ya. Yang dimaksud dengan billah adalah kata beliau mukhlishan lillahi wahdah. Istiqomahmu itu, kekokohan hatimu itu didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Istiqomahnya karena Allah. Bukan karena
ikut-ikutan. Bukan karena tidak enak sama teman. Betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kata beliau, yang dimaksud dengan wabillah, musta'inan billah. Jalan keistiqomahanmu itu harus dibangun di atas fondasi memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersandar kepada semangat kita. Tidak merasa sudah yakin, sudah mantap, ini manhaj yang paling baik. Tidak pernah dia menengadahkan tangannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tanyakan kepada diri kita. Ketika Allah anugerahkan kepada antum rizki yang sedemikian banyak. Atau katakanlah, Allah telah bimbing antum untuk konsisten di atas jalan manhaj salaf. Coba koreksi. Seberapa sering antum berdoa kepada Allah? Bandingkan dengan saat-saat antum seret rizkinya. Antum dijauhi oleh teman antum. Atau katakanlah antum tiba-tiba berpaling dari jalan kebenaran. Musibah dari si dunia datang bertubi-tubi menghadap antum. Rajin doanya. Sementara ketika dia dalam keadaan yang baik, kita cenderung lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan berarti ketika engkau istiqamah di jalan Allah, engkau lupa kepada Allah. Lupa untuk memohon kepada Allah azza wa jal. Memohon untuk diteguhkan di atas jalan ini. Maka konsep istiqamah kata Al-Imam Ibnu Qayyim harus ada unsur billah. Ay musta'inan bihi. Engkau mohon kepada Allah pertolongan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang terakhir, wa'ala amrillah, ta'asyal utainin, muttabi'an li syar'ih. Yang dimaksud dengan konsep istiqamah di atas perkara Allah itu apa? Istiqamahmu itu dibangun di atas konsep syariat yang dibawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya istiqamah ini harus dibantu. Dengan apa? Dengan asupan-asupan ilmu. Nasihat-nasihat ulama, wasiat-wasiat mereka, hafizahumullah wa rahimahum, dibantu untuk bisa betul-betul istiqomahmu itu terbimbing. Ada istiqomah yang tidak terbimbing, bagaimana ini? Kok istiqomah tapi tidak terbimbing? Ada orang-orang yang tertipu. Dia merasa di atas jalan kebenaran, namun nyatanya bukan itu jalan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah itu juga butuh ittiba'. Syar'illah, enggak konsisten. Ada dua pilihan, betul-betul dipilah. Mana yang betul-betul bersandarkan dalil, bersandarkan hujjah. Maka istiqomah yang seperti inilah yang dimaukan dalam syariat kita. Barakallahu fikum jami'an. Dan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim ini, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kata beliau terambil dari sebuah ayat yang sering kita baca. Bahkan sebagian ulama mazhab fiqih mewajibkannya sebagai bacaan kita dalam setiap rakaat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan antum diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama, secara khusus karya-karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Gak bisa bahasa Arab, Ustaz, ya belajar. Al-ilmu bita'allum. Ya. Gak ada istilah terlambat, usia sudah seperti ini. Kenapa? Karena istimbath. Bagaimana cara Al-Imam Ibnu Qayyim mengambil sebuah fawaid dari ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa sekali. Maka jangan heran kalau Syekh Rabi dalam banyak kesempatan menganjurkan banyak-banyak baca kitab Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan murid beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya apa yang tadi kita bahas? Ternyata konsep istiqamah lillahi wa billahi wa ala amrillah beliau ambil dari surat Al-Fatihah. Apa itu iyyaka na'bud? Kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, merujuk pada makna ikhlas kepada Allah semata. Wa iyyaka nasta'in, jangan lupa sekalipun engkau telah beribadah rajin kepada Allah azza wajalla, jangan lupa untuk mohon pertolongan. Ini makna wa billah. Istiqamah dengan tetap beristi'anah kepada Allah. Dilanjutkan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Makna al-istiqamah ala amrillah, untuk tegak di atas perintah syariat Allah. Apa itu syariat Allah? As-sirat al-mustaqim yang telah kita bahas di awal tadi, makna dari as-sirat al-mustaqim tersebut. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim juga memberikan kepada kita sebuah fawaid yang luar biasa. Kata beliau, kalau antum perhatikan surat Al-Fatihah, maka antum akan dapati bagian awal dari surat ini berisikan rahmat, kasih sayang Allah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim, menyebut kasih sayang Allah, alhamdulillah, memuji Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ini bagian awal. Bagian tengahnya, kata beliau, wa awsatuha al-hidayah. Bagian tengahnya itu kita memohon hidayah kepada Allah. Dalam lafaz, ihdinas siratal mustaqim. Jadi rahmat dulu, kasih sayang Allah. Kemudian hidayah di akhir surat. Wa akhiruha ni'mah. Akhir dari Al-Fatihah itu nikmat. Apa akhir ayat tersebut? Siratal ladhi na'an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka yang menempuhnya. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah sebuah urut-urutan konsep. Rahmat, rahmat ini ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian di tengah-tengah ada al-hidayah, kemudian di ujungnya ada nikmat. Kalau kita ambil urut-urutannya, barakallahu fikum, semakin Allah menyayangimu, maka akan semakin Allah berikan hidayah kepada engkau. Antum akan semakin dikokohkan. Dan semakin antum berada tegak di atas hidayah, jangan khawatir. Allah jamin kenikmatan akan turun kepada antum. Entah itu nikmat dari segi dunia, yang itu hakikatnya bukan apa-apa. Dan yang lebih penting, nikmat dari segi agama antum. Maka semakin besar kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin istiqomah dia. Semakin berada di atas jalan hidayah. Paham? Bisa dipahami? Semakin lemah hidayah dia. Sebaliknya, nikmat yang ada di ujung dia semakin minim. Nah, ini konsep yang sangat indah yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari surat Al-Fatihah. Dan ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, yakni permasalahan al-istiqamah. Barakallahu fiikum. Satu poin tambahan sebelum kita membahas sebab-sebab yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqamahan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, tatkala beliau berbicara tentang ayat yang berkenaan dengan al-istiqamah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu dan seterusnya, ayat yang mungkin sering antum dengar. Kata beliau, tsumma istaqamu dalam ayat ini, yakni istiqamah ala ta'atillah. Istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, kata beliau, qalu wa amilu. Mereka berucap, dan tidak berhenti di situ. Mereka mengamalkan apa yang mereka maklumatkan. Apa yang telah mereka tekadkan dalam hati, diwujudkan dalam amal perbuatan mereka. Kata beliau, li'anna ba'dhan nasi qad yaqulu wa yatakallam. Banyak dari kalangan manusia itu yang berbicara ini itu, mengaku-ngaku ini dan itu, wa yadda'i walakinnahu la ya'mal. Akan tetapi ia tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi ucapannya. Artinya apa? Ada tambahan sebuah faedah dari Asy-Syaikh bin Baz bahwa permasalahan istiqamah barakallahu fikum berkaitan erat, terlihat nyata antara ucapan dengan perbuatan. Istiqomah lisannya akan istiqomah pula perbuatannya. Kalau ditarik mundur, ya, orang kalau istiqomah perbuatannya, istiqomah lisannya, istiqomah pula hatinya. Sehingga barakallahu fikum, masalah istiqomah ini juga penting untuk mewaspadai dari ucapan-ucapan yang sanggup menggelincirkan seseorang hamba. Antum harus waspada, jaga lisan antum. Bisa jadi dari ucapan antum ini
tidak antum sesat, antum menjadi sebab sesatnya orang-orang yang ada di sekitar antum. Bisa jadi dari ucapan yang mungkin antum tidak sengaja, orang lari dari dakwah. Sehingga barakallahu fiik, istiqamah sekali lagi butuh bukti, bukan hanya dari sisi perbuatan, bukan hanya sebatas ucapan, namun semuanya. Bagaimana keyakinan kalbu antum, bagaimana lisan antum, dan bagaimana gerak-gerik fisik antum, barakallahu fiikum. Maka sebagai akhir pembahasan insyaallah, mudah-mudahan waktu mencukupi. Di waktu yang sangat terbatas ini kita akan berupaya untuk sedikit mengevaluasi diri kita di satu sisi. Di sisi lain kita berupaya untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan kita agar tidak goyah dari jalan keistiqomahan ini. Di sana ada sebab-sebab yang mana telah terbukti dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari satu negara ke negara yang lain, katakanlah seperti itu, menunjukkan bahwa mereka-mereka yang jatuh dalam apa yang hendak disebutkan nanti terperosok, jatuh, tergelincir dari jalan keistiqomahan menuju jalan kesesatan, kebatilan yang tidak jarang syaitan menghiasinya sehingga nampak indah di hadapan mereka-mereka yang terjatuh sekalipun. Jadi tidak jarang orang-orang kalau sudah tergelincir dari jalan kebenaran, mereka justru mengiming-iming kita. Kenapa? Karena syaitan telah, sebagaimana disebutkan dalam satu ayat Allah, ya, diberi zukhrufal qaul, dihiasi, nampak indah kesesatan tersebut. Antum, gitu-gitu aja. Ya, tempat taklimnya seperti itu, fasilitasnya seperti itu. Nih kita ini, setelah kita berbelok arah dari manhaj salaf, langsung kucuran dana, fasilitasnya. Ya, antum mau sampai kapan seperti ini? Tidak kaya-kaya antum, digoda. Bahkan tidak jarang, barakallahu fikum, dia merasa berada di atas petunjuk, merasa lebih benar. Dan ini salah satu perangkap syaitan, barakallahu fikum. Hiasi kebatilan itu dengan sesuatu yang nampak indah, sehingga merasa ia berada di atas kebenaran. Jangankan yang samar, benar dan salahnya. Antara al-haq dengan batilnya, sesuatu yang jelas-jelas batil sama syaitan itu bisa dikemas sehingga nampak sebagai sebuah kebenaran. Pelajaran Nabiullah Adam alaihissalam telah menjadi bukti. Jelas-jelas dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat syaitan. Luar biasa dia. Jelas-jelas larangan itu. Lalu apa kiranya yang diperbuat syaitan dengan sesuatu yang kita mungkin masih bingung. Mana yang betul ini, mana yang salah. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Kalimatnya bagus, dalil semuanya. Namun urida biha batil. Namun di balik itu terdapat kebatilan yang dimaukan. Lebih enteng bagi syaitan untuk menjebak kita dalam perangkap tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, nas'alullah salam wal afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sesungguhnya jalan keistiqomahan adalah jalan yang berat, jalan yang butuh konsistensi, jalan yang butuh untuk senantiasa kita perbaharui, kita evaluasi bekal kita, kita koreksi apa kiranya dalam perjalanan ini yang kurang. Layaknya antum menempuh sebuah perjalanan yang jauh, ada kalanya antum berhenti. Antum periksa mobil antum, mau melewati sebuah hutan, apa kiranya bekalnya? Kalau yang ingin buang hajat dulu, kan seperti itu. Bagaimana kiranya dengan jalan kebenaran? Penting untuk dievaluasi. Datang sebuah ujian, ayo evaluasi. Apa kira-kira yang perlu kita benahi? Mungkin keikhlasan kita, mungkin ta'awun kita kurang, mungkin kita kurang nasihat, kurang tulus dalam mencintai saudara-saudara kita, mungkin kita yang kurang mau memperjuangkan kebaikan untuk saudara kita. Perlu, barakallahu fikum, untuk evaluasi bersama. Nah, maka saya katakan, sebab yang pertama yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqamahan adalah adamul ikhlas. Ketiadaan rasa ikhlas dalam kalbu seorang hamba. Ikhlas lagi, Ustaz.
Jangan pernah antum memandang sepele konsep keikhlasan ini. Sering didengar, sering disampaikan. Antum hafal mungkin sejak pertama kali antum mengenal kata ikhlas. Definisinya antum tahu. Namun praktiknya tidak semudah yang antum bayangkan. Sampai-sampai As-Susi rahimahullah dalam salah satu penuturannya, ketika beliau mendefinisikan al-ikhlas, berat ikhlas itu. Sampai-sampai kata beliau, al-ikhlasu itu faqdu ru'yatil ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihi al-ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Banyak ikhlasnya ini. Lalu apa artinya? Kata beliau, hakikat keikhlasan itu adalah

Haja ikhlasuhu ilal ikhlas. Banyak ikhlasnya ini. Lalu apa artinya? Kata beliau, hakikat keikhlasan itu adalah di saat engkau tidak merasa telah berbuat ikhlas. Hatimu tuh khawatir terus. Jangan-jangan saya belum ikhlas ini. Jangan-jangan ada bisikan-bisikan duniawi. Sampai engkau tidak merasa berbuat ikhlas. Maka barang siapa, kata beliau, yang memandang dalam upayanya mengikhlaskan diri, dia telah berbuat ikhlas, dia orang yang paling ikhlas, kata beliau, apa dihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas yang kayak gini ini, ikhlas yang justru butuh dengan keikhlasan yang lebih rumit. Sampai sedemikian rumitnya definisi tersebut. Kenapa? Karena berat ikhlas itu. Dan apa yang ikhlas itu pasti akan teguh, akan kokoh, akan jaya. Makana lillahi yadum, wa makana li ghairillahi yazul. Bagaimana yang sering disebutkan oleh para ulama. Apa yang diniatkan karena Allah, pasti dia akan kekal, kokoh dia. Sekeras apapun, badai menghantamnya, ombak ombang-ambingkannya. Pada saatnya akan reda semua itu. Kenapa? Karena orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun yadum, terus ada. Dan apa-apa yang bukan karena Allah yazul, dia akan porak-poranda, runtuh, jatuh dan binasa. Semegah apapun awalnya bangunan tersebut, sekuat apapun perlindungan dan benteng-benteng yang diberikan di sekitarnya, kalau bukan karena Allah, runtuh satu saat. Maka orang yang paling pertama yang tergelincir dari jalan keikhlasan, dari jalan keistiqomahan, adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Nomor satu sudah itu. Bisa jadi selama ini atau fitnah itu menyeretnya. Bukan lagi karena Allah dia. Membela dakwah salaf ini bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena fulan dan fulan. Karena dunianya mungkin. Dia mengorbankan manhajnya untuk meraih jabatannya, untuk semakin meneguhkan kehormatannya di mata manusia. Bukan karena Allah, lihat, pelan-pelan pasti akan jatuh. Selama dia tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apa dalilnya? Bahwa orang yang ikhlas itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah persaksian iblis sendiri. Iblis di saat bertekad untuk memalingkan umat manusia dari jalan kebenaran, satu titik dia mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Kapan itu? Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan aku palingkan hamba-hambamu ya Allah tanpa terkecuali. Dendam iblis ini. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah. Ibadahnya, manhajnya, bagaimana sikap dan tutur katanya selama ini. Betul-betul tidak berharap pujian. Dia tidak peduli mungkin dia, katakanlah itu, diambil dunianya. Dia terasing. Selama karena Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dia akan selamat. Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia untuk senantiasa menapak jalan keistiqomahan. Nabi Yusuf alaihi salam masih ingat bagaimana dahsyatnya fitnah yang menimpa beliau ketika itu. Dalam bentuk apa? Seorang wanita yang cantik di rumahnya. Artinya dia tahu kapan waktu yang paling aman, tempat mana yang kiranya paling terjaga dari pandangan manusia, saat-saat yang suaminya tidak tahu, kalau dia hendak berbuat keji dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bangsawan, istri seorang raja, bukan pelacur, waliyadzubillah. Ya, satu saat kalau mungkin digoda pelacur, kita mungkin merasa jijik. Kan gitu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan seorang wanita yang luar biasa fisiknya. Di rumahnya. Ngerti dia kapan saat yang paling aman. Dalam kondisi dia adalah orang yang terhormat. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil lolos dari perangkap jebakan wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir kisah tersebut.

0: innahu min ibadina al-mukhlasin. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ini selamat diantaranya karena apa? Keikhlasan yang tertanam kuat dalam kalbu beliau. Beliau menghindar dari ajakan berzina itu bukan karena ingin dipuji. Bukan karena kemudian disanjung, ini loh orang yang sudah tampan, tapi bukan berarti bermudah-mudahan menerima ajakan wanita. Tidak. Ingin mendapat kedudukan di sisi sang raja karena tidak mau untuk menyentuh istrinya. Tidak. Mukhlasin, ikhlas. Allah selamatkan dia. Jadi mari, jangan pernah untuk merasa lelah, jangan pernah untuk merasa cukup, jangan pernah kita merasa aman dari segala sesuatu yang menggerogoti keikhlasan kita. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau yang berharga Jami'ul Ulum wal Hikam sampai menuturkan aslul istiqamati istiqamatul qulub. Poros utama, sumbu utama yang menggerakkan roda keistiqomahan seorang hamba itu apa? Istiqamatul qulub. Ketika kalbu antum istiqomah lurus, tegak karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah dijelaskan dalam penjelasan yang agak panjang, karena al-qalbu itu malikul a'dha. Hati itu ibarat raja. Dan anggota fisik kita itu pasukannya. Titah sang raja tidak akan pernah dilanggar oleh pasukan-pasukannya. Kapan hati berucap, kapan hati berkeinginan sesuatu, maka gerak-geriknya akan senantiasa berjalan di atas apa yang dimaukan hati tersebut. Maka latih hati kita, evaluasi hati kita, tingkatkan doa kita untuk dijaga dari berbagai macam hal-hal yang sanggup memalingkan kita dari jalan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu apakah kita bisa mengklaim? Misal ketika seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan, kita katakan antum tidak ikhlas dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu? Permasalahan al-qulub hakikatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin di antara sebab yang menggelincirkan seseorang adalah keikhlasan, jangan sampai kita terlalu memberanikan diri. Ya, memberanikan diri sampai mengklaim ta'yin orang per orang dengan ucapan-ucapan yang mungkin bukannya menjadikan saudara antum kembali kepada jalan kebenaran, malah semakin gondok hatinya dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin semakin memperberat upaya dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah apa yang disarikan dari firman Allah yang telah disebut di awal tadi, bahkan dalam dua ayat sekaligus, sebab yang menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan adalah tatkala ia tidak berupaya berittiba', tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada upaya untuk tamassuk bisunnah, berteguh diri dengan sunnah Rasul. Dan sunnah yang dimaksud bukan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah yang dimaukan adalah semua bimbingan, tuntunan dan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab apa? Ibadah. Dalam bab apa? Muamalah. Dalam bab apa? Bermanhaj, berakidah. Rujukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ibadahmu mungkin lurus, istiqamah dalam arti engkau tidak pernah keluar dari sunnah menuju bid'ah. Namun ada kalanya kita digoda dalam bab muamalah. Muamalah terhadap sesama. Dalam bisnismu, dengan tetanggamu, engkau tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergelincir dari jalan keistiqomahan lantaran katakanlah keuntungan dalam hal berbisnis. Katakanlah lantaran godaan-godaan dalam bab bertutur kata. Kenapa? Karena di masa fitnah ini kita itu menjadi ringan. Lisan kita ini sering tidak kontrol. Seolah-olah berlomba-lomba untuk terus ngomong dan berbicara. Menjadi seakan-akan dia yang paling mengerti permasalahan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu syair Arab, fitnah itu pertama kali muncul, ya, layaknya seorang wanita perawan yang cantik. Apapun tertarik dengan perhiasannya, dengan kecantikannya. Namun di saat fitnah itu semakin membesar dan membesar, berubah menjadi sosok wanita tua yang tidak enak bau badannya dan buruk muka fisiknya. Menunjukkan apa? Di awal-awal fitnah itu seringkali barakallahu fikum lisan kita tidak mampu untuk menjaganya. Maka yufsid aktsar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya dibandingkan membenahinya. Maka ittiba hadjin nabi, upaya kita untuk mengikuti teladan Rasul termasuk dalam bab apa? Dalam bab bertutur kata. Namimahnya, ghibahnya. Fulan dikenal luar biasa ibadahnya, muamalahnya jujur dia katakan. Tapi buruk lisannya sebagaimana saya sebutkan di awal. Dari satu pintu ini barakallahu fikum bisa jadi ia jatuh dari jalan keistiqomahan. Nggak enak saya sudah kadang ngomong gini. Nggak bakal saya seperti ini. Lisannya luar biasa. Ketika hidayah datang menyapanya, malu untuk menjemput hidayah tersebut. Lantaran apa? Lisan. Sungkan dia. Maka jadilah sosok yang betul-betul menyadari bahwa setiap kata, huruf yang keluar dari lisan kita pasti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Bukhari, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai punya kitab yang judulnya Atharut Tamassuk Bis-Sunnati 'Indal Fitan. Maknanya kurang lebih buah berteguh diri memegang erat sunnah Rasul di zaman fitan. Artinya apa? Secara tersirat beliau ingin menyampaikan sebesar apapun fitnah yang melanda, sebesar apapun godaan yang hendak menghempaskanmu dari jalan keistiqomahan, jangan lupa untuk terus konsisten gigi kuat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam lini kehidupanmu. Kata beliau di antara buahnya dalam sebetulnya kita kecil nampaknya dari muhadharah beliau yang dibukukan. Di antara faedahnya kata beliau di antara buahnya adalah al-mutamassik bisunnah bihaqqin muhassil lil hidayati wassalama. Orang yang ketika fitnah itu dia tidak keluar barang seinci pun dari jalan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia pegang teguh erat sunnah Rasul. Kata beliau hafizahullahu taala, pasti Allah akan bukakan pintu hidayah untuknya. Allah akan bimbing dia dalam menapak jalan keistiqomahan hingga selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia berupaya untuk berteguh diri, tidak ingin melangkahi apa yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bimbingan Rasul kalau terjadi seperti ini? Murojaah kembali. Catatan-catatan talim antum. Saya yakin semuanya sudah luar biasa. Fawaid-fawaid yang antum dengar sudah terlalu banyak mungkin, bahkan lebih berharga dari apa yang antum dengar saat ini. Maka coba murojaah. Apa bimbingan Nabi kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini? Ketika orang itu betul-betul berteguh diri di atas sunnah Rasul, insyaallah selamatkan dia, Allah jaga dia, Allah bimbing dia. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, atau sebelumnya, beliau sebutkan dalilnya. Dalilnya dalam sebuah ayat, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa dan in jika tuti'uhu. tuta'uhu, engkau mentaatinya, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau konsisten menggigit erat sunnah Rasul, taat kepada Rasul, balasannya apa? Tahtadu. Allah azza wa jalla akan berikan petunjuk kepada engkau. Maka besar kecilnya hidayah seseorang itu berbanding lurus dengan besar kecilnya upaya dia dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan saya tegaskan lagi, bukan hanya dalam bab ibadah. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita sering lalai. Berbicara sunnah Rasul, kaitannya sunnah bid'ah. Kaitannya kalau sholat, kaitannya kalau puasa, kalau haji, berpakaian. Jangan lupa sunnah Rasul tidak terbatas hal itu. Bagaimana sunnah Rasul dalam bergaul? Bagaimana bimbingan Rasul ketika engkau berbisnis? Ini bagian dari tamasuk bisunnah. Na'am, barakallahu fikum. Kemudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk terus menggigit sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di zaman yang kata Rasul sampai-sampai kita harus menggigit dengan gigi geraham kita. Gigit terus. Ya, tangan sudah tidak mampu. Gigi seri kita sudah enggak kuat. Harus pakai geraham. Menunjukkan saat-saat itu betul-betul berat diuji kita. Kalau tidak sungguh-sungguh, konsisten di atas sunnah, hanyut kita dengan fitnah yang datang bertubi-tubi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab yang semakin menjauhkan seseorang dari jalan keistiqomahan, khusus ketika fitnah melanda, ketika dia menjauhi al-ilm, al-bu'du anil ilmi, wa ahlihi, wa majlisihi. Menjauhkan diri dari majlis ilmu, tidak mau lagi talabul ilm, ya, tidak mau mendengar arahan-arahan satidahnya, enggan untuk mendengar arahan masyayikhnya ketika fitnah melanda. Padahal masa fitnah, masa ujian-ujian datang melanda seseorang, ketika istiqomah seseorang betul-betul diuji, hal pertama yang ia butuhkan diantaranya adalah ilmu. Dengan ilmu dia punya bekal. Ada bensin untuk terus melaju menuju Rasul, menuju Allah Azza wa Jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya malah memanfaatkan isi bensin, berhenti di pom dulu, ya? Dia malah muter-muter. Oh, enak ini pomnya ini. Pindang, anak-anaknya pengen santai dulu. Bukannya ngisi bensin dia. Muter-muter di pom. Oh, ada pantainya ini. Asik dia. Terus muter-muter. Habis bensinnya, gilirannya waktu jalan. Berhenti di tengah jalan. Di saat sudah tidak ada pom bensin di sana. Apa ini istilahnya yang mudah saja. Biar antum paham. Betapa riskannya seseorang ketika kehabisan bekal menghadap Allah. Betapa ilmu sangat dibutuhkan dalam upaya kita menapak jalan keistiqomahan ini. Demikian pula majlisnya hadir majlis seperti ini. Kenapa engkau tidak datang? Ya, seruat terus ini. Mendingan saya tidak taklim. Barakallahu fi. Yang seperti ini adalah pilihan yang keliru. Justru masa-masa seperti itulah diuji keistiqomahanmu hadir. Upayakan istiqomah untuk hadir di majlis ta'lim. Karena majlis ta'lim itu, sekalipun antum tidak dapat faedahnya, katakanlah, antum terbatas mungkin pemahaman antum. Atau katakanlah antum lelah, habis kerja, datang cuma tidur. Ini toh. Walaupun anak tidak menyarankan tidur di majlis ta'lim lah. Tapi katakanlah seperti itu, antum sudah ikhlas, semangat. Ya, kerja dari jam 6 pagi, pulang. Maghrib di jalan, belum ketemu keluarga, ganti baju langsung datang ke majlis ta'lim, katakanlah seperti itu, antum ngantuk tertidur. Maka sesungguhnya kebaikan dalam majlis ta'lim bukan hanya sebatas fawaid yang disampaikan di hadapan antum. Ada nilai barokahnya. Ada rahmah yang menanti di sana. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang masyhur, ghasyiyatuhumur rahmah. Dinaungi dengan kasih sayang Allah. Dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Dan tidak menutup kemungkinan antum dibimbing. Lantaran apa? Antum hadir bersama orang-orang yang berupaya menapak jalan keistiqomahan tersebut. Dan saya sendiri mendapati orang yang hadir di majlis ta'lim, dia tidak paham apa-apa. Tapi dia melihat adab mudarris. presiden. Luar biasa nih ustaznya kok santun, tawadhu, ya, dalam penyampaiannya kok betul-betul perlahan-lahan, enak didengar, ya. Dan ketika bertemu dengan orang yang baru kenal, taklim, luar biasa, marhaban, sangat ringan. Enggak ngerti dia dari awal sampai akhir kitab tauhid enggak paham. Ya. Berbicara masalah hukum fikih dia wes enggak ngerti sudah. Ai faedah diambil dari siapa? Ustaz. Ada kalanya melihat kanan kirinya kok santun-santun orangnya ini. Baru kenal sekali, besok ketemu di pasar kok tiba-tiba saya digratisi. Kebetulan fulan yang ketemu jualan, enggak usah sudah. Tersentuh dia dengan akhlak tersebut. Ini termasuk fawaid di majelis taklim tersebut. Dan di antara fawaid terbesar adalah hati kita yang senantiasa tertata, terjaga. Semangatnya itu terus membubung tinggi. Hadir di majelis taklim lagi lemas, sedang datang ujian, musibah datang bertubi-tubi, lihat kawan-kawan bertemu dengan teman seperjuangan, naik lagi. Naik lagi. Kalau di rumah mungkin dia enggan untuk sholat duha, hadir di majelis taklim, ada sholat semuanya. Wah, semangat dia. Bukan berarti dia sholat karena kawannya, tidak. Tapi semangatnya itu semakin berapi-api seiring dengan apa? Kehadiran kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini antara fawaid majelis. Belum lagi kehadiran sosok yang kita dengar di sana. Mereka lah ahlul ilm, ahlul zikr, yang Allah perintahkan kita untuk merujuk kepada mereka saat-saat kita tengah diuji keistiqomahannya. Nasihat-nasihatnya kerap kali mendinginkan hati kita. Apa yang kita pandang nampaknya yang baik itu seperti ini. Ternyata Ustadz Fulan datang, enggak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Adem hati kita. Ya. Saya sudah nyoba Ustadz seperti ini, tapi kok gagal. Ternyata bukan seperti itu caranya. Tadi sebenarnya bagus, caranya salah. Datang Ustadz Fulan, ini loh. Ya, mendapat fawaid-fawaid, masukan-masukan yang sangat berharga, yang mendukung kita dalam beristiqamah di atas jalan kebenaran. Yang berikutnya, yang keempat, suhbatul asyrar au man la yahsunu suhbatah. Tidak hati-hati dalam berkawan. Memilih teman yang hakikatnya teman ini buruk dia, memberikan dampak yang tidak baik. Dan nasihat terkait hati-hati dalam memilih teman, saya rasa antum sudah kenyang. Sering antum dengar betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti untuk tidak menjadikan teman dekatmu teman yang buruk. Dalam hadis yang sering kita dengar bersama, permisalannya sampai seperti apa? Orang yang teman yang buruk itu penjual arang, masih ingat penjual arang? Nafikul kir, yang suka di depan api itu, ya. Panas membara, serpihan-serpihan pembakaran yang kerap terbang, api yang mungkin kadang menyambar-nyambar, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, sampai-sampai dipermisalkan seperti ini, karena dampak seorang teman yang buruk itu tidak hanya dampak yang nyata. Ya, kadang-kadang kalau berteman dengan nafikul kir tadi, mungkin baju antum terbakar, gosong, rusak baju antum. Sampai dalam tahapan apa? Antum aman, antum jaga jarak, silahkan sekarang. Jaga jarak. Saya pulang ke rumah, istri antum protes, kok bau arang kamu? Kok bau bakar-bakar kamu? Bau api kamu? Cuma apa baunya? Tidak ada mudharat yang lain. Rasul memperumpamakan sampai sedemikian rupa agar apa? Dampak teman yang buruk itu kadang-kadang tidak terlihat. Tidak antum sadari. Masuknya di waktu, di saat, di momen yang kadang-kadang kita enggak sadar. Barakallahu fikum. Jadi waspada dengan yang namanya pertemanan. Semoga Allah karuniakan kita teman-teman yang saleh, yang nasihin, yang tulus mencintai kita, tulus peduli dengan kebenaran, tulus memperhatikan tatkala kita sedang tergelincir dari jalan keistiqomahan, mau untuk mengingatkan, tidak serta-merta kamu bukan temanku karena sudah tidak istiqomah lagi. Berteman dengan teman-teman yang mau sabar menghadapi kesalahan kita. Berat teman yang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Teman dana menelok. Berapa waktu sisa? Saya, kalau memang sudah habis. Oke, selamat. Masuk azan. Oke, masuk azan, lanjut. Ah, sebenarnya berapa menit ini? Khair, insyaAllah. Fadal. Nah, mana tolong diingatkan kalau memang sudah melebihi waktu yang semestinya. Fadal. Nah, ikhwadi wa akhwadi fillah. A'anakumullahu jami'an. Kita akan sedikit lanjutkan apa yang tersisa dari yang hendak disampaikan insyaAllah. Kita berhenti pada sebab yang keempat. Nah, kita beralih menuju sebab yang berikutnya. Dan sebab yang saya sebutkan di sini, sebab-sebab yang dapat menggelinggirkan seseorang dari upaya dia menempuh jalan keistiqomahan, la lil has, bukan dalam rangka pembatasan, tidak. Ada banyak sebab, namun ini hanya sebahagiannya. Yang berikutnya, yang kelima adalah istijabatu nazaghatis syaitan. Mudah terpancing dengan bisikan-bisikan syaitan. Setiap kali syaitan berusaha membisikinya dari satu pintu, melewati sebuah jalan, maka serta-merta ia pun menjawab, memenuhi panggilan tersebut. Tadi telah saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan jalan yang menyimpang. Terdapat pada masing-masing jalan tersebut syaitan yang menyeru, mengiming-imingi, mengajak dengan berbagai macam tipu dayanya. Maka saya yakin, kita sadar, ada kalanya syaitan itu membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Tahu itu salah. Menyadari kita. Namun kita tidak berupaya untuk menahan diri. Mudah untuk larut. Sekali ini ikut. Ada godaan sedikit. Dia tidak berupaya mempertahankan diri. Terkait hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang. Akan saya bacakan sebagiannya atau secara makna. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa duduk. Lihat. Tadi sudah saya sebutkan kenapa disebut qa'ada bukan jalasa. Upaya syaitan untuk menghadang kita itu dengan kata qa'ada. Karena yang betul-betul siap dia. Di setiap jalan-jalan yang hendak kita lewati. Tidak cuma dari sini sampai misalkan mana. Kota saja, tidak. Setiap radius sekian pasti ada. Pasti ada dan terus. Faqa'ada lahu bitariqil Islam. Ada kalanya dia menghadang kita di awal mula pintu hidayah datang. Islam berupaya menghangatkan hati kita. Syaitan datang. Tuslim wa tadharu dinak wa dina abaik wa aba abaik. Kamu masuk Islam. Kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Bagaimana kamu ini? Durhaka kamu. Sebagaimana seruan orang-orang jahiliyah dahulu, masih ingat? Ya, sampai-sampai Abu Talib terhalangi dari jalan hidayah diantaranya karena ini. Diolok-olok, kamu ini gak tahu, kalau sekarang mungkin gak ngerti adab, gak menghormatin leluhur, nenek moyang dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kamu tinggalkan agama nenek moyangmu? Kalau sedikit berbeda, kamu masuk Islam. Masuk Islam kamu gak dapat warisan dari saya. Contoh lain, lihat, sejak awal sudah ada. Ketika seseorang menolak itu, dia lawan, berhasil, masuklah dia ke dalam. agama Islam. Tak berselang lama seruan hijrah datang, sebagaimana sejarah dakwah Nabi. Ya apa tidak? Ketika mau hijrah, kata Rasulullah SAW, datang lagi syaitan. Di pintu hijrah, seraya mengatakan, tuhajir, wa tada'u ardaka wa sama'aka, wa innama masalul muhajir, ka masalil faras fit tiwali. Kamu hijrah, kamu tinggalkan kerabatmu itu. Nah kan sebagian sahabat itu sangat meninggalkan rumahnya, harta bendanya, semua. Cuma bawa badan tok dia ke Madinah ketika itu. Kamu tinggalkan itu semuanya. Ya. Tanah kelahiranmu ini. Di sini kamu hidup, di sini kamu lahir, dan lain sebagainya. Kamu tahu, orang yang hijrah itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, layaknya kuda yang terikat. Kuda itu kalau, atau katakanlah hewan ternak, ketika kita hendak mengajaknya di sebuah padang rumput untuk makan, tidak ada ceritanya dilepas, ya enggak? Dia diikat, ya, sehingga radius untuk mencari rumput sebatas panjang tali yang terulur di lehernya. Maka permisalan orang yang hijrah itu kata syaitan, enggak bebas kamu di sana. Terbatas kamu, enggak punya saudara, enggak punya kenalan, dan lain sebagainya. Takut-takuti. Oh ya betul ya. Nanti kalau ada apa-apa, lihat. Masuk logikanya ini, enggak ngawur syaitan ngasih subhat itu. Saya butuh apa gimana nanti? Enggak ada saudara saya, enggak punya rumah, enggak punya ini. Tapi ketika engkau berteduh diri, engkau selamat. Hijrah. Walhamdulillah, datang syaitan lagi. Dalam bentuk apa? Ketika hendak berjihad, syaitan datang. Kamu mau berjihad. Sementara jihad itu sesuatu yang berat. Bukan punya hartamu saja. Nyawamu bisa melayang kamu kalau jihad. Gimana anakmu, gimana istrimu, bisnismu yang sudah mapan dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, faman fa'ala dzalik. Orang-orang yang berhasil selamat dari panggilan-panggilan, seruan-seruan syaitan tadi. Ia lawan. Ia berupaya untuk berteguh diri. Maka haqqan 'ala Allahi azza wa jalla ayyudkhilahul jannah. Kata Allah pasti akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Dengan sebab dia istiqamah. Dengan wasilah apa tadi? Tidak serta-merta menjawab panggilan-panggilan syaitan. Yang bisa memalingkan dia dari jalan kebenaran. Dan berbicara syaitan, barakallahu fikum, musuh yang luar biasa satu ini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, untuk berkata dengan tutur kata yang baik. Sesungguhnya syaitan itu mudah menimbulkan permusuhan di antara mereka. Masuk melalui jalan perselisihan, paling senang syaitan itu. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Dalam ayat yang lain, yuqi bainakumul adawa. Paling senang kalau saling bermusuhan di antara kita ini. Bahagia dia. Yanzagh bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sampai-sampai kita diingatkan oleh Allah, sadar lo ya. Musuh kita yang paling utama itu syaitan. Jangan sampai karena lantaran syaitan itu mengoyak ukhuwah kita, yang jadi musuh itu orang yang dahulu di samping kita. Orang yang dahulu mungkin mengenalkan dakwah kita. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa dalam. Hati-hati, jaga tutur katanya. Syaitan itu mudah untuk menanamkan kebencian dan perselisihan di antara kalian. Sampai-sampai kalian lupa. Yang seharusnya kawan jadi lawan. Diingatkan oleh Allah. Syaitan, aduwa mubina. Ini loh musuhmu. Syaitan ini musuhmu. Maka As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya sampai mengatakan, di antara sebab seorang atau katakanlah sebuah persatuan itu terpecah belah karena ketiadaan istiqamah. Diambil dari mana? Oleh beliau. Diambil dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini dalam ayat yang lain. kehidupan. Kata As'adi rahimahullahu ta'ala, fadawa'u hadha. Ini berkaitan erat dengan poin yang saya sebutkan tadi. Obat kita di saat mendengar bisikan-bisikan syaitan yang seperti tadi adalah la yuti'uhu fil aqwal ghairal hasanah. Jangan sampai kita terpancing untuk ikut-ikutan ngomong ngawur, ngomong-ngomong yang tidak baik, bertutur kata yang tidak sopan, yang kerap menyinggung, menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang. Jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana? Jalin. Berlakulah lemah lembut. Bangunlah persaudaraan. Agar apa? Liang qani asyaitan. Agar syaitan itu takluk, kalah. Ketika dihembuskan api permusuhan, engkau tepis. Tidak, fulan ini dahulu punya banyak jasa kepada aku. Maka sebagaimana dia hutan kebaikan, aku pun akan berupaya mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Itu muslim yang nasih, yang tulus mencintai saudaranya. Tidak kemudian ikut-ikutan ngomong, mari. As'adi rahimahullahu ta'ala. Antum rujuk tafsirnya, luar biasa. Bagaimana caranya? Jaga tutur katamu, jaga lisanmu, agar syaitan itu kalah sudah. Naam, karena syaitan itu yanzag bainahum, memecah belah di antara kalian, menimbulkan perselisihan di antara kalian. Fa'innahu aduhuhum al-haqiqi. Ingat, syaitan itu musuh kalian yang sejati, yang sesungguhnya. Bukan orang yang mungkin bersama-sama membangun dakwah dahulu. Jangan lupa, bukan kalian musuh, bukan itu musuh kalian. Namun syaitan yang berhasil menanamkan kebencian-kebencian tersebut. Fa'ala kulli hal, di antara wujud sebab yang bisa meneguhkan kita di atas jalan keistiqomahan, tidak bermudah-mudahan menjawab seruan-seruan syaitan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, ada banyak sebetulnya, sebagian tidak Anda sebutkan sengaja, segala yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi perihal istiqomah, barakallahu fikum, tidak bisa lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Maka jadilah kita sosok yang senantiasa luju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, dalam bentuk tekad dalam hati kita. Ya, suarakan tekad dalam kalbu kita bahwa kita menginginkan kebenaran. Semata-mata yang kita agungkan dalam kalbu kita adalah al-haq, ittiba' sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya seseorang ketika menempuh jalan keistiqomahan itu pasti ada salahnya. Tidak mungkin kita itu lurus, lempeng terus. Keimanan kita kurvanya naik terus, tidak ada. Ya, terus naik turun seperti itu. Sehingga dalam banyak ayat yang berbicara tentang keistiqomahan disebut istighfar, disebut taubat. Loh, bukankah istiqomah itu kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa? Lalu kenapa? Fastaqim kama umirta wa man taba. Orang-orang yang taubat. Istiqomah. Rasul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Habis istiqomah suruh istighfar. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, karena dalam langkah kita menempuh jalan keistiqomahan pasti ada yang tergelincir, pasti ada yang salah, pasti kita suatu saat ada dosa, ada penyimpangan. Maka jalan yang terbaik adalah segera kembali. Tidak malu untuk mengakui bahwa saya telah salah. Tidak malu untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini hakikatnya adalah sebuah ajakan bersama untuk terus berupaya semaksimal mungkin berjalan di atas titian jalan keistiqomahan yang hakikatnya telah terang benderang, telah jelas jalan kebenaran tersebut. Hanya saja kadang-kadang mata kita yang buram, pandangan kita kadang-kadang gelap dikarenakan satu sebab dan sebab yang lain. Maka barakallahu fikum, ana tutup kajian kita pada siang hari ini dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau meminta kepada para sahabatnya untuk qaribu wasaddidu, tempuhlah jalan kebenaran itu, astadad, pas, lurus terus. Kalau kalian tidak mampu, qarib, upaya untuk mendekat. Sebagaimana layaknya anak panah yang ditujukan kepada sasaran, kalau tidak kena pas sasarannya, dekat-dekatnya tidak mengapa. Karena jalan istiqomah adalah jalan yang berat. Kemudian Rasul mengatakan wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tak ada seorang dari kita yang bisa selamat hanya lantaran upaya pribadi kita semata. Jangan merasa ujub. Antum selamat dengan anggapan, perasaan bahwa engkau telah berada di atas jalan kebenaran yang sanggup menumbuhkan benih-benih sifat ujub dalam dirimu. Sadari, segala macam bentuk hidayah, segala macam bentuk kebaikan yang ada pada diri kita itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahanmu itu dari Allah. Minta kepada Allah. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak demikian halnya denganmu wahai Rasul? Apakah engkau juga tidak selamat kalau bukan karena Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga lantaran amalanku semata. Semua itu karena Allah azza wa jalla. Sehingga hal yang patut kita tingkatkan bersama-sama adalah upaya kita untuk kembali menata hati kita, berupaya untuk terus meniti jalan tamassuk bisunnah, berjalan di atas bimbingan para ulama dan bersabar di atasnya. Dan karena di antara sebab keistiqomahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu tidak sabar, sabar, berteguh diri. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan dan kita bacakan, karena hakikatnya ini adalah penyampaian dari apa yang disampaikan oleh para ulama, membekas dalam hati kita, membuahkan satu kebaikan dan menjadikan hari kita di esok hari lebih baik dari apa yang kita jumpai di hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة, pada malam hari ini kembali kita berkumpul, berjumpa di majlis ilmu. Kita berada pada malam ketujuh insyaallah bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Di masjid ini kita ingin melakukan mudarasatu al-masail, kajian terhadap beberapa masail. Kalau tema yang diumumkan oleh panitia adalah tanya jawab, akan membahas berbagai masail yang mungkin dibahas dalam majlis seperti ini. Namun dari berbagai masail yang ana merasa penting untuk dikedepankan dan dibahas pada kesempatan malam hari ini adalah masail atau sebuah masalah yang itu menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya dengan perbedaan tingkat tanggung jawab pada masing-masingnya, namun masing-masing kita insya Allah tidak lepas darinya. Telah sampai kepada saya pada hari ini beberapa masail penting yang diajukan terkait dengan masail at-tarbiyah, permasalahan-permasalahan pendidikan putra dan putri kita. Perlu diketahui bahwa masalah tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita, adalah tuntutan agama yang Allah wajibkan kepada para awliya'uhum, para orang tua atau wali-wali mereka. Secara global Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini ayat bersifat global, bersifat umum kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang berposisi sebagai penanggung jawab rumah tangga. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ma'ruf, hadis yang sudah kita kenal bersama, mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab setiap kalian adalah penanggung jawab ra'in, mas'ul, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyah, tentang pihak yang diamanatkan kepadanya untuk dibimbing, dibina. Disebutkan beberapa sisi, beberapa jenis hamba sebagai ra'in, antara lain seorang ayah. Seorang pria adalah penanggung jawab dalam rumah tangganya terhadap anak istri. Dan dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawabnya tersebut. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, ma min ra'in yastar'ihi la ra'iyah thumma lam yaqum binushih illa lam yajid raihatal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang penanggung jawab yang sudah diberi beban dan tugas tanggung jawab, amanah tanggung jawab, kemudian dia tidak berupaya menasehati, mengarahkan dan membina pihak yang ada dalam tanggung jawabnya,
2: maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah. Ayuhal hadirun, satu ayat dan dua hadis yang kita dengarkan bersama, harapannya menggugah kita semua. Menggugah semua kita untuk bangkit, berbenah, mengevaluasi. Karena kita akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan ditanya tentang itu. Tarbiyatul abna, pendidikan terhadap putra-putri kita, baik terkait masalah keimanan dan akidah mereka, bagaimana anak-anak kita menjadi al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, mengenal, memahami at-tauhid, mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala terkait al-ubudiyah dan al-uluhiyah, yang wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan redaksi lain, bagaimana putra putri kita benar-benar mengenal kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai tanggung jawab terbesar, sebagai permasalahan terbesar. Bagaimana kita menjadikan mereka, anak-anak kita, muwahhidun, baik dalam perkara al-uluhiyah, sehingga dia mengerti apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang bertentangan dan menafikan la ilaha illallah. Mereka mengerti berbagai perbuatan yang tergolong kesyirikan, yang bertentangan dengan la ilaha illallah, baik dalam hal peribadatan atau al-ubudiyah, ataupun dalam perkara al-asma was-sifat. Mereka menjadi orang-orang yang mengerti al-asma al-husna sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mengerti al-asmaul husna dan as-sifatul ula sebagaimana diajarkan dan diwariskan oleh generasi salaf. Dari generasi ke generasi. Ini adalah tujuan pendidikan yang tertinggi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal asma'ullah ataupun sifat-sifatnya, atau memahaminya dan mengimaninya dengan cara pengimanan dan pemahaman yang salah. Memahami asma'ullah dan sifat-sifatnya dengan cara-cara ta'wil atau tahrif. Cara-cara ta'wil yaitu pemberian makna yang tidak pada tempatnya, atau tahrif, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna baru yang tidak diajarkan dalam syariat ini. Begitu juga terkait rukun iman. Bagaimana putra-putri kita benar-benar memahami rukun iman sebagai perkara terpenting dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwah, begitu pula mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, cara beribadah yang benar, yang sesuai dengan bimbingan sunnah, sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan atau sebuah ibadah yang bukan bagian daripada perintah atau contoh kami, maka amalan itu, ibadah tersebut tertolak. Bagaimana anak kita bisa mengerti itu? Sehingga mereka serius mempelajari sunnah Nabi, baik tentang sholatnya atau tentang ibadah-ibadah lainnya. Begitu juga tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita terkait al-akhlaq dari berbagai sisinya. Semua itu merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita. Maka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, bangkit sejumlah ikhwan kita, bangkit pula sejumlah mudarrisin dan duat yang meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk mendirikan lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan mulai dari tingkat yang terkecil hingga yang berikutnya dan yang berikutnya. Mereka bersatu padu, bersemangat, saling menolong dan saling menguatkan untuk pendidikan putra-putri kita. Insyaallah yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah karena keinginan mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, agar istiqamah di atas iman melalui tanggung jawab atau pendirian lembaga pendidikan yang mengajarkan keimanan. Bagaimana dia beristiqamah di atas al-aqidah sahihah, di atas akidah yang benar, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk itu, dengan sebab dia memperhatikan, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengajarkan al-aqidah sahihah kepada putra-putri kita semuanya. Insyaallah yang mendorong mereka untuk mendirikan lembaga pendidikan adalah apa yang diberitakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba ketika hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Dengan sebab dia menolong saudaranya, menolong putra-putri saudaranya untuk mengerti iman yang benar, iman yang lurus, mengerti tauhid, mengerti akidah yang benar, mengerti beribadah kepada Allah dengan cara yang benar yang dituntunkan oleh sunnah dan seterusnya, harapannya dia mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk keluarganya dan putra-putrinya. Ayuhal ikhwah, didirikannya lembaga pendidikan insyaallah sebagai bentuk upaya mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Tidak ada kebajikan yang lebih tinggi dibandingkan tauhid dan mengajarkan ilmu tauhid. Dibandingkan al-iman kepada seluruh perkara yang Allah wajibkan untuk kita beriman kepadanya, baik yang tertuang langsung dalam rukun iman yang 6 ataupun yang di luar itu, yang sebenarnya semuanya itu ada kaitannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sebagai upaya untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain di antara kita. Didirikanlah lembaga pendidikan. Disiapkan segala sesuatunya dalam batas kemampuan. Sarana, sumber daya manusia atau SDM-nya, kurikulum dan kemudian modul-modulnya, waktu KBM, kegiatan belajar mengajar, kegiatan evaluasi belajar, ujian dengan bentuk-bentuknya, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari

dari tahun ke tahun, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Mulai dari pendidikan tingkat yang terbawah, dia naik kepada tingkatan yang kedua atau yang atasnya, kemudian seterusnya sampai dia lulus. Dari satu lembaga, naik ke lembaga berikutnya. Tahun berganti tahun sampai dia lulus. Semua itu bagian daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pihak lembaga, para mudarrisin, berharap insyaallah apa yang dia lakukan bagian daripada yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu hatta an-namla fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya, sampai seekor semut yang ada di lubangnya dan seekor ikan, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh al-imam Abul Ali Ar-Riyahi, salah satu a'immatut tabi'in. Beliau mengatakan, salatullah ala abdihi sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Arti Allah bersolawat kepada seorang hamba adalah pujian Allah terhadap hamba tersebut. Dipuji, disanjung di hadapan penduduk langit. Di hadapan para malaikat. Allah memujinya. Kemudian para malaikat, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat ikut bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia ini. Wa makna salatul malaika ala abdin, makna salawat seorang malaikat atau malaikat kepada seorang hamba adalah qauluhum Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah rahmati dia. Terus diulang-ulang, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan makna salawat makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah permohonan ampunan, istighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada hamba Allah. Ayuhal ikhwah, namun yang namanya pendidikan, tarbiyatul abna, tidak bisa berjalan sebelah atau sepihak. Dia harus berjalan beriringan antara dua pihak minimalnya, yaitu lembaga yang dituntut untuk terus membenahi dan memperbaiki keadaan atau memperbaiki program-programnya, langkah-langkahnya, sistem yang ditempuh, penanganan berbagai problemnya. Tapi di sisi lain, para awliya uttalabah, para wali-wali murid tersebut, orang tua dari pelajar-pelajar dan anak-anak tersebut juga dituntut untuk berjalan seiring. Yang pertama dan utama yang dituntut dari para orang tua, sebagaimana itu juga dituntut dari para pendidik untuk diwujudkan, yaitu ikhlasun niyya lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat dia meletakkan putra atau putrinya di lembaga pendidikan. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia harapkan? Apa yang dia niatkan? Hendaknya dia benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar menginginkan

0: ganjaran dan pahala di balik itu. Dan dia benar-benar meniatkan untuk menunaikan tugas dan amanah. Bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian dia berharap putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh keimanannya. Soleh akidahnya. Soleh ibadah dan akhlaknya. Menjadi putra-putri yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam segala urusan tauhid. Demikian seorang penanggung jawab, seorang ayah pengemban amanah, dan juga termasuk di dalamnya seorang ibu. Ayuhal ikhwah, an-niyah, posisi niat sangat menentukan. Keberhasilan apa yang sedang kita lakukan. Kepada para orang tua, untuk tidak sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dia mengharapkan kesolehan putra-putrinya. Dari niat ini, di samping jelas akan mendatangkan pertolongan Allah jika dia niat yang baik, juga akan nampak berpengaruh kepada kesungguhan dan upaya sang ayah dan juga sang ibu terkait keberhasilan putra-putrinya. Setidaknya itu akan diwujudkan melalui doa yang selalu dia panjatkan untuk kebaikan putra-putrinya. Hampir tidak pernah terlewatkan waktu-waktu mustajabah yang dia sedang berdoa kepada Allah. Dia menyebut, memohon keistiqomahan untuk putra-putrinya, keimanan untuk mereka, menjadi salah satu permohonan terpenting dalam doa-doanya. Sebagaimana dituntunkan oleh para anbiya, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengulang-ulang doa permohonan kepada Allah terkait putra-putrinya. Ayuha al-hadirun, barakallahu li wa lakum. Niat yang salihah, niat yang baik, yang lurus, akan melahirkan kesungguhan dan keistiqomahan dalam perjuangan pendidikan putra-putrinya. Maka yang tadi sudah disebutkan, pendidikan ini tidak bisa berjalan sepihak tanpa ada kesungguhan dari para orang tua. Pihak lembaga mengeluarkan atau menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berisi harapan dari para orang tua. Yang diharapkan dari para wali santri. Hal itu diwujudkan dengan berbagai cara. Antara lain, adanya buku komunikasi yang mengkomunikasikan antara pihak lembaga dengan orang tua terkait perkembangan putra-putri mereka. Sebuah buku disebut dengan buku komunikasi atau disingkat dengan BUKOM. Ketika anak-anak ada di sekolah, maka sang mudarris pada masing-masing mata pelajaran, jika menemukan catatan terkait putranya, anak didiknya, mudarris akan mencatat di situ. baik itu pesan-pesan terkait akademik daripada anak-anak ini, bagaimana tadi saat belajar, apakah anak ini lengkap buku tulis dan alat tulisnya, atau ada yang tertinggal di rumah sehingga menghambat belajar sang anak, maka akan ditulis oleh mudarris bahwa putra antum tidak membawa alat tulis sehingga tadi saat belajar terhalangi atau terhambat. Teman-temannya belajar, putra antum tidak bisa mengikuti. Kasihan sang anak. Ditulislah pesan, mohon besok dan berikutnya untuk mendapatkan perhatian terkait kelengkapan alat-alat tulis atau alat-alat belajar. Tertinggal buku modulnya. Buku modul pelajaran pada hari itu. Sehingga sang anak tidak bisa mengikuti dengan baik dan sempurna. Sang mudarris juga terganggu. Teman-temannya juga terganggu. Menjadikan suasana kurang nyaman. Ketika ada salah satu atau dua anak didik yang tidak membawa buku pelajaran. Kalau itu dibiarkan, akan membentuk mental yang tidak baik pada komunitas tersebut, pada anak-anak didik tersebut. Maka lembaga melalui mudarris, melalui ustadz pengajar, memberikan pesan, mencatatkan pesan. Atau terkait dengan kesehatan fisik anak ini. Bisa saja dia sakit saat di sekolah, saat di madrasah. Entah pendengarannya, entah itu terkait penglihatannya, atau terkait perutnya, atau terkait ini itunya. Mudarris menulis, berpesan kepada orang tua. Anak antum tadi mengalami keluhan ini atau itu saat belajar. Mohon saat di rumah bisa dibantu untuk diperhatikan atau diberikan obat-obat sesuai dengan ketentuan yang ada. Atau terkait akhlaknya. Saat di sekolah, saat di lembaga, sang anak melakukan sebuah akhlak yang tak terpuji. Mengganggu temannya, membuat ribut di kelas. Maka ditulis oleh sang mudarris dengan harapan orang tua membantu, tolong nanti ketika di rumah diberi nasihat dengan cara yang baik. Agar saat belajar untuk tenang dan menjaga adab-adab. Pesan dari sekolah atau pesan dari lembaga. Keberadaan buku komunikasi ini atau BUKOM itu sangat-sangat membantu pendidikan. Membantu jalannya kegiatan belajar mengajar atau KBM dan membantu untuk terkontrolnya akademik anak-anak ataupun terkontrolnya akhlak putra-putrinya bahkan kesehatannya sekalipun. Sebaliknya, BUKOM itu juga memberi kesempatan kepada sang ayah atau ibu untuk menuliskan pesan-pesan kepada mudarris atau mudarrisah terkait tingkah laku anak-anak di rumah atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat di rumah dalam memahami pelajaran atau yang lainnya. Pesan-pesan dari orang tua. Harapannya informasi tersebut membantu sang mudarris atau membantu lembaga untuk mengatasi kekurangan tersebut. Demikianlah timbal balik komunikasi dan informasi. Namun pada kenyataan, kita masih mendapati, dan ini salah satu permasalahan yang diajukan, tidak sedikit dari para orang tua yang kurang perhatiannya, bahkan pada sebagian mereka tidak perhatian sama sekali. terhadap apa yang namanya buku komunikasi. Diharapkan buku komunikasi itu kembali kepada pengajar atau kepada sekolah sudah dalam keadaan tertandatangani atau ada paraf sebagai alamat atau petunjuk bahwa orang tua, ayah atau ibunya telah membaca buku komunikasi itu dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Tapi sayang, tidak sedikit dari para wali santri yang kurang peduli. Butuh adanya ta'awun dari kedua belah pihak. Bagaimana kita mengatasi keadaan anak-anak ini? Kalau dikiaskan dalam perkara dunia, contoh dalam masalah kesehatan, kalau ada anak kita yang sakit, dia akan datang ke dokter dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan kebiasaan orang tua akan menyampaikan kepada dokter apa adanya tentang anak ini. Informasi tentang anak tersebut yang diharapkan oleh orang tuanya dokter memahami secara lengkap dan bisa mengobati atau membenahi kesehatannya. Dia akan cerita ini begini, ini sekian hari suhunya sekian, saya kasih ini, dia begini. Informasi yang banyak. Bahkan walaupun kadang seorang dokter tidak membutuhkan informasi itu, tapi dia seorang ayah atau ibu akan banyak bercerita. Lalu bagaimana dengan urusan akidah, urusan akhlak, urusan ibadah anak-anak? Bagaimana mengobatinya kalau tidak ada informasi yang lengkap yang dibutuhkan? Ayuha al-ikhwa barakallahu fikum. Ketika anak akan berangkat ke sekolah, tadi sempat disinggung, sejumlah anak didik tidak membawa beberapa perangkat atau alat tulis atau buku-buku modul, buku mukarror, buku pelajaran. Padahal sudah dihimbau oleh lembaga agar para orang tua, ayah atau ibu, memeriksa tas anak-anak, apa yang ada di dalamnya, dan apakah sudah lengkap untuk pelajaran pada hari itu. Perhatian seorang ayah dan ibu itu punya pengaruh positif kepada kemauan anak-anak dan akhlak anak-anak. Jangan dikira itu kegiatan tanpa manfaat. Bermanfaat, sang anak akan merasakan dan terbiasakan dengan tanggung jawab bahwa ayahku atau ibuku selalu melihat tas sekolahku saat berangkat dan saat pulang. Saat berangkat dilihat, disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah dibagikan oleh sekolah. Dilihat alat tulisnya lengkap atau tidak. Itu punya pengaruh mental kepada anak-anak. Keteladanan. Karena anak-anak akan meniru kebiasaan tersebut. Ketika seorang ayah atau ibu tidak peduli, di saat anak harus berangkat sekolah dan pulang sekolah sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Ibu dengan alasan memasak, ayah dengan isi kesibukan dagangnya ataukah yang lainnya. Sampai tidak ada perhatian. Anak pun akan terdidik, tumbuh, berkembang di atas kebiasaan ini. Dan itu akan melahirkan mental yang tidak baik. Karena dia nanti diharapkan untuk menjadi pendidik. Dia diharapkan untuk bisa menjadi mudarris atau da'i dan seterusnya. Berpengaruh pembinaan di masa kecil terhadap mental dan sikap atau akhlak di masa anak-anak itu dibutuhkan oleh umat. Ayuhal ikhwah, perkara yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian daripada mas'uliyah, tanggung jawab. Begitu juga penting adanya keteladanan dari para orang tua. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mulai melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Mulai diperintah, diajak, yuk salat. Sebatas mengajak dan memerintah. Tidak diizinkan memukul pada saat itu. Mengajak, menghimbau, memberi semangat untuk melakukan sholat. Baru diizinkan untuk dipukul pada umur 10. Tentu semuanya ada langkah-langkah dan tahapan-tahapannya. Membutuhkan waktu tersendiri membahasnya. Tetapi setidaknya di sini bahwa orang tua, ayah khususnya, kemudian ibu, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan mereka atau anak-anak mereka melakukan sholat pada umur 7 tahun. Di sini para ulama menyebutkan bahwa mengajak mereka untuk sholat sekaligus membekali mereka ilmu tentang sholat sesuai dengan tingkatannya. Karena belajar tentang sholat, baik rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, atau yang mustahab-mustahab, itu bertahap, bertingkat. Tapi intinya dihimbau untuk mengajarkan hal itu. Di sekolah diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Beda cara belajar sholat dan wudu di saat TK dengan belajar sholat dan wudu di saat madrasah. Madrasah kelas 1 dan 2 sama-sama belajar tentang sholat dan wudu, berbeda dengan yang kelas 3, kelas 4 atau atasnya. Bobotnya berbeda. Maka diharapkan orang tua untuk mengikuti perkembangan itu. Di samping itu bermanfaat untuk dirinya, karena pada modul-modul itu disebutkan bimbingan-bimbingan ibadah, bimbingan-bimbingan akidah, bimbingan-bimbingan akhlak yang mudah untuk dipahami oleh para orang tua. Sempatkan orang tua membaca modul-modul, ikut mempelajarinya, ikut berusaha memahami. Jangan sampai sebagai ayah atau ibu gak pernah membaca modul-modul anak-anaknya, gak pernah mau tahu apa isi daripada modul-modul tersebut. Ini sebagai bentuk kurangnya rasa tanggung jawab. Kedua, kurangnya menghargai ilmu. Ketiga, itu akan membawa efek kepada anak. Ketika anak mendapati sang ayah atau ibu tidak pernah peduli terhadap pelajaran anak-anaknya, tidak pernah mau tahu isi dari modul-modul yang dipelajari, anak-anak memahami dengan sendirinya bahwa ilmu ini tidak berharga. Ilmu ini hanya untuk dipelajarin saja, bukan untuk dihormati dan diamalkan. Terbukti ayah dan ibuku sibuk aja dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Sibuk aja dengan kesibukan masing-masing. Maka ini adalah cara yang salah. Ayah ataupun ibu hendaknya meluangkan waktu pada setiap harinya, diupayakan membuka modul akidah anaknya. Hari ini bab ketiga akidah. Fikihnya dibuka bab kedua, dibaca dan dipelajarin. Kemudian ditanya sang anak tentang apa yang dipelajari. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk ta'awun yang seiring dari kedua belah pihak. Harapannya pendidikan itu menjadi lebih kokoh, lebih sempurna. Ayuhal ikhwah, pendidikan ini sangat penting untuk kita menseriusinya. Kajian seperti yang kita adakan ini penting untuk ditekuni, diadakan, dipertahankan, istiqamah di atasnya, dimudahkan sarananya. dan seterusnya. Tapi tidak kalah pentingnya, pendidikan dan kajian untuk anak-anak kita justru harus lebih baik penyajiannya, evaluasinya, koordinasinya, ta'awunnya. Harus lebih baik. Karena mereka akan hidup di suatu masa yang tantangannya jauh lebih berat. Dan ini saya ulang-ulang agar kita sadar. Mereka akan hidup di suatu masa yang syubhatnya lebih berat dari yang kita hadapin sekarang. Syubhat dari kaum liberalis, syubhat dari kaum sufisme, syubhat dari kaum syiah, dari kaum khawarij, kaum sekuler, dari kufar. Lebih berat lagi. Maka jangan sampai kita tidak menyiapkan mereka untuk menjadi generasi yang kokoh secara ilmu, kokoh secara iman, kokoh secara takwa, secara ibadah dan akhlak, punya keberanian yang positif. Jangan sampai kita lalai terhadap ini, kasihani mereka. Jangan sampai karena kita yang lengah, kita yang tak peduli, kita yang tidak mau bertahun dengan sebaik mungkin, mereka menjadi orang yang lemah imannya, lemah takwanya, lemah ibadahnya dan akhlaknya. Sehingga di saat fitan terjadi, berbagai fitnah yang mengancam iman dan akidah mereka, mereka tak sanggup untuk istiqamah dan akhirnya menjual agamanya, menjual manhaj dan akidahnya untuk perkara duniawi yang dia mereka tidak bisa sabar menghadapinya. Kita yang punya andil dalam kesalahan itu. Maka mohon para orang tua memberikan contoh dan keteladanan dalam menghargai dan menghormati ilmu. Dituntut kepada semua orang tua untuk memperhatikan sisi keteladanan bagi putra-putrinya. Keteladanan dalam berbagai sisi kesolehan. Tadi sempat disebutkan keteladanan dalam menghormati ilmu, membaca ilmu, menghadiri majalis ilmu, sehingga disaksikan dan dilihat oleh putra-putrinya bahwa ayahku dan ibuku rajin belajar. Rajin membaca dan membuka modul-modul putra-putrinya yang digunakan pelajaran mereka di lembaga pendidikan. Juga penting keteladanan dalam hal ibadah, baik dari ayah maupun ibu. Menghormati syiar-syiar Islam, termasuk yang mungkin sering kita lalai, masalah al-adhan. Bagaimana al-adhan sebagai salah satu syiar Islam disyariatkan di sana beberapa syariat. Antara lain Nabi mengatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma qala al-mu'adzin." Jika kalian mendengar suara panggilan azan, hendaknya kalian juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-mu'adzin. Salah satu perintah dari Nabi. Maka saat azan dikumandangkan, kita di rumah, kita bersama teman-teman, jangan terus kita aja ngobrol. Hentikan obrolan kita demi menjawab azan dan mengikutinya, serta memberi contoh kepada anak-anak kita. Saat kita di rumah, kita lagi duduk berbincang, kemudian dikumandangkan azan, berhenti perbincangan itu. Yuk kita jawab azan. Sesekali kita nyaringkan jawaban azan kita untuk tanbih, untuk mengingatkan yang di sebelah kita. Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar Islam. Di samping tentu pahala yang ada di sana. Syariat yang kedua, ketika didengarkan atau dikumandangkan suara azan dan selesai lantunan azan itu dikumandangkan, maka disunnahkan untuk berdoa. Didahului dengan as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhir dari doa. Yang itu juga dipelajari oleh sebagian putra-putri kita. Dihafal oleh mereka. Mereka sudah tahu syariat tersebut. Maka ketika melihat abi atau ummi menghormati azan, menjawab suara azan, dan berdoa setelah azan, anak-anak akan terbiasa dengan itu. Terbiasa menghormati syiar agama. وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Yang demikian itu sesungguhnya barang siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian daripada takwa. Apa saja syiar agama kita hormati, kita kedepankan, kita hidupkan. Ini contoh-contoh. Begitu juga tentang sholat. Ibu di rumah, ketika datang atau tiba waktu sholat, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Segera berwudu, akan dilihat oleh putra atau putri kita. Ketika ummi mendengar azan, menjawab suara azan, berdoa, kemudian meninggalkan pekerjaannya, menuju ke tempat wudu, berwudu, kemudian berdoa setelah wudu, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah, dan seterusnya. Pemandangan ini bagian daripada pendidikan. Sungguh bertepuk sebelah tangan kalau di sekolah atau di lembaga anak-anak belajar, ditalkinkan doa-doa, dan dididikkan beberapa amalan-amalan sunnah, doa-doa, namun di rumah anak-anak tidak melihat praktek daripada amalan itu. Anak-anak punya kesimpulan bahwa ilmu ini ya sekedar dipelajari untuk dipelajari, kemudian nanti di saat ujian saya harus bisa menjawab, kemudian setelah itu selesai. Saya naik kelas, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Begitu juga keteladanan dalam hal-hal yang lainnya. Kedermawanan. Bagaimana ayah dan ibu mengajarkan kedermawanan, al-jud, kepedulian. Semua itu ada dalam sunnah. Dan anak-anak sudah belajar tentang kedermawanan sebagai salah satu sifat mulia. Ajarkan bagaimana bersedekah kepada tetangga, bagaimana memberi hadiah kepada tetangga. Suruh anak-anak yang mengantar. Beberapa hal anak-anak itu diminta untuk membantu. Menyiapkannya untuk apa? Untuk sedekah buat tetangga yang di sana. Ini untuk tetangga yang di sebelah sana. Terbentuk mental itu pada anak-anak kita. Keteladanan dalam ifsya'us salam, menebarkan salam. Perkara nampak ringan, tapi itu punya pengaruh yang sangat besar dan positif terhadap mental dan akhlak budi pekerti anak-anak kita. Di samping kita menghindarkan dan wajib untuk menghindarkan al-ghibah, lebih penting untuk ditekankan terkhusus saat ada putra-putri kita di situ. Ghibah itu dilarang, haram hukumnya, tetapi dia akan menjadi lebih besar ketika mafsadah atau efek negatifnya mengenai orang lain. Maka perlu waspada. keteladanan dalam banyak perkara. Yang itu insya Allah keumuman atau global poin-poinnya ada di buku-buku modul. Ada di buku-buku pelajaran putra-putri kita. Sehingga yang di rumah sifatnya adalah amaliyah. Praktek. Dan ini bukan kecil, sekali lagi. Punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan. Ikramud duyuf, dalam menghormati tamu. Anak-anak belajar di sekolah. Di rumah perlu diajarkan bagaimana caranya. Ikramud duyuf. Ayuhal ikhwah. Di situ ada beberapa hal penting lainnya. Yang perlu untuk diketahui oleh para orang tua. Para wali santri. Sering juga terjadi kesalahpahaman antara beberapa orang tua dengan pihak lembaga dalam menangani putra-putrinya. Penting diketahui, tentu yang namanya para mudarrisin, mereka manusia biasa yang bisa lalai, bisa lupa, bisa salah. Tapi di situ ada rambu-rambu yang penting untuk ditempuh supaya pendidikan itu tetap utuh. Supaya pendidikan itu tetap berlanjut. Ada rambu-rambunya. Rambu yang pertama antara lain adalah fa'tul buyuta min abwabiha. Kalau Anda sebagai wali santri mendapati kesalahan atau sesuatu yang Anda anggap salah pada seorang mudarris, putra atau putri antum, mudarrisah, maka datanglah rumah itu, masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Pintu yang disediakan. Jangan lewat belakang. Nanti jadi masalah. Pintunya siapa? Ada mudir. Sampaikan kepada mudir bahwa kami mendapatkan begini-begini. Setelah rambu yang berikutnya, at-tasabbut. Benar-benar meng-cross-check validitas berita yang antum terima. Atau suatu perkara yang antum anggap salah, yang antum lihat, antum mengiranya itu salah. Tasabbut, jangan terburu-buru. Kalau antum sudah menempuh itu, sampaikan dengan cara yang baik, yang santun. Sampaikan dengan cara yang menunjukkan penuh harapan untuk kebaikan bersama. Bukan dengan cara penyampaian yang cenderung kasar atau kata-kata yang tidak santun atau tidak nampak etikat baik untuk memperbaiki keadaan. Adanya adalah semangat mengkritisi. Jangan, karena itu lembaga tempat anak antum belajar. Kekurangannya adalah kekurangan antum. Kebaikannya insya Allah jadi kebaikan antum juga. Itu didirikan dan diperjuangkan. Dalam rangka ta'awun. Bukan mencari materi. Dalam rangka untuk saling menguatkan. Melahirkan generasi yang terbaik. Bi'idnillah. Terjadi. Sebagian orang tua. Kalau anak bahasakan dengan bukan lagi memberi masukan tapi mengkritisi. Dengan nada yang kurang baik. Kata-kata yang kurang santun. Redaksi yang cenderung mengguruin. Jangan. Karena para mudarrisin itu juga dibimbing dan ada musyawarah-musyawarahnya. Ya. Sampaikan dengan bahasa yang baik, afwan Ustaz, sebatas yang saya dengar mungkin saja saya salah. Tapi sebatas yang sampai kepada saya seperti ini. Saya belum paham maksudnya. Atau mungkin ada alasan tertentu Ustaz yang kami belum tahu, mungkin kami ingin tahu. Sampaikan dengan baik. Nah, setelah tadi kita benar-benar memiliki berita yang valid, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Lo dari mana antum tahu itu? Dari putra Anas. Nah, dari putra, kemudian antum menyimpulkan, memutuskan, memvonis, marah, kata orang awam melabrak sekolah, melabrak mudarris, sang ibu melabrak mudarrisah. Subhanallah. Tidak demikian caranya. Barakallahu fikum. Berita dari anak, antum waspada. Karena anak-anak cara menyampaikan aja redaksinya masih perlu dituntun. Anak-anak tidak bisa menyampaikan sebuah berita sesuai porsinya. Orang dewasa aja gak bisa kok. Banyak yang gak bisa. Apalagi anak-anak. Perlu waspada. Barakallahu fikum. Kecuali lembaga pendidikan itu memang lembaga yang materialistis, memang didirikannya untuk mendapatkan materi atau tujuan bisnis. Itu pun tetap seorang mukmin menyampaikan dengan rambu-rambunya. Apalagi sebuah lembaga yang didirikan untuk tujuan ta'awun, untuk sebagai bentuk kepedulian, bukan dengan tujuan-tujuan bisnis. Ayuhal ikhwah, perlu antum ketahui bahwa tidak sedikit dari mudarrisin itu demi pendidikan meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya, dia dan keluarganya, sampai urusan di rumah, urusan memasak aja seorang istri yang dia mudarrisa gak sempat. Sang suami yang juga mudarris sabar menghadapi keadaan itu. Karena istri harus berangkat pagi hari, pulang menjelang duhur. Harus ikut rapat demi rapat. Evaluasi pendidikan. Tidak jarang terjadi sebagian mudarrisa itu, maaf saja, sampai mengalami keguguran. Karena lelah. Tidak sedikit dari mudarrisa yang membawa bayi yang masih disusuin. Sementara dia harus mengajar, tidak ada tempat bayi. Di beberapa lembaga pendidikan teman-teman kita, di beberapa kota sangat sederhana. Berapa yang mereka dapatkan dari pondok? Akhirnya bersama itu mereka harus memproduksi beberapa makanan ringan untuk dijual. Bisa saja kalau mereka minta maaf, gak bisa berta'awun, karena saya harus mencari nafkah. Bisa. Bisa saja mereka minta maaf. Karena saya harus merawat anak-anak di rumah. Harus menyiapkan untuk suami. Barakallahu fikum. Tapi karena semangat ta'awun yang tinggi. Semangat perjuangan. Untuk menolong saudaranya. Mereka rela melakukan itu semua. Maka mohon, ketika ada sesuatu yang antum anggap sebagai masukan, sampaikan dengan rambu-rambu yang sebagiannya sudah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Begitu juga di tempat pendidikan. Kalau antum melihat sesuatu yang antum anggap mungkar pada anak didik, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah tersebut melalui pintu yang sudah disediakan. Jangan main asal ingkar, asal kritik, gak melihat suasana. Salah lagi. Menganggap itu sebagai kemungkaran, ternyata dia gak tahu bahwa dalam permasalahan itu ada rincian yang difatwakan oleh ulama. Karena dia tidak belajar, dia orangnya mustajil, terburu-buru, dan tidak santun. Akhirnya apa? Menciptakan suasana yang gak nyaman. menciptakan suasana yang enggak harmonis. Ini adalah sebagian masail pendidikan yang nampaknya perlu untuk kita terus berbenah. Kenapa? Karena target dan tujuan kita besar. Target dan tujuan kita besar. Kita perlu menyikapi anak-anak ini dengan cara yang terbaik. Untuk perhatikan mereka. Mereka akan hidup yang tadi anak katakan. Pada masa yang cukup sulit. Mungkin orang tua kita yang sudah wafat. Gak menyangka bahwa kita akan menghadapi sekian fitan. Gak menyangka bahwa kita akan menghadapi sekian fitnah. Dan penting untuk kita ketahui. Pendidikan yang sekarang sedang kita jalani dan kita perjuangkan. Dan masih Allah beri kemudahan sampai hari ini. Kalau tidak kita menjaganya baik-baik. Tidak bertaawun dengan baik-baik. Tidak berusaha membenahi niat-niat kita. Tidak ada upaya untuk sungguh-sungguh dan mensyukurinya. Khawatir. Nikmat itu gak betah berada pada kita. Dia pergi. Dengan kata lain dicabut oleh pemiliknya. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wal'iyadu billah. Sampai pada kondisi. Kita tidak bisa menyekolahkan lagi anak-anak kita di pendidikan ahli sunnah. Tidak bisa lagi mendidik anak-anak kita di pendidikan-pendidikan yang mengajarkan tauhid. Mengajarkan sunnah. Wa manhajus salaf. Penting untuk dijaga. Tidak muncul sedikit masalah. Tiba-tiba berlepas diri. Muncul sedikit masalah. Cabut anaknya. Muncul sedikit masalah. Pergi. Ya, ini masalah besar. Harus dihormati. Dijaga baik-baik. Ada sedikit ketersinggungan. Pergi. Gak mau lagi ta'awun. Ya subhanallah, semudah itu. Seringan itu. Barakallahu fikum. Perpisahan, perpecahan, menjadi perkara yang ringan. Persatuan itu menjadi tidak berharga lagi. Sehingga yang dikorbankan adalah pendidikan anak-anaknya. Karena ketersinggungan-ketersinggungan.
1: Ada sebagian orang tua yang tersinggung dari lembaga, padahal dia yang salah. Setelah dipelajari, anaknya dicabut, disekolahkan di sekolah umum. Padahal dia tahu tentang mafsadah-mafsadah yang akan didapat. Tersinggung, dicabut anaknya, disekolahkan di tempat hizbiyin. Kasiannya anak itu. Jadi korban. Ketidaksabaran orang tuanya. Masa depannya dipertaruhkan. Hidayah memang di tangan Allah. Bukan di tangan kita. Gak ada di antara kita yang memilikinya. Tetapi di situ ada sebab-sebab. Yang mengantarkan kepada hidayah. Sehingga pendidikan ini. Yang di sana kita bisa mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran was sunnah. Di atas manhajus salaf. Mendidik anak-anak kita untuk bertauhid dan beriman sesuai dengan bimbingan para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Adalah sebuah nikmat yang besar nilainya. Harus dijaga baik-baik. Dihormati. Kesalahan pasti terjadi. Kullu ibni adam khata. Setiap anak manusia ini pasti berbuat salah. Tapi bagaimana? Permasalahannya bukan bagaimana kesalahan itu terjadi atau ditemukan. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara memperbaikinya. Kalau setiap ditemukan kesalahan menjadi sebab Porak-porandanya sebuah program, terhentinya sebuah amalan soleh, tercabik-cabiknya ukhuwah yang diperintahkan dalam syariat ini. Berapa banyak ukhuwah yang akan tercabik-cabik? Berapa banyak dakwah yang akan tercoreng? Berapa banyak pendidikan yang akan menjadi korban? Anak-anak pada bingung melihat sikap para orang tua. Pindah sana, pindah sini, kirim sana, keluar dari sini, cabut dari sana. Bingung anak-anak. Lewong baru kemarin ukhuwah itu terjalin. Baru kemarin saling berpelukan, tertawa ria, safar bersama. Tiba-tiba secepat itu terjadi perpecahan, perselisihan. Ya subhanallah. Anak-anak kita bingung. Apa ini? Maka ayuhal ikhwah, penting untuk disadari bersama. Semua itu ada mizannya, ada takarannya dalam bersikap, dalam menilai, dalam membenahi. Butuh ta'anni, sikap tidak terburu-buru, butuh tasabbut yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Wah, itu tasabbut-tasabbut kayak manhajnya Abul Hasan atau Alil Halabi. Ya jahil, Anda tidak pernah membaca penjelasan ulama tentang syubhatnya Alil Halabi. Kemana, apa dan kemana maunya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apa itu tasabbut ala Alil Halabi dan ala Abul Hasan Maribi dengan tasabbut yang terbimbing oleh para ulama, yang diperintahkan dalam Al-Quran was sunnah, dicontohkan oleh para salihin? Waspada. Upaya menasehati ada cara dan tempatnya serta waktunya. Ada metodenya. Jangan sampai kita ikut-ikutan cara-cara sufaha dengan alasan menasehati, alasan jarh wa ta'dil. Nah, al-jarh wa ta'dil itu ilmu yang mulia. Yang bisa mengemban dan mengamalkannya adalah orang-orang yang menghormatinya dan berilmu tentangnya. Hati-hati di masa fitan munculnya orang-orang yang suka membuat gaduh. Orang-orang yang senang kepada perpecahan. Orang-orang yang sikapnya lebih dilandasi oleh balas dendam, sakit hati, sehingga mengorbankan dakwah dan tarbiyah. Waspada ayuhas salafiyun, ahlus sunnah. Ma hakadha ya Sa'du turadul ibil. Enggak demikian wahai Sa'ad. Onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Bukan dengan cara yang salah seperti itu. Nanti gaduh. Nanti akan menimbulkan korban. Kenapa? Munculnya saat-saat yang banyak ini. Munculnya orang-orang sufaha. Munculnya al-ghawghaiyun. Orang-orang yang serampangan. Tidak menimbang. Mafsadah-mafsadah yang muncul. Sehingga al-jarhu wa ta'dil tergambarkan dengan gambaran yang sangat suram. Sunnah ar-rudud alal batil wa alal akhta. Sunnah membantah kebatilan atau kesalahan-kesalahan yang terbimbing oleh ulama dengan metodenya, dengan prinsip-prinsipnya. ada mizannya, ada timbangannya yang diletakkan oleh ulama, itu tergambarkan dengan gambaran yang negatif. Jangan sampai pendidikan ini menjadi korban. Menghancurkan itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada membangun. Ditata dengan baik selama ini. Pelan-pelan dari waktu ke waktu, dari sisi sini, sisi sananya. Dan sampai terbangun pendidikan itu. Mulai berjalan baik. Subhanallah, muncul tangan-tangan jahil yang tak bertanggung jawab dan tidak mengerti tentang pendidikan dia. Bagaimana mau menghormatinya? Bagaimana mau menghormati para pendidik? Nah, maka sekali lagi melalui majelis ini, tolong tarbiyah yang sedang diperjuangkan ini dijaga baik-baik, dihormati, bertahun dengan sebaik mungkin. Ada masukan, sampaikan dengan baik, dengan rambu-rambu yang tadi sebagiannya telah disebutkan. Diterima masukan antum, alhamdulillah, semoga menjadi baiknya. Kalau ternyata tidak diterima oleh lembaga, alhamdulillah antum telah menunaikan nasihat. Jangan marah, jangan nesu, jangan ngambek, jangan memprovokasi keadaan. Jangan mengadu domba. Ini yang terjadi dari sejumlah fitnah yang menimpa umat ini. Bermula dari sakit hati karena usulannya tidak diterima. Bermula dari sakit hati katanya nasihatnya tidak disampaikan. Atau tidak diterima dan tidak digubris. Kemudian memprovokasi umat. Membikin gaduh, perpecahan. Dengan alasan-alasan yang tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan perpisahan. Loh, masukan dan nasihat Anda tidak diterima kemudian marah. Kemudian umat harus berpecah. Harus saling membongkar aib. Harus mengorbankan pendidikan. Dan seterusnya. Ada pertanyaan besar. Lah nasihat antum ini lebih tinggi atau sederajat dengan nasihat ulama ya? Kira-kira gimana? Antum sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai ikhwan, sebagai mudarris, menyampaikan nasihat. Kemudian nasihat antum tidak diterima. Dengan kata lain, ditolak. Pertanyaannya, nasihat antum lebih mulia dari nasihat ulama, fatwa ulama, atau tidak? Jawaban yang kedua, tentunya tidak lebih mulia, tidak lebih berharga dibandingkan nasihat para ulama. Kalau ulama saja, Al-Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diterima, boleh ditolak ucapannya, nasihatnya, fatwanya. Kecuali penghuni kubur ini seraya menunjuk kepada kubur Rasulullah SAW karena beliau adalah ulama Madinah. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa kita marah? Kenapa gak cukup marah pada pribadi? Sampai akhirnya mengkondisikan keadaan. Membesar-besarkan permasalahan. Membikin permasalahan dengan gambaran yang seram. Membuat orang takut. Zalim antum terhadap dakwah ini. Zalim antum terhadap tarbiyah ini. Zalim antum terhadap salafiyin. Antum tidak menyayangin salafiyin. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Rahmati, sayangi penduduk bumi itu. Tapi dengan itu Allah yang ada di langit akan merahmati kalian. Rahmati dan sayangi pendidikan salafiyin. Rahmati dan sayangi dakwah mereka, anak-anak mereka. Banyak berita yang menyedihkan. Sebagiannya kita saksikan sendiri. Dari korban-korban fitnah perpecahan yang terjadi. Mereka menuntut kasih sayang dari kita. Kalau tadi nasihat ulama aja seperti itu di

Mereka menuntut kasih sayang dari kita. Kalau tadi nasihat ulama aja seperti itu dijelaskan oleh Imam Malik, lalu siapa Anda? Lalu bagaimana dengan ketika apa yang Anda anggap sebagai nasihat ternyata tidak didirikan di atas data-data dan bukti yang valid? Ada data, tetapi si pelaku tadi punya alasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti permasalahan di situ ada beda pandang. Apakah kemudian boleh gara-gara itu terjadi perpecahan dan perselisihan yang mengorbankan pendidikan, tarbiyah, dan dakwah? Sungguh zalim. Kalau pihak yang Anda anggap menolak dan tidak mau menerima nasihat Anda, kemudian Anda berpisah dengannya, menjatuhkan nama baiknya, menjatuhkan kehormatannya, dan kemudian terjadi perpecahan besar-besaran dan penyikapan besar-besaran, lalu bagaimana dengan yang menolak dan tidak mengamalkan nasihat ulama? Mana yang lebih pantas untuk disikapi seperti itu? Kita dalam konteks berbicara tentang besarnya nikmat tarbiyat abna'ina. Muncul tangan-tangan jahil yang tidak mengerti sedikit pun tentang pendidikan. Memutuskan, menilai, memvonis sampai terjadi kemudharatan yang banyak terhadap pendidikan putra-putri kita. Ayuhal ikhwah, mohon sekali lagi, apa yang sedang diperjuangkan ini untuk kita bersama-sama bertaun dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Masih di situ ada permasalahan-permasalahan penting, tapi saya melihat bukan waktunya untuk dibicarakan. Namun dengan apa yang telah kita sampaikan ini, Ana berharap mengingatkan kita semuanya tentang besarnya nilai nikmat tarbiyah untuk anak-anak kita di atas sunnah, di atas salafiyah. Adanya ketergelinciran, kekurangan jika ada, jika benar terjadi, maka perbaikilah dengan cara yang baik, sebagaimana diulang-ulang oleh ulama kita. Bagaimana cara memperbaiki keadaan itu? Man dalladhi ma'asa'a qat wa man dalladhi lahu husnu faqat. Kata ulama kita, siapa itu orang yang gak pernah berbuat salah? Dan siapa itu orang yang hanya punya kebaikan saja gak ada salahnya? Gak ada. Apalagi mengurus dan menghadapi sebuah dakwah yang besar. Pendidikan yang begitu besar menuntut kita untuk menyiapkan segalanya. Kurikulumnya, modul-modulnya. Bukan gampang, bukan seperti orang menulis buku. Menulis karya yang tinggal duduk di maktabah, duduk di perpustakaan, atau dibantu dengan komputer adanya maktabah syamilah. Dia bisa menulis, kapan dia mau hapus yang ini, dihapus, kapan mau ditambah, ditambah, dan seterusnya. Membuat modul yang harus sesuai dengan kurikulumnya itu gak gampang. Butuh praktek, butuh evaluasi. Butuh saling menguatkan, saling menasehati, saling memberi masukan yang positif. Tapi memang munculnya al-ghawghaiyun di setiap zaman, di setiap fitnah, selalu menjadi orang terdepan dalam merusak keadaan. Memporak-porandakan amalan-amalan yang sedang diperjuangkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, jika benar semua datangnya dari Allah, jika ada yang salah murni karena keterbatasan yang ada pada diri saya, mohon untuk berta'awun membenahinya.

0: هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهدى. أما بعد، Ikhwana fi din, azani Allah wa ayyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini, malam kedua dari bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, tentu tidak ada kata-kata yang paling mulia melainkan kata-kata pujian, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka majlis yang mulia ini. Dengan semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama kembali bertemu kembali bersama antum dalam majlis yang mulia ini. Bersama pula kita ingin mempelajari salah satu dari ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu kita ingatkan dalam setiap majlis. Maka hendaknya sebuah amalan yang besar ini, amalan saleh, amalan talabul ilmi, di antara kewajiban setiap muslim dan muslimah, talabul ilmi faridu ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim, mencakup pula muslimah. Maka ini sebuah kewajiban untuk segenap kaum muslimin dan juga muslimat. Maka supaya amalan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberkahi, maka hendaknya kita landasi dengan kebersihan dan juga kesolehan niat kita. Semoga dengan selalu kita mengoreksi dan juga mengevaluasi keikhlasan dalam setiap amalan ini, Allah memberkahi amalan kita, yaitu amalan talabul ilmi. Bentuk berkahnya, yaitu keberkahan daripada amalan talabul ilmi ini, Allah jadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat, yang selalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang nafi'. Nah, sebuah ilmu yang dengannya menambah rasa khasyah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, menambah kekhusyuan dalam ibadah salat, menambah kekhusyuan dalam ibadah qiraatul Quran, menambah ukhuwah, menambah mawaddah, mahabbah sesama kaum muslimin, sama ikhwah salafiyin wal muslimin. 6. Semakin merasakan kepedulian antar sama kaum muslimin salafiyin, maka ini adalah keberkahan ilmu yang kita cari dan kita gapai. Namun jika ilmu tersebut belum kita merasakan lezatnya ilmu, belum menambah rasa khasyah kita kepada Allah, dan itu adalah cerminan orang kami berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka semestinya untuk kita berbenah diri, mengoreksi, dan yang paling pertama adalah koreksi niatan kita masing-masing. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an, melalui majelis yang mulia ini kita akan bersama-sama ingin beristifadah, mengambil faedah yang terkandung dalam sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-128. Allah mengatakan, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa diratil anfusu as-suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat yang mulia ini ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, di antara mufassirin semisal al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya sebuah riwayat tentang peristiwa yang terkait dengan ayat ini atas sebab nuzul hadil al-ayah. Walaupun di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya. Di antaranya adalah kisah Saudah bintu Zum'ah radhiyallahu anha. Yang beliau radhiyallahu anha mendapati sesuatu yang kurang mengenakkan. Perasaan yang kurang enak. Ketika beliau bersama baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai bagian dari ummahatul mukminin, akhirnya beliau radhiyallahu anha memilih untuk as-sulh, untuk berdamai dengan Nabi alaihi salatu wasalam, untuk memberikan, untuk mengalah tanazul, memberikan waktunya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, daripada 6 adanya perceraian, ditalak, tentu as-sulhu adalah lebih baik dari itu semuanya. Nah, maka ayat ini ikhwana fillah barakallahu fikum, di antara salah satu hukum-hukum syariat yang membimbing kita, memberikan arahan kepada segenap kaum muslimin dan juga muslimat, terlebih lagi dan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga. Namanya rumah tangga, pasti di sana ada 6 sesuatu yang tidak mengenakkan. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan. Nah, adanya gelombang-gelombang rumah tangga. Namanya manusia. Nah, tempatnya kesalahan dan tempatnya kelupaan. Tempatnya kekeliruan, baik dari sang suami ataupun sang istri. Sang suami adalah Bani Adam, khata'un. Nah, demikian pula muslimat, juga dari banat Nabi Adam, bukan bidadari jannah. Semuanya diliputi oleh kekurangan, kelalaian, kelupaan. alfaan dari masing-masing pihak. Maka jika kita mendapati hal tersebut, di antara syariat Islamiyah yang mulia, 6, Allah menyebutkan di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ini, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza, jika ada seorang wanita, nah, seorang istri yang dia mengkhawatirkan perangai suaminya dari perbuatan nusuz dari sang suami, dan juga i'radan, perbuatan al-i'rad. Dijelaskan oleh para mufassirin apa itu makna an-nusuz dan juga al-i'rad. Nah, an-nusuz ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an,

Qala Sa'di rahimallah tarafa'uhu anha. Jika sang suami sudah mulai mengangkat suara. 6. Dalam bahasa kita, arogansi kepada sang istri. Nah, emosi. Mulai mengangkat suara. Atau bahkan menampakkan keangkuhannya kepada sang istri. Hada anusuz. Nah. Adapun al-i'rad lebih daripada itu. Tidak sekedar mengangkat suara, arogansi dengan kata-katanya dan angkuh. Al-i'rad adalah acuh tak acuh sudah tidak menghiraukan istrinya, bahkan tidak memenuhi hak-hak istrinya sebagaimana yang semestinya dia bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Nah, sudah dia tinggalkan hubungan yang semestinya. Nah, hak-hak istri sudah tidak ia penuhi. Nah, mulai acuh tak acuh, tidak mau bicara lagi. Masuk rumah, keluar rumah, la salam wala kalam. Nah, salam pun sebatas kewajiban masuk rumah untuk salam kepada rumah tangganya. Selebihnya tidak mau kalam dengan istrinya. Acuh, cuek, bahkan tidak memenuhi hak-hak atau sebagian hak-hak sang istri. Dalam masalah ini, ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, di antara syariat Islamiyah, perceraian memang perkara yang dibolehkan dalam syariat Islamiyah. Tetapi bukanlah itu amalan yang terbaik selama bisa as-sulhu, dengan mengalah dari pihak sang istri dalam ayat ini. Sebagaimana Saudah bintu Zam'ah bin Zum'ah. Dia mengajukan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk melepaskan hak dia. Giliran waktunya. Nah, untuk diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyadari posisi dirinya. Tapi kedudukan dia sebagai ummatul mukminin sesuatu yang mulia. Nah. Dan seterusnya. Sebagai istri Rasul alaihi salatu wasalam. Perceraian itu tentunya sebuah langkah yang terakhir walaupun diperbolehkan. Tetapi selama bisa as-sulh, dengan mengalah, dengan tanazul pada sebagian hak-haknya tidak terpenuhi, maka itu ditempuh. Fala junaha alaihima. Maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas keduanya. Ayyusliha. Untuk mengadakan islah, perdamaian. Bainahuma, di antara keduanya. Wassulhu khair, kata Allah. Nah, menempuh perdamaian al-islah itu amalan yang jauh-jauh lebih baik. Nah,
Akhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat yang lainnya, An-Nisa 35 juga di antara cara bagaimana Islam membimbing ketika terjadi pertikaian dalam rumah tangganya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, jika kalian khawatir terjadi syiqaq, perpecahan, pergolakan, pertikaian di antara keduanya, nah, namanya pertikaian dalam rumah tangga sesuatu yang tidak mengenakkan. Pada tujuan rumah tangga mewujudkan mawaddah, nah, kebahagiaan, sakinah. Dan juga anak-anak melihat dan senang dengan ketenteraman dan kebahagiaan, kenyamanan dalam rumah tangga ini. Kalau terlihat antara ayah dan ibu terjadi ketidakakuran, terjadi pertikaian, permusuhan, maka utuslah seorang hakam, seorang dhu hikmah, orang-orang yang punya sikap, memiliki sikap yang penuh bijak, betul-betul seorang yang hakam, memiliki sikap yang sangat bijak, cermat, mengetahui mana maslahah dan mana mafsadah. Tidak sekedar seorang alim, bahkan hakam. Nah, akhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, baik utusan hakam dari pihak sang suami ataupun utusan dari seorang dari pihak sang istri. Nah, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya punya niat, memang berniat, meniatkan dalam kalbu kedua-duanya ingin islah, ingin damai, syaratnya adalah al-iradah, an-niyah, memang menghendaki al-islah karena talak memang boleh, tetapi berdampak luar biasa dalam rumah tangganya. Bukan berpisah suami istri, cuma anak-anak juga menjadi korban. Selama bisa untuk as-sulh wal islah, was-sulhu khair, kata Allah. Nah, jika dua-duanya, baik sang suami ataupun sang istri, memang memiliki iradah wan niyah untuk al-islah, Allah berjanji dan janji Allah akan Allah tepati. Yuwaffiqillahu bainahuma. Pasti Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Namun bisyarat al-iradah wujud, al-iradah memiliki niat al-ihslah was-sulh. Selama kedua-duanya atau satu di antaranya tidak ada niat al-islah, bagaimana Allah akan memberikan taufik terwujudnya al-islah di antara keduanya? Akhwana fi din azani Allah wa ikum jami'an. Kita kembali dalam surat An-Nisa 128. Allah mengatakan was-sulhu khair. Perdamaian adalah sesuatu yang lebih baik. Dalam ayat ini terkandung makna yang besar.
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimallahu fi tafsirihi. Mari kita mencoba menggali, mengambil faedah dari penjelasan beliau rahimallahu ta'ala.

al-imam al-mufassir rahimallah, wassulhu khair. Ayat ini atau penggalan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam konteks umum, wassulhu khair. Walaupun masalah yang sebelumnya adalah masalah khasah, masalah khusus pertikaian yang terjadi antara sang suami dengan sang istri. Sang istri mengeluhkan tentang sikap dari sang suami yang terjatuh dalam amalan nuzus ataupun al-i'rad. Nah, nuzus tadi, enam, mengangkat suara, arogansi, menampakkan keangkuhan kepada sang istri. Nah, al-i'rad, betul-betul berpaling darinya, acuh tak acuh. La yatakallam ma'ah. Ma'aha, sudah tidak mau bicara dengan dia. Sudah tidak hirok, tidak menghirukan lagi istrinya. Kalau nusus tadi masih, tapi dengan sikap-sikap angkuh, sombong, arogansi kepada sang istri. Nah, Allah mengatakan wassulhu khair. Walaupun tadi masalah khasah, khususiyah. Nam, tetapi Allah menjawab dengan jawaban yang umum, wassulhu khair. Artinya, perdamaian di sini ayuan nas, tidak hanya bahwa damai itu lebih baik, tidak hanya dalam masalah khususiyah antara istri dan suami, tetapi dalam masalah banyak hal, dalam semua al-umur. Nah, qala as-sa'di rahimallah, wa yukhad min umumi hadzal lafdz wal ma'na. Maka bisa diambil, dipetik dari keumuman lafadz ini dan juga makna ini, anna sulha baina man bainahuma haqq aw muta'awmun aw munaza'ah fi jami' al-asya'. Perdamaian ini ada sesuatu yang lebih baik antara kedua orang yang memiliki hak, tidak dipenuhinya hak antara orang-orang yang berselisih sehingga terwujudnya 6 perselisihan, pertikaian. Au munaza'a fi jami'il asya', atau segala keributan dan pertikaian dalam semua urusan. Annau khairun min istiqsa'i kullin minhuma ala kulli haqqihi lima fi min al-islah wa baqa al-ulfah wal ittisab bi sifatis samah. Bahwa as-sulhu ini, kata As-Sa'di, 6, sesuatu yang jauh-jauh lebih baik daripada ngotot. Masing-masing dia ngotot untuk merebutkan haknya. Satu pihak ini ngotot dengan haknya, pihak kedua juga ngotot dengan haknya. Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mempertahankan haknya, memperjuangkan haknya masing-masing. Masing-masing mengatakan, ini adalah hak saya, ini adalah benar. Maka as-sulhu ya ikhwan wal islah khairun, itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi nam sudah ada al-hakam, al-hakim yang telah memutuskan. Nah,
perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, salah sang hakim mempelajari apa sih yang antum permasalahkan. Nah, setelah membaca, 6, mengoreksi, menelaah permasalahan yang mereka ajukan antara kedua belah pihak, jika sang hakim menetapkan lebih baik antum adanya al-islah, apalagi yang memutuskan ada seorang hakam, ini para alim ulama, para masyayikh yang kita percaya. Wasulhu khair. Wasulhu adalah lebih, jauh lebih baik. Lima fihi minal islah wa baqal ulfah wal ittisaf bi sifatis samah. Nah, karena di dalam al-islah tersebut terwujudnya al-ulfah, akan terbentuk kembali al-ulfah, istima'ul ummah, jam'ul kalimat,

0: Qala As-Sa'di rahimallahu wa huwa jaizun fi jamil asya' illa idza ahalla haraman aw harrama halalan fa innahu la yakunu sulha wa innama yakunu jura. Dan as-salah itu adalah sesuatu yang jaiz, diperbolehkan dalam seluruh perkara, seluruh urusan tanpa terkecuali, illa idza halla haraman, kecuali jika suluh itu mengandung sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, maka yang tidak benar suluh yang demikian. Nah, maka itu bukan suluh namanya, bahkan sebuah kedzaliman, sebuah kelancangan melawan syariat, menentang syariat. Nah, ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat yang mulia ini terkandung faedah yang besar. Nah, baik masalah yang sifatnya khususiyah antar suami istri. Nah, bagaimana solusi jika sang istri mendapati sang suami seperti itu? Selama bisa ditempuh dengan cara as-suluh, dengan cara mengirim hakam dari masing-masing kedua belah pihak. Nah, tetapi suluh tersebut tentunya dengan syarat tidaklah menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Jika sang suami murtad menjadi kafir, tidak ada suluh dengan dia. Nah, jika sang suami berakidah Syiah Rafidhah, la sulha ma'ahu. Nah, atau pula mengharamkan sesuatu yang halal. Namun selama hal itu kekurangan dari sang suaminya tidak sampai batas menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, maka jika adanya sikap at-tanazul, mengalah. Contoh dari perbuatan dari Saudah radhiyallahu anha, nah, memberikan waktunya untuk sang Aisyah radhiyallahu anha. Itu semua akan terwujud kebaikan dari kedua belah pihak. Nah, wasulhu khair. Dan juga semua hal kita dalam bertangga, bermasyarakat, bersahabat, berkawan, berserikat dalam sebuah kerjasama, dalam sebuah ta'awun, tarbiyah, dakwah, kedepankan as-sulh wa tanazul. Jika itu perkaranya adalah perkara-perkara yang manusiawi, kekurangan manusiawi, kesalahan manusiawi, siapa kita? Manahna ayuhan nas. Kalau kita melihat iman kita masing-masing, amal kita masing-masing, rasanya malu jika dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa harus kita ributkan? Nah, apa yang kita banggakan dengan ributnya kita? Dengan perselisihan yang ada ini, apa yang kita banggakan? Salat kita, siam kita, qiraatul Quran kita, wa da'wah kita, wa tarbiyah kita. Justru yang ada wara'u al-khilaf wa tanazu adalah syarrun wa syarrun terbengkalainya ukhuwah wal ulfah, bahkan terbengkalainya pendidikan, na'udzubillah min dzalik. Nah, belumkah kita tersentuh hati kita dengan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi afdal min daratis siyam min daraja as-salah was-siyam was-sadaqah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islah dzatil bayyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama, yang lebih mulia daripada derajat amalan as-salah? As-salah ya ayuhan nas laha fadilah wa manzilah kabira azimah. Salat sebuah amalan yang sangat besar. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya ibadah as-salah ibadah yang kabirah, yang besar, yang agung, yang berat. Idza saluhat saluha sa'ir amalih, wa in fasadat fasada sa'ir amalih. Hadis salat, jika baik salatnya maka teranggap seluruhnya baik amalannya, dan jika rusak salatnya rusak seluruh amalannya, iyadan billah. Ada amalan yang lebih utama daripada darajat as-salah? As-siyam, na'am, min arkan islamil khamsah. As-siyam pahalanya Allah lipat gandakan, yang tidak ada yang mengetahui berapa balasannya kecuali Allah Rabbul Alamin. Jaza bagi orang yang berpuasa, bersiam, saking besarnya fadilah as-siyam. Demikian pula as-sadaqah. Nah, namun ada amalan yang lebih utama daripada as-salah, was-siyam, was-sadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kita mau. Nah, bala ya Rasulullah, na'am, tentu ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bayyin, mendamaikan pertikaian permusuhan. Nah, mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, upaya, usaha al-islah ini, dosa al-kadib adalah dosa yang besar, minal kabair. Namun diizinkan oleh syariat dalam rangka untuk mengislah, islah antara sang suami, antara sang istri, dibolehkan. Jika betul-betul dusta itu nam untuk meraketkan hubungan sang suami istri, itu jika suami istri. Lalu bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu? Nah, yang menjadi terbengkalainya dakwah dan tarbiyah ini. Nah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit dari fawaid yang kita gali dari surat An-Nisa ayat ke-128 ini, walaupun belum tuntas pembahasannya, belum selesai sampai akhir ayat ini, walaupun sebetulnya banyak faedah yang tersirat dari penggalan-penggalan berikutnya. Nah, fa insyaallah taala, semoga pada kesempatan yang lain nah kita akan sambung kembali untuk melengkapi faedah dari ayat ini. Nam naktafi bihada al-miqdar wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من سهل الله له به طريقا إلى الجنة Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama yang diwariskan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya dengan upaya yang ia lakukan untuk menuntut ilmu agama tersebut, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita pasti berharap, bahkan bercita-cita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Semua dari kita pasti bercita-cita untuk hidup berbahagia di dunia, kemudian kelak hidup berbahagia di akhirat, di dalam surga Allah, berkumpul kembali dengan keluarga kita, anak istri kita, di dalam surga Allah, sebagaimana kita berkumpul di dunia. Ini merupakan jalan pintas, jalan pintas untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah, yaitu menjadi majelis-majelis ilmu yang dipelajari padanya agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, Sebagaimana sudah diumumkan bahwa tema kajian kita pada hari ini adalah meneguhkan keistiqomahan di atas hidayah. Meneguhkan artinya mengokohkan. Masing-masing dari kita semua berkewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin berteguh diri dan berupaya untuk meneguhkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Yang dimaksud dengan istiqamah adalah selalu berada di atas jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berupaya berada di jalan tersebut, tidak goyang, tidak goyah dengan adanya ujian dan cobaan. Di atas hidayah maksudnya adalah di atas hidayah Allah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hidayah, petunjuk dari Allah sangatlah mahal harganya. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Dan para ulama menjelaskan bahwa hidayah, ada yang namanya hidayah tauhid dan ada yang berisi kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disampaikan kepada umat manusia. Adapun hidayah at-tawfiq adalah hidayah petunjuk yang merupakan anugerah dan pemberian dari Allah kepada hambanya. Hidayah at-tawfiq, tidak semua dari hamba-hamba Allah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti akan kita ketahui dari penjelasan kajian ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah, fahuwal muhtadi, maka dia adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah. Ini adalah hidayah at-taufiq. Allah Maha memilih hamba-hambanya yang tepat untuk mendapatkan hidayah at-taufiq tersebut. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, yang Allah halangi untuk bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk tersebut, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati bagi orang tersebut waliyan, penolong. Mursyida, dan seorang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga hidayah at-taufiq merupakan hidayah yang sangat mahal sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah Al-Bayan wa-Dalalah. Diberi oleh Allah kemampuan, keahlian untuk bisa memberikan penjelasan, untuk bisa memberikan penerangan dan pencerahan tentang ilmu agama ini, sekaligus memberikan contoh teladan terbaik dalam bentuk amal keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi oleh Allah hidayatul taufik untuk orang lain. Karena itu merupakan hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada seorang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya adalah hidayatul taufik, menjadikan seseorang berada di atas agama yang benar. Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelaskan, untuk menyampaikan agama ini dengan sebaik-baiknya. Namun untuk menjadikan seseorang menjadi Islam, menjadi istiqamah, mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah satu-satunya yang maha memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, yang ketika itu perlawanan dari orang-orang Mekah yang mayoritasnya masih ada hubungan karib kerabat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, pertentangan, permusuhan yang sangat dahsyat dari paman beliau sendiri, Abu Lahab, dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih ada jalinan kekerabatan dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah maksimal memberikan penjelasan tentang Islam, mengajak mereka kepada tauhid, memperingatkan mereka dari kesyirikan, mengajak mereka untuk meninggalkan kehidupan jahiliyah, mengajak dan mendorong mereka untuk berislam, agama yang benar. Namun pertentangan demikian kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Ketika itu di Mekah ada dua orang yang dikenal cerdas, pemberani, teguh dalam pendiriannya, siap untuk membela apa yang diyakini sebagai kebenaran. Di masa jahiliyah ketika itu, yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, yang kemudian dikenal dengan julukannya Abu Jahal. Abu Jahal di masa jahiliyah dulu tokoh Quraisy, dikenal dengan Abul Hakam, julukannya Abul Hakam, seorang yang cerdik, yang pandai, masalah serumit apapun dia bisa membantu untuk mengurai dan menyelesaikannya, sehingga dijuluki dengan Abul Hakam. Namun ketika cahaya Islam datang, gelap baginya, tidak bisa menerima kebenaran Islam, Allah tidak beri hidayah. Hidayatul taufik. Yang Allah beri hidayah adalah Umar ibn Khattab, yang sebelumnya menentang Islam, menyikapi dengan sikap yang keras terhadap kaum muslimin, Allah beri hidayah taufik, masuklah beliau ke dalam agama Islam. Ini adalah hidayah taufik, sangat mahal sekali. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam ditegaskan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada seorang yang engkau cintai sekalipun. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan paman beliau Abu Talib, yang sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam masa anak-anak sebagai pengasuhnya sampai usia dewasa beliau yang menikahkannya, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, mendapatkan penentangan dan permusuhan dari orang-orang Quraisy, sang paman Abu Talib selalu berusaha membela keponakannya, yang tentu di sana ada paman rasul yang lainnya yang bernama Hamzah, yang benar-benar berislam dan membela Islam dengan jiwa dan raganya. Abu Talib disebutkan dalam sejarah bahwa di akhir-akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengajaknya kepada Islam. Di sisi lain tokoh-tokoh Quraisy mengunjunginya. Jangan kau tinggalkan agama nenek moyang. Jangan kau tinggalkan agama Abu Talib yang menyembah berhala.

meninggalkan agama nenek moyang. Jangan kau tinggalkan agama Abu Talib yang menyembah berhala. Hingga disebutkan dalam Sahih Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya bahwa Abu Talib meninggal di atas agama nenek moyangnya, tidak berada di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersedih. Seorang paman yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau telah menjadi nabi dan rasul, berusaha untuk membela dengan segala yang dimilikinya. Namun Allah tegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian mahalnya hidayatul taufiq mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ingat bagaimana di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para pemuda. Yang para pemuda ini hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat kerajaan yang jauh dari agama Allah. Mereka segelintir pemuda dari tokoh-tokoh, dari putra-putra tokoh yang ada ketika itu mendapatkan hidayah dari Allah, hidayatul taufiq, untuk menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang beribadah kepada selain Allah, tidak terpengaruh dengan kehidupan jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan, sampai-sampai mereka harus meninggalkan lingkungan yang telah rusak tersebut, kemudian mengamankan diri untuk menyelamatkan iman dan agamanya di dalam goa. Al-Kahfi artinya adalah goa. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk mereka hidayah. Sampai di sini, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mengetahui bahwa hidayatul taufiq adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya untuk bisa mengenal agama Islam, untuk bisa mengenal agama yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, untuk bisa berusaha meninggalkan kemaksiatan, menjalankan ketaatan, ini merupakan hidayatul taufik yang sangat mahal sekali. Masing-masing kita yang insya Allah Allah beri hidayatul taufik ini harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kalau bukan karena Allah, tidaklah mungkin kita berada di atas hidayah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah kemudian terus berusaha istiqamah di atas hidayah tersebut, istiqamah di atas agama Allah, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas rambu-rambu syariat ini, Allah akan terus tambahkan

hidayah di atas hidayah. Dalam berbagai bentuk hidayah itu, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka terkadang kita merenung, mengevaluasi diri kita. Dalam satu kesempatan Allah tunjukkan kebenaran kepada kita. Semakin kita berusaha ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita berusaha untuk mencari ridha Allah, semakin kita berusaha mendahulukan ridha Allah dari selainnya, terbuka hidayah berikutnya. Kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk membina keluarga, kemudahan-kemudahan dalam bentuk kebaikan, dan ini merupakan bagian dari jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimukumullah, demikianlah sesungguhnya hidayah yang merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Sangat mahal sekali hidayah itu, taufik untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita bisa mengenal agama Islam, untuk Allah jadikan kita semua lebih mengetahui, semakin hari semakin lebih tahu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan hidayah itu taufik yang harus disyukuri dan harus berusaha kita memohon kepada Allah agar senantiasa hidayah itu taufik ini berada di tengah-tengah kita hingga Allah mewafatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, masih senantiasa berdoa dalam sujud beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, jiwaku di atas agamamu. Padahal beliau alaihi salatu wassalam sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penduduk surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan syafaat kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk bisa dengan izin Allah memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu dari umatnya. Walaupun demikian, beliau selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan jiwa, condongkanlah jiwaku ila ta'atik, kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, permasalahan hidayah yang kita tadi telah mengetahui, ada hidayah al-bayan wad-dalalah berupa pencerahan ilmu agama, berupa ilmu. Kemudian ada hidayah at-taufiq, ini di dunia. Disitulah perjalanan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh dua hidayah tadi. Dan nanti di
akhirat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada al-hidayah yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala al-hidayah yaumul qiyamah ila tariqil jannah wa huwa as-siratal mustaqim wa huwa as-siratul mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa unzila bihi kutubahu wa hudiya hunaka ila as-siratal mustaqim al-musil ila jannatihi wa dari thawabihi wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha as-sirat alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi ala as-siratil mansub ala matni jahannam wa ala qadri sayrihi ala hadhihi as-sirat fayakunu sayruhu ala hadhihi as-sirat. Kata beliau di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa ada jenis hidayah kelak di hari kiamat. Ketika masing-masing dari umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang sangat dahsyat. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni." Suatu hari seseorang lari dari saudaranya, pisah dari saudaranya yang dahulu di dunia saudara kandungnya, terpisah di padang mahsyar tersebut. Wa ummihi wa abih, pisah dengan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, terpisah dengan istri dan anak-anaknya. Di kulli imri'in minhum, masing-masing dari pribadi, dari individu pada saat itu, di hari kiamat tersebut, sya'nu yughni, tersibukkan oleh urusan keselamatan dirinya masing-masing. Sendiri-sendiri. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah pada hari kiamat tersebut, dalam hadis yang panjang tentang kisah-kisah hari kiamat, di sanalah ditimbang catatan amal. Pada hari kiamat pula hingga akhirnya masing-masing dari hamba Allah tidak ada pilihan kecuali menuju surga dan menuju neraka. Ilal jannah au ilan nar. Nah, hidayah jenis yang ketiga ini pada hari kiamat yang akan menuntun seseorang kepada surga Allah, untuk bisa menuju as-siratal mustaqim yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah, yang akan memasukkan seseorang kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka barang siapa yang mendapatkan hidayah fi hadhihi ad-dar ila siratillahil mustaqim, barang siapa yang di masa hidupnya di dunia berhasil mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah yang tadi disebutkan, hidayatul al-bayan wa dalalah, kemudian hidayatul taufiq. Di dunia mendapatkan hidayah dari Allah.
berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah mengutus para nabi untuk mengajak umat manusia padanya, jalan yang dibimbingkan oleh kitab-kitab suci, maka kelak di akhirat pun akan mendapatkan hidayah untuk mudah mendapatkan as-sirat, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi ala hadha as-sirat alladhi nasabahu الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. Keberadaan seseorang, keistiqomahan seseorang di dunia di atas agama Allah, di atas syariat Allah, di atas hidayah Allah, itu akan sangat berpengaruh ketika dia melintasi jembatan yang Allah bentangkan di antara dua mulut jahanam. Semua dari hamba-hamba Allah akan melewatinya. Hamba-hamba Allah selain orang-orang kafir akan melewatinya. Melewati as-sirat tersebut. Kadar keselamatan ketika melewati jembatan yang berada di antara dua mulut jahannam itu sesuai dengan kadar keistiqomahan seseorang ketika hidup di dunia. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kondisi melintas di atas jembatan yang sangat mengerikan itu sesuai dengan kondisi keistiqomahannya ketika menjalani agama Allah di masa hidupnya. Ketika dia seorang yang benar-benar istiqamah di atas hidayah Allah, menjadikan agama Allah sebagai pedoman dalam hidupnya, rambu-rambu dalam hidupnya, kokoh di dalam berpegang teguh dengannya, yang halal ditempuh, yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, yang dicari adalah ridha Allah, kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan semua dijalankan, yang haram ditinggalkan, maka perjalanan dia untuk melintasi jahannam tadi, melintasi jembatan yang berada di antara dua mulut jahannam sesuai dengan kadar keistiqomahannya. Yang benar-benar kuat di dalam berpegang teguh, di dalam istiqomah di atas hidayah, cepat melewatinya. Yang berkurang sesuai dengan kadar itu pula dia melintasinya. Yang betul-betul hidupnya tercampur banyak oleh syubhat dan syahwat, maka kondisi sangat mengerikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa sesuai dengan kadar syubhat dan syahwat yang ada dalam kehidupan seseorang ketika di dunia, sesuai dengan kadar itu pula al-kalalib yang akan menyantolnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Al-kalalib adalah besi yang berbentuk cekung seperti pancing namun besar, yang berada di sekitaran yang Allah jadikan besi-besi tersebut mencabik, mencantol orang-orang yang melintasi as-sirat jembatan tadi. Semakin seseorang tidak kontrol dalam hidupnya, tidak peduli halal dan haram, sesuai apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya,
Demikian pula syubhat-syubhat terus tidak dipedulikan olehnya. Sesuai dengan kadar itu pula banyaknya al-galalib, besi-besi yang dipancangkan di sekitar jembatan tersebut untuk menggait dia dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa pentingnya istiqamah di atas hidayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, wal yanzur asy-syubuhat wasy-syahawat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadha as-siratal mustaqim fa innaha al-kalalib allati bijambatay dhaka as-sirat takhtifuhu wa ta'uquhu an al-murur 'alayhi fa in kathurat huna wa qawiyat fa kadhalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Itu tadi yang tadi dijelaskan, semakin seseorang tidak peduli dalam hidupnya, maka kadalib, besi-besi yang akan mencantolnya dan memasukkan ke dalam neraka semakin banyak. Namun sebaliknya, semakin seseorang berhati-hati dalam hidupnya, berusaha istiqamah di atas agama Allah, berusaha menjaga diri dari murka Allah, maka semakin kecil jumlah al-kalalib yang berusaha untuk mencabiknya. Bahkan semakin dia orang yang taat kepada Allah, maka dia akan mudah lewat di atas jembatan tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya al-galalib tadi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabb kamu, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian dia sebutkan, fasu'alu al-hidayah mutadhamminun dihusuli kulli khair wassalamah min kulli syar. Maka memohon hidayah kepada Allah mencakup permohonan untuk mendapatkan seluruh kebaikan serta keselamatan dari kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-siratal mustaqim atau al-hidayah itu hakikatnya seperti apa? Yang kita diperintah untuk istiqamah di atasnya, bahkan memohon kepada Allah untuk senantiasa berada di atasnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Dari kalangan para nabi, asy-syuhada, as-salihin, as-siddiqin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Berarti jalan as-siratal mustaqim atau al-hidayah itu adalah jalannya para nabi, jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalannya orang yang Allah murkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Bagaimanakah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu telah terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim dan terkandung di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Ummul mukminin Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah, kepribadian Rasulullah, perilaku Rasulullah adalah Al-Qur'an.
Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sangat banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akidah beliau, prinsip beragama beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak dan adab beliau, bagaimana muamalah beliau alaihi salatu wassalam. Semua tercakup dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, di antara yang beliau pesankan adalah agar kita berpegang dengan dua pusaka, Al-Quran dan jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya waktu Isya telah tiba. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan setelah salat Isya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan sejenak kajian kita. Setelah itu insyaAllah jika ada sesi tanya jawab, silakan nanti bisa kita buka. Kemudian setelah itu acara ramah tamah. Tadi sudah kita ketahui bersama tentang hakikat hidayah, hakikat dari as-siratal mustaqim yang sesungguhnya adalah jalannya para nabi, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, beliau menjelaskan di dalam tafsir beliau, ثُمَّ قَالَ تَعَالَى اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Kemudian Allah berfirman, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. أَيْ دُلُّنَا وَأَرْشِدْنَا وَوَفِّقْنَا لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Maksudnya adalah, ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami taufik untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqul wadihu al-musilu ila Allah wa ila jannatih. As-siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang benderang, yang jelas. Al-musil ila Allah, yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Wa ila jannatihi, dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Jalan yang lurus itu adalah ma'rifatul haqq, mengenali kebenaran dan beramal dengannya. Fahdina ila sirati wahdina fis sirat. Maka ya Allah, berilah kami hidayah kepada as-sirat, dan berilah kami hidayah di saat berada di atas as-sirat. Fal hidayatu ila as-sirat, maka hidayah mendapatkan as-sirat, mendapatkan jalan yang lurus dalam bentuk luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan,
luzumu dinil Islam, konsisten di atas agama Islam dan meninggalkan selainnya dari agama-agama yang ada. Wal hidayatu fis sirat, sedangkan al hidayah fis sirat ketika berada di atas as-siratal mustaqim, tashmalu al hidayata li jami'it tafasil ad-diniyah ilman wa amalan, mencakup seluruh hidayah di jami'it tafasil ad-diniyah, bagi seluruh rincian-rincian dalam kehidupan beragama ini, baik dari sisi ilmu ataupun pengamalannya. Fahada du'a min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi, maka doa ini merupakan doa yang paling sempurna di antara doa-doa dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Walihada wajib 'alal insan ayyadu Allah bihi fi kulli raka'atin min salatihi li daruratihi ila dzalika. Oleh karena itu wajib atas setiap orang untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan doa tersebut pada setiap kali rakaat dari salatnya, karena pentingnya doa tersebut, karena pentingnya, karena butuhnya seseorang kepada doa tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari keterangan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini ada beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwa kita semua ini sangat membutuhkan hidayah dari Allah. Siapapun kita, betapapun tingginya tingkat keimanan seseorang, tingkat amal soleh seseorang, masih selalu membutuhkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu ada dua macam, hidayah ila sirat dan hidayah fis sirat. Al-hidayah ila sirat tadi sudah kita mengetahui maknanya adalah hidayah, petunjuk dari Allah untuk seseorang bisa mengenal Islam dan konsisten di atas agama Islam. Ini merupakan pintu kebaikan pertama dan nikmat pertama yang harus disyukuri oleh seseorang, apalagi terlahir sebagai seorang Muslim dan tidak terpengaruh dengan agama selainnya. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang sudah berada di atas agama Islam, terlebih sudah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan bagian dari hidayatul taufiq, maka berikutnya adalah terus memohon kepada Allah agar hidayah itu senantiasa berada di sisinya hingga akhir hayatnya. Kita lihat sejarah bagaimana di antara sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah di awal-awal keislaman, dan ini kasusnya langka. Di saat tinggal di negeri Habasyah, kemudian lingkungan ketika itu adalah lingkungan Nasrani. Namun Raja Najasyi betul-betul membela hak-hak kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Membelanya, menjamunya dan menyiapkan segala kebutuhan. Namun di antara mereka ada seorang yang akhirnya tanassar, masuk di dalam agama Nasrani. Abdullah bin Jahsy, dan meninggal di atas agama Nasrani.
yang ketika itu istrinya adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Di kemudian hari Ummu Habibah diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-hidayah fis sirat tidak kalah pentingnya dengan al-hidayah ilas sirat. Sehingga ketika seseorang sudah berada di atas nikmat hidayah, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, sudah terbuka baginya dari sisi Allah untuk bisa mengenal kebenaran, maka teruslah istiqomah di atasnya. Mohonlah selalu doa permohonan kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan dan istiqamah di atasnya hingga akhir hayat. Maka ini makna yang kedua dari permohonan hidayah. Di samping al-hidayah ila sirat, maka ada pula al-hidayah fis sirat. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari tafsir Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini tentang As-Siratul Mustaqim yang beliau sebutkan sebagai At-Tariqul Wadih, jalan yang jelas, yang terang benderang, yang dapat mengantarkan kepada Allah dan kepada jannahnya, kepada surganya. Di awal pembahasan kita sudah mengetahui di sana ada hidayatu al-bayan wa dalalah, ada hidayatu taufiq, yang apabila keduanya ada pada diri seseorang di dunia, wafat di atasnya, maka akan dimudahkan untuk menempuh al-hidayah yang ketiga di hari akhir, di saat melintasi jembatan yang dipancangkan di atas dua mulut neraka jahanam. Sehingga bisa dimudahkan masuk ke dalam jannatullah, manakala keistiqomahan seseorang di atas hidayah saat di dunia kuat dan baik. Kemudian beliau sebutkan, wahuwa ma'rifatul haqqi wal amal bihi. As-siratul mustaqim adalah mengenal kebenaran, mengenal al-haq. Apa itu kebenaran? Apa itu al-haq? Kebenaran atau al-haq adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait agama Islam, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah mutlak sebagai kebenaran. Baik dia sebagai agama ataupun sebagai prinsip kehidupan yang harus dijalani oleh setiap muslim. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai bagian dari kaum muslimin. Nah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang terangkum di dalam Al-Quran dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, yang tadi sudah sempat disinggung. Rasulullah SAW menegaskan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ma intamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimanakah kita bisa mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi secara benar, sesuai dengan yang diwariskan oleh Rasulullah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah, yaitu dengan mengikuti bimbingan
para sahabat, yang bimbingan itu diwariskan kepada para ulama generasi demi generasi setelah mereka. Karena semua ilmu yang harus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh beliau kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka ketika ada pemahaman, ada keyakinan yang berbeda dengan keyakinan dan pemahaman para sahabat, bisa dikatakan bahwa keyakinan, akidah atau prinsip tersebut bukanlah kebenaran. Apalagi ketika kelompok tertentu meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang jelek, orang-orang kafir. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah yang mengkafirkan mayoritas dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajmain. Dalam catatan sejarah banyak contoh ketika dalam permasalahan besar dalam agama ini tidak mengikuti bimbingan para sahabat, maka akan keluar dari lintasan as-siratal mustaqim. Keluar dari lintasan kebenaran, keluar dari jalan yang lurus tersebut. Kita lihat bagaimana dahulu munculnya kelompok Khawarij, bagaimana munculnya kelompok Qadariyah, bagaimana munculnya kelompok Syiah, bagaimana munculnya kelompok-kelompok sesat lainnya yang kemunculannya di masa-masa para sahabat Nabi, sebahagian di masa para tabi'in. Mayoritas dari semua kelompok-kelompok yang ada itu memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ketika muncul sebuah syubhat, kerancuan berpikir tentang sebuah masalah, apakah itu permasalahan takdir misalnya, yang muncul di kota Basrah ketika itu, apakah takdir itu ada sejak dahulu kala atau tidak ada? Kelompok-kelompok yang ada, baik itu kelompok Qadariyah yang anti takdir ataupun kelompok Jabriyah yang berlebihan di dalam menetapkan takdir hingga meniadakan usaha dan upaya manusia, masing-masing memahami dalil-dalil yang ada tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Demikian pula kelompok Khawarij, kasus-kasus yang terjadi hingga membuat mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang-orang mulia sekalipun ketika berbeda dengan mereka, seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Amr ibn al-As dan yang lainnya,
diakibatkan ketika mereka memahami agama ini tidak dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah di antara sebab utama terjadinya penyimpangan dari as-siratal mustaqim. Mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, memahaminya, penerapannya, sesuai dengan pemahamannya masing-masing, sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga keluarlah mereka dari as-siratal mustaqim. Maka ini semua adalah al-haq. Ini semua adalah kebenaran yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Sa'di Al-Sa'di rahimahullah ta'ala tadi, bahwa as-siratal mustaqim ma'rifatul haq, mengenali kebenaran. Ini sebagai tahapan awal untuk seseorang bisa berada di atas as-siratal mustaqim. Ada upaya untuk mengenal, ada upaya untuk mempelajari al-haq, ada upaya untuk mencari kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara talabul ilmi. Talabul ilmi tidak ada batasnya. Kalaupun seseorang misalnya menghabiskan seluruh waktunya sejak lahir hingga meninggal, maka dia tidak akan bisa menguasai keluasan ilmu agama yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah dengan kita yang kadang-kadang kesempatan untuk menuntut ilmu telah tersedia, namun semangat kita masih kurang? Saya semangat hadir di majelis taklim, hadir menuntut ilmu. Bagus. Coba tingkatkan lagi. Tidak sekedar kuantitasnya, jumlah hadir di majelis ilmunya, tetapi kualitas dari belajarnya ditingkatkan. Mencatat yang penting-penting dicatat. Dihafalkan. Jika memang butuh untuk dihafalkan. Kemudian lebih dari itu, beliau sebutkan di sini, wal amalu bihi, ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Beramal dengannya. Diterapkan ilmu yang sudah dipelajari. Dan disitulah letak al-barakah. Barakah ilmu itu ada di situ. Ketika seseorang mengetahui kebenaran, kemudian diterapkan. Ketika seseorang mengetahui al-haq, kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik terkait pribadinya, ataupun istrinya, ataupun anak-anaknya. Lingkup keluarga terkecil ini, apabila dibangun di atas al-ilmu, di atas al-haq, dan al-amal bihi, maka akan benar-benar tercipta keluarga yang barakah. Keluarga yang dipenuhi oleh sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tidak hanya diberi kesempatan berkumpul di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi keluarga ini terus akan dikumpulkan oleh Allah. Fi dar karamatihi, di dalam jannahnya, di dalam surganya. Dan saya yakin semua dari kita mengidamkan itu semua. Tidak hanya berkumpul dengan istri dan anak-anak di dunia, tetapi perkumpulan itu terus langgeng hingga di akhirat kelak di dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Namun itu semua tidak bisa dengan santai-santai belaka. Itu semua harus ditempuh dengan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh, orang-orang yang
bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan bukakan hidayah bagi mereka jalan-jalan kami. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini pula kita mengetahui bahwa as-siratul mustaqim yang kita selalu membaca bagian dari ayat tersebut atau surat yang ada padanya permohonan as-siratul mustaqim, yakni surat al-fatihah, selalu dibaca dalam rakaat-rakaat sholat kita. Ini menunjukkan sebagaimana beliau sebutkan, karena butuhnya kita untuk bisa mendapatkan as-siratul mustaqim itu. Ini kunci utama kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki, sesungguhnya inilah kunci utamanya. Dan inilah jalannya para al-anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Al-Fatihah di akhir, kita sudah banyak menghafal ketika ada permohonan ihdinas siratal mustaqim, kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita sudah mengetahui as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan hakikatnya seperti apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebatas memerintahkan kita untuk mendapatkan as-siratul mustaqim dan istiqamah di atasnya, tetapi Allah memerintahkan pula kepada kita untuk berlindung dari jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai, dan juga jalannya ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Karena dua jalan ini, dua jalan yang ditempuh oleh dua kelompok yang disebutkan oleh Allah di sini sebagai penghalang utama atau portal utama seseorang untuk bisa istiqamah di atas as-siratul mustaqim. Yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai oleh Allah. Para ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan yang setipe, sekarakter dengan mereka dari umat ini. Bagaimanakah karakternya? Karakternya adalah mereka mengetahui kebenaran namun tidak menjalankan kebenaran. Kalau as-siratul mustaqim, tadi kita sudah mengetahui ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenali kebenaran dan menjalankan kebenaran tersebut. Sedangkan orang-orang Yahudi, ma'rifatul haqq, tahu kebenaran, mengenali kebenaran namun tidak beramal dengannya. Ilmu hanya digunakan untuk wacana. Ilmu hanya digunakan sebagai pengetahuan. Ilmu agama bukanlah sebatas wacana dan pengetahuan. Ilmu agama dipelajari dalam rangka untuk dijadikan sebagai panduan hidup, bukan sebagai wacana semata atau pengetahuan semata. Kalau orang Yahudi, ilmu dijadikan sebagai wacana,
dijadikan sebagai pengetahuan, bahkan ilmu yang dipelajari itu dipelajari untuk memuluskan hasrat dan hawa nafsunya. Mana yang mendukung hawa nafsunya, yang cocok dengan hawa nafsunya, itulah yang diambil. Yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka tidak diambil, tidak diamalkan. Bahkan jika bisa mengakalinya, akan diakali oleh mereka. Syariat diakali bagaimana caranya, di luar tidak terkesan sebagai pelanggaran terhadap syariat, padahal hakikatnya adalah pelanggaran. Dan ini terjadi sejak zaman dahulu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka melalui Nabiullah Musa alaihi salam untuk mencari ikan di hari Sabtu sebagai bentuk larangan dalam syariat Nabi Musa ketika itu. Mereka melihat ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di hari Sabtu ikan sedang banyak-banyaknya, kenapa tidak bisa, tidak boleh? Sementara prinsip seorang muslim, seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaati, siap untuk menjalankan syariat itu. Kalau orang Yahudi, sami'na, kami mendengar. Di saat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, asayna. Sami'na wa asayna. Kami mendengar, namun kami siap untuk melanggarnya. Maka mereka memasang perangkap ikan sebelum hari Sabtu, lalu mengambilnya setelah hari Sabtu. Yang penting secara zahir hari Sabtu mereka tidak keluar mencari ikan. Ini karakter Yahudi yang berbahaya. Seperti ini dalam pandangan agama masuk juga sebagai kesesatan. Yang mereka lakukan itu kesesatan, kesesatan dan menyesatkan. Namun ada istilah lain di dalam agama ini, dengan istilah al-ghiwayah. Al-ghiwayah itu kesesatan, namun di atas ilmu. Sesatnya itu di atas ilmu. Maksudnya bagaimana? Sesat setelah mengetahui kebenaran. Dan ini lebih parah dibandingkan orang yang sesat dalam kondisi tidak mengetahui ilmunya. Nah, orang-orang Yahudi mereka ghawun. Yang mereka lakukan adalah riwayah. Bentuk kesesatan dalam kondisi mengetahui ilmunya. Nah, as-siratal mustaqim, orang-orang yang berada di atasnya tidak seperti itu. Mereka adalah orang yang tulus, yang hidupnya memang karena Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Mencari ridha Allah, mencari kasih sayang dari Allah, dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berusaha untuk ma'rifatul haq wal amal bihi. Berusaha untuk sami'na wa ata'na. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sisi yang kedua, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan dari umat Islam yang memiliki karakter atau model seperti Nasrani, dari sisi rajin beribadah, gemar untuk melakukan ritual keagamaan, namun tidak dibangun di atas ilmu. Yang seperti ini istilah syariatnya adalah dalalah, kesesatan, namun bentuknya jauh dari ilmu.
Nah, as-siratal mustaqim tidak seperti itu. Orang-orang yang berada di atas as-siratal mustaqim tidak sama dengan abbalin. Ciri mereka adalah betul-betul berusaha mencari kebenaran. Tidak ikut-ikutan. Dalam masalah apapun, mengedepankan dalil. Adakah dalilnya? Adakah ayat dari Al-Quran? Adakah sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam? Adakah bimbingan dari para sahabat? Adakah bimbingan dari ulama?

bimbingan dari para sahabat, adakah bimbingan dari ulama? Berbeda dengan abdalin. Maka kalau kita perhatikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua, hamba-hambanya, ketika disuruh untuk memohon as-siratul mustaqim, disuruh untuk menempuh jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat, siratul ladzina an'amta 'alaihim. Hakikatnya Allah memanggil kita semua, menyeru kita semua untuk benar-benar mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari kebenaran itu. Kemudian berjalan di atas muka bumi ini dengan panduan ilmu yang dipelajari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, termasuk hamba-hambanya yang senantiasa diberi karunia as-siratal mustaqim, istiqamah berada di atas hidayah fis-sirat hingga akhir hayat kita. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukanlah kehidupan yang datar-datar saja, bukan kehidupan yang mulus-mulus saja. Karena memang Allah jadikan kehidupan dunia ini adalah darul ibtila, tempat untuk umat manusia ini diuji, ditempa dengan berbagai tempaan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang ditempa, diuji dari sisi ekonominya. Bisakah dengan tempaan ujian ekonomi itu istiqomah di jalan Allah? Maukah menuntut ilmu dengan kondisi seperti itu? Maukah setelah mengetahui ilmu berjalan di atas ilmu? Apabila lulus, siap dengan kondisi yang ada, maka Allah akan bukakan kemudahan demi kemudahan. Allah akan berikan barakah. Barakah artinya kebaikan, al-khair, al-mutawasir. Kebaikan yang terus berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak harus kondisinya seseorang yang tadinya ekonominya terpuruk lalu menjadi kaya raya. Tidak. Karena kaya raya bukan jaminan kebahagiaan. Tetapi Allah akan jadikan kehidupannya barokah. Dengan kondisi yang ada, dia menjadi hamba Allah yang bersabar dan bersyukur. Dengan kondisi yang ada, kehidupannya menjadi kehidupan yang tenteram. Allah mudahkan untuk mendapatkan solusi. Karena itu janji dari Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu berikan solusi bagi permasalahan, bagi problematika yang dihadapi. Sebesar apapun Allah berikan jalan keluar. Sesulit apapun Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terkadang seseorang mendapatkan ujian dari sisi yang lain. Ujian dari sisi keluarga, ujian dari sisi pekerjaan, ujian dari sisi syubhat, dan berbagai ujian yang ada. Maka itulah sesungguhnya realita kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala

0: telah menjadikan kehidupan ini sebagai ujian. Apakah hamba-hamba Allah bisa bertahan di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jalan utama untuk bisa selamat dan istiqamah di saat menghadapi ujian tersebut adalah dengan menapak as-siratal mustaqim, dengan berusaha semaksimal mungkin mengalahkan kepentingan-kepentingan duniawi dalam rangka memburu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tidak menempuh jalan as-siratal mustaqim, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, jalan yang padanya terbentang al-ilmu nafi', ilmu agama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang mendapatkannya. Maka apabila tidak menempuh jalan ini, maka akan kesulitan untuk bisa lulus di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan tadi. Doa kepada Allah merupakan bagian yang terpenting untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan. Selamat dari fitnah. Fitnah bisa berupa syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Fitnah juga bisa berupa syahwat dan lain sebagainya. Fitnah bisa berbentuk harta, bisa berbentuk tahta, bisa juga dalam bentuk anak. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hakikatnya lemah. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang bisa memberikan kemudahan, yang bisa memberikan perubahan, yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Maka janganlah kita abai dari doa. Tadi Asy-Syaikh Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tafsir dari Ihdinas Siratal Mustaqim, di akhir beliau sebutkan, fahada du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi. Maka doa ini merupakan doa yang paling istimewa, yang paling mencakup dari doa-doa yang ada dan paling bermanfaat bagi hamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat bagi kita untuk bisa istiqamah di atas hidayah, dan tentu semua itu berproses, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hamba-hambanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula kadar keimanan dan ketakwaan berbeda-beda. Dari itulah marilah kita saling menguatkan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang lemah kita kuatkan. Yang kuat kita bantu untuk bisa semakin kuat. Sehingga bersama-sama kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai buah dari istiqamah itu. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, dan ini sebagai penutup dari materi yang kami sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian beristiqamah di atasnya. Istiqamah di atas tauhid. Ketika seseorang berikrar Rabb kami adalah Allah, maka dia berikrar dengan tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah yang menciptakannya, yang memberi rizki kepadanya, yang memeliharanya, yang mengatur segala urusannya. Meyakini tauhid al-asma was-sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Dan tauhid al-uluhiyah, meyakini bahwa hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tiada sekutu baginya. Kemudian menjalankan thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya, di atas tauhid dan mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat, ketika hamba, ketika orang-orang yang istiqamah tadi berada di akhir hidupnya di dunia, masa-masa sedih bagi seorang yang akan meninggalkan dunia ini dan orang-orang yang akan ditinggalkannya, para malaikat diutus oleh Allah untuk berbondong-bondong turun kepadanya, menghibur hamba-hamba tersebut, untuk menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Siapa yang tidak berbahagia pada kondisi yang seperti itu? Orang yang akan meninggal dunia nampak cemas tentang kondisi dia setelah meninggal bagaimana, kemudian kondisi orang-orang yang ditinggal, anak istrinya bagaimana. Allah perintahkan para malaikat turun berbondong-bondong menghibur hamba-hamba tadi. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Ulama tafsir menyebutkan alla takhafu, janganlah kalian takut terhadap kondisi yang akan kalian lalui setelah meninggal ini. Di alam barzakh, di alam kubur, jangan takut. Allah siapkan nikmat kubur. kelak di hari berbangkit juga demikian. Alla takhafu, jangan kalian takut. Allah sudah jamin keselamatan. Allah sudah jadikan mereka sebagai orang-orang yang berbahagia. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih terhadap orang-orang yang ditinggal. Allah yang akan mengatur mereka. Allah yang akan menjaga mereka di saat orang yang istiqamah ini meninggal dunia. Dan prinsip dalam beragama ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa kesolihan orang tua itu punya pengaruh terhadap anak-anaknya. Kesolehan orang tua memiliki pengaruh bagi kesolehan anak cucunya, anak keturunannya. Walaupun tidak secara mutlak, tetapi kondisi mereka setidaknya ada yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para nabi sejak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka adalah keturunan yang saling menyambung satu dengan yang lainnya. Zurriyah, keturunan satu dari keturunan yang lainnya. Termasuk keluarga atau orang tua yang soleh. Sebutkan dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Dan di situ ada rumah yang runtuh. Kemudian Khidir memperbaiki rumah tersebut. Dalam kondisi di kampung itu, ketika meminta untuk dijamu sebagai tamu, tidak dihiraukan. Malah berbuat baik dengan membangun rumah anak tadi. Ternyata anak-anak ini adalah anak-anak dari orang yang soleh yang Allah perintahkan untuk diperhatikan kondisi anak-anak tersebut. Di dalam surat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman, yang kemudian anak-anaknya juga ikut orang tuanya beriman, keluarga yang saleh di akhirat. Ketika orang tuanya berada pada kondisi, berada pada posisi yang tinggi di surga, maka Allah izinkan anak-anak tadi diikut sertakan berkumpul bersama orang tuanya. Kebalikannya, ketika anak-anak saleh yang juga ada peran dari orang tua untuk mendidiknya, ketika anak-anak saleh ini tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh, doanya selalu bermanfaat untuk orang tuanya. Ketika anak saleh tersebut memintakan ampunan, Allah ampuni dosa-dosa orang tuanya. Ketika anak saleh tadi meminta kepada Allah agar kedudukan orang tuanya diangkat, Allah kabulkan dan Allah angkat derajat dari orang tua tersebut. Hingga dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang bertanya kepada Allah ketika merasa kedudukannya di dalam surga tidak sepadan dengan kondisi dia ketika di dunia dahulu. Allah sebutkan ini disebabkan doa dari anakmu yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keseimbangan yang sangat baik antara anak dengan orang tuanya. Anak yang kondisi di bawah bisa terangkat dengan kondisi ayahnya yang tingkatannya di atas. Berikutnya, kondisi orang tua yang di bawah bisa terangkat dengan kondisi anaknya yang soleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari surat Fussilat tadi, wa abshiru bil jannah, berilah kabar gembira. Atau wa abshiru bil jannah, hendaknya kalian bergembira dengan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah penolong-penolong kalian di saat kalian berada dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kelak kalian di akhirat, di dalam surga, kalian akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Dan bagi kalian pula di dalam surga tersebut, apa yang kalian minta, semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi', bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, terkhusus kami sebagai pembicara, bermanfaat untuk bisa mendorong dan meneguhkan keistiqomahan kita di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Walhamdulillahi
1: rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengistimewakan kita untuk bisa menjadi dari barisan sedikit dari hamba-hambanya yang berupaya untuk terus bersemangat bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan salah satu ibadah yang mulia dan ibadah yang paling utama serta ibadah yang paling penting, terutama di akhir-akhir kehidupan dunia yang kian hari kian membutuhkan perbekalan ilmu, kian membutuhkan sebuah petunjuk jalan, pedoman hidup, agar bisa selamat dari berbagai macam bentuk fitnah dan godaan di dunia ini. Bila seorang muslim dan muslimah betul-betul menyadari betapa mulia dan utamanya nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dirimu sebagai salah satu al-mutafaqih fid din, taliban lil ilmi, sebagai sosok yang berupaya untuk terus mempelajari agama Allah, merenungi betapa berharganya nikmat tersebut, maka niscaya dia tidak akan rela meskipun kenikmatan ini ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena dengan nikmat berupa ilmu yang diwariskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam inilah seseorang tidak hanya akan meraih kebahagiaan hidup di dunianya, namun juga akan menjadi sebab bahagianya di kehidupan yang abadi, yakni di kehidupan akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan langkah-langkah kaki kita untuk terus menapak dan menempuh jalan talabul ilm, yang mana sebagaimana disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, jalan inilah jalan yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di siang hari ini insyaallah taala adalah sebuah ajakan, sebuah renungan, dan sebuah tawaran bagi mereka-mereka yang mendambakan keistiqomahan, bagi mereka-mereka yang mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Tema kita pada siang hari ini adalah sebuah faedah, sebuah poin-poin berharga yang bila mana seorang muslim dan muslimah betul-betul memahaminya dan berupaya mengamalkannya, maka biiznillahi ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga, akan melindungi, dan akan memberikan bimbingan dan taufiknya dalam meniti kehidupan di dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim, ketika seorang hamba mengikrarkan dirinya sebagai salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, berislam, dan meyakini segala apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari berbagai macam bentuk kebenaran dan ajarannya, maka hakikatnya pengakuan tersebut, klaim tersebut meletakkan dirinya dalam sebuah jalan, memposisikan dirinya dalam sebuah titian yang berbentuk dan berbunyi jalan ujian dan jalan cobaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mudah menerima berbagai macam bentuk pengakuan-pengakuan. Saya seorang mukmin, saya seorang muslim, saya seorang sunni, saya termasuk dari kalangan yang berupaya menempuh jalan hidup Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan dia berjalan dengan pengakuan-pengakuan tersebut tanpa ada di sana pembuktian dari dirinya. Maka bagimu yang menyatakan diri sebagai salah satu hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagai salah satu hamba yang berupaya untuk meneladani jejak kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, maka sadarilah, jalanmu ke depan bukanlah jalan yang mudah. Jalan kita yang akan kita tempuh bersama bukanlah jalan yang menawarkan kepada kita berbagai macam bentuk kenyamanan. Akan tetapi, seiring dengan pengakuan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hadirkan untuk kita berbagai macam bentuk fitan, berbagai macam bentuk imtihan, berbagai macam bentuk ujian, berbagai macam bentuk tempaan, yang dengan ujian dan tempaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan dan buktikan sejauh mana hakikat dari pengakuan-pengakuan sang hamba tersebut. Ayat yang sering kita dengar bersama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh telah kami uji, sungguh telah kami tempa orang-orang sebelum kalian. Dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang yang yaqulu amanna, dari kalangan orang-orang yang pernah mengatakan kami beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tempa mereka, supaya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala tahu, bukan berarti Allah tidak faham, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui hakikat kalbu dan keinginan hati seorang hamba dengan upaya dia, dengan pengakuan-pengakuan yang ada. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan, ingin membuktikan, supaya nampak di muka bumi, supaya nampak di kehidupan dunia ini, siapa orang-orang yang jujur dengan pengakuannya, dan siapa orang-orang yang berdusta dengan pengakuannya. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tak jarang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita akan datangnya berbagai macam bentuk ujian-ujian, berbagai macam bentuk tempaan-tempaan yang dengannya seorang muslim dan muslimah patut untuk mewaspadai. Jangan-jangan kita gagal dalam ujian tersebut. Jangan-jangan selama ini niatan dan pengakuan kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tekad kita untuk berislam diri, hanya sebatas di saat Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan hidup kita. Hanya sebatas tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi diri kita. Akan tetapi manakala harus diuji dan memilih antara sebuah hidayah dengan dunia yang selama ini ia kejar, ia tergelincir dari pilihan yang seharusnya ia ambil. Maka seorang muslim dan muslimah wajib waspada, khawatir atas dirinya. Kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Mungkin hari ini kita bersemangat hadir di majalisul ilm. Mungkin hari ini kita masih bersemangat untuk menegakkan sholat lima waktu. Mungkin hari ini kita masih bersemangat untuk berbuat kebaikan dan beramal saleh. Akan tetapi ujian dan tempaan ini akan terus datang silih berganti. Dan akan memasuki tahapan finish kapan? Di saat Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa kita, berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Karena hakikat kehidupan dunia sejak kita lahir hingga kita wafat adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik, mana yang paling ikhlas, dan mana yang paling benar dalam hal amaliyahnya. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul yang dikenal sebagai sosok yang ruhama, yang penuh cinta kasih terhadap para sahabatnya, lebih dari 1400 tahun yang lalu telah memberitakan kepada kita berbagai macam bentuk wanti-wanti, berbagai macam bentuk peringatan kelak akan datang masa di mana kita akan mengalami berbagai macam ujian yang datang bertubi-tubi. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis ini, hadisnya cukup panjang, kata beliau, wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, hanya Allah jadikan keselamatannya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ketenangannya kapan? Fi awwaliha, di masa-masa awalnya. Di masa hidup Rasul, di masa hidup para khulafa ar-rasyidin, di masa hidup para tabi'in, tenang. Betul-betul Islam jaya. Betul betul agama Islam ketika itu mulia dan dihormati. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna akhirahum yusibuhum balaun wa umurun tungkirunaha. Akan tetapi kata Rasul, umatku ini meskipun di awalnya jaya, selamat, akan tetapi di penghujung akhir dari kalangan umat-umatku, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka berbagai macam bentuk bala, ujian-ujian. Berbagai macam bentuk perkara-perkara yang kata Rasul, tungkirunaha, kalian ingkari. Dalam arti ini bukan bagian dari agama kami. Kalian mengingkari, bukan yang seperti ini agama yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ternyata perkara itu, perkara yang mungkar tadi, justru perkara yang mendominasi kehidupan umat ketika itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Di awalnya baik Islam itu, namun di akhirnya ujian menanti. Ujian yang maha berat, menguji setiap mereka-mereka yang berupaya berteguh diri di atas jalan kebenaran. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di momen tersebut, ثُمَّ تَجِئُ فِتْهَنٌ. Maka datanglah di momen itu ujian demi ujian. Rasul tidak sebutkan satu fitnah, namun fitan, ujian demi ujian. يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Dalam riwayat lain, يُدَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Fitnah-fitnah tidaklah yang satu datang, melainkan yang berikutnya akan menganggap ringan fitnah yang sebelumnya. Jadi fitnah akan datang berderet, fitnah datang akan bertubi-tubi, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tu'radul fitan 'alal qulub 'ardul hasir. Kelak akan dipampangkan kepada kalbu-kalbu kita fitnah-fitnah dan ujian-ujian layaknya anyaman tikar. Kalau kita perhatikan anyaman tikar begitu rapat dan tidaklah satu jalinan dimasukkan, melainkan datang jalinan dan pintalan yang berikutnya dan berikutnya terus datang berderet dan berderet. Tak kenal kata henti. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan yang lain. Yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Di mana satu fitnah akan menganggap fitnah sebelumnya ringan. Berarti apa? Kian bertambah masa dan generasi, kian berat ujiannya. Kian besar jenis tempaan yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji hambanya. Sampai kata Rasul apa? Yang sebelumnya gampang, ringan. Ini yang berat. Berlalu satu fitnah, datang fitnah berikutnya. Maka yang sebelumnya ia katakan berat, datang fitnah lagi. Maka ia mengatakan, oh yang kemarin ringan, ini yang lebih berat. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayaqulul mu'min. Hingga seorang mukmin ketika datang sebuah fitnah, dia berseru dalam lirihnya, hadhihi muhlikati, duhai, inilah saat di mana aku binasa. Aku tak mampu untuk menyelamatkan diriku. Saking dahsyatnya fitnah ketika itu, dia bingung mencari jalan kebenaran. Dia tidak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Begitu suram, begitu samar kebenaran yang ada, maka dia khawatir terhadap keselamatan dirinya. Hadhihi muhlikati, aduh binasa saya sudah. Ternyata kekhawatiran itu sirna. Seiring dengan apa? Thumma tankasyif. Kemudian fitnah yang menjadi kekhawatirannya tadi berlalu. Wataji'u fitanun. Datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min. Di mana seorang yang beriman berkata, hadhihi, hadhihi. Ya ini sudah. Kalau kemarin aku masih selamat, yang ini kayaknya aku tidak bisa lagi menyelamatkan diriku. Karena apa? Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Rasul sebutkan kalimat yang sama diulang oleh beliau lebih dari sekali. Menunjukkan apa? Satu fitnah datang, merasa berat, tak mampu selamat. Berlalu, datang lagi fitnah. Yang mana yang sebelumnya akan menjadikan di matanya sebagai sebuah ujian yang sepele dan ringan. Karena yang datang saat ini lebih berat dari yang sebelumnya. Maka semakin mundur usia dunia, semakin berakhir umat Nabi Muhammad, maka barakallahu fikum, semakin mengerikan dan mengkhawatirkan berbagai macam bentuk penyimpangan. kesesatan, ujian dan tempaan kepada diri kita. Maka kian hari kian butuh yang namanya ilmu. Kian hari kian butuh yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kian hari kita dituntut kian berteguh diri di atas jalan kebenaran tersebut. Dalam hadis iftiraqul ummah sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, kita sering mendengar siapa umat yang paling banyak jumlahnya tatkala berpecah belah? Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Akan tetapi umat Nabi Muhammad berapa golongan? 73 golongan. Mungkin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca beliau wafat, para sahabat belum banyak golongan itu. Tabi'in datang, fitnah semakin beragam. Masa atba'ut tabi'in datang, fitnah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan berpikir semakin banyak. Muncul berbagai macam Mu'tazilah, Qadariyah. Muncul generasi berikutnya. Muncul generasi berikutnya. Silahkan antum hitung dan bilang berapa jumlah banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Semakin hari semakin banyak. Sampai-sampai kata Rasul berapa? 73 golongan. Kata para ulama, 73 ini ya bukan pembatasan. Pembatasan dalam arti merinci kelompok A, B, C sampai 73. Tidak. 73 yang dimaksud adalah kelompok yang punya pengikut besar. Kelompok yang punya kekuatan. Maka kelompok yang kecil, tidak ada pengikutnya, atau sedikit pengikutnya, tidak terhitung. Makanya kalau kita bilang, ya satu sekte, katakanlah kelompok Syiah terpecah menjadi sekian. Ini Syiah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Huthiyah, ada Syiah Rafidhiyah. Terpecah belah, baru satu kelompok menyimpang. Ya, tarekat-tarekat Sufiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat ini terus. Ya. Maka, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tambahkan kulluha finnar illa wahidah. Dari yang ke-73 itu ternyata 72-nya semua di neraka. Tergantung jenis bid'ahnya. Ya. Jadi jangan keburu kemudian mengatakan, "Wah, kamu mengkafirkan orang." Berarti selain apa yang kamu katakan sebagai kelompok yang benar semua di neraka, bukan. Finnar di neraka tergantung jenis penyimpangannya. Kalau penyimpangannya sampai pada tingkatan yang mengkafirkan, dia kekal di neraka. Ya, penyimpangan yang sampai dalam tingkat kekufuran, ya, sebagaimana kufurnya Syiah Rafidhah, jika tidak bertaubat sebelum wafatnya, di neraka. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan Aisyah berzina, ya, bagaimana mungkin yang mengatakan Al-Quran itu telah mendapat tambahan-tambahan. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan Jibril salah dalam memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Seharusnya kepada Ali. Dikatakan sebagai seorang Muslim. Ada lagi kelompok yang menyimpang namun penyimpangannya sebatas kebid'ahan dan kefasikan yang hanya menghantarkannya di neraka meski sejenak. Meski sejenak. Lalu siapa yang selamat? Cuma satu. Kalau dengar hadis ini saja mestinya kita waspada. 73, kalau yang selamat 72, satu yang tidak, mungkin kita anteng. Dalam artian, oh, ada banyak kemungkinan kelompok yang benar. Lalu bagaimana kiranya bila mayoritas dari semua itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Satu yang benar, hanya mereka-mereka yang kata Rasul, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka-mereka yang konsisten berada di atas apa yang aku dan para sahabatku hari ini berjalan di atasnya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar hadis-hadis tentang fitnah, mendengar pengkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpecah belahnya umat beliau, setidaknya memberikan kepada kita dua hal positif. Yang pertama adalah targhib, hasungan untuk berbekal diri dalam menghadapi fitnah dan ujian tersebut. Semakin berilmu dengan perkembangan-perkembangan situasi-situasi terkait penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, tambah ilmunya. Dorongan ini, ya. Kalau kemarin mungkin satu, sekarang dua, kemarin dua, sekarang tiga, kemarin tiga, sekarang empat terus, maka semakin menuntut kita, ayo cari kebenaran, tambah ilmumu. Mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kukuhkan engkau atas kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk tarhib, sebagai bentuk satu dorongan agar khawatir terhadap keselamatan diri kita. Jadi ada unsur hasungan untuk membekali diri, dan yang kedua, dorongan untuk mengkhawatirkan diri-diri kita. Maka tidak heran bila Rasulullah SAW pernah menghimbau para sahabatnya untuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk fitnah. Kata Rasul, ta'awadhu billahi minal fitan, ma zahara minha wa ma batan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, mintalah perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Ta'awadhu billahi minal fitan, minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah. Dalam hadis yang lain, kita mungkin sering membacanya, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir tasyahud sebelum salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk memohon perlindungan di antaranya dari apa? Min fitnatil mahya, dari fitnah di kehidupan dunia. Dari fitnah di kehidupan dunia. Fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Fitnah-fitnah yang akan menenggelamkan kita dalam jurang syubhat maupun jurang syahwat. Dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam tiap-tiap salat beliau. Demikian pula doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keistiqomahan, memohon keteguhan hati, memohon kekokohan jiwa dalam beragama, dalam berakidah, padahal beliau adalah sosok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau mendengar beberapa mukaddimah terkait permasalahan-permasalahan yang tadi telah kita sebutkan, maka hal pertama dan terutama yang terlintas di benak kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana firman ini hakikatnya memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyadari kapasitas diri beliau, dan itu berlaku untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in dhalaltu," jika aku keliru, jika aku salah, jika aku menyimpang, "fa innama adillu ala nafsi," maka sesungguhnya penyimpangan itu datangnya dariku. Madharatnya kembali untukku. "Wa in ihtadaitu," dan sekiranya aku diberi petunjuk, berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, "fabima yuhi ilayya rabbi," maka semua itu hakikatnya karena Allah yang telah membimbing dan mewahyukan hidayah dan taufik itu kepadaku. Artinya apa? Seorang muslim, seorang mukmin harus menyadari bahwa taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terutama dan itu yang terpenting. Dan pembahasan kita di siang hari ini tidak membahas tentang vitalnya peranan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan Allah berikan petunjuk orang yang Allah kehendaki. Allah Maha memilih. Allah Subhanahu wa taala Maha berhak. Siapa yang Allah jadikan sebagai orang-orang yang berteguh diri istiqamah di atas jalan kebenaran, dan siapa orang-orang yang Allah palingkan dari jalan kebenaran tersebut. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini adalah terkait ikhtiar kita sebagai seorang hamba, terkait asbab, terkait wasail, terkait sebab-sebab dan wasilah yang bisa ditempuh oleh seorang hamba dalam upaya dia selamat dari berbagai macam penyimpangan, sukses di saat Allah katakan akan aku uji kalian, ya, akan aku tempa kalian, akan aku tampakkan sejauh mana kejujuran dan kedustaan kalian dalam mengaku sebagai hambaku yang beriman. Maka sadarilah bahwa sebelum kita telah banyak orang-orang yang punya keistimewaan yang tidak kita miliki, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pilih dia dari kalangan orang-orang yang mendapat taufik dan hidayahnya. Dari kalangan kerabat para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun. Jangankan umatnya yang tidak mau mendengar, anaknya saja menolak untuk ikut beriman kepada Allah. Menolak ajakan ayahnya. Padahal air bah sudah nampak ketika itu. Begitu keras kalbu sang anak. Menolak ajakan sang Rasul Nabi Nuh alaihi salam. Padahal azab sudah di depan mata. Padahal dia adalah anak yang selama ini dikasihi dan dicintai. Akan tapi lihat, hubungan antara ayah dan anak tidak mampu menyelamatkannya. Sebagaimana pula kekerabatan yang terjalin antara Rasul dengan Abu Talib. Abu Talib ini kurang apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yatim piatu ditinggal wafat oleh ayahanda dan ibundanya, ya, beliau adalah sosok ketika itu yang sedemikian peduli terhadap tumbuh kembang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dinafkahi, dijaga, ditemani, didukung, ya. Bahkan di awal-awal dakwah pun Abu Talib merupakan pionir dalam hal apa? Membela dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa? Ya, Rasul diboikot, hanya bisa makan dedaunan. Abu Talib ikut di situ. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dibela oleh beliau. Ya, kemana Abu Talib pergi? Diajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peduli, cinta kasih seorang paman terhadap keponakannya. Akan tapi sekali lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak mampu untuk menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, ya, Abu Thalib masih mending dari sisi tidak adanya permusuhan. Ya, Abu Jahal bagaimana? Ya, yang masih terhitung kerabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menjadi orang terdepan dalam memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara mereka adalah orang-orang terdekat dari sisi kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara keilmuan yang istimewa dengan ilmu mereka, kita tidak ada apa-apanya mungkin dibandingkan orang-orang Yahudi. Bangsa yang hingga hari ini dikenal cerdas, pinter, ya. Jadi jangan heran antum kalau baca sejarah, penemu ini, penemu itu, oh ternyata orang Yahudi, ternyata orang Yahudi. Dari zaman dahulu orang Yahudi dikenal pintar, ya. Di antara sebab kecerdasan mereka, kepintaran mereka adalah bagaimana para nabi-nabi Allah yang tidak henti terus diutus kepada mereka, dibimbing, ya, diajari oleh para nabi mereka. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, mereka sudah paham seperti apa nabinya, ya, bahkan disebutkan namanya, ciri-cirinya, ya. Belum muncul nabi tapi tahu punya ilmu mereka. Akan tapi sekali lagi ilmu tersebut tidak mampu menyelamatkan mereka dan tidak mampu menjadi sebab hidayah Allah datang kepada mereka. Abdullah bin Ubay, gembong munafikin di kota Madinah. Dia dikenal sebagai orang terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Pemuka dari sisi ilmunya, dihormati. Bahkan dahulu ketika orang-orang Yahudi ini berselisih dan lain sebagainya, dia termasuk orang-orang yang dijadikan rujukan. Ya. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, seakan-akan posisinya tergusur dari yang tadinya digugu, ditiru dan didengarkan, kemudian tak lagi didengarkan oleh penduduk Madinah ketika itu. Apa yang kemudian terjadi dengan ilmunya? Sama, ya. Fiddarkil asfari minan nar, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Tsamud, Allah karuniakan kekuatan kepada mereka, juga tak mampu kekuatan itu menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qarun, kurang apa kayanya? Namun sekali lagi kekayaan ternyata bukan alasan Allah memilih dia untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Maka tidak usah minder mereka-mereka yang miskin, tidak usah merasa malu mereka-mereka yang tidak Allah muliakan dengan harta. Karena apa? Harta sekali lagi bukan jaminan keselamatan dia di kehidupan dunia ini. Mereka-mereka yang mulia, mereka-mereka yang dihormati, para pemuka-pemuka masyarakat di zaman dahulu, sama. Tidak menjadi jaminan itu semua untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan di zaman Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupan di zaman Nabi Musa, ya, para pemuka-pemukanya, raja-rajanya. justru orang-orang yang menghasut dan mengajak untuk memusuhi dakwah para nabi tersebut, Fir'aun, bagaimana Namrud yang terjadi dengannya. Atau yang masih hangat diingatan kita, kisah tentang Heraklius, ya, Raja Romawi ketika itu. Ya, akan tapi sekali lagi, sosok-sosok yang terkemuka tadi sama sekali tak mampu untuk meraih hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, orang yang disibukkan dengan ibadah, orang yang dikenal dengan ahlul ibadah, ahlut ta'abbud, ubbad, abid, atau istilah yang semisal dengan itu, ahli ibadah, gemar ibadah, rajin ibadah, dikenal saleh, apa kemudian menjadi jaminan ia mendapat hidayah dari Allah, terjaga dari penyimpangan, istiqomah terus di jalan kebenaran? Tidak. Ya, sebagaimana yang terjadi dengan siapa? Orang-orang Nasoro, ya. Orang-orang yang dikenal semangat dalam beribadah, namun ibadahnya dibangun di atas kejahilan. Dibangun di atas apa? Kebodohan. Apa yang terjadi? Justru mereka adalah satu dari dua kelompok menyimpang yang kita diminta dan dihasung untuk memohon perlindungan dalam setiap sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan, keselamatan, dan terjaganya kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak dihasilkan dari faktor kedekatan, faktor kekerabatan, faktor kekuatan, faktor kemuliaan, faktor kekayaan, dan faktor-faktor yang lainnya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kekokohan dalam bermanhaj, kekokohan dalam berakidah, semua itu sekali lagi bukan sesuatu yang bisa kita beli. Sesuatu yang kita barter dengan apa yang kita miliki. Akan tapi semua kembali kepada taufik dari Allah yang pertama, dan yang kedua, bagaimana upaya dan usaha seorang hamba dalam mencari dan membekali diri yang dengannya ia akan berteguh diri di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum berbicara faktor eksternalnya, ya. Dari berbagai macam bentuk talbis, berbagai macam bentuk pengkaburan dari kalangan bangsa jin maupun bangsa manusia, di mana syaitan ketika diusir, atau iblis nenek moyang mereka ketika diusir oleh Allah dari surga, memiliki tekad dan sumpah, la ughwiyannahum ajmain, akan aku dedikasikan hidupku untuk apa? Menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Satu-satunya tujuan iblis hidup, ya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keabadian dari sisi usia hingga saatnya nanti, hanya untuk apa? Menyesatkan umat manusia. Maka waspada. Ya, kalau berbicara kemampuan dan pengalaman dalam menyesatkan umat manusia, maka iblis ini sosok yang paling berpengalaman. Sosok yang paling kredibel. Sosok yang paling ahli dalam upaya menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berupaya mencari dari celah mana, dari arah pintu mana. Kalau diibaratkan kita punya sebuah rumah, ya, dia tidak akan putus asa. Masuk dari pintu depan gagal, dia akan berupaya dari pintu samping. Pintu samping gagal, dia akan berupaya menjebol dari arah kanan kiri, lubang jendela, angin-angin, dan yang semisalnya. Tidak kenal kata henti. Maka seseorang kadang terselamatkan dari fitnah yang datangnya dari harta, namun tidak mampu terselamatkan dari fitnah yang datangnya dari anak. Bisa selamat dari harta dan anak, ia diuji dengan istrinya. Bisa selamat dari anak, istri dan harta, ia diuji dengan, katakanlah, kedudukannya sebagai seorang tokoh atau yang semisalnya. Ia terselamatkan dari itu semua, justru ia gagal menyelamatkan diri dari kawan-kawannya. Sebagaimana terjadi dengan Abu Thalib, ya. Ia tidak peduli dengan harga dirinya ketika membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak khawatir dengan harta dan kekayaannya ketika dia diboikot, ya. Akan tetapi ketika berbicara dengan pertemanan, dia gagal. Teman-temannya menghasung dan menghimbau agar tidak meninggalkan agama nenek moyangnya dan dia bertahan di atas itu. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang lebih mengkhawatirkan lagi apa? Syaitan la'natullah alaih apa? Dia bisa masuk untuk menyimpangkan seorang hamba dari jalan kebenaran dan menjadikannya tergelincir dari keistiqomahan, bahkan dari jalur ibadah yang kita jalani. Mungkin ini tidak terbayangkan di tengah-tengah kita, bagaimana sosok yang sibuk dengan ibadahnya, semangat beramal soleh, ya, akan tapi ternyata syaitan sekali lagi, atau iblis sekali lagi,

Akan tapi ternyata syaitan sekali lagi, atau iblis sekali lagi, dan bala tentaranya, luar biasa pengalamannya. Dia masuk melalui pintu ibadah. Kenapa? Karena gagal dari pintu-pintu yang lain. Dari sini gagal, dari situ gagal. Nah, ini fulan ini ternyata selama ini sibuk dengan ibadahnya. Nggak peduli harta, nggak peduli kedudukan. Ya, tidak peduli dengan anak istri, dalam arti tidak terfitnah dengan itu semua. Satu-satunya komitmen dia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ibadah, ibadah, dan ibadah. Maka syaitan masuk dari pintu sini. Bagaimana caranya? Di antara bentuknya, misalkan, ya, dia berupaya diberikan was-was dalam hal ibadahnya. Was-was bisa jadi dalam bentuk ibadahmu tidak sah. Kamu harus mengulangi. Kamu harus mengulangi. Kamu harus mengulangi. Dari siapa? Dari syaitan. Jadilah dia hamba yang hidup dengan was-was terus. Ya. Takbir butuh 5 kali. Takbir butuh 10 kali. Baru mantap takbirnya. Ya. Wudhu sudah selesai. Mau takbir. Kayak tadi bagian siku belum kena. Balik lagi dia wudhu. Padahal apa? Konteksnya kerangkanya ibadah. Tapi syaitan gigih luar biasa dalam terus berupaya meniupkan. Bagaimana caranya? Agar dia gagal dalam hal peribadatan tersebut. Ada kalanya dengan bentuk yang lain. Contoh misalkan, seseorang menyibukkan diri dengan ibadah tertentu. Kemudian diberikan was-was oleh iblis. Dalam hal apa? Meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk memilih sesuatu yang tidak lebih utama. Ya, takdim al-mafdhul minal fadil. Contoh, mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Sama-sama ibadah, sama-sama kebaikan, betul. Akan tapi syaitan kadang masuk dari arah sini, ya. Dia semangat berzikir, semangat baca solawat, ya, semangat sehari bisa khatam Al-Qur'an. Apakah ini wajib? Lah, sunnah. Tapi kemana yang selama ini Allah wajibkan atas dirinya? Bagaimana sholat 5 waktunya? Tapi kalau bicara sholat sunnah, luar biasa. Puasa Ramadannya, bolong-bolong. Tapi kalau puasa Dawud, Senin Kemis, nggak bolong-bolong dia. Kenapa? Dia tertipu. Dengan apa? Dengan beberapa referensi yang menunjukkan keutamaan-keutamaan amalan sunnah. Seringnya, kalau berbicara keutamaan-keutamaan, itu disandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Ya? Sehingga orang-orang banyak tertipu. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan misalnya, maka setara dengan haji. Luar biasa. Ya. Maka yang terjadi, bisa jadi seseorang, untuk apa saya haji? Mending saya umroh. Mending saya umroh. Ditinggalkan yang wajib, ya kan? Padahal dia tahu, dia orang yang mampu untuk menjalankan 2 jenis ibadah tersebut. Ya. Terus. Maka satu-satunya solusi untuk bisa menyelamatkan diri dan menjaga diri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah biiznillah beberapa hal yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dan kita bacakan di kesempatan siang hari ini biiznillah ta'ala. Maka mengawali kiat dan upaya yang bisa ditempuh oleh seorang muslim dan seorang hamba agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran adalah sebuah ringkasan, sebuah khulasah penting, ya. Meskipun ini masih butuh dirinci, tapi setidaknya kita punya satu gambaran global wujud dari sebuah penyimpangan. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah ikhwati fillah, wa aslu kullu fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syar'i wal hawa 'alal akli. Dan asas dasar segala macam bentuk fitnah, segala macam bentuk penyimpangan adalah dari 2 hal. Yang pertama, taqdimur ra'yi 'ala syar'i, lebih mendahulukan pendapat akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Datang sebuah ayat, datang sebuah hadis, datang sebuah bimbingan yang datangnya dari para ulama rahimahumullahu taala atau hafizahumullahu taala, dia takar, dia timbang dengan nalarnya, dengan logikanya, ya. Maka ketika itu selaras dengan, ya, kecerdasannya yang menurut dia dia pintar, ya, yang menurut dia dia orang yang berilmu, diterima. Tapi kalau tidak sejalan dengan kalkulasinya, tidak sejalan dengan logika yang selama ini

0: ia fahami, ia tolak kebenaran tersebut. Jadi yang pertama ini, mendahulukan pendapat dan akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh betapa banyak kelompok-kelompok menyimpang ya di awal-awal dahulu yang dari jenis ini ya, bagaimana orang-orang Qadariyah ya, para pengingkar takdir, bagaimana orang-orang Murji'ah, Mu'tazilah yang semua selalu diukur dengan akalnya ya, dan berbagai macam kelompok-kelompok sesat menyimpang. Di antara sebabnya adalah apa? Syariat di belakang, yang didahulukan adalah akal pemikirannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wal hawa. Ia mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan syahwatnya dibandingkan apa? Akal sehat dia. Akal sehat mengatakan ini salah, tapi hawa nafsunya tidak bisa untuk menolak. Akal sehatnya mengatakan ini keliru, tinggalkan. Ini haram, jauhi. Ini bid'ah, jangan engkau lakukan. Tapi hawa nafsunya, syahwatnya mengalahkan itu semua. Ia tidak peduli dengan apa yang selama ini ia ketahui. Ia tidak peduli lagi mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting, saya tetap dicintai orang. Saya tetap dihormati orang. Kekayaan saya terjaga. Saya harmonis dengan anak istri saya. Saya tidak dikucilkan dengan warga. Semua dari pintu hawa nafsu dan syahwat. Sehingga ia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan apa? Akal sehatnya. Tahu salah. Tapi kalau saya tinggalkan, kalau saya berontak, kalau saya terangkan, ini saya akan terjadi madarat-madarat kepada kehidupan saya. Ini syahwat. Ini hawa nafsu. Maka ia tinggalkan itu semua. Kata beliau, Ibnul Qayyim rahimahullah, pangkalnya dua ini. Kemudian kata beliau, fal awwal aslu fitnatis syubhat, maka jenis yang pertama adalah asas dasar fitnah dari sisi jenis fitnah syubhat. Fitnah pola pikir yang rancu dalam beragama. Namanya syubhat. Syubhat itu sesuatu yang samar. Kayaknya benar, ternyata salah. Ya, salah, tapi ada benarnya. Tidak bisa membedakan lagi. Ini sebetulnya benar, tapi saya kok melihat ada sesuatu yang nggak pas. Ini salah, tapi kelihatannya baik-baik saja. Semua itu dari jenis apa? Fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat ini dasarnya apa? Mendahulukan logika dan akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Watsani aslu fitnatis syahwat. Adapun jenis yang kedua, apa itu? Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat kita adalah asas dasar fitnah syahwat. Jadi kalau fitnah itu ada dua, pertama fitnah syubhat, fitnah dari jenis pola pikir yang rancu, berbagai macam bentuk pemikiran yang menyimpang, ya. Ini kalau dirunut, awalnya apa? Mendahulukan akal dibandingkan syariat. Jenis yang kedua, fitnah dari jenis syubhat. Kalau dirinci, dirunut dari atas, apa sebabnya? Karena ia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya. Kemudian lanjut Ibnul Qayyim rahimahullah, fa fitnatus syubhat tudfa' bil yaqin wa fitnatus syahawat tudfa' bis sabri. Maka metode dalam menangkal fitnah yang pertama, yakni fitnah syubhat, adalah dengan al yaqin. Apa al yaqin yang dimaksud di sini? Al ilmu. Dengan ilmu, terutama al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dibangun di atas hujjah. Ilmu yang dibangun di atas dalil. Ilmu yang tidak lagi sekedar katanya dan katanya. Tapi ilmu yang benar-benar engkau faham itu salah dengan dalilnya. Engkau faham itu benar dengan dalilnya. Kemudian engkau beramal di atas ilmu tersebut. Wa fitnatus syahwat. Adapun fitnah jenis yang kedua, fitnah syahwat. Cara menangkalnya adalah dengan apa? Kesabaran. Sabar. Kalau hartanya berkurang, sabar kalau pendapatannya berkurang, sabar kalau kali ini cuma makan tahu tempe karena apa? Meninggalkan kehidupan ribawi. Sabar, ya. Sabar yang tadinya gajinya di atas 5 juta sekarang 500 ribu. Ya, sabar. Ini semua bagian dari syahwat dan syubhat. Engkau gagal dalam hal kesabaranmu, engkau terjerumus dalam fitnah syahwat. Sebaliknya, yang kedua, atau yang pertama, engkau tak punya ilmu, engkau membangun amaliyahmu cuma berdasarkan katanya, cuma ikut-ikutan, ya, tidak berupaya kritis dalam menyikapi sebuah permasalahan, tidak ilmiah dalam menyikapi sebuah problema, maka engkau akan terjerumus dalam fitnah syubhat ini. Dan tentunya berbicara wasilah dan wasail, ada banyak. Akan tapi Ibnul Qayyim memberikan kepada kita poin kuncinya. Apa itu? Pertama, ilmumu agar engkau selamat dari syubhat. Yang kedua, kesabaranmu agar engkau selamat dari syahwat. Para ulama kemudian mencoba menjelaskan, ya, apa kira-kira kiatnya, wujud kesabaran itu dalam bentuk apa, dan wujud ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah syubhat itu seperti apa. Di antaranya adalah Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, beliau pernah mengatakan, wa innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Beliau memberikan sebuah faedah, kata beliau, hanya orang-orang yang punya lima karakteristik inilah yang akan bisa mengenali kebenaran, menjalankan kebenaran tersebut, dan berteguh diri di atas kebenaran tersebut. Siapa orangnya yang punya lima karakteristik ini? Dan insya Allah pembahasan kita nanti akan berawal dari keterangan yang beliau bawakan ini. Yang pertama, kata beliau, al-ikhlas. Keikhlasanmu dalam beragama. Nanti akan kita rinci dan kita jabarkan cabang-cabangnya. Yang kedua, al-fahmu. Orang yang punya pemahaman. Dalam arti punya ilmu. Ya, ikhlas tapi gak ada ilmu. Percuma. Punya ilmu pinter tapi gak ikhlas. Sama saja, akan tergelincir pada satu saat nanti. Yang ketiga, al-insaf. Sikap sportif. Sikap jujur apa adanya. Sikap yang jauh dari kezaliman. Sikap yang jauh dari nilai-nilai tidak objektif dan tidak sportif dalam menilai sebuah permasalahan dan menimbang sebuah permasalahan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, bersemangat dalam mencari kebenaran. Bersemangat dalam mencari kebenaran. Artinya gini, kadang seorang itu ikhlas, seseorang itu punya ilmu, seseorang itu jujur, adil, sportif dia. Tetapi datang sebuah fitnah, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, fitnah-fitnah yang yuraqqiqu ba'daha ba'dhan, fitnah yang pertama akan menjadikan fitnah yang datang sebelumnya ringan. Fitnah yang kian hari kian semakin berat, besar, dan semakin suram dan buram. Maka keempat ini menjadi semakin penting. Apa itu? Terus bersemangat mencari kebenaran. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah diketahui. Ya, saya sudah belajar ini, belajar itu. Sudah sering dengar taklim ini. Sudah paham masalah itu. Saya ngerti dalil ini, saya ngerti dalil itu. Kemudian dia duduk diam. Ya, ada fitnah datang baru. Berbagai macam perselisihan. Berbagai macam syubhat baru. Dia merasa cukup. Ya, cukup, saya sudah ngerti kok. Saya sudah paham kok. Ini dan itu. Tidak berupaya untuk taharri. Tidak berupaya untuk mencari dan menelaah. Ya, maka ketiadaan poin yang keempat ini, walaupun punya ilmu, walaupun ikhlas, walaupun sportif, tapi engkau tidak berupaya mencari tahu sebuah kebenaran, pada satu titik engkau akan terjerumus dalam satu bentuk penyimpangan yang engkau sangka itu benar, ternyata salah. Yang engkau sangka engkau berada di atas al-haq, namun ternyata engkau berada di atas kebatilan. Yang selama ini engkau mengira engkau mengikuti para pengikut kebenaran, namun ternyata engkau menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka. Dan yang kelima, yang terakhir, adalah berupaya untuk mendakwahkannya. Orang-orang yang berupaya untuk mendakwahkannya. Sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing tentunya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lima poin tadi, lima hal tadi. Kurang lebih gambaran globalnya. Meskipun gambaran global ini sudah menambah rincian apa yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maka biiznillah bi'aunillah wa taufiqihi kita memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba bersama-sama kaji dan bahas poin per poin dan cabang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, bisa dibilang tema kita adalah beberapa kiat yang dengannya seseorang bisa berteguh diri di atas jalan kebenaran. Beberapa bimbingan-bimbingan, beberapa nasihat bagi kita yang mendambakan selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Yang pertama, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan adalah ikhlas, keikhlasan. Kalau berbicara ikhlas, berarti niatannya baik. Kalau berbicara ikhlas, berarti niatannya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan segala macam bentuk peribadatannya, segala macam bentuk aktivitas keagamaannya. Jadi butuh ikhlas bukan hanya ketika engkau bertakbir sholat. Butuh ikhlas bukan hanya ketika engkau berpuasa. Butuh ikhlas bukan hanya sekedar engkau zakat dan infak. Tidak. Butuh ikhlas dalam seluruh aspek beragama. Manhajmu. Engkau mengambil manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau harus ikhlas dalam menjalaninya. Engkau tidak menempuh jalannya Rasul bukan karena sebatas ingin dipuji. Enggak enak sama fulan, ya. Kenapa engkau panjangkan jenggotmu, ya biar dikira, biar kelihatan orang-orang yang soleh, biar kelihatan wibawanya, ya. Jidatnya hitam-hitam, ya, biar orang sungkan, segan, ya, banyak sujudnya ini, ya. Kenapa engkau selama ini taklim, hadir semangat di majelis ilmu? Ya enggak enak sama fulan ya. Saya sudah kadung dekat. Ya diundangi terus. Masa saya enggak datang? Ya percuma ya seperti ini. Meskipun kita memohon kepada Allah dari hadirnya dia awal dari langkah kebaikan untuknya. Akan tetapi ketika engkau terus-menerus tidak berupaya mengikhlaskan dirimu, maka waspada. Ya. Karena apa? Ketidakikhlasan ini sama ketika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang paling tersakiti. Dalam arti, siapa yang paling murka ketika kita mendua dalam hal beragama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala murka dengan kesyirikan-kesyirikan dan berbagai macam bentuk ketidakikhlasan kita, Allah tidak lagi peduli dengan keselamatan kita, tidak akan lagi peduli dengan keistiqomahan kita pula. Maka sekali lagi, kalau berbicara keikhlasan, berbicara kelurusan niat, ya, dalam semua aspek beragama, ya. Contoh sederhana sekarang, fulan tidak ada yang kurang dari dirinya, dalam arti dia punya ilmu, punya pemahaman, ya, orangnya baik, rajin beramal soleh, ya, gemar infak, dan sebut berbagai macam bentuk kebaikan yang lainnya. Dalam metode dakwah, dia melihat, aduh, kalau saya dakwahnya ala Rasul, ya, dakwah dengan terus berupaya berada di bimbingan Rasul di bawah koridor, ya, yang ditentukan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gagal dakwah saya. Bahasa kasarnya, nggak laris, nggak laku dakwah saya, nggak ada yang mau dengerin saya kalau cara dakwah saya seperti ini, ya, repot, masa harus pakai hijab, laki sama perempuan. Ya. Nggak ada yang mau datang lah. Ini dakwah macam apa ini? Nggak bisa lihat ustadznya ini. Ya. Mulai dia berpikir, oh kalau gitu kayaknya nggak harus sih namanya hijab ini. Bolehlah saling melihat. Ya. Bolehlah ghadul basar, ya, dalam arti yang negatif. Kenapa? Karena ustadznya di atas. Tundukkan pandangan ke bawah, ketemu sama mad'unya dari kalangan wanita. Ya. Metode dakwah. Tujuannya apa? Biar didengar dakwah saya. Tujuannya apa? Biar diterima di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya apa? Biar orang-orang suka dengan saya. Tujuannya apa? Biar saya dihormati. Terus akan berentet, ya. Dia tidak merasa cukup yakin dengan bimbingan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, nantilah kalau saya sudah didengar, ya, kalau orang-orang sudah faham misi yang saya bawa, ini lo manhaj salaf, nanti saya sampaikan. Ya, nanti saya sampaikan. Oh, sudah ngerti ya? Ya, masalah aurat, ya, sudah ngerti? Kasih ijab. Ya. Responnya sudah mulai beragam. Ya, ragu dia. Ya. Dari yang tadinya rame, sekarang sedikit. Tadinya rame, sekarang sepi. Ya. Goyah dia. Dalam hal apa? Cuman metode dalam berdakwah. Kalau orang ikhlas dalam berdakwah, dia tidak peduli seberapa banyak, seberapa dekat, seberapa jauh, seberapa kecil, ya, orang-orang yang hadir di sekitarnya. Kenapa? Karena dakwah ini, karena Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk kehormatannya, bukan untuk harga dirinya, bukan untuk mendongkrak, ya, popularitasnya, bukan. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia yakin, ya, semua yang karena Allah pasti akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ragu dia. Ya. Ketika dia berpaling dari jalan dakwah, metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kemudian yang terjadi? Penyimpangan demi penyimpangan mulai mengekor di belakangnya. Hari ini mungkin cuma masalah hijab. Besok ikhtilat. Besoknya lagi, lebih parah dari itu. Bisa jadi waliyadzubillah. Ya. Terus akan berkembang dan berkembang. Dan kalau kita lihat, muara awalnya apa? Ketiadaan ikhlas dalam berdakwah. Di antaranya. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Rabi' dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Yang maknanya kurang lebih, tidaklah seseorang itu tersesatkan. Tidaklah seseorang itu menyimpang dari jalan kebenaran. Ya, melainkan pasti semua berawal dari nilai keikhlasan yang ada pada dirinya. Semakin berkurang nilai keikhlasannya, perlahan-lahan akan semakin tergelincir dia dari jalan kebenaran. Hingga kemudian ikhlas itu runtuh, hilang total dari dalam kalbunya, maka sebenar-benarnya penyimpangan adalah orang yang seperti itu tadi. Kata beliau rahimahullah atau hafizahullahu ta'ala, kalau kamu perhatikan, semua orang yang menyimpang, cermati, amati, pasti semua berawal dari ketidakikhlasan dalam beragama. Entah dalam ibadahnya, entah dalam akidahnya, entah dalam manhajnya, entah dalam muamalahnya, dan sebut cabang-cabang lain dalam hal beragama di kehidupan dunia ini. Sebut, ya, seseorang terkadang lurus manhajnya. Muamalahnya tidak baik. Muamalahnya yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tergelincir pada satu saat. Ya. Kenapa fulan yang selama ini saya kenal, berilmu, saya kenal sosok yang katakanlah melalui jalan dia saya kenal dakwah. Melalui jalan dia saya kemudian mengerti yang halal dan haram, yang syubhat, yang hak dengan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah. Kenapa kok ternyata masih tergelincir? Kenapa kok fulan masih tahu itu kesalahan, tapi kok dijalani kesalahan tersebut? Kalau kita ingat-ingat ucapan Syekh Rabi, berarti ada sesuatu yang kurang dari nilai keikhlasannya selama ini. Ya. Dia kurang yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kurang ikhlas dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang pertama ini atau jenis keikhlasan dan lurusnya niat ini akan meninggalkan dan menanggalkan segala macam bentuk kekhawatiran. Khawatir dijauhi manusia, takut ditinggalkan, takut dimusuhi, takut berkurang pengikutnya, takut berkurang kawannya. Kalau dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, customernya berkurang. Selama ini punya langganan pasien, pasiennya berkurang. Kenapa? Ribet sama dokter itu. Kenapa? Ya, gak boleh sentuhan, gak boleh ini, gak boleh itu. Ya. Kecuali kalau darurat, lain. Akan tapi ini kok kayaknya terlalu ini sih, ribet saya. Ya, jualan, ya, diajak pakai nota kosong, kok susah orang ini ya. Yang terjadi apa kemudian? Ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan dia. Menjadi langganannya, atau yang semisal dengan itu. Kekhawatiran-kekhawatiran ini, kalau antum perhatikan, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Kurang percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang yakin dengan penjagaan Allah, dengan rizki Allah, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau ikhlas, kalau orang ikhlas itu kan yakin, mantap jiwa. Ya. Ketika dia ikhlas, ikhlas itu bersumber dari apa? Bersumber dari keyakinan kita terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ar-rububiyah tastalzim al-ubudiyah. Apa maksudnya? Keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya zat yang maha menghidupkan, mematikan, mengatur, memberi rizki, maha memberi hidayah, dan sebut rububiyah Allah yang lain, akan menuntut kita untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang kita takuti, yang kita harap, yang kita bertawakal kepadanya, satu-satunya. Kenapa? Terbangun di atas rububiyah yang kokoh tadi. Ya. Maka, kalau kamu sudah ikhlas, murni kepada Allah, yakin, tidak ada kekhawatiran. Gak peduli, ya, mau disuka, mau dibenci, mau pengikutnya sedikit, mau pengikutnya banyak, tidak ada sama sekali kekhawatiran. Karena apa? Mukhlisina lahuddin. Ia beragama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia. Dan akan tertanggalkan pula, ya, cinta ketenaran, cinta popularitas, cinta kedudukan, hilang kalau dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita masih ingat kisah yang pernah saya bawakan, bagaimana Heraklius, ya, Raja Romawi ketika itu, ya, betul-betul takut ketika pembesar-pembesar yang ada di istananya ketika itu semua menolak, ya, untuk turut beriman. Ada tanda-tanda keengganan untuk beriman. Ada tanda-tanda pemberontakan. Kalau sampai dia masuk dalam agama Muhammad, tidak rela dia menjadi raja. Ya. Ternyata, keimanan Heraklius bukan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun hanya sebatas karena berharap dukungan manusia, berharap kedudukan yang selama ini nyaman dan kursi empuk di singgasananya. Semua karena apa? Ketiadaan ikhlas dalam beragama. Sebaliknya, orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencari keridhaan manusia. Tidak akan pernah menjadikan dukungan, pembelaan, dan kecintaan serta keridhaan manusia hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Artinya apa? Dia tidak sama sekali menoleh kepada fulan, setuju atau tidak. Fulan suka atau tidak. Fulan mau apa tidak. Ya. Kenapa? Sekali lagi, bukan keridhaan manusia yang dia cari, namun keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka camkanlah baik-baik bahwa awal dari segala sesuatunya, bila berbicara konteks penyimpangan dan keistiqomahan, keikhlasanmu dalam beragama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun harganya mahal. Sekalipun harganya mahal. Ya, harus meninggalkan jabatan. Harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan mungkin harus berpisah dengan istri kita. Harus berpisah dengan anak kita. Nabi Nuh alaihi salam. Mau apa? Gak bisa sudah. Ya. Anak yang dicintai berpisah. Ya. Gak ada ceritanya. Saya tak ngalah saja sudah. Ya. Saya temani anak saya. Demikian pula yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah yang serupa sangat banyak sekali untuk bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Jadi ini yang pertama, ya, agar kita selamat dari penyimpangan adalah murnikan segala macam bentuk aktivitas keagamaanmu, aqidatan, dari sisi akidahmu, manhajan, manhajmu, muamalatan, ya. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, mungkin sebagainya tidak urut, ya, yang kedua adalah yang ingin saya soroti di sini adalah upaya untuk mencari kebenaran. Atau bisa jadi ini digabungkan dari poin yang kedua dan poin yang keempat dari apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan. Karena beliau sebut yang pertama, yang kedua adalah pemahaman, yang keempat, bersemangat untuk mencari kebenaran. Maka kalau diringkas adalah apa? Di antara kiat yang paling penting adalah berilmu. Mengilmui, mempelajari, mau untuk bertanya, mau untuk bertafaqquh fiddin, mau untuk mencari kebenaran dimanapun dan bersama siapapun. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita sebuah statement yang menarik untuk kita jadikan moto kehidupan kita. Apa kata beliau rahimahullah? Wa ma'lumun annahu la yakbalul haqqa illa man talabah. Dan telah menjadi sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui. Apa? Bahwasannya tak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang-orang yang mencarinya. Tidak akan bisa mendapati sebuah kebenaran al-haq kecuali orang-orang yang berupaya untuk mencari, berupaya untuk menelaah, berupaya untuk meneliti, mau untuk bertanya. Ya, dia cari di mana kebenaran itu berada. Ketika engkau mau mencari, ketika engkau mau meneliti, ketika engkau bersikap ilmiah, ketika engkau mau untuk bertanya, maka kebenaran itu akan mudah engkau terima, mudah engkau pahami, mudah engkau jalankan setelah sebelumnya engkau pahami dia dengan baik. Ringkasnya apa? Bagaimana mungkin engkau mengetahui kebenaran sementara engkau tidak berupaya mencarinya? Ya. Kebenaran tidak datang mengetuk pintu rumahmu sementara engkau asyik dengan duniamu. Ya, kebenaran tidak seperti hadiah yang dihadiahkan oleh pelangganmu selama ini. Ini kebenaran. Sementara engkau selama ini sibuk dengan aktivitas duniamu. Butuh dicari. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bermujahadah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, fina di jalan kami, mencari kebenaran, berupaya untuk mempelajari, ya, berupaya untuk berjuang dalam mencari kebenaran tersebut, lanahdiyannahum. Allah ganjar mereka dengan apa? Hidayah. Kesesuaian menempuh subulana, jalan kami, jalan keistiqomahan, as-sirat al-mustaqim. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, waspada dari munculnya satu sikap yang diistilahkan dengan at-tafriq fi ma'rifatil haqqi wa talabihi. Apa itu? Meremehkan, bermudah-mudahan untuk mencari sebuah kebenaran, ya, mengenalinya, atau berupaya untuk bertanya tentang kebenaran tersebut. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, termasuk dari kalangan orang-orang yang sejajar untuk mendapat celaan. Bagi siapa? Orang-orang yang tabayyana lahul haqqu fatarakahu. Orang yang sudah tahu itu benar tapi ditinggalkan. Ini menarik. Simak baik-baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun wa yalhaqu dzam. Kata beliau, dan celaan, celaan dalam arti negatif, ya. Celaan keburukan, kejelekan, ya. Bisa kita arahkan kepada kelompok golongan yang semisal dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi ditinggalkan. Jadi kata beliau maksudnya, ada orang tahu benar tapi ditinggalkan. Tahu itu salah tapi dijalankan. Artinya dia tahu ini hak itu batil, ini sunnah, ini bid'ah. Namun dia menutup mata, menutup telinga, sudah saya tidak mau menjalankannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ini patut mendapat celaan. Dan yang semisal dengan itu, ya, semisal dengan itu adalah kata beliau, man qassara fi talabi, orang-orang yang meremehkan dalam upaya mencari kebenaran. Artinya dia sudahlah, saya enggak mau ikut-ikutan. Saya enggak mau tanya, saya enggak mau mencari. Saya enggak penasaran. Saya tidak mencoba bersikap ilmiah dan kritis. Hatta lam yatabayyan lahu. Hingga kemudian yang terjadi apa? Orang kalau meremehkan dalam upaya mencari kebenaran, ya apalagi kalau sudah fitnah datang bertubi-tubi, akibatnya apa? Tidak jelas, tidak nampak kepada dia kebenaran itu sendiri. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sama dengan orang yang pertama tadi. Orang yang tahu itu benar, tapi ditinggalkan. Nggak ubahnya dengan orang yang ada kesempatan untuk bertanya, ada kesempatan untuk mencari, tapi yufarrid, ya, dia meremehkan, sudah, enggak usah, cukuplah saya sudah. Kemudian kata beliau rahimahullah, au a'rada an talabi ma'rifati, atau dia berpaling untuk mencari kebenaran lihawa, karena hawa nafsunya, au likasalin, atau karena kemalasannya, au nahwidzalik, atau yang semisal dengan itu. Jadi ada jenis yang berikutnya, orang yang sengaja memang tidak mau bertanya, sengaja tidak mau mencari kebenaran, karena apa? Hawa nafsu, ya, karena hawa nafsunya, ya. Semuanya selaras dengan apa yang saya yakini, ya. Tapi masih suram ini, kanan kirinya sama semua. Ya sudahlah, daripada saya keluar dari zona nyaman saya, daripada saya harus meninggalkan keumuman orang-orang yang ada di sekitar saya, lebih baik saya diam, ya ngikut aja, ya. Ini yang disebut dengan imah. Dan nanti akan ada penjelasannya sendiri. Ya, orang yang bisa cuman ngikut kebanyakan orang. Kamu sama siapa? Lihat dulu. Oh, yang banyak itu. Ya, saya sama itu sudah. Ya, dilihat lagi. Oh, saya sama Fulan. Tanpa berupaya untuk mencari tahu. Tanpa berupaya untuk bertanya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ini sama dengan orang yang sudah tahu kebenaran. Namun ditinggalkan. Atau likasal. Malas. Ini sudah enggak. Ya, sudahlah. Ya. Tidak ada upaya. Tidak ada semangat. Dan ini tidak sesuai dengan firman Allah, jahadu fina, ya, tidak berupaya untuk bermujahadah dalam mencari jalan kebenaran tersebut. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kepada kita sebuah faedah tambahan. Kata beliau, qad la yu'dzarul insanu bil jahli. Terkadang bisa jadi seseorang itu tidak memiliki uzur, tidak bisa beralasan dengan jahil, kebodohan. Oh, saya enggak ngerti. Saya kan belum tahu. Kata beliau rahimahullah, kadang-kadang alasan yang seperti ini tidak lagi diterima. Ya, sebagian orang kan kadang merasa lebih baik saya enggak belajar daripada nanti belajar enggak bisa mengamalkan. Daripada kalau saya tahu tapi justru saya tidak bisa untuk konsekuen dengan apa yang saya ilmui. Lebih baik saya sudahlah enak hidup gini, enggak tahu apa-apa. Enak kan? Anggapan dia betul. Anggapan dia kalau tidak tahu maka tidak ada hujjah Allah atas dirinya. Anggapan dia kalau dia sama sekali tidak mengenal agamanya, tidak mempelajari mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil, di hadapan Allah nanti, ya Allah saya kan enggak tahu. Ya, ya Allah, selama ini saya belum pernah mempelajari itu. Dikiranya bisa diterima. Maka kata Syekh Utsaimin apa? Uzur, alasan maksudnya, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan, tidak bisa diterima. Kapan? Wadzalika in kana bi imkanihi ayyata'allam. Ini yang pertama. Kapan tidak diterima? Ketika memungkinkan baginya untuk belajar, memungkinkan untuknya bertanya, untuk mencari tahu, apalagi dengan sarana dan fasilitas teknologi zaman sekarang. Tidak bisa hadir di taklim, bisa dengar live, tidak bisa dan tidak sempat, bisa dengar rekaman, ya. Nggak bisa dengar rekaman secara utuh, ya, bisa baca tulisannya. Kadang-kadang ada yang ditulis, faedah dari taklim ini, seperti ini, ya. Katakanlah nggak punya apa-apa, bisa bertanya kepada kawannya, apa faedah yang kamu dapatkan tadi, ya. Kira-kira apa nasihat kamu untuk saya? Maka kata beliau, rahimahullah, adanya kemampuan, terbukanya peluang untuk belajar, bertanya, dan mencari kebenaran, namun tidak dimanfaatkan, maka ini termasuk orang-orang yang tidak diterima uzurnya terkait kebodohan dan ketidaktahuannya. Apalagi kata beliau, walam yaf'al ma'aqiyamis syubha indahu. Ya? Apalagi orang-orang yang tidak mau menjalani upaya untuk mencari tahu, seiring dengan tegaknya syubhat di sisinya. Beliau mencontohkan, ada seseorang menjalankan atau tengah sibuk dengan sesuatu, kemudian dikatakan, fulan itu haram. Dia taunya halal. Fulan itu bid'ah, dia taunya sunnah. Fulan itu batil, dia taunya itu al-haq. Ya? Syekh Utsaimin memberikan contoh seperti ini. Ya, ini panjang sebetulnya, saya hanya ambil kutipannya. Kata beliau, seperti tatkala seseorang tengah menjalankan sesuatu, kemudian dikasih tahu, itu haram wahai fulan. Loh, setahu saya halal. Maka kata Syekh Utsaimin, minimalnya, ya, minimalnya dalam kondisi ini, telah tegak syubhat di sisimu. Syubhat dalam arti, iya ya, ini benar atau salah. Selama ini saya tahunya benar. Kok kata orang salah? Ini syubhat. menjadi tersamarkan sekarang. Jangan-jangan dia betul. Jangan-jangan saya yang salah. Atau sebaliknya. Maka kata Syekh Utsaimin, ketika ada unsur syubhat yang tegak di sisimu dalam hal apa saja sudah. Beribadah. Kok kata orang ini keliru ya? Kemudian kamu tidak mencari tahu. Maka kamu tidak diterima udzurmu di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah tampak adanya syubhat. Logisnya, harusnya ketika seseorang taunya gini tiba-tiba muncul ucapan yang tidak sejalan dengan apa yang dia yakini. Dia cari tahu. Loh, kok bisa haram? Tahu saya halal. Saya akan mencari. Saya akan mempelajari. Tahu saya bisnis seperti ini boleh kok. Kok kenapa kata kamu tidak boleh? Kata siapa? Apa dalilnya? Ya. Siapa fatwanya? Dikejar. Dicari tahu. Mahfum? Ya. Tapi ketika ada syubhat, katanya anu loh, fulan yang betul loh, bukan kita. Katanya fulan bersama ulama, kita yang tidak bersama ulama, atau sebaliknya. Ini syubhat. Dan engkau dituntut untuk mencari tahu, bukan kemudian enggak sudah, enak gini saja sudah. Ini kata Syekh Utsaimin, bisa jadi uzurmu, oh, saya belum tahu, saya belum pelajari, saya tidak pernah mengenal, ya. Ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mustahil ada orang yang mengatakan di zaman kita sekarang ya, saya enggak bisa belajar. Saya tidak sempat belajar. Saya rasa ini satu ucapan yang betul-betul hanya berdasar dari orang-orang yang tidak niat belajar. Ya. Apa yang menghalangimu? Ya. Jalan untuk mempelajari agama Allah ini sangat mudah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tatkala belum memberikan bimbingan dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya, membimbing anak-anak kita, maka yang pertama, ajarkan dia, tanamkan dia untuk mengenal apa yang harus ia ketahui dari sisi agamanya. Yang terkaitan dengan fardu ain, kewajiban dia. Dan ini kata beliau, muyassar. Dan ini dimudahkan oleh Allah untuk semua orang. Gak ada ceritanya kesulitan untuk belajar bagaimana tata cara sholat. Tidak ada zaman sekarang, kamu gak tahu bagaimana bacaan zikir ketika sholat. Semua serba mudah. Maka, uzur dengan beralasan, belum tahu, belum mengerti, tidak lagi diterima bila situasi dan kondisinya semacam ini. Berikutnya, masih berkaitan dengan poin yang kedua, dengan upaya belajar dan mencari tahu adalah, karena terkadang, barakallahu fikum, ada jenis-jenis kebatilan yang nampak sebagai sebuah kebenaran. Dan tidak sedikit orang-orang yang berada di atas kebatilan, namun ia merasa di atas kebenaran. Dan tidak jarang pula, sebuah kebatilan, ada unsur kebenaran di dalamnya. Dan ini, jenis yang barusan saya sebut, ya, mayoritas jenis bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu apa? Sesuatu yang pada asalnya ada tuntunannya, ada sunnahnya, kemudian idhafi, ya. Idhafi yang dimaksud adalah dikaitkan, disandarkan dengan sesuatu tertentu, ya. Contoh misalkan salawat, ada sunnahnya, ada keutamanya, ada dikaitkan terus, ya. Mau azan, salawatan. Baca salawat dulu baru azan, ya. Bisa baca Quran, salawatan dulu. Atau yang semisalnya, ya. Mayoritas bid'ah idhafiyah dari jenis ini. Kenapa? Karena memang, oh, salawatan bagus. Ya, kenapa kamu mengingkari salawatan? Ya, salawat cinta Rasul. Apa kamu benci sama Rasul, gak mau salawat? Ya, ziarah kubur misalkan. Ziarah kubur ini diperintahkan. Kamu mengharamkan ziarah kubur. Dan berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Ya, sehingga, kalau kita menyadari bahwa terkadang seseorang di atas kebatilan, namun ia meyakini kebenaran. Terkadang, kebatilan itu tersamarkan dengan unsur kebenaran yang ada padanya. Terkadang seseorang itu tidak mampu untuk menilai kebatilan, ya, dengan paparan yang seutuhnya, sehingga tidak nampak itu sebagai sebuah kebatilan. Ya, terkadang lagi, barakallahu fikum, kebatilan tersebut dinisbatkan kepada orang-orang yang punya keutamaan dan kebaikan. Tambah buram sudah. Tambah suram. Ya, ini Imam Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Rafidah. Antum tahu. apa yang menjadi landasan mereka ketika punya sikap yang sedemikian rupa, yang betul-betul ekstrim keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya? Pembelaan mereka terhadap Ahlul Bait, walaupun itu diada-adakan, ya. Tapi apa? Nilai ini sanggup membuat orang-orang tertarik dengannya. Membela Ahlul Bait, membela keluarga Nabi. Terperangkap dalam fitnah apa? Raf atau Syiah Raf itu ya. Orang-orang Khawarij. Kurang lebihnya sama, ya. Di awal-awal kemunculannya dahulu. Kenapa muncul Khawarij? Terutama di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Mereka tidak niat berontak. Mereka tidak berniat sama sekali memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ingin menguasai negara, tidak ada. Tidak berupaya untuk membunuh kaum muslimin, tidak ada. Tersamarkan kepada mereka. Menurut mereka, Utsman terbunuh. Pembunuhnya belum ditangkap. Maka kami adalah orang-orang yang berupaya menegakkan keadilan. Lihat. Kita tegakkan keadilan. Dalam hal apa? Qisas dulu. Tegakkan qisas kepada siapa? Darah Utsman bin Affan yang telah terbunuh. Hingga kemudian mereka bergerombol, berkumpul, melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Betul-betul semakin menuntut kita untuk mau belajar dan mau bertanya. Kalau sekiranya kebenaran itu di barat dan kebatilan itu di timur, maka kita akan mudah menentukan arah dan langkah. Kalau sekiranya kebenaran itu sebuah cahaya yang terang benderang dan kebatilan itu adalah kegelapan yang nyata, kita bisa memilih dan memilah. Terang berarti benar, gelap berarti apa? Salah. Lalu bagaimana kiranya ketika engkau tidak tahu mana barat dan timur? Engkau berada di sebuah kondisi yang suram, tidak ada pencahayaan. Engkau tidak tahu ini malam atau siang. Semua itu semakin menuntut kita untuk bertanya, mengilmui, dan mencari tahu kebenaran itu tadi. Maka hal-hal ini tadi sengaja saya sebutkan agar apa? Semakin mendorong kita untuk mau bertafaqquh fiddin, mencari kebenaran, dan bertanya kepada para pembawa kebenaran. Termasuk dari bagian poin yang kedua ini adalah upaya seseorang untuk mempelajari dan mengetahui cabang-cabang kebatilan yang ada. Orang kalau tidak tahu sebuah kebatilan itu batil, dikhawatirkan terperosok kepadanya. Sebagaimana kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Para sahabat itu banyak bertanya kepada Rasul, kebaikan, amalan soleh, apa keutamaan amalan ini, apa nasihat wahai Rasul untukku terkait kebaikan, dan lain sebagainya. Tapi Hudzaifah beda. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ya, aku tanya kepada Rasul satu, apa keburukan? Ya, fitnah-fitnah yang akan datang terjadi. Bagaimana cara dia membentengi diri? Ya, dan ini termasuk fiqh, termasuk bagaimana ketajaman dan kedalaman fikihnya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman hingga beliau digelari dengan sahib sir, ya, pembawa rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau, aku tanya kepada beliau kesesatan dan penyimpangan, makhafata ayyudrikani, aku khawatir penyimpangan itu, ya, aku jatuh kepadanya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan dalam salah satu ungkapan beliau, di antara tanda-tanda binasanya orang Arab adalah ketika mereka tidak mengenali karakteristik jahiliyah terdahulu. Ini statement dari beliau ini penting dari sisi apa? Selain berupaya untuk mengenali kebaikan dan kebenaran, penting bagimu untuk mengetahui sebuah kebatilan itu seperti apa dan kenapa salah, ya. Ini kenapa difonis sebagai bid'ah? Karena demikian dan demikian. Ini kenapa keliru? Karena demikian dan demikian. Sehingga engkau bisa menjaga dirimu dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Taunya yang benar terus. Ya. Ketika tidak tahu kebatilan yang terjadi apa kemudian? Dia anggap itu sebagai sebuah kebenaran pula. Maka memahami dan mengetahui kebatilan tidak berkontradiksi dengan berupaya untuk mengenali dan memahami sebuah kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, perhatikan ini, wa kullu, dan setiap mangkana bil batili a'lam, setiap orang yang makin mengenali kebatilan, makin mengilmui terkait penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, kana lil haqqi asyaddu ta'dhiman, maka dia akan semakin berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Jadi ini hubungannya. Orang kalau semakin tahu itu batil, semakin kuat dia untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa biqadrihi a'raf idza hudiya ilaihi. Dan selaras dengan kadar, ya. Kadar apa? Kadar pengetahuan dia bahwa itu salah, itu keliru, itu menyimpang, dan kadar semangat dia untuk berpegang teguh dengan kebenaran seiring dengan banyaknya penyimpangan, kata Syekhul Islam, semakin dia diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima hidayah. Perhatikan di sini. Hubungannya luar biasa. Tahu batil, kamu semakin berpegang teguh dengan kebenaran. Ketika engkau tahu batil, semakin teguh di atas kebenaranmu, yang terjadi apa? Dengan dua kadar ini, kata Syekhul Islam, kamu akan semakin mudah untuk mengenali hidayah. Mudah menerima hidayah. Ya. Berapa banyak orang yang di awal pertemuan, di awal perjumpaan, menolak sebuah hidayah. Ya. Karena apa? Selama ini dia tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Menolak terlebih dahulu, diakibatkan apa? Dia timpang dalam memahami dua sisi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Masih tersisa sebetulnya dua poin dan kedua-duanya juga tidak kalah penting. Semoga di lain waktu dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan tambahan untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan kajian kita terkait tema yang barusan kita bahas. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, keistiqomahan dalam menjalani agama ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan penjagaan dari berbagai macam bentuk fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak jelas maupun apa yang tersembunyi dan samar untuk diketahui. Wallahu taala a'lam bissawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah halaqah ilmu, yang di dalam halaqah ilmu insyaallah akan kita bahas qala Allah wa qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya adalah dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjamin mereka untuk selalu berada di atas kebenaran dan dijauhkan dari kesesatan. Maka duduknya kita di sini yang insyaallah membahas perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, dan ini semua adalah termasuk peninggalan-peninggalan, warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadikan kita sebagai seorang muslim yang berbahagia fid dunya wal akhirah, dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang berada di atas hidayah, yang berada di atas al-haq, yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari ini insyaallah. Maka dengan duduknya kita di sini adalah sebagai bentuk usaha dan harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam setiap langkah kita dalam kehidupan dunia ini, yang mana ad-dunya yang ada kita padanya dipenuhi dengan fitnah-fitnah, dipenuhi dengan fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang tidak ada orang yang bisa terbebas dari keduanya kecuali orang-orang yang ikhlas, illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuntut ilmu, ikhlas dan mengamalkan ilmunya, kemudian memberikan nasihat, menasihati di antara saudara-saudaranya, merekalah orang-orang yang insyaallah terbebas dari fitnah asyubhat dan fitnah asyahwat. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada an-nuqtah al-khamisah, poin yang kelima, yaitu pada halaman 38 dari kitab Mahiyah As-Salafiyah. Dari kitab Mahiyah As-Salafiyah, yang mana pada poin yang kelima ini disebutkan oleh muallif hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang fadlu ittiba'i salaf was-salafiyah, keutamaan dalam mengikuti manhaj salaf dan akidah salafiyah. Beliau menyebutkan beberapa poin dari keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim dan muslimah apabila mereka dalam kehidupan dunia ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada atau mengikuti manhaj salaf dan akidah salafiyah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas poin pertama, atau naam, keutamaan yang pertama dan juga keutamaan yang kedua. Namun belum kita selesaikan apa yang disebutkan oleh muallif di sini pada poin yang kedua. Pada poin yang pertama beliau menyebutkan annal multazima biha muttabi'un lil amri ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Kata beliau, keutamaan yang pertama adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan mengikuti manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, keutamaan yang pertama, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan annal multazima biha muhassilun lil hidayati wassalamati minad dalali wazzaighi. Kata beliau, annal multazima, bahwasannya orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, muhassilun lil hidayah, mereka akan mendapatkan dan terus mendapatkan al-hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wassalamati, dan keselamatan dari ad-dhalal, dari kesesatan, wazzaigh, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua atau keutamaan yang kedua. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka akan mendapatkan dan insyaallah selalu mendapatkan hidayah. Hidayah mereka akan terus bertambah. Allah akan terus memberi mereka hidayah demi hidayah dari waktu ke waktu. Sebesar apa mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf, sebesar itu pula Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Selama mereka selalu berpegang teguh, maka hidayah dari Allah tidak akan terputus. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan tidak akan terputus pula, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari kekufuran. Yang mana kita semuanya tidak ada yang namanya dipastikan untuk selamat. Yang dari fitnah dari fitnah kesyirikan atau fitnah kekufuran. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya beliau terjatuh dalam kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dan juga keturunan beliau dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan. Bahwasannya beliau berdoa, an-na'budal asnam. Lafaz yang saya ingat. Bahwasanya beliau berdoa, Rabbi, bahwasanya Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah kami dan anak-anakku dan

Dia berdoa, Rabbi, bahwa Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah kami dan anak-anakku da'an na'budal asnam, untuk menyembah patung-patung dan berhala. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah Khalilullah, takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka terlebih lagi kita sebagai seorang muslim yang bukan dari kalangan para anbiya dan juga bukan dari kalangan para rasul, pasti lebih berbahaya dan lebih memungkinkan untuk terjatuh ke dalam kesesatan, kekufuran ataupun kesyirikan. Maka satu-satunya cara untuk selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan, entah itu kebid'ahan atau kesyirikan atau kekufuran, adalah dengan berittiba, dengan berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah. Kemarin kita berhenti pada nukilan pada dalil yang beliau nukil, yaitu pada kalimat wa min zalika qaulullah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sampai sini kita berhenti. Kita belum membaca nukilan beliau dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Baik, kita lanjutkan pada halaman 39. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhihi al-ayah, telah berkata Al-Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan seterusnya. Kata beliau, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, wa li hadza amara Allah subhanahu an-nasa bitta'assi bin nabiyyi alaihi salatu wassalamu yawmal ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbihi indaha. Kata beliau, hadhil ayah, ayat ini, yaitu ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, bahwasanya kata beliau, ayat ini aslun kabirun, adalah landasan yang sangat agung, landasan yang sangat besar, landasan yang sangat penting. Dalam apa? Fit ta'assi bi rasulillahi alaihi salatu wassalam, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam perkataannya, kemudian dalam perbuatannya, wa ahwalihi, dan dalam setiap kondisi-kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah landasan yang besar, landasan yang penting dalam menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, dalam mengikuti beliau dalam semua perkara yang beliau lakukan, yang beliau katakan, semua kondisi yang ada pada beliau. Ketika beliau meninggalkan sesuatu, maka kita harus meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Ketika beliau menjalankan sesuatu, maka kita harus menjalankan apa yang beliau jalankan. Ketika beliau mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka hendaklah kita taat terhadap apa yang beliau perintahkan. Kemudian kata beliau, walihaza amarallahu subhanahu nasa bitta'assi bin nabiyyi alaihi salatu wassalam yawmal ahzab. Oleh karena itulah, nah ayat ini, surat Al-Ahzab, laqad kana lakum, ini turun pada peperangan Ahzab, yawmal ahzab. Pada peperangan Ahzab, yaitu ketika seluruh suku-suku dari kota Makkah dan sekitarnya berkumpul untuk menyerbu kota Madinah, menyerbu kaum muslimin yang berada di kota Madinah.

0: Yang mana saat itu kaum muslimin di antara cara untuk menanggulangi serangan dari orang-orang musyrikin, kufar Quraisy dan yang bersama mereka adalah dengan menggali parit mengelilingi kota Madinah. Dan ini adalah salah satu saran dari Salman Al-Farisi. Ketika mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya akan ada serangan dari orang-orang Quraisy dan yang bersama mereka berkumpul menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Rasulullah mengumpulkan beberapa sahabat pilihan dan bertanya, "Apa pendapat kalian cara untuk menanggulangi serangan yang sangat besar ini?" Maka kata Salman Al-Farisi, "Wahai Rasulullah, ketika kami dahulu di negeri Faris, yaitu di negeri sana, Persia, ketika kami diserang oleh musuh-musuh kami, khandaqna alaina, maka kami akan membuat parit yang lebar di perbatasan kota kami, sehingga musuh-musuh tidak bisa masuk menyerbu kota kami." Maka saran inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu semua kaum muslimin berbondong-bondong termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menggali parit, menjadikan parit tersebut benteng mengelilingi kota Madinah. Nah, sehingga kaum musyrikin ketika datang kesusahan untuk menyeberangi parit tersebut. Sebagian dari mereka berhasil untuk menyeberang, meloncati parit tersebut karena ketangkasan yang dimiliki oleh sebagian pasukan kaum musyrikin. Namun tetap tidak berhasil. Ketika sampai di seberang, ditumpas oleh pasukan kaum muslimin. Nah, peperangan ini adalah peperangan Al-Ahzab. Nah, di sini kaum muslimin benar-benar diserang dan diserbu oleh kaum musyrikin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti dan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi seperti ini. Ikutilah. Apa perintah beliau, taatilah. Apa larangan beliau, jauhilah. Sehingga dengan itu akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kata Imam Ibnu Katsir di sini, walihadza, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan umat manusia, yaitu para sahabat saat itu, bitta'assi bin nabi, untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, dalam saat itu dalam peperangan Ahzab, di saat kondisi diserbu oleh pasukan-pasukan kaum musyrikin. Dalam hal apa mengikuti Rasul? Fi sabrihi, dalam kesabaran, sabarnya beliau dalam peperangan tersebut. Wa musabaratihi, dan kesabaran yang selalu beliau pupuk dalam peperangan tersebut. Wa murabbatatihi, dan kesabaran beliau dalam menjaga perbatasan-perbatasan dengan kaum musyrikin agar tidak sampai di seberang mereka bisa menyeberangi perbatasan tersebut. Wa intizaril faraji min rabbih, dan dalam kesabaran beliau, kesungguhan beliau dalam menunggu faraj, yaitu dalam menunggu jalan keluar yang Allah berikan, jalan keluar yang datang dari Rabbi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu para sahabat diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, dan tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar-benar saat itu sabar dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga singkat cerita, saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang. Sehingga sebelum datangnya angin tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh para sahabat, kaum muslimin, untuk tidak berdiri dan semuanya tiarap. Apabila mereka memiliki hewan tunggangan, kuda, unta yang semisalnya, harap memegang tali kekang unta tersebut agar tidak terlempar dengan angin yang sangat kencang. Ada salah satu seorang sahabat yang tidak mendengarkan atau menganggap remeh, paling angin tidak seberapa. Sehingga ketika datang angin tersebut, dia terlempar beberapa kilo jauh. Yang mana apabila di zaman kita itu sangat mustahil dilakukan. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia tidak taat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Alhamdulillah dengan datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memporak-porandakan barisan kaum musyrikin sehingga mereka pun terpecah belah, kemudian kembali ke Makkah dan ke kota mereka masing-masing. Nah, di sini yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga al-muallif al-musannif Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala adalah apa yang disebutkan di sini dalam kandungan ayat ini, bahwasannya kaum muslimin diperintahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Karena apabila mereka menjadikan Rasulullah sebagai panutan, maka di sanalah kunci kebahagiaan dan keselamatan kaum muslimin fid dunya wal akhirah, seperti yang telah terbukti pada peperangan Ahzab. Yang mana saat itu kaum muslimin semuanya taat kecuali satu atau dua orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dan bersabar seperti halnya Rasulullah bersabar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka dari pasukan kaum Quraisy. Walhamdulillah. Maka bagi mereka kaum muslimin sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan, maka hendaklah mereka taat dan tunduk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keutamaan ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah. Mereka akan mendapatkan keselamatan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan diberi hidayah demi hidayah dari waktu ke waktu. Baik, kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala as-salitsu, yang ketiga. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafil mazmumi wal furqatil mazmumah. Kata beliau, poin yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah annal multazima biha, bahwasannya mereka-mereka atau orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf atau akidah salafiyah ma'sumun wa aminun minal wuqu' fil ikhtilafil mazmum. Mereka akan terjaga, akan aman. Akan terjaga dan akan aman dari terjatuh pada perselisihan-perselisihan yang tercela. Mereka akan terjaga dan akan aman dari apa? Dari perselisihan-perselisihan yang tercela. Wal furqatil mazmumah, dan dari perpecahan yang tercela pula. Nah, ini keutamaan yang ketiga, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan tetap bersatu. Mereka akan tidak akan berselisih di antara mereka. Ada perselisihan di antara mereka, namun bukan perselisihan yang mazmumah, seperti yang terjadi pada ulama-ulama kita, atau di kalangan para sahabat, atau di kalangan para tabi'in, yang berbeda pendapat dalam permasalahan-permasalahan fiqih. Yaitu permasalahan fikih. Sebagian menganggap tata cara sholat adalah seperti ini, yaitu ketika bertakbir atau ketika sujud atau ketika na'am tahiyat atau ketika bangkit dari ruku. Nah, ada perbedaan di sana. Atau permasalahan-permasalahan yang lainnya, permasalahan haji. Nah, di sana wajar ada khilaf di kalangan para ulama, karena mereka dalam mengambil kesimpulan dari sebuah dalil, nah, disitulah terjadi perbedaan. Maka kita bisa mendapati di sini ada empat mazhab di kalangan kaum muslimin. Yaitu ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Hanbali, dan ada mazhab Syafi'iyah. Nah, ini perselisihan di kalangan mereka, empat mazhab ini, hakikatnya terjadi pada permasalahan-permasalahan fikih, bukan permasalahan akidah. Dan permasalahan akidah adalah permasalahan tauqifiyah. Tidak ada perselisihan di sana. Apabila ada perselisihan, maka yang menyebabkan
1: menyelisi
0: Al-Quran dan As-Sunnah, maka dialah orang tersesat. Maka dialah ahlul bid'ah. Nah, para imam empat ini yang kita kenal, mereka tidak berselisih dalam permasalahan akidah. Mereka berselisih dalam permasalahan fikih. Seperti halnya dahulu para sahabat berselisih dalam permasalahan fikih. Nah, maka ini biasa terjadi dalam memahami pemahaman na'am hadis atau dalam memahami sebuah dalil. Wajar Syekh Fulan atau ulama Fulan memahami seperti ini, mengambil kesimpulan berbeda dengan yang lainnya. Namun apabila ada empat pendapat umpamanya, yang mana empat pendapat ini berbeda-beda, maka kita sebagai kaum muslimin bukan berarti kita diperbolehkan, oh saya ngambil yang ini karena ini enak dengan saya, kondisinya cocok dengan saya, tidak. Namun kita mengambil sesuai dengan dalil. Kira-kira mana dari empat mazhab ini yang kalau saya baca lebih dekat dengan dalil? Oh ternyata ini atau mazhab fulaniyah. Nah, dari mana dari sini kita dengan memahaminya dengan belajar, dengan na'am duduk di majelis ilmu, dengan mendengarkan bimbingan dari para ulama. Oh ternyata ketika khilaf dalam permasalahan na'am zakat umpamanya, atau dalam permasalahan tahiyat umpamanya, oh ternyata yang benar adalah kelompok atau dari mazhab Syafi'i atau dari mazhab Hambali. Dari mana? Na'am, dari menuntut ilmu. Tahunya itu dari belajar. Kalau tidak belajar, maka kita tidak tahu mana yang rajih, mana yang marjuh. Tidak akan tahu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, ini khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang biasa terjadi pada kaum muslimin. Dahulu para sahabat juga sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali sholat di Khaybar, sholat asar di Khaybar. Maka sebagian para sahabat memahami bahwasanya saya harus sampai di Khaybar waktu asar, sehingga sholat asar di sana. Sebagian yang lain tidak. Ya sudah, saya berangkat. Kapanpun saya sampai, saya sholat asar di Khaybar. Tidak boleh sholat di sebelum Khaybar. Saya sampai maghrib di Khaybar, ya sholat asar di Khaybar. Nah, ada dua pemahaman. Maka sebagian sholat asar di Khaybar bercepat-cepat semuanya na'am untuk sampai di Khaybar dan sholat asar di sana. Sebagian yang lainnya, sholat asarnya sudah melewati waktunya. Namun mereka tetap sholat asar di Khaybar. Maka ketika Rasulullah SAW melihat perbedaan ini, Rasulullah membenarkan keduanya. Tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahwasannya benar tidaknya sebuah perselisihan itu adalah dengan dalil. Ketika Rasul membenarkan, berarti itu adalah benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaligh, penyampai dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenarkan Rasul berarti itu yang benar. Nah, namun sekarang kita tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan perselisihan di antara kita. Maka hendaklah di sini kita ketahui mana yang rajih dan mana yang marju, mana yang benar, mana yang tidak benar, semuanya itu kita ketahui dengan belajar. Kalau tidak belajar, tidak akan tahu. Nah, baik. Nah, ini khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang biasa terjadi pada kaum muslimin. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau di sini, bahwasannya orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, ma'sumun wa aminun, mereka akan terjaga dan akan aman dari perselisihan yang mazmum, dari perselisihan yang tercela. Yaitu apa yang dimaksudkan perselisihan yang tercela? Wal furqah al mazmumah, dan perpecahan yang tercela, yaitu perselisihan dalam permasalahan akidah, perselisihan dalam permasalahan yang sudah jelas bahwasanya itu ada dalilnya. Perpecahan seperti yang terjadi di yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqatan, akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpecahan yang tercela. 73 golongan, kullaha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Siapa? Al-jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, perpecahan yang mazmumah adalah perpecahan seperti ini. Dahulu ketika zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar Ibn Al-Khattab, dan zaman Utsman semuanya masih terjaga. Semuanya masih terjaga di atas sunnah walhamdulillah. Karena tiga khalifah ini seakan-akan mereka ini adalah khalifah yang walhamdulillah selalu menjaga umatnya dari perkara-perkara yang tidak benar. Terkhusus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebut dengan Al-Faruq. Singkat cerita, dari enam tiga khilafah ini, ketika Utsman bin Affan meninggal, barulah terjadi kebid'ahan-kebid'ahan satu demi satu. Nah, hakikatnya dimulai ketika zaman Utsman, namun tidak berani muncul. Yaitu ketika seorang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi dari Yaman. Nah, dia ini pura-pura masuk Islam. Kemudian ketika dia sudah beragama Islam secara zahir, dia berusaha untuk memengaruhi kaum muslimin dengan menjelek-jelekkan Utsman bin Affan, menjelek-jelekkan pemerintah, keliling dari majelis demi majelis. Dia ke Madinah, bermukim di Madinah, dan keliling dari setiap majelis demi majelis. Dan dia pilih majelis-majelis yang di dalamnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safih, orang-orang yang tidak berakal, dia datangi. Agar gampang terpengaruh. Nah, kemudian walhamdulillah, kaum muslimin yang berada di kota Madinah mulai merasa bahwasannya Abdullah bin Sabah ini adalah perusak. Akhirnya, dia diusir dari kota Madinah. Kemudian dia pindah ke kota Mesir. Nah, di Mesir inilah dia mendapat pasukan. Dia berusaha untuk terus mempengaruhi kaum muslimin yang ada di kota Mesir sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah kelompok yang besar. Kelompok yang besar yang memiliki senjata dan kekuatan. Nah, sebagian dari kelompok ini datang ke kota Madinah. Dan kalau bahasa kita sekarang demo di hadapan rumah Utsman bin Affan. Mendemo khalifah. Coba bayangkan, kalau sekarang mungkin kalau mendemo presiden, mendemo pemimpin, salah satu pemimpin kita, walaupun itu dilarang dalam syariat, namun masih mending presiden. Nah, namun dahulu Utsman bin Affan, khalifah, menantu Rasul yang dijuluki Dzu Nurrain, orang yang memiliki dua cahaya, dan sudah dijamin masuk surga, ternyata ada yang mendemo. Subhanallah, mereka tidak berakal sampai berani mendemo di depan rumah Utsman. Ketika para sahabat ingin menolong, ingin membubarkan orang-orang yang berdemo tadi, dilarang oleh Utsman bin Affan. Sampai akhirnya mereka pun berani menerobos rumah Utsman bin Affan dan membunuh sahabat mulia Utsman bin Affan pada malam harinya. Wal'iyadzubillah. Nah, dari sinilah muncul fitnah Khawarij dan muncul fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga mereka, orang-orang ini, dan Abdullah bin Sabah ketika berhasil dalam rencana jahatnya, dia pun mengatakan agar tidak disalahkan dan mendapatkan dukungan bahwasannya orang yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah menantu Rasul. Dia adalah sepupu Rasul. Dia adalah orang yang lebih berhak dari tiga khalifah yang lainnya. Nah, dia berusaha untuk mendapatkan pengikut setelah apa yang dia lakukan. Namun Ali bin Abi Thalib wal'iyadzubillah tidak pernah untuk berpikir merebut kekhalifahan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau adalah orang yang telah membaiat Utsman bin Affan dan membaiat Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tidak pernah beliau menginginkan menjadi seorang pemimpin. Taib. Nah, setelah itulah muncul kebid'ahan demi kebid'ahan, perpecahan demi perpecahan, sampai terjadi peperangan apa? Yaitu peperangan As-Siffin, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya. Walaupun dalam permasalahan ini, kedua sahabat dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah orang-orang yang mengambil kesimpulan atau orang-orang yang berijtihad. Yang salah mendapatkan satu pahala, yang benar mendapatkan dua pahala. Naam, entah yang salah itu Ali atau Muawiyah, keduanya mendapatkan pahala. Walaupun para ulama berkesimpulan bahwasannya dalam perkara ini yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tetap, kita tidak boleh menjelek-jelekkan atau berbicara tentang perkara-perkara relatif tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka inilah terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Semakin berjalan waktu demi waktu, masa demi masa, perpecahan pun semakin melebar sampai di zaman Daulah Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Ma'mun, kemudian Mu'tasim Billah dan Muwassiq. Tiga khalifah ini adalah tiga khalifah yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah, yang mana mereka itu berusaha untuk mempengaruhi dan menekan kaum muslimin agar percaya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka menekan kaum muslimin agar beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Sehingga banyak sekali dari pemimpin atau ulama-ulama di saat itu yang disiksa bahkan dibunuh, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan setelah itu lebih parah lagi, fitnah demi fitnah, kebid'ahan demi kebid'ahan, perpecahan demi perpecahan. Maka apa yang disebutkan oleh beliau di sini, annal multazima biha, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah ma'sum wa aminun min wuqu' fil ikhtilaf al-mazmum. Mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan aman. Mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bagi lanjutkan. Qala hafizahullah, li'anna an-nusus al-wahyaini ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahuthu 'ala al-ijtima' wal i'tilaf 'ala al-haqqi wa bil haqqi wa lil haqqi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik, kata beliau, li'anna an-nusus al-wahyain. Karena, kenapa? Nah, beliau ingin menyebutkan alasannya. Kenapa orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah ini, kenapa mereka tidak terpecah belah? Dan kenapa mereka tidak berselisih dengan perselisihan yang tercela? Alasannya adalah, karena, kata beliau, nusus al-wahyain, nas-nas wahyu Allah, dua wahyu yaitu nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah, kedua-duanya ta'muru wa tahuslu alal ijtima', kedua-duanya itu semuanya memerintahkan dan menganjurkan untuk selalu bersatu, wal i'tilaf, dan selalu berada dalam kesatuan, alal haq, di atas kebenaran, wabil haq, dan dalam kebenaran, walil haqqi, dan untuk kebenaran. Jadi persatuan itu ada tiga poin. Alal haq, di atas kebenaran, kita bersatu di atas kebenaran, yaitu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wabil haqqi, dan kita bersatu di dalam kebenaran. Walil haqqi, dan kita bersatu untuk kebenaran. Yaitu tidak bersatu hanya untuk, oh saya ini temannya fulan, saya ini saya kenal dengan fulan, karena saya ini teman dahulu dari SD, atau ini tetangga saya, maka ketika tetangga saya ikut taklim, saya juga ikut taklim. Karena teman saya ikut taklim, saya juga ikut taklim. Tidak seperti itu. Kita bersatu dan berkumpul alal haq, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan karena permasalahan yang lainnya. Wabil haqqi, dan kita bersatu di dalam kebenaran. Kita berkumpul di sini, apa tujuan kita? Belajar. Apa tujuan kita? Menuntut ilmu. Apa tujuan kita? Ibadah. Dan ini adalah al-haq. Ini adalah kebenaran. Bukan tujuan yang lain. Kita berkumpul tidak. Naam tadi sudah alasannya satu. Berkumpul di atas kebenaran. Dan ketika kita berkumpul untuk ibadah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walil haqqi, dan untuk kebenaran. Dan kita berkumpul tujuannya apa? Setelah kita berkumpul di sini, beribadah, belajar. Apa tujuan kita? Lil haq, yaitu untuk mendakwahkan kebenaran. Untuk mendakwahkan dakwah ahlu sunnah. Untuk tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, dengan tiga perkara inilah kita berkumpul. Qala azza wa jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, kalian semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa yaqulu jalla wa ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mana mereka itu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kita lihat kaum musyrikin. Naam. Entah di zaman saat ini atau di zaman dahulu. Semuanya terpecah belah. Ada yang satu menyembah api. Ada yang satu menyembah berhala. Ada yang satunya menyembah naam. Syaitan atau iblis. Dan bermacam-macam mereka terpecah belah. Memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Memiliki keyakinan berbeda-beda. Dan cara ibadah mereka juga berbeda-beda. Maka janganlah seperti ini. Wa la takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti halnya orang-orang musyrik. Yang mereka itu terpecah belah. Yang terus berselisih. Yang tidak pernah akur. Yang tidak pernah bersatu. Jangan. Karena kaum muslimin adalah orang yang selalu bersatu di atas al-haq. Kemudian kata beliau, wa ja'a fil hadithi al-arbab allazi marra ma'ana. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, ka'annahum qalu lah kayfa al-'ismata ya rasulullah wa kayfa an-najah, ajabahum fa 'alaykum sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin al-hadith, wa sayaruddu ba'dun minha bi'ithnillah 'indal kalam an simat wa ma'alim hadhihi ad-da'wah al-mubarakah. Taib, kata beliau, dan juga datang, tadi beliau telah menyebutkan dua dalil dari Al-Qur'an. Sekarang beliau menyebutkan dalil dari hadis. Kata beliau, dan telah datang dalam sebuah hadis dari hadis sahabat Arbab bin Sariyah, yang mana telah kita lewati pada awal-awal pembahasan, telah dibahas hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, bahwasanya kelak orang-orang yang masih hidup di antara kalian, yaitu di antara para sahabat yang diberi umur panjang, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat khilaf, perselisihan di kalangan kaum muslimin, namun kata beliau, orang-orang di kalangan sahabatku ini, di kalangan kalian yang Allah beri umur panjang, kelak fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini terjadi ketika sahabat-sahabat yang diberi umur panjang telah melewati zaman Abu Bakar dan telah melewati zaman Umar ibn al-Khattab, kemudian ketika datang zaman Uthman bin Affan, dan saat itu Uthman terbunuh, di saat itulah para sahabat melihat ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul tentang perpecahan terjadi. Ikhtilafan kathiro. Kaum muslimin terpecah belah. Semakin datang zaman, semakin terpecah belah kondisi kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ka'annahum qalulah. Seakan-akan para sahabat ini, ketika diberi wasiat oleh Rasul SAW, seakan-akan mereka bertanya. Dan ini kebiasaan para sahabat. Para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat rajin dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan juga dalam mencari al-haq. Seperti yang telah kita ketahui pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwasanya ada sahabat Abu Darda. Ada sahabat Abu Hurairah yang datang kepada Rasul. Abu Darda yang meminta wasiat kepada Rasul. Yang bertanya. Semuanya semangat dalam menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Maka ketika Rasul SAW menjelaskan bahwasanya kelak akan terjadi perselisihan, kalian akan melihat banyak perselisihan, pasti di dalam hati para sahabat, terus bagaimana caranya? Terus kalau kita mendapati itu bagaimana? Oleh karena itulah di sini, kata beliau, ka'annahum qalu lahu, seakan-akan para sahabat itu bertanya kepada Nabi, kaifal ismata ya Rasulullah wa kaifan najah, bagaimana cara kita agar selamat wahai Rasulullah, ketika melihat banyak perselisihan. Caranya bagaimana? Biar kita selamat. Wa kaifan najah. Dan caranya bagaimana agar kita selamat dari perpecahan tersebut. Agar kita terjauhkan dari perpecahan tersebut. maka beliau pun memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Kata beliau, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnati, dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan juga dengan sunnah, ajaran dan bimbingan para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Siapa mereka? Para pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ini solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengomentari hadis Irbad bin Sariyah di sini, dan ini dinukilkan oleh Syekh Bukhari hafizahullahu taala di sini. Kita langsung baca karena ini penting untuk kita ketahui. Qala al-Imam al-Baghawi fi syarh as-Sunnah mu'alliqan ala hadis al-Irbad radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata al-Imam al-Baghawi dalam kitab syarh as-Sunnah, yang mana beliau memberikan catatan kaki atau catatan dalam hadis Irbad bin Sariyah di atas. Kata beliau, fihi isyaratun ila zuhuril bid'i wal ahwa. Coba perhatikan di sini, apa yang kesimpulan yang diambil oleh beliau. Fihi, di dalam hadis ini, kata beliau, isyaratun, terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila zuhuril bid'i wal ahwa, yang mana akan muncul al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan dan ahwa dan ahlul ahwa. Nah, Rasulullah dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwasannya kelak sepeninggal beliau akan muncul banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan, akan muncul banyak sekali ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dan orang-orang yang terjerumus pada hawa nafsu mereka, akan ada dan itu akan banyak sekali, kata beliau. Isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin bersiap-siap, agar kaum muslimin bersiap-siap bagaimana menghadapi perpecahan atau bagaimana menghadapi kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di masa kita ini. Wallahu a'lam fa amara bi luzumis sunnah. Dan kata beliau, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh di atas sunnah beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga memerintahkan berpegang teguh di atas sunnah khalifah-khalifah yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wattamassuki biha, dan berpegang teguh dengannya, bi ablaghi wujuhil jidd, dengan cara yang terbaik, berpegang teguh dengan bimbingan para sahabat ini dengan cara yang paling baik. Wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang muncul, perkara-perkara baru yang muncul, yang muncul untuk menyelisihi bimbingan-bimbingan tersebut. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis Irbad bin Sariyah ini hakikatnya memberitahu kita, memberikan peringatan kepada kita akan datang perpecahan, akan muncul kebid'ahan-kebid'ahan, sehingga kaum muslimin harus berpegang teguh dengan manhaj salaf. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dengan bimbinganku dan bimbingan para khalifah-khalifah yang terbimbing. Dan yang dimaksudkan adalah seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bimbingan Rasulullah dan bimbingan para sahabat itu adalah manhaj siapa? Manhaj salaf. Naam, manhaj salaf dan akidah salafiyah. Ini yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka akan terjaga dari perpecahan dan terjaga dari perselisihan insyaallah. Karena telah disebutkan oleh Rasul solusinya, fa'alaikum bisunnati, pasti Orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabat pasti akan terselamatkan dari perpecahan, dari khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bagi mereka yang menginginkan terselamatkan dari khilaf dan al-furqah, al-mazmumah, hendaklah mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf dan aqidah salafiyah. Tayyib. Dan tadi telah dijelaskan bahwasanya kaum muslimin terbagi menjadi 73. Dan ini bukan, 73 ini bukan menandakan 72-nya kafir, tidak. 73 ini semuanya muslim. Semuanya muslim. 73 semuanya muslim. Nah, ini 72 ini adalah kelompok pokok-pokoknya. Kelompok utama. Setelah 72 ini muncul dalam setiap kelompok tersebut, kelompok-kelompok yang banyak. Sehingga kalau kita melihat kelompok-kelompok pecahan-pecahan dari dari umat Islam atau dari agama Islam, banyak sekali, lebih dari 72. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kalau kita hitung satu per satu. Nah, jadi yang dimaksudkan 72 di sini adalah 72 ini pokok-pokoknya atau kelompok utamanya. Nah, dan semuanya masuk neraka. Dan bukan berarti mereka kafir, tidak. Disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam syarh sunnah al-Imam Al-Barbahari bahwasanya 72 golongan yang masuk neraka tadi itu, mereka masuk neraka disebabkan, ada yang disebabkan karena kebid'ahan mereka, ada yang disebabkan karena kesyirikan mereka, ada yang disebabkan karena karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi ada kelompok dari kaum muslimin yang mereka itu menyimpang karena kemaksiatan yang banyak mereka lakukan dalam kelompok tersebut, sehingga menjadikan mereka menjadi penghuni an-nar. Ada sebagian kelompok yang menyimpang karena kebid'ahan, melenceng dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadikan mereka terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ada yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, dan ini seperti yang telah kita ketahui, apabila seorang muslim wal'iyadzu billah terjadi dalam terjatuh dalam kesyirikan dan itu syirkul akbar, maka itu akan masuk dalam neraka dan kekal selamanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Apabila seorang muslim terjatuh dalam kesyirikan syirkul akbar, kalau syirkul asghar ada khilaf, namun yang kita sebutkan adalah syirkul akbar. Nah, apabila terjatuh dalam syirkul akbar sampai dia meninggal, la yaghfir, Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Tidak akan diampuni, kekal dalam neraka. Namun dosa selain kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelompok-kelompok tadi yang terjatuh dalam kebid'ahan dan bid'ah mereka tidak sampai ke kufuran atau tidak sampai ke dalam terjatuh dalam syirkul akbar, maka mereka kelak akan dicuci di neraka, kemudian masuk dalam al-jannah insyaAllah. Dan kelompok-kelompok yang terjatuh dalam an-nar, masuk dalam an-nar, disebabkan kemaksiatan yang ada pada mereka, apabila setelah bersih di neraka, kelak mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Semuanya akan masuk ke dalam al-jannah apabila terbebas dari kesyirikan. Namun, siapa yang mau dicuci dahulu di neraka? Sehari di neraka ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di neraka seperti 10.000 tahun di dunia. Siapa yang mau di neraka? Wal'iyadzu billah. Walaupun nanti kelak akan masuk dalam al-jannah, namun siapa yang rela dirinya dibakar di neraka? Wal'iyadzu billah. Maka oleh karena itulah seperti kata Rasul, satu kelompok yang selamat wahya al-jama'ah, yaitu ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu manhaj salaf. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan aqidah salafiyah. Taib. Kita lanjutkan pada poin yang keempat. Keutamaan yang keempat, al-rabi' al-fikaku min subuli syaitani. Al-fikaku min subuli syaitan. Al-fikaku terbebas min subuli syaitan, dari jeratan-jeratan syaitan. Keutamaan yang keempat bagi mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf adalah terbebas dari jeratan-jeratan syaitan. Taib. Qala hafizullah, qala al-imamu Muhammad ibn Nasri al-Marwazi fi kitab sunnati, qala Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih, zalikum wasfakum bihi. Al-An'am 153. Taib. Fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqimun, wa anna subula kathiratun tasuddu man ittaba'aha an tariqihi al-mustaqim, thumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalika bi sunnatihi. Taib. Kata beliau hidayahullahu taala, qala al-imam Muhammad ibn Nasir ibn Nasr al-Marwazi, telah berkata al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam kitab As-Sunnah, beliau berkata, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya, wa la tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, maka apabila kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, yaitu jalan-jalan yang menyimpang, kalian akan terpecah belah, akan menyimpang dari jalanku, akan menyimpang dari jalan Allah. Zalikum wasakum bih. Dan itulah yang diwasiatkan untuk kalian. Taib. Fa'akhbaranallah. Ini kemudian kembali ke perkataan al-imam Muhammad bin Nasr. Tadi nukilan ayat. Qala al-imam Muhammad bin Nasr, fa akhbaranallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, anna tariqahu wahidun mustaqimun, bahwasannya jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu cuma satu. Satu yang lurus. Ada hanya satu saja. Bahwasannya jalan Allah itu hanya satu yang lurus. Atau satu-satunya jalan Allah, yaitu adalah jalan yang lurus. Wa anna subula katsirah, dan jalan-jalan yang banyak di samping kanan dan samping kiri ini, tasuddu manittaba'aha an tariqihil mustaqim. Nah, seperti yang telah sering dibahas dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah suatu ketika khatta khattan, yaitu menggariskan satu garis di tanah, kemudian menggariskan garis-garis yang lain di kanan kirinya, dan beliau mengatakan bahwasanya hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Dan kemudian beliau membaca ayat ini. Nah, di sini kata al-Imam Muhammad bin Nasr, kata beliau, anna tariqahu wahidun mustaqim, bahwasanya jalannya Allah itu cuma satu, yaitu jalan yang lurus tadi. Adapun yang sebelah kanan dan kirinya itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Nah, ini sangat banyak, sebelah kanan banyak, sebelah kiri banyak. Kemudian setiap jalan ini tasuddu manittaba'aha an tariqil mustaqim, ada yang berusaha untuk menarik agar orang-orang yang berada di jalan yang lurus tadi itu bisa menyimpang entah ke kanan atau ke kiri. Nah, kita harus berhati-hati. Ada jerat-jerat yang berusaha untuk menjebak kaum muslimin yang berada di atas al-haq, yang berada di atas jalan yang lurus, berusaha untuk dijerat, dijebak agar terjatuh ke jalur yang menyimpang. Thumma bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tersebut dalam sunnahnya, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang akan disebutkan. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun kesimpulan yang pada poin yang keempat ini, bahwasannya seorang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka itu berada di jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, mereka-mereka ini, seperti yang telah disebutkan, pada jalan yang lurus itu, di samping kanannya dan samping kirinya itu, banyak sekali syaitan yang berusaha untuk menjerat manusia agar mereka bisa terselewengkan dari jalan yang lurus tadi. Nah, yang selamat dari jerat-jerat tadi adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah salafiyah. Itu insya Allah akan selamat. Nah, seperti yang kita tahu, pada naam perjalanan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak sekali kebitahan-kebitahan, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin mayoritasnya berada di atas naam kebitahan, berada di atas kesyirikan. Wal a'yadzu billah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, mereka-mereka yang tetap berada di atas al-haq adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari zaman dahulu sampai zaman ini, bahkan sampai hari kiamat. Mereka-mereka yang selamat adalah mereka-mereka yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah saja, namun Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh penerjemah. Siapa yang menerjemahkan? Yaitu para sahabat dan para ulama. Sehingga tidak mungkin seorang itu ghaniyun anha, yaitu merasa dirinya itu cukup, saya tidak butuh dengan para sahabat. Saya tidak butuh dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Otak saya cerdas. Saya cukup atau tidak. Saya cukup membaca Al-Quran, membaca tafsirnya. Saya cukup membaca hadis, membaca penjelasan yang disebutkan secukupnya. Maka itu cukup. Saya tidak butuh duduk di majelis ilmu. Maka yang seperti ini adalah orang yang sombong. Dan ini tidak mungkin orang seperti ini akan selamat. Pasti kelak dia akan terjatuh, terjauhkan dari al-haq. Mungkin di awal-awal dia berada di atas al-haq. Karena orang yang belajar sendiri itu lebih banyak kesalahannya daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Karena patokannya adalah akalnya. Apa yang menurut dia oh benar, dia lanjutkan. Menurut dia salah, dia berhenti. Padahal belum tentu yang menurut dia benar adalah benar, yang menurut dia salah adalah salah. Maka orang-orang yang seperti ini bisa jadi kelak dan bahkan kemungkinan besar dia dijauhkan dari al-haq. Maka lebih selamat adalah mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Karena kita telah na'am mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang diberi rahmat, diberi na'am, dinaungi dengan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian sakinah, ketenangan di dalam hati kita, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan didoakan oleh para malaikat, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan dalam menuntut ilmu, dalam majelis ilmu. Oleh karena itulah, mereka-mereka orang-orang yang menginginkan berada di manhaj salaf, tentunya mereka harus mendapatkannya dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu, tidak otodidak, tidak belajar, membaca buku sendiri, membuka sendiri, menelaah sendiri, tidak. Ini bukan cara-cara dan tariqah dari ulama-ulama kita terdahulu. Nah, ulama-ulama kita terdahulu tidak hanya belajar di satu kota saja. Mereka semuanya rihlah untuk talabul ilm. Mereka berpergian sampai ratusan kilo. Sampai berpergian dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Imam Ahmad ke negeri Yaman, ke negeri Mekkah. Naam, keliling untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini tuntunan para ulama kita. Belajar untuk mendapatkan manhaj salaf, akidah yang benar, itu dengan belajar. Tidak cukup kita duduk di rumah. Naam, alhamdulillah, kita dimudahkan sekarang dengan adanya elektronik. Kita bisa mendengarkan kajian di dalam rumah. Dengan adanya streaming atau dengan siaran langsung di Telegram atau yang semisalnya. Namun tidak cukup. Wahai ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Duduknya antum di majelis ilmu itu barokah. Allah telah menjanjikan, Rasulullah telah menjanjikan kalian akan diberikan barokah. Dan duduknya kalian dalam menuntut ilmu. Mungkin sebagian kita datang ngantuk. Naam, capek karena kerja seharian, wajar. Duduk ngantuk, tidak sempat nulis karena capeknya dia. Namun karena dia sudah berusaha dan bersungguh-sungguh datang ikhlas lillahi ta'ala duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan barokah ilmu insyaAllah. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam majelis ilmu. Mereka-mereka yang duduk di rumah, streaming langsung mendengarkan, padahal dia mampu. tidak memiliki uzur, tidak memiliki na'am gangguan, bisa datang melangkahkan kakinya dalam menuntut ilmu. Namun dia memilih untuk diam di rumah. Wallahualam, yang seperti ini, sedikit demi sedikit, walaupun dia mendengarkan, namun yang namanya mendengarkan di rumah, tidak mungkin seserius orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Belum anaknya menangis, belum ada tamu, belum yang lainnya, sehingga terganggu, tersibukkan. Nah, sedikit demi sedikit dijauhkan dari majelis ilmu, wallahualam, dan apabila sudah jauh dengan majelis ilmu, maka dia akan jauh dari hidayah, wallahualam. Maka kita syukuri adanya majelis ilmu ini, walhamdulillah, walaupun tidak seperti dahulu, namun kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Nah, yang ini syukur yang harus kita lakukan adalah dengan memelihara majelis tersebut, dengan datang dan mencatat apa yang telah disebutkan dalam kajian-kajian dalam majelis tersebut. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan pada kita. Rasa syukur kita dipraktekkan dengan amalan, Allah akan menambah amalan tersebut, kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah kenikmatan kita apabila kita bersungguh-sungguh dalam duduk di majelis ilmu. Siapa tahu dengan ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan masjid. Siapa tahu Allah mudahkan kita dengan kesungguhan kita berkumpul di majelis ilmu, kita mudahkan untuk mendapatkan ma'had dan yang semisalnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Tentu mengawali majlis kita di sore yang mulia kali ini, tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat memeluk agama Islam, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga pada sore kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama dalam sebuah majlis di antara majlis-majlis ilmu yang ada. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore kali ini, di majlis kita yang mulia ini, insyaAllah, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Ini merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena seorang manusia setiap harinya tidak akan pernah lepas dari yang namanya berbicara. Sehingga yang keluar dari mulutnya, yang terucap dari lisannya, itu semua adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,

harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengingat-ingat kembali bahwasanya menjaga lisan adalah sebuah tema yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang mengingatkan kita semua sebagai seorang manusia bahwasanya di antara nikmat yang paling besar yang telah kita terima dari Allah adalah nikmat lisan, nikmat berbicara. Di antaranya di dalam surat Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bukankah kami telah jadikan untuknya, yakni untuk seorang manusia, 'ainain, dua mata, wa lisanan, dan sebuah lisan, wa syafatain, dan sepasang bibir. Ketika menafsirkan ayat ini, seorang imam ahli tafsir, yaitu Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam kitab tafsirnya yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, beliau berkata, ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها فهذه نعم الدنيا. Al-Allama As-Sa'di rahimahullah berkata, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seorang manusia tentang nikmat-nikmat Allah yang telah ia terima. Di antaranya Allah berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, yakni sepasang mata kanan dan kiri, walisanan, dan sebuah lidah untuk berbicara, wa syafatain, dan dua buah bibir. Lil jamal, kenikmatan-kenikmatan ini manfaatnya sangat banyak. Apa saja di antaranya? Lil jamal, untuk menambah keindahan bentuk fisiknya. Coba bayangkan seseorang enggak punya mata, pasti ini akan menjadi cacat yang mungkin sebagian orang akan menjaga jarak dengannya. Jangankan enggak punya dua mata, satu matanya hilang saja, satu matanya buta saja, itu sudah menjadi sebuah cacat yang bisa mengurangi nilai fisiknya. Begitu pula walisanan, dan nikmat yang lainnya, walbasor. Apa di antara manfaatnya juga adalah albasor, untuk penglihatan. Bayangkan bagaimana orang-orang yang buta tidak memiliki penglihatan. Mereka tidak memiliki mata untuk melihat. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika kita mendapatkan nikmat penglihatan. Wan nutq. Dan manfaat yang lainnya yaitu nikmat untuk bisa berbicara. Dan ini juga adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat besar nilainya. Yang mana kalau kita tidak perhatian mungkin tidak begitu sadar akan besarnya nilai dari nikmat ini. Namun jika seseorang telah kehilangan nikmat tersebut, barulah dia menyadari bahwasanya selama ini nikmat yang dia terima sangatlah besar nilainya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, wa ghairi dzalika minal manafi', dan manfaat-manfaat penting lainnya yang ada dalam nikmat-nikmat ini, yakni nikmat sepasang mata, nikmat lisan, dan nikmat dua buah bibir. Fa hadhihi ni'amud dunya, dan inilah nikmat-nikmat duniawi. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang Allah mengingatkan seorang manusia bahwasanya lisan adalah nikmat yang sangat besar. Dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman, "Allamahul bayan." Dan Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan, cara menjelaskan. Apa itu al-bayan?

As-Sa'di rahimahullah menjelaskan al-bayan ay at-tabyinu amma fi dhamirihi. Kemampuan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam benaknya. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Kemudian Al-Imam As-Sa'di juga mengatakan, fal bayanul ladzi mayyazallahu bihil adamiyyu ala ghairihi min ajalli ni'amihi wa akbariha alaihi. As-Sa'di rahimahullah berkata, fal bayan, maka nikmat al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan, alladzi mayyazallah, yang mana dengan nikmat ini Allah membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Min ajalli ni'amihi, termasuk dari nikmat Allah yang sangat mulia, wa akbariha alaihi, dan nikmat yang terbesar atas orang manusia. Nah, ayat yang kedua ini juga mengingatkan tentang betapa besarnya nikmat dari lisan, nikmat bisa berbicara, bertutur kata. Bayangkan seorang manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan yang didapatkan oleh manusia adalah nikmat untuk bisa mengungkapkan. Berbeda dengan makhluk yang lainnya. Hewan misalkan, dia sakit hanya bisa teriak-teriak, enggak bisa mengungkapkan karena dia tidak punya lisan yang bisa untuk digunakan berbicara. Mungkin dia bisa bersuara, dia punya lidah secara fisik, tapi dia tidak punya nikmat al-bayan, kemampuan untuk menjelaskan. Bahkan seorang manusia pun yang umurnya masih usia balita, usia bayi yang belum bisa berbicara, kita bisa melihat bahwasanya kemampuan berbicara itu nikmat yang sangat besar. Orang tua yang pernah punya anak kecil pasti pernah merasakan, gimana kalau anak bayi lagi sakit, gak bisa ngomong sakitnya apa, bisanya cuma apa? Nangis terus. Orang tuanya bagaimana? Akhirnya bingung, yang sakit yang mana? Ini maunya apa? Gak tahu. Maka ini mengingatkan bahwasanya nikmat kemampuan berbicara, kemampuan menjelaskan, an-nutq, al-bayan, ini adalah di antara nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Kemudian di antara nikmat, di antara ayat yang lainnya yang mengingatkan tentang besarnya nikmat lisan dan nikmat kemampuan untuk berbicara adalah ayat yang mengisahkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Musa alaihi salam dikirim oleh Allah kepada Fir'aun, yang mana ketika itu Nabi Musa sebagai seorang rasul diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Fir'aun. Maka sebelum berangkat Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang mengikat lisanku. Yakni maksudnya Nabi Musa alaihi salam terkadang beliau kesulitan untuk mengungkapkan. Dan tentu setelah berdoa, setelah diutus menjadi rasul dan beliau berdoa kepada Allah, maka ini pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat yang ketiga ini juga mengingatkan betapa besarnya nikmat bisa mengungkapkan. Sebagaimana Nabi Musa sampai berdoa kepada Allah agar apa? Agar dilepas ikatan yang ada dalam lisannya. Ini maksudnya agar bisa berbicara dengan lancar, menjelaskan dengan baik. Terkadang orang bisa berbicara dengan baik, tapi ketika menjelaskan terkadang bulet-bulet. Dia bisa berbicara secara fisik, lidahnya sehat, gak masalah. Tapi ternyata ketika berbicara, sulit untuk dipahami orang lain. Nah, maka di sini nikmat al-bayan itu juga nikmat yang sangat besar. Selain nikmat lisan, nikmat yang bisa berbicara, kemudian di setelahnya juga nikmat kemampuan untuk menjelaskan, mengungkapkan. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
kita menyadari dan mengingat kembali bahwasanya nikmat lisan yang ada pada diri kita adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh karenanya, kita pun harus berusaha untuk menjaga nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua? Tentu caranya, selain bersyukur, selain mengucap rasa syukur alhamdulillah, di antaranya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan. Maka terkait dengan nikmat lisan, maka hendaknya ketika seorang manusia mensyukuri nikmat lisan yang telah ia terima, maka hendaknya ia menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ingatlah bahwasanya nikmat lisan yang kita miliki ini selayaknya sebuah pisau yang memiliki dua mata, yang kedua-duanya sangat tajam. Kedua pisau yang memiliki kedua mata yang sangat tajam, bisa untuk menyerang musuh, melindungi diri kita. Namun di waktu yang sama, dia juga bisa melukai kita sendiri. Maka begitu pula nikmat lisan. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, ini bisa memasukkan kita, menuntun kita ke dalam surga Allah. Akan tetapi jika kita tidak bisa menjaga nikmat lisan ini, justru sebaliknya. Lisan ini akan menyeret kita, akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Dalam riwayat yang lain, yahwi biha fi nari jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan sebuah kalimah, sebuah kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimatun itu artinya kata. Bukan kalimat yang panjang, tapi hanya satu kata. Seorang hamba terkadang mengucapkan sebuah kata, min utwanillah, tapi sebuah kata ini ternyata termasuk kata yang diridhoi oleh Allah, yang mengandung di dalamnya keriduan Allah. La yulqi laha balan, yang mana pada asalnya dia tidak berpikir total ketika mengucapkan perkataan ini. Dia mengucapkan sebuah kata dan dia tidak terlalu berpikir ketika mengucapkannya. Tetapi ternyata sebuah kata ini termasuk kata yang diridhoi oleh Allah. Maka apa balasannya? Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Maka karena satu kata ini tadi, yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah mengangkat orang tadi darajatin, beberapa derajat. Dan begitu pula sebaliknya, wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kata, min sakhatillah la yulqi laha balan. Seorang hamba mengucapkan sebuah kata, yang mana kata ini termasuk dari kata yang dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan, yang mana pada asalnya ketika mengucapkan kata ini, dia tidak terlalu berpikir, hanya sekedar asal ngomong saja. Tidak terlalu memikirkan ucapannya. Yahwi biha fi jahannam. Gara-gara satu kata yang dia ucapkan tadi, yahwi biha fi jahannam, dia pun masuk ke dalam api neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Gara-gara sebuah kata, ya, seorang manusia terkadang enggak mikir ketika dia mengucapkan sebuah kata, apalagi sebuah kalimat. Ya, karena dia terkadang berbicara kepada orang lain, terkadang tanpa terpikir keceplosan ngomong apa. Nah, ternyata kalimat yang meskipun la yulqi laha balan, yang meskipun dia tuh enggak mikir mengucapkannya, hanya sekedar asal bunyi saja, ternyata itu memiliki pengaruh yang sangat besar di sisi Allah.
Jika itu termasuk kalimat yang disukai oleh Allah, maka gara-gara satu kalimat ini saja, dia bisa masuk ke dalam surga, dia bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Akan tetapi sebaliknya, gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan, meskipun dia enggak mikir ketika mengucapkannya, tapi gara-gara satu kalimat ini, ternyata Allah membenci kalimat ini, membenci ucapannya, maka gara-gara satu kata ini saja, dia pun bisa masuk ke dalam neraka jahannam, wal'iyadu billah. Maka betapa pentingnya menjaga lisan kita. Ketika kita berucap, hendaknya dipikir terlebih dahulu. Hendaknya kita selalu mengingat bahwasanya semua yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat yang ada di sisi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia mengucapkan sebuah ucapan illa melainkan di sisinya ada malaikat raqibun atid yang selalu hadir, yang selalu mengawasi dan selalu menulis, mencatat apa yang ia ucapkan. Kita hanya mengucapkan satu kata saja, jangan kira itu hanya dianggap lewat, ya, dibiarkan begitu saja, tidak. Malaikat akan selalu mencatat semua yang kita ucapkan. Jika itu perbuatan atau perkataan yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya itu satu kata, maka mengangkat derajatnya di sisi Allah. Bisa jadi derajatnya menjadi sangat tinggi di sisi Allah. Dan begitu pula sebaliknya, gara-gara satu kalimat, satu kata saja, tapi dia bisa mendapatkan hukuman yang siksaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi." Dalam riwayat yang lain, "ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat, ma yatabayyanu fiha, dia asal ngomong saja, enggak mikir dulu ucapannya ini baik atau buruk. Enggak mikir dulu ini manfaat apa enggak, pokoknya asal ngomong. Asal berbicara. Ternyata yazillu biha, gara-gara ucapan tadi Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan apa? Yazillu biha fina finnari ab'ada mimma bainal masyriq." Ternyata gara-gara ucapan tadi, dia masuk ke dalam neraka lebih jauh dari ufuk timur. Nah, ini kita memandang ufuk timur sangat jauh. Nah, bahkan dalam riwayat lain, mimma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh dari jarak antara ufuk timur dan ufuk barat. Nah, wal'iyadu billah. Maka hadith-hadith dan juga ayat yang tadi kita sebutkan, ini mengingatkan betapa pentingnya berpikir sebelum berbicara. Betapa pentingnya menjaga lisan kita. Ketika kita berucap, hendaknya dipikir lebih dulu. Sebenarnya yang akan kita ucapkan ini baik atau buruk. Karena yang seperti yang kita tahu tadi bahwasanya, walaupun hanya sekedar satu kata saja, tapi itu mengakibatkan, menentukan nasib kita di akhirat nanti. Apakah kita masuk ke dalam surga ataukah terjerumus ke dalam api neraka. Makanya saking pentingnya masalah ini menjaga lisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan tentang akan hal ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berkata, "Qultu," sahabat tadi Sufyan bin Abdullah menceritakan, "Qultu," aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Wahai Rasulullah, hal apa yang paling engkau takutkan atas diriku? Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala, "Hadha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi dengan apa? Fa akhadha bi lisanihi. Maka Rasulullah pun mengambil, memegang lisannya, memegang lidahnya. Tsumma qala, kemudian,
Hadza, ini yang paling saya takutkan. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan bahwasanya menjaga lisan adalah hal yang sangat penting. Bahkan ini termasuk hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah atas umatnya. Jangan-jangan hanya karena lisan seorang manusia bisa masuk terperosok ke dalam neraka jahanam dengan siksaan yang sangat jauh. Wal'iyadzu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amatlah penting bagi kita semua untuk mengetahui lalu bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Bagaimana cara kita menjaga mulut kita agar tidak mengakibatkan, agar tidak menyebabkan kita mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya yang pertama adalah selalu menyibukkan lisan kita dengan amal ketaatan. Ini jawaban yang pertama. Kita hendaknya selalu menyibukkan lisan kita dengan banyak-banyak mengamalkan perbuatan kebaikan, amal ketaatan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama dari abad yang ke-7 atau ke-8. Abad yang ke-7, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam salah satu karya tulis beliau, Al-Wabil Sayyid. Beliau berkata, ini saya nukilkan karena agak panjang, namun di sini ada banyak faedah insyaallah. Beliau berkata, "Fa innal lisana la yaskutul battah. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghin wala budda min ahadihima." Sesungguhnya lidah la yaskutul battah, tidak akan pernah diam. Dia akan selalu berbicara dan bersuara. Fa imma, maka keadaan lisan itu hanya ada dua, enggak lepas dari dua keadaan ini. Imma lisanun dzakir. Yang pertama, imma lisanun dzakir. Dia adalah lisan dzakir yang selalu mengingat Allah. Yakni dia selalu berbicara dan bersuara tadi, enggak akan lepas dari dua keadaan. Yang pertama, dia selalu bersuara, berbicara dalam rangka mengingat Allah. Kemudian, keadaan yang kedua, wa imma lisanun laghin. Dan yang kedua adalah lisan yang lalai kepada Allah. Wala budda min ahadihima. Dan pasti enggak akan lepas dari dua keadaan ini. Orang yang selalu berbicara, pasti isi ucapannya, isi perkataannya enggak akan lepas dari dua hal. Yang pertama, apakah ucapannya ini termasuk dari amal ketaatan, mengingat Allah? Apakah sebaliknya justru itu berisi lalai, kemaksiatan, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga menjelaskan, fahiyan nafsu illam tushgilha bilhaqi syagolatka bilbatil. Kemudian beliau menjelaskan tentang masalah yang lain yang mirip dengan ini, dengan menjaga lisan. Apa itu? Fahiyan nafsu. Ini loh jiwa kita. Illam tushgilha bilhaqi syagolatka bilbatil. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu, jiwamu dengan hal-hal kebaikan, hal-hal kebenaran, syagolatka bilbatil, maka jiwamu akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang kebatilan. Dan ini adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Kalau kita nganggur, gak mungkin ujung-ujungnya kita beribadah. Ya. Kalau kita nganggur, gak ngapa-ngapain, pasti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya kita melakukan kemaksiatan. Ya. Jiwa manusia memang demikian. Kalau kita gak menyibukkan diri kita dengan ibadah, melakukan amal ketaatan, pasti sebaliknya. Justru jiwa kita akan menarik untuk melakukan hal-hal kebatilan, hal-hal keburukan. Gak mungkin lepas dari kedua hal ini. Begitu pula kemudian Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan, wahuwal qalbu illam tuskinhu mahabbatallahi azza wa jalla sakanathu mahabbatul makhluqina wala budd. Dan inilah qalbu, hati kita.
Illam tuskinhu mahabbatallah, jika engkau tidak mengisinya dengan rasa cinta kepada Allah, sakanat humahabbatul makhlukin, niscaya pasti hatimu akan terisi, terpenuhi dengan kecintaan kepada makhluk. Walabud, dan ini sudah pasti, enggak mungkin lepas dari dua hal ini. Kalau kamu enggak mengisi hatimu dengan rasa cinta kepada Allah, pasti ujung-ujungnya kamu akan mencintai manusia, mengharapkan apa yang ada dari manusia, selalu berharap dan meminta kepada manusia. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa huwal lisanu illam tushghilhu bidzikri shaghalatka billaghwi wa ma huwa alayka walahu. Dan begitu, dan ini juga lisanmu, lidahmu, illam tushghilhu bidzikri, jika engkau tidak menyibukkan lisanmu dengan hal-hal yang mengingat Allah, shaghalatka billaghwi, maka lisanmu akan menyibukkanmu dengan hal-hal lagwi, hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ma huwa alaika wala bud, dan kamu pasti akan mengalami salah satu dari dua hal ini. Enggak mungkin ada kemungkinan yang ketiga. Kamu sering ngomong, selalu berbicara, pasti ucapanmu enggak akan terlepas dari dua hal ini. Imma ucapanmu itu berbuah pahala, atau ucapanmu berisi omong kosong, atau bahkan maksiat. Dan kedua hal ini adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim menutup perkataannya, fakhtar li nafsika ihdal khutbataini wa anzilha fi ihdal manzilataini, maka pilihlah sendiri untuk dirimu mana jalan yang engkau mau. Wa anzilha fi ihdal manzilataini, dan tempatkanlah dirimu di antara dua tempat yang kamu pilih tadi. Semuanya tidak terlepas dari dua keadaan. Maka tinggal bagaimana kita mau milih yang mana. Lisan kita gak akan lepas dari dua keadaan. Imma ucapan kita berisi amal kebaikan, atau ucapan kita berisi kelalaian. Dan gak ada kemungkinan yang ketiga, tengah-tengah gak ada. Nah, maka kita sendiri yang memilih. Allah dan Rasulnya hanya menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk. Adapun pilihan kembali kepada kita. Kita diberi kemampuan untuk memilih oleh Allah. Maka itu semua terlepas atau kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, maka inilah cara yang pertama dalam menjaga lisan kita. Yaitu hendaknya seorang muslim senantiasa menyibukkan lisannya untuk mengingat Allah. Nah, dengan apa? Tentu dengan amal-amal ibadah. Mengingat Allah bisa dengan membaca Al-Quran. Ya. Bisa dengan berzikir kepada Allah. Bisa dengan saling menasehati sesama muslim. Dan juga amal kebaikan-kebaikan lainnya. Yang mana insya Allah kita semua sudah tahu. Mana itu amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Coba kita contoh para salaf. Diceritakan Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz. Diceritakan bahwasanya beliau itu kalau nilfun. Kalau nilfun, ketika beliau sedang mendengarkan lawan bicaranya berbicara dan beliau diam, itu beliau mendengarkan sambil berpikir. Kenapa? Beliau gak mau melewatkan waktunya hanya begitu saja. Lisannya, sehingga lisannya pun selalu sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nilfun ini. Tapi ketika lawan bicaranya berbicara, beliau gak diam, tapi beliau berpikir. Sehingga lisannya pun tidak lepas dari selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu hendaknya kita mengingat-ingat dan mempelajari tentang penyakit-penyakit lisan yang telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis. Hendaknya kita mempelajari serta mengingat-ingat selalu tentang penyakit-penyakit yang menimpa lisan seorang hamba. Agar apa? Agar kita bisa menjauhinya. Nah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina laisa billa'ani walal ta'ani walal fahishi walal badhi'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin, laisa billa'an, bukanlah orang yang suka melaknat. Bukanlah orang yang suka melaknat. Walat ta'an, bukan pula orang yang suka mencela orang lain. Walal fahish, dan bukan pula orang yang keji. Walal badhi, dan bukan pula orang yang bermulut kotor. Taulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Walat ta'an, dan bukan pula orang yang suka mencela. Ini mencela orang lain. Walal fahish, dan bukan pula orang yang keji. Baik itu keji ucapannya ataupun keji perbuatannya. Walal badhi, dan bukan pula orang yang bermulut kotor, bermulut kasar. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan di antara penyakit-penyakit yang menimpa lisan seorang hamba. Apa itu? Yang pertama, suka melaknat. Suka melaknat. Kalau dalam orang Arab ini, orang Arab yang, kalau kita baca sejarah-sejarah orang Arab dahulu itu biasa sekali. Kalau marah sama orang, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Maka ini ucapan-ucapan yang tidak semestinya keluar dari seorang muslim. Begitu pula termasuk dalam hal ini, yakni ketika di antara contohnya orang tua, kalau marah sama anaknya, enggak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang berisi tentang doa-doa yang buruk. Anaknya nakal, dasar anak nakal, semoga kamu dihukum oleh Allah ini dan itu, misalkan. Maka ini termasuk laknat yang ia sebutkan kepada anak buah hatinya sendiri, waliyadzubillah. Bagaimana mungkin buah hatinya justru dilaknat, justru didoakan dengan doa yang buruk. Semoga Allah meremukkan tulangmu, misalkan. Semoga Allah ini dan itu, misalkan. Ini semua adalah hal-hal yang tidak semestinya keluar dari orang tua seorang muslim, orang tua yang seorang mukmin. Nah. Kemudian di antara penyakit lainnya, at-ta'an, yakni suka mencela orang lain. Nah. Ngelihat istrinya masak enggak enak, ah istri enggak becus sama ini. Nah. Misalkan, ngelihat suaminya kok penghasilannya begitu-begitu saja, ah suami enggak becus nyari nafkah, setiap hari dapatnya ini saja. Misalkan. Maka ini adalah perbuatan mencela orang lain yang mana ini semua termasuk dari penyakit-penyakit lisan yang harus kita jaga, yang harus kita hindari. Begitu pula al-fahish, yakni al-fuhsh, perbuatan keji. Baik itu perbuatan keji dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuh kita, memukul, menendang, mengganggu orang lain, atau bisa juga dengan ucapan, ucapan keji, suka ngomong kotor. Suka mengucapkan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang enggak pantas. Maka ini juga termasuk perbuatan atau termasuk penyakit-penyakit lisan yang harus kita hindari. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini yaitu al-badha'ah. Yakni berbicara yang buruk. Kalau ngomong ucapannya kasar. Kalau berbicara nadanya selalu tinggi berlebihan. Kayak orang marah-marah terus. Maka seperti ini juga termasuk penyakit lisan. Sebagaimana dalam Al-Quran, waghdud min sautik, inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan pelankanlah suaramu ketika berbicara. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Dalam surat Luqman. Sesungguhnya suara yang paling dimurkai, yang paling tidak disukai adalah la sautul hamir. Suaranya keledai. Bagaimana suara keledai? Melengking keras sekali. Orang yang berbicara selalu dengan nada keras, nada tinggi, diumpamakan dalam Al-Quran seperti suara keledai yang melengking tinggi. Dan ini adalah hal termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, hendaknya menjaga lisan kita, yaitu dengan cara yang kedua, yaitu hendaknya kita mengetahui dan mempelajari apa saja penyakit-penyakit lisan yang harus kita hindari. Dan setelah kita mengetahui, tentu
kita harus menghindarinya. Di antara penyakitnya, yaitu yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Sebenarnya masih banyak sekali penyakit-penyakit lisan. Di antaranya yang terpenting, kita sebutkan beberapa contoh saja yang mungkin penting dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Yaitu di antara penyakit yang sering menghinggapi lisan kita adalah al-ghibah. Suka menggibah orang lain. Suka membicarakan orang lain. Padahal Nabi SAW sudah menegaskan bahwasanya perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang haram, yang diharamkan. Di dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Perbuatan ghibah adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam, namun ini juga perbuatan yang sering terjadi dan sulit untuk dihindari orang-orang. Kenapa? Karena terkadang namanya orang berbicara sama temannya, nanti pasti gak terasa membicarakan si Fulan, membicarakan si Alan. Gak akan terasa, apalagi para ummahat, para ibu-ibu biasanya. Ngomong ini dan itu ujung-ujungnya, oh si A lo ini dan begitu. Si B lo begini dan begitu. Maka hendaknya perbuatan ghibah adalah perbuatan yang harus kita hindari. Jika engkau membicarakan tentang sebuah masalah, jangan menjadikan contoh, ya. Jangan menjadikan seorang muslim, seorang muslimah sebagai contoh. Nah, ini loh si A begini dan begitu. Nah, kecuali kalau itu adalah contoh-contoh kebaikan. Ya. Tapi kalau contoh keburukan, jangan sampai menjadikan teman kita, saudara kita sama muslim sebagai contoh yang buruk. Nah, jika memang kita harus menyebutkan, maka sebutkanlah tanpa menyebutkan si A dan si B. Tanpa menyebutkan identitasnya. Seperti misalkan seorang guru ingin menyebutkan sebuah contoh perbuatan yang buruk. Maka jangan menyebutkan sebuah contoh dengan menyebutkan identitas. Si A kemarin mencuri, ini gak boleh ya. Nah, maka yang seperti ini bukanlah hal yang baik. Menyebutkan contoh kalau memang harus, jangan disebutkan identitasnya. Sebutkan perbuatannya saja. Nah. Karena perbuatan ghibah adalah perbuatan yang haram, yang sangat diharamkan, sangat dilarang oleh agama kita, agama Islam. Tentu masih banyak penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Namun, di antara penyakit-penyakit yang terpenting, insya Allah, yang tadi kita sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah dua cara dalam menjaga lisan kita. Lalu bagaimana jika seandainya kita tidak mampu menggunakan cara yang pertama? Kita mau mengucapkan kata yang baik. Mau menyibukkan lisan kita dengan sesuatu yang baik, amal ketaatan. Namun kita sulit, berat. Kemudian cara yang kedua juga demikian. Minimalnya kita enggak terjatuh dalam keharaman. Tapi ternyata kita juga sulit. Setiap ngomong, ternyata ujung-ujungnya membicarakan orang lain misalkan. Ketika ngomong, ujung-ujungnya omongannya kasar, misalkan. Sudah kebiasaan dari kecil, misalkan. Belum bisa berubah total, misalkan. Cara yang pertama enggak bisa, cara yang kedua enggak bisa. Lalu bagaimana? Maka Nabi SAW menyebutkan cara yang ketiga. Yaitu dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebutkan cara yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu jika tidak bisa, maka hendaknya diam. Hendaknya diam, tidak mengucapkan apapun. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Badan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik aw liyasmut. Kalau enggak bisa bagaimana? Atau hendaknya dia diam. Ini cara ketiga, cara yang terakhir. Kalau enggak bisa mengucapkan yang hal yang baik, kalau enggak bisa mengucapkan hal yang berisi tentang zikrullah, mengingat Allah, maka hendaknya sebaiknya dia diam. Kalau dirasa kalau dia ngomong pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan dosa bagi dirinya, maka hendaknya diam saja. Kecuali kalau memang diperlukan.
Ini cara yang ketiga, cara yang memang sudah mentok, gak bisa, cara yang ketiga ini. Hendaknya kamu diam saja sudah, gak usah ngomong. Nah. Hal ini, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, beliau menukilkan dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini, beliau menyebutkan, "Idza arada al-kalama fa 'alaihi an yufakkira qabla kalamihi. Fa in dhaharatil maslahatu takallama wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhar." Nah, jika seseorang ingin berbicara, fa 'alaihi an yufakkir, maka hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan ucapannya. Fa in dhaharatil maslahah, jika dia melihat bahwasanya ucapan yang akan ia katakan mengandung kebaikan, mengandung maslahat, takallam, maka silakan dia berbicara. Wa in syakka, tapi jika dia ragu, ini mohon digarisbawahi, jika dia ragu ini baik apa enggak, lam yatakallam, hendaknya dia enggak usah ngomong, jangan berbicara. Hatta tadhar, sampai kapan dia diam? Sampai dia tahu benar-benar bahwasanya di dalam ucapannya ada maslahat, ada kebaikan. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Sebelum ngomong, dipikir dulu. Kira-kira ucapannya ini mengandung kebaikan apa enggak? Mengandung kebaikan, silakan berbicara. Maka insya Allah ucapan kebaikanmu akan membuahkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau kamu ragu, nah ini harus digarisbawahi. Kalau ragu. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau ragu, bukan mengatakan kalau enggak ada maslahat. Ya. Beliau enggak menyebutkan kalau tidak ada maslahat, tidak. Tapi beliau mengatakan kalau ragu. Lihat, hanya sekedar ragu saja, maka itu cukup bagi Al-Imam Syafi'i untuk menyuruh kita diam. Kalau ragu saja, kita harus diam. Apalagi kalau kita tahu ucapan kita ini bernilai keburukan. Maka sudah pasti apa? Sudah pasti harus diam. Nah. Namun ternyata diam ini adalah sesuatu yang amat sulit. Nah, karena memang menjaga lisan itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Menjaga lisan untuk selalu mengucapkan kebaikan, untuk selalu menghindari penyakit-penyakit lisan, ini sesuatu yang sulit. Apalagi disuruh diam, ini juga sulit. Kalau orang bisa ngomong, pasti dia akan banyak berbicara. Nah, seorang manusia diam itu hanya tatkala dia merasa enggak mampu untuk berbicara. Dia merasa minder, kawan-kawannya pinter semua, dia merasa bodoh diam. Nah, tapi kalau dia merasa mampu, dia pasti akan berbicara. Enggak ada yang menghalangi dia. Nah, ini memang sesuatu yang sangat sulit. Maka sekali lagi, menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun itu selaras dengan pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat penting. Namun kita harus tahu bahwasanya menjaga lisan itu ada dua macam. Yang pertama, menjaga lisan yakni ucapan kita dari lisan yang kita punya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah menjaga lisan kita tapi lisan yang bukan hakiki, lisan maknawi. Apa itu lisan maknawi? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Lisan ma'nawi itu adalah ucapan manusia, tapi yang bukan lewat mulutnya. Lewat apa? Lewat tulisannya. Lewat tulisannya di buku, tulisannya di, misalkan kalau dia seorang wartawan, menulis di korannya, di medianya. Atau kalau sekarang setiap orang bisa menulis lewat apa? Sosial medianya. Dia bisa menulis lewat WA-nya, di statuskah atau di grupkah. Dia bisa menulis lewat sosial media yang lainnya. Instagram atau yang lainnya lah, apa namanya. Nah, banyak sekali sosial media di zaman ini. Nah, menjaga lisan bukan hanya menjaga lisan yang keluar dari mulut kita. Tapi menjaga lisan jenis yang kedua. Yaitu menjaga lisan kita. Yaitu menjaga ucapan kita dalam hal-hal ini tadi. Dalam tulisan kita. Ucapan-ucapan yang sifatnya maknawi. Yaitu ucapan dalam tulisan. Nah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan, "Wal lisanu tsani al-mu'allafat wal kitabat."
innal qalama huwal lisan tsani. Dan lisan, jenis lisan yang kedua adalah al muallafat wal kitabat. Karya tulis dan tulisan-tulisan. Karya tulis dan juga tulisan. Ya, ini karya tulis seperti buku-buku atau kitabat. Ya, tulisan-tulisan kita dalam media-media. Baik itu seorang wartawan menulis di koran, seorang wartawan menulis di situs berita online misalkan. Atau seorang yang bukan berprofesi sebagai wartawan, tapi dia suka menulis di sosial medianya. Punya Facebook, suka bikin tulisan di Facebook. Dia punya blog, suka nulis di blognya. Dia punya WA, suka bikin status di WA-nya. Dia punya grup WA, dia suka nulis di grup itu. Maka ini semua termasuk dari lisan, tapi jenis yang kedua. Apakah ini juga harus dijaga? Iya, ini juga harus dijaga. Kita lanjutkan perkataan Syekh bin Baz. Fa'innal qalama huwal lisan tsani. Sesungguhnya pena, ya ini tulisan kita, adalah lisan jenis yang kedua. Katsirum minan nas qad yaslamun nasu min syarri lisanit tabi'i min lisanihi tabi'i al-ma'ruf alladhi huwa qit'atun minhu. Banyak sekali manusia yang mana orang-orang itu bisa selamat dari lisan jenis yang pertama, yaitu apa? Lisan fisiknya, lidahnya, ucapannya, yang mana itu termasuk dari organ tubuhnya. Jadi maksudnya banyak sekali orang yang dianggap baik, ya. Ketika orang-orang itu sudah merasa aman, ketika orang-orang itu selamat dari keburukan lisan lidahnya tadi. Kebanyakan manusia bisa menjaga lisan, lisan hakikinya, lisan jenis yang pertama. Dia enggak pernah ngomong yang buruk, dia enggak pernah ngejek orang lain, dia enggak pernah berkata sesuatu yang menyakiti orang lain. Nah, tapi itu lisan jenis yang pertama, lidahnya. Akan tetapi, kata Syekh bin Baz, walakin qad yadurruhum bilisanihil akhar wa huwa qalamuhu bikitabatihi wa muallafatihil lati tadurrun nas. Nah, ini jenis yang kedua. Akan tetapi, sebagian manusia, qad yadurruhum, mengganggu orang lain dengan lisannya yang kedua, yaitu apa? Dengan penanya. Apa itu? Dengan tulisannya, karya tulisnya, buku-bukunya, yang mana itu mengganggu manusia. Di hadapan orang lain, dia memang orang yang baik. Kalau ngomong, selalu bahasanya bagus, ucapannya baik, gak pernah menyakiti orang lain. Tetapi ternyata di sosmednya, dia suka nyindir orang lain. Di grup WA, dia suka nyindir si A, si B, si C. Dia suka menjelek-jelekkan orang lain lewat sosial medianya tadi. Lisan yang pertama dia bisa menjaga. Tapi ternyata lisan yang kedua, tulisannya, baik itu tulisan secara kertas, media cetak, ataupun tulisan yang gak cetak online tadi, lewat sosial media. Nah, ternyata banyak sekali di zaman ini jenis yang demikian. Banyak sekali orang-orang di zaman ini bisa menjaga lisannya jenis yang pertama. Tapi untuk lisan jenis yang kedua dia tidak bisa menjaganya. Suka nulis di WA, status WA begini-begini setiap hari. Ya. Suka menulis di Facebook, yang punya Facebook. Ya. Ternyata tulisannya menyakiti orang lain. Atau kalau enggak minimal yang menyindir orang lain. Ya. Yang seperti ini juga termasuk tidak bisa menjaga lisan. Nah. Maka dari itu hendaknya seorang muslim selalu mengingat kembali. Nah. Hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sebenar-benarnya adalah siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adalah orang yang mana orang lain itu bisa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dari gangguan apa? Lisannya dan dari tangannya. Inilah seorang muslim hakiki. Orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam yang sempurna keislamannya. Kapan? Yaitu ketika orang lain gak pernah terganggu dengan ucapannya dan tidak pernah terganggu dengan perbuatan tangannya. Perbuatan
maksudnya apa? Gak pernah menzalimi dengan tangannya, mukul, gak pernah nendang, gak pernah ngambil haknya, dan lain-lain. Nah, ingatlah selalu hadis ini. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kalau mau sempurna keimanan kita, sempurna keislaman kita, benar dan betul agama Islam kita, hendaknya kita bisa menjadi orang ini. Menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita. Dan menjaga lisan bukan hanya sekedar menjaga ucapan yang keluar dari mulut. Tapi juga menjaga tulisan-tulisan kita. Ketika kita misalkan seorang menulis, menulis di bukunya. Maka hendaknya dia menjaga ucapan-ucapan dia. Tulisan dia yang ada di buku tersebut. Seorang yang berprofesi sebagai wartawan misalkan. Maka hendaknya dia juga harus menjaga tulisannya. Jangan membuat berita yang hoax misalkan. Mengandung berita palsu. Atau menulis berita yang menjatuhkan salah satu pihak misalkan. Atau menulis sebuah berita yang isinya kedustaan. Atau menuduh salah satu pihak dengan tuduhan dusta misalkan. Atau menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, begitu pula yang bukan berprofesi sebagai wartawan. Menulis di sosial medianya. Di WA, status atau di grup WA-nya. Jangan sampai dia menulis sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Karena itu termasuk dari bukti bahwasanya agamamu, keislamanmu belum benar. Keimananmu belum sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang sangat sulit. Namun kita juga harus tahu. Bahwasanya semakin sulit ibadah tersebut, maka semakin tinggi pula balasan pahala yang akan kita dapatkan dari Allah. Maka begitu pula menjaga lisan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat sulit. Akan tetapi barang siapa yang bisa, yang mampu melakukan hal itu, maka balasannya adalah surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Man yadmanuli ma baina lihyaihi. Wa ma baina rijlaihi. Admanu lahul jannah. Barang siapa, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa menjaga ma baina lihyaihi, antara dua rahangnya. Maksudnya apa? Bisa menjaga lisannya, bisa menjaga mulutnya. Barang siapa yang bisa menjaga mulutnya, yakni antara kedua rahangnya, yakni yang maksudnya adalah mulutnya. Wa ma baina rijlaihi, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yakni maksudnya apa? Kemaluannya. Jadi maksud Nabi, barang siapa yang bisa menjaga mulutnya, lisannya, dan menjaga kemaluannya, amanu lahul jannah, maka aku akan menjamin surga baginya. Ini jaminan dari Nabi secara langsung. Orang yang bisa menjaga lisannya, gak pernah mengganggu orang lain dengan ucapannya. Baik ucapan secara langsung dari lidahnya atau ucapan secara tidak langsung melalui tulisannya. Dan juga bisa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Tidak pernah berzina. Selalu menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram. Bisa menjaga dua hal ini, maka jaminannya sangat besar dari Nabi. Apa itu? Jaminannya adalah surga. Langsung masuk tiket ke surga sudah. Nah, ini adalah jaminan yang sangat besar. Tentu jaminan yang besar ini juga selaras dengan kesulitan melakukan atau mengamalkan amalan ketaatan ini. Nah, menjaga lisan adalah hal yang sangat berat. Tapi jika kita mampu, maka balasannya juga sangat tinggi. Maka hendaknya kita semua sebagai seorang muslim berusaha untuk menjaga lisan kita. Coba sekali lagi kita lihat bagaimana kaum para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu senantiasa mereka berusaha untuk menjaga lisannya. Agar tidak pernah mengucapkan hal-hal yang buruk. Agar tidak pernah mengucapkan sebuah perkataan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd milik Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak dari seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim bin Yazid At-Taini rahimahullah. Beliau berkata, ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Ibrahim At-Taini mengisahkan, haddatsani man sahibar Rabi' ibn Khuthaimin 20 aman falam yusma' minhu kalimatan tu'abu alaihi falam yasma' minhu kalimatan tu'abu alaihi. Ibrahim At-Taimi mengisahkan, telah menyampaikan kepadaku seseorang yang telah menjadi sahib, telah menjadi orang yang dekat dengan Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim ini juga termasuk salah seorang ulama dari generasi tabi'in senior, dari kibar tabi'in. Ar-Rabi' bin Khuthaim ini salah seorang ulama dari generasi tabi'in, yang mana beliau ini selain dikenal dengan keilmuannya, beliau juga dikenal dengan ibadahnya yang sangat-sangat rajin. Nah, Ibrahim At-Taimi mengisahkan bahwasanya orang yang pernah menemani dekat dengan Ar-Rabi' bin Khuthaim 20 aman, selama berapa? 20 tahun. Selama 20 tahun dekat dengan Ar-Rabi' bin Khuthaim, falam yasma' minhu kalimatan tu'abu alaihi. Orang ini tadi enggak pernah mendengar sebuah ucapan pun yang keluar dari mulutnya Ar-Rabi' bin Khuthaim tu'abu alaihi, yang bisa dijadikan aib, yang bisa Ar-Rabi' bin Khuthaim disalahkan atas ucapan tadi. Yani maksudnya apa? Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimahullah selama 20 tahun ini ya, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan tadi, yang menceritakan kepada Ibrahim At-Taimi, selama 20 tahun enggak pernah mengucapkan perbuatan yang buruk. Enggak pernah mengucapkan perbuatan yang menyakiti orang lain. Bayangkan 20 tahun, siapa yang mampu? Enggak ada yang bisa mampu. Dari kita sangat sulit sekali 20 tahun. Jangankan 20 tahun, setahun aja enggak bisa. Sebulan saja mungkin sulit bagi kita. Atau bahkan mungkin sepekan saja mungkin sulit. Kita yang hidup di zaman ini, yang sudah terbiasa melihat keadaan demikian, kita pergi ke pasar, yang sini ngomong kotor. Kita pergi kemana, ngelihat orang sedang menggibahi orang lain. Kita pergi kemana, ada orang ngomong ucapan yang kasar. Maka di dalam keadaan atau dalam lingkungan yang seperti ini, mungkin sangat sulit bagi kita. Namun setidaknya berusahalah untuk meniru kaum salaf terdahulu. Kalaupun kita enggak bisa mampu persis seperti mereka, saya puluhan tahun enggak pernah ngomong kotor misalkan, sulit seperti itu. Tapi hendaknya kita selalu berusaha meniru mereka. Mengingat-ingat, kalau mereka saja bisa, setidaknya bisa kita bisa mencontoh sebagiannya lah. Kalau enggak bisa 20 tahun ya sebagiannya lah kita bisa mencontoh. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan juga seorang muslimah, menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting, kenapa? Karena tadi sudah kita tahu, ini bisa menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat nanti. Bisa menentukan nasib kita, kalau nasib di dunia mungkin kita mati selesai sudah. Kita membuat hal-hal yang mendatangkan keburukan duniawi, maka keburukan duniawi itu mungkin ketika kita mati, selesai habis sudah. Tapi kalau keburukan di dunia, di akhirat, maka tidak ada habisnya. Bahkan sehari saja di akhirat nanti akan terasa seperti ribuan tahun yang sangat panjang. Makanya hendaknya kita semua berhati-hati. Kita hendaknya berhati-hati untuk selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diceritakan, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami, di sisi kami,
adalah orang yang gak punya dirham, gak punya uang, wala mata, dan juga gak punya barang. Barangnya gak ada, uangnya juga habis. Inilah orang yang bangkrut, kalau menurut kami, kata para sahabat ketika itu. Akan tetapi, Nabi SAW kemudian menjelaskan, bahwasanya itu hanya bangkrut di dunia saja. Gak punya uang, gak punya barang, itu bangkrut di dunia. Mati, selesai sudah bangkrutnya. Tapi orang yang bangkrut sebenarnya adalah, Nabi SAW menjelaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad

qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad yash wa qad yashtumu hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi faqurihat alayhi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turihat an-nar. Nabi menjelaskan orang yang bangkrut sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti. Dia datang membawa amalan-amalan ketaatan yang sangat banyak. Dia datang dalam keadaan dia membawa amalan, dia banyak melakukan sholat di dunia. Membawa amalan, dia sudah banyak melakukan puasa ketika di dunia. Dan dia juga telah banyak melakukan zakat ketika di dunia. Akan tetapi apa? Wayati. Tapi dia juga datang membawa dosa apa? Wayati qad syatama hadza. Dia datang dalam keadaan dia pernah mencela orang lain. Kemudian dia juga pernah menuduh orang lain. Al-qadzaf, menuduh berzina. Wa akala mala hadza, dan dia juga pernah mengambil, memakan harta orang lain. Dan dia juga pernah menumpahkan darah orang lain. Dan dia juga pernah menyakiti, memukul orang lain. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh Allah? Maka orang yang seperti ini, padahal dia banyak membawa pahala ini. Pahalanya banyak sekali. Sudah melakukan amal ketaatan yang sangat banyak sekali. Tapi dia juga pernah menzalimi orang lain. Maka apa yang dilakukan? Allah pun mengambil pahalanya, kemudian dibayarkan kepada orang yang pernah dizalimi. Kamu pernah mengejek orang lain, maka pahalamu akan diambil, kemudian akan diberikan kepada orang yang pernah kamu ejek. Kamu pernah memukul orang lain, maka pahalamu akan diambil, diberikan kepada orang yang pernah kamu pukul, dan seterusnya. Nah. Lalu bagaimana? Hafa in faniyat hasanatu. Lalu bagaimana jika pahalanya sudah habis? Maka Allah Subhanahu wa taala pun Rasul sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, kalau seandainya pahalanya habis sebelum selesai masalahnya, sebelum dibalaskan semua kesalahannya, ukhidha min khotayahum, maka akan diambil dari dosa-dosa korbannya tadi. Orang yang pernah diejek, diambil dosanya dari orang yang pernah diejek tadi, diberikan kepada orang yang pernah mengejeknya. Orang yang pernah dipukul, diambil dosanya dari orang yang pernah dipukul, diberikan kepada orang, si pelaku yang pernah memukulnya. Faturihat alaih, maka dosa-dosa itu akan dibebankan kepada dia semua. Tumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Yakni, yang menjadi syahid dalam hadis ini, wayati qad syatama hadza. Dia datang di akhirat nanti dalam keadaan dia pernah mencela orang lain. Dia enggak bisa menjaga lisannya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengambil dari pahala-pahala orang yang pernah tidak menjaga lisannya tadi. Wal'iyadzubillah. Makanya sebagai seorang muslim, menutup perjumpaan kita kali ini, mengingatkan kembali diri kita, saya pribadi dan antum sekalian, bahwasanya menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Walaupun kita hanya mengucapkan sebuah kata saja, bukan kalimat, satu kata saja. Dan ketika mengucapkannya mungkin kita gak terpikir, hanya sekedar asal ceplos. Begitu saja keluar, mengalir dari lisan kita, kita gak berpikir. Tapi ketahuilah bahwasanya satu kata tadi akan dihisab oleh Allah. Jika itu adalah kata yang disukai oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala. Tapi jika sebaliknya, hanya sebuah kata, tapi Allah memurkai, tidak menyukai, marah atas kata yang kamu ucapkan tadi, maka kamu akan dibalas oleh Allah dengan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka lisan kita bukan hanya sekedar nikmat yang harus kita syukuri, tapi lisan kita juga harus sesuatu yang harus kita jaga. Karena sekali lagi ini bisa menentukan nasib kita di akhirat nanti. Apakah kita akan masuk ke dalam surga, ataukah kita akan terjerumus ke dalam api neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sudah memasuki waktu maghrib. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita

0: pelajari bersama pada kesempatan kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai sesuatu yang sangat yang bermanfaat. Sesuatu yang bukan hanya bisa kita terima dan masuk ke dalam hati, tapi juga bisa kita amalkan. Sebagaimana nasihat dari salah seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Zaid, atau yang disebut dengan Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau mengatakan, menasihati salah seorang muridnya yang juga termasuk dari salah seorang ulama tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau mengatakan, ya Ayyub, idza ahdatha Allahu laka ilman, fa ahdith lahu ibadatan. Wala yakun hammuka an tuhaditha bihin nas. Wahai Ayyub, karena Ayyub ini muridnya juga salah seorang ulama tabi'in yang mengajarkan ilmunya kepada manusia. Maka Abu Kilabah menasihati salah satu muridnya, wahai Ayyub, jika Allah memberimu ilmu yang baru, maka hendaknya praktekkanlah ilmumu itu menjadi sebuah amalan yang baru pula. Yakni jangan hanya sekedar ilmunya didapat tambah pinter tapi amalannya enggak ada. Kemudian Abu Kilabah menambahkan, wala yakun hammuka an tuhaddita bihin nas. Jangan sampai tujuanmu, pikiranmu hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, kepada orang lain. Maka sekali lagi, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita memohon, berdoa kepada Allah agar itu semua bermanfaat bagi kita. Bukan hanya sekedar menjadi ilmu yang baru, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita ketahui dan pelajari, tapi itu menjadi sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai sebuah kajian kitab atau risalah berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sebuah risalah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau kita mempelajari kajian-kajian fikih, ada kalanya kita membahas pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal puasa. Itu adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Kalau seorang batal wudunya, seorang batal puasanya, yang tidak diterima adalah satu amalan. Untuk sholat itu saja atau puasa itu saja. Tetapi kalau sampai keislaman itu batal, pondasi keislaman seseorang rusak, maka ini bisa membuat seluruh amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya pembahasan pembatal-pembatal keislaman itu adalah pembahasan yang lebih penting lagi dibandingkan pembahasan-pembahasan fikih dan semisalnya. Karena ini terkait dengan akidah kita. Dan kalau kita membahas pembatal-pembatal keislaman, maka penting bagi kita untuk merujuk kepada bimbingan ulama ahlus sunnah. Karena ulama ahlus sunnah lah yang adil keilmuannya dan penerapannya. Seorang ahlus sunnah berada di atas akidah yang benar, dan dia berada di pertengahan antara dua kutub penyimpangan. Kalau terkait dengan keimanan, ada dua kutub kelompok yang menyimpang. Kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan. Sedangkan kelompok Murji'ah terlalu bermudah-mudahan, bahkan sekalipun seandainya sebuah ucapan atau perbuatan itu ucapan kafir, dianggap tidak kafir. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sehingga ahlus sunnah berada di antara dua kutub itu. Kutub yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, walaupun ahlus sunnah, kalau dia berada di pertengahan, otomatis dia dimusuhi dua kutub tadi. Oleh Khawarij dia dianggap Murji'ah, oleh Murji'ah dia dianggap Khawarij. Tetapi itulah konsekuensi dari menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin seorang akan luput dari sikap permusuhan oleh semua pihak. Tidak akan bisa lepas dia untuk dimusuhi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau dia ingin menjadi pengikut Rasul, maka tentu dia akan dimusuhi oleh pengikut syaitan. Itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin dia akan mendapatkan keridhaan dari semua pihak. Jangan berharap dia menjadi orang yang disenangi semua pihak. Yang harus dia upayakan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berupaya untuk menjadi orang yang mempelajari aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat maupun ulama ahlus sunnah setelahnya yang mengikuti beliau dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keislaman itu ada yang berupa keyakinan. Ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan. Ada pula yang berupa keraguan. Ada keyakinan yang membuat seorang batal keislamannya. Misalkan dia berkeyakinan ada pihak lain yang berhak mendapatkan persembahan ibadah selain Allah. Itu contoh keyakinan yang membatalkan keislamannya. Kadang pembatal keislaman itu berupa perbuatan. Ketika dia sujud kepada berhala atau dia sujud kepada kuburan tertentu. Itu pembatal keislaman secara perbuatan. Ada pembatal keislaman secara ucapan. Seperti kalau dia mencela Allah, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan. Maka dia telah melakukan pembatal keislaman secara ucapan, secara lisan. Ada pula pembatal keislaman yang berupa keraguan. Ada pembatal keislaman yang berupa keraguan. Nah, dia ragu pada hal-hal yang seharusnya dia yakin. Orang beriman keyakinannya mantap, kokoh. Dia yakin Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia yakin bahwa Rasul, utusan Allah yang menyampaikan ajaran dari Allah secara amanah. Tidak ada yang luput, dilebihkan atau dikurangi dari ajaran Rasul itu. Rasul amanah dalam menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman keyakinannya kokoh dan mantap, tidak ragu sama sekali bahwa setelah kematian ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan di akhirat, ada tahapan-tahapan yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya hingga berujung bagi setiap manusia dan jin berujung pada surga atau neraka. Itu keyakinan yang mantap pada orang beriman. Kalau ada orang mengaku muslim tapi ragu dia. Ragu apakah nanti ini ada surga atau neraka. Jangan-jangan tidak ada. Itu keraguan yang membatalkan keislaman. Ragu dalam hal-hal yang secara keimanan harus diyakini secara mantap, itu membatalkan keislaman. Nah, berita dari Allah, berita dari Rasulnya harus diterima dengan keyakinan yang mantap. Kami mendengar dan kami benarkan ya Allah. Kami dengarkan, kami menerima berita itu dan kami benarkan wahai Rasul. Apa yang Anda sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi pembatal keislaman itu ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, dan juga ada yang berupa keraguan. Nah, dan pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam ini disebutkan 10 oleh beliau. Bukan berarti 10 ini batasan. Pembatal keislaman banyak sekali. Tetapi yang sering menggelincirkan orang, sering terjadi pada orang yang mengaku muslim, ini disebutkan 10. Yang disebutkan dalam risalah Nawaqidul Islam ini. Nah, jadi kalau disebutkan pembatal keislaman ada 10, bukan berarti beliau menyatakan pembatal keislaman hanya 10. Tetapi, sebagaimana nanti akan disebutkan di bagian akhir, Beliau menjelaskan bahwa inilah yang sering terjadi. Kalau kita membahas pembatal-pembatal keislaman, bukan berarti tujuannya kita serampangan mengkafirkan orang. Karena tujuan utamanya adalah introspeksi diri dan nasihat bagi saudara kita. Nah, sebagaimana kalau kita belajar pembatal-pembatal wudu, kita belajar pembatal-pembatal puasa, sasaran utama yang pertama adalah kita sendiri. Bagaimana kita menyelamatkan ibadah kita. Kemudian, kepada orang lain sebagai bentuk nasihat. Nah, itu adalah tujuan kita belajar pembatal-pembatal keislaman. Kemudian yang juga perlu dipahami, sebagaimana dalam pelajaran Nawaqidul Islam, Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah memberikan mukaddimah, memberikan pembukaan. Di antara pembukaan itu adalah beliau menjelaskan pernyataan bahwa sebuah ucapan, sebuah keyakinan, sebuah perbuatan adalah kekafiran, bukan berarti vonis kafir kepada pelakunya secara otomatis. Bukan berarti vonis kafir secara otomatis kepada pelakunya. Artinya, ketika kita melihat seorang mengucapkan kekafiran, ucapan kekafiran, kemudian kita langsung memvonis dia kafir, keluar dari Islam. Fulan, orang ini, namanya ini, sudah kafir keluar dari Islam. Tidak demikian. Masih ada tahapannya. Bahwa ucapan itu kekafiran, perbuatan itu kekafiran, tidak secara otomatis membuat orang itu langsung kafir. Harus dilihat terpenuhinya syarat dan hilangnya udzur. Syaratnya terpenuhi tidak? Ya, terpenuhi semua. Dia punya udzur? Tidak ada. Berarti dia memang kafir. Tapi kalau ada seorang berkeyakinan tertentu, berucap tertentu, berbuat tertentu, yang itu masuk dalam kategori pembatal keislaman, tapi dia udzur. Udzurnya bisa jadi karena tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Bisa jadi karena tidak sengaja salah ucap. Bisa jadi karena dipaksa di bawah todongan senjata atau ancaman akan disakiti hingga cacat, misalkan. Ucapannya ucapan kekafiran. Tetapi dia mengucapkan itu dalam kondisi terpaksa. Maka tidak berarti dia otomatis kafir. Sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ammar bin Yasir, sahabat yang keimanannya jelas lebih tinggi dari kita. Beliau beriman di sekumpulan orang yang lebih dahulu masuk Islam di kalangan sahabat. Masih periode Makkah, periode sebelum hijrah. Di hadapan beliau terpampang penyiksaan dan pembunuhan terhadap ayah dan ibu beliau. Ibu beliau menjadi syahidah pertama dalam Islam. Wanita yang pertama kali mati syahid. Ayah beliau juga begitu, disiksa, tangan sebelah kanan diikatkan dengan kuda di sebelah kanan. Tangan sebelah kiri diikatkan dengan kuda sebelah kiri, dipacu dengan kencang berlawanan arah. Hingga terlepas anggota tubuhnya, meninggal dalam kondisi demikian. Disaksikan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan Ammar bin Yasir dipaksa dengan todongan senjata untuk mengucapkan ucapan kekafiran. Disuruh mencerca, menjelek-jelekkan, menghina Rasulullah SAW. Maka dengan kondisi terpaksa, Ammar bin Yasir mengucapkan ucapan kekafiran. Beliau mencerca, mengejek, merendahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang beliau paling cintai. Tetapi dalam kondisi terpaksa di bawah todongan senjata. Tentu apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan di hadapan orang-orang musyrik itu karena sebuah keterpaksaan, membuat beliau begitu hancur hatinya. Membuat beliau begitu bersedih. Setelah kejadian, beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berlinang air mata, beliau sampaikan apa yang telah beliau ucapkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu adil dalam melihat permasalahan, ya, tidak beliau kemudian melihat bahwa pribadi beliau telah dijatuhkan. Tapi beliau melihat secara hukum bagaimana? Secara hukum Allah bagaimana? Maka Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir, bagaimana engkau dapati hatimu, wahai Ammar? Ammar menyatakan, tetap tenang dalam keimanan, ya Rasulullah. Artinya, mungkin mereka bisa paksa lisan saya berucap kekafiran. Tapi batin dan hati saya mengingkari hal itu. Mungkin saya terpaksa mencela Anda. Tapi, keyakinan saya, tetap saya memuliakan Anda. Tetap saya meyakini Anda adalah orang yang paling layak dicintai dibandingkan seluruh manusia yang ada. Nah, secara makna demikian. Artinya, hatiku tetap tenang dalam keimanan. Maka kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, maka ini adalah udur. Kadang orang mengucapkan suatu ucapan kekafiran tapi karena dipaksa. Udurnya karena dipaksa. Jadi beda antara hukum sebuah ucapan, hukum sebuah perbuatan. Ucapan ini ucapan kekafiran. Perbuatan ini perbuatan kekafiran. Ketika dilakukan oleh pelaku tertentu, apakah kita langsung memvonis dia kafir? Belum tentu, harus dilihat. Syarat terpenuhi tidak? Syarat itu ada dua. Mengetahui. Yang kedua, dengan kesadaran tanpa paksaan. Syaratnya, ketika dia melakukan, dia tahu. Tahu hukumnya. Yang kedua, dia melakukan dengan kesadaran. Tanpa paksaan. Itu syaratnya. Syarat ketika seorang melakukan kekafiran, dia dikafirkan. Udzurnya adalah ketidaktahuan, ya. Kemudian salah mentakwil. Ini udzur. Kemudian terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Kemudian yang keempat, ketidaksengajaan atau lupa. Atau lupa. Tidak sengaja atau lupa. Itu udzur. Maka bisa jadi ada seorang mengucapkan ucapan kekafiran, meyakini sebuah keyakinan kekafiran, tapi syaratnya tidak terpenuhi, atau dia punya udzur yang menyebabkan dia tidak bisa dikafirkan. Tapi masalah ketidaktahuan, itu perlu dibedakan. Orang yang benar-benar tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang benar-benar tidak tahu, ini udzur. Dia dapat udzur. Dia berjuang untuk mencari tahu, tapi qadarullah sampainya ilmu kepada dia adalah sesuatu yang salah. Kemudian dia meninggal. Maka ini udzur. Beda dengan orang yang tidak mau tahu. peluang untuk belajar ada, informasi mudah diakses, sekelilingnya orang-orang yang baik, bukan berada di lingkungan yang menyesatkan. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia malas untuk mencari tahu, dia tidak punya uzur. Tetapi yang pasti, apakah kategori orang ini benar-benar tidak tahu atau karena tidak mau tahu, itu kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kita yang kadang dituntut untuk beramal terkait orang itu. Contoh, mau menyolatkan jenazah seseorang. Tentu kita tahu, perlu tahu tentang orang itu. Oh, dia secara asal Muslim. Apakah dia pernah melakukan pembatal-pembatal keislaman? Ya. Kalau sampai kita melihat dia pernah melakukan pembatal keislaman, tidak jelas adanya taubat dari dia, kemudian terpenuhi syarat, tidak ada uzur, mungkin kita mundur, tidak mau menyolatkan dia. Karena itu terkait amalan kita. Masalahnya, menyolatkan seseorang yang kafir, itu dilarang. Nah, tapi kalau tidak sampai pada kadar meyakinkan, kita taunya dia Muslim, defaultnya Muslim, hukum asalnya Muslim, maka kita sholatkan. Apa yang ada di dalam hati, kita kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara dohir yang kita tahu dia masih Muslim, belum batal keislamannya. Demikian juga terkait dengan pasangan hidup. Suami istri, ya, masing-masing harus tahu apa pembatal-pembatal keislaman, ya. Bahkan ketika dalam masalah fikih yang terkait dengan kafir atau tidaknya orang, kita harus belajar. Kalau di dalam 10 pembatal keislaman yang disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam ini, itu mayoritasnya, kalau tidak disebut semuanya, itu ijma, kesepakatan ulama. Ada pembatal keislaman yang diperselisihkan oleh ulama. Contoh, orang tidak sholat. Seorang muslim tidak sholat. Karena malas. Kalau seorang muslim tidak sholat dengan menyatakan sholat itu tidak wajib, sepakat ulama dia kafir. Karena dia menentang Allah, menentang khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana dengan kasus seorang yang meninggalkannya karena malas? Dia meyakini sholat itu wajib sebenarnya, cuma saya banyak urusan, bisnis saya berjalan lancar, enggak sempat saya. Yang sholat bagus. Bahkan anaknya dia suruh sholat. Jangan tiru bapak ya, Nak. Bapak enggak sholat. Nah, iya bapak sibuk, tapi kamu harus sholat. Maka dia belum kafir, menurut pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama menilai itu kekafiran. Banyak ucapan-ucapan sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu kekafiran. Nah, kalau seandainya qadarullah dalam sebuah rumah tangga, seorang suami tidak sholat. Apa yang terjadi pada istri? Dia harus belajar dan dia harus sekuat tenaga mengkaji, bertanya kepada orang yang tahu, bertanya kepada orang yang berilmu, untuk minta penjelasan yang utuh, agar dia bisa putuskan. Saya ikut cenderung pendapat ulama yang mana ini? Apakah yang mengkafirkan atau tidak? Karena ini terkait dengan amalan saya. Terkait dengan ikatan pernikahan saya tetap lanjut atau putus. Nah, jadi kita belajar itu karena terkait dengan hal-hal yang harus kita amalkan. Sebelum kita melihat orang lain akan kita nasihati atau tidak. Tapi terkait apa yang kita amalkan dulu. Nah, demikian juga kita belajar tentang masalah batal tidaknya keislaman seseorang. Ya. Kadang kita menjadi makmum dalam sebuah sholat berjamaah. Kita tahu persis orangnya. pernah memperolok Nabi, memperolok Allah dalam candaannya. Kemudian kita sudah klarifikasi ke orang itu. Kita sudah tegakkan hujah, kita nasihati dia. Sekarang ketika dia jadi imam, apakah kita tetap bermakmum di belakangnya? Beda dengan orang yang masih kita berikan kemungkinan udzur. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak sengaja. Ini orangnya sudah jelas kita ketahui. Maka tentunya kita tidak bisa sholat di belakang dia. Ketika pembatal-pembatal keislaman itu sudah pernah dia lakukan, dia sudah tegak hujah kepada dia, dan hilang semua udzurnya. Nah, kita mulai pembacaan risalah Nawaqidul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam anna Nawaqidul Islami asyaratu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Artinya 10 yang banyak terjadi, bukan pembatasan. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama, kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Mempersekutukan Allah dalam ibadah. Mempersekutukan Allah dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan dia mengampuni dosa lain yang di bawah kesyirikan. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Nah, kalau di masjid lain, sempat saya salah ucap nomor ayatnya, ya. Jazakallahu khair, sudah ada yang mengingatkan, salah ayat. Saya sebut 16, karena tercetak di kitabnya 16. Sebenarnya 116. Nah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan dia mengampuni dosa lain yang di bawah itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Surah An-Nisa. An-Nisa ini ada dua ayat dengan kalimat yang sama. An-Nisa ayat 48. Ada An-Nisa ayat 116. Nah, kalaulah tidak ada ayat lain tentang bahaya kesyirikan kecuali ayat ini, itu sudah sangat cukup bagi kaum muslimin harus meninggalkan kesyirikan. Karena dosa kesyirikan tidak diampuni jika dia tidak bertaubat. Seorang melakukan kesyirikan pernah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang soleh. Misalkan dia minta dalam doanya kepada orang yang sudah meninggal. Itu ucapan kekafiran. Kesyirikan. Seharusnya berdoanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tapi dia pernah berdoa kepada selain Allah, dan itu kesyirikan. Sampai dia meninggal, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Maka tidak diampuni oleh Allah. Beda dengan orang yang mungkin pernah minum khamr sebagai sebuah dosa, dosa besar, minum minuman keras. Kemudian mungkin dengan sebab minum minuman keras itu, dia meninggal dunia. Belum sempat bertaubat. Nah, ini ada beda hukum. Antara orang yang pernah berbuat kesyirikan, tidak sempat bertaubat, dia meninggal, tidak diampuni dosa kesyirikan itu. Sedangkan yang melakukan dosa selain kesyirikan, bawah kesyirikan, masih ada peluang ampunan Allah meski belum sempat bertaubat. Kalau seandainya orang bertaubat dari dosa, dosa apapun, kesyirikan atau bukan kesyirikan, semuanya akan diampuni oleh Allah. Kalau taubatnya benar. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Cuma kalau belum sempat taubat, kondisinya beda. Orang berbuat kesyirikan, tidak sempat taubat, tidak diampuni. Orang melakukan dosa di bawah kesyirikan, masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang musyrik. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Ini dua ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Surah An-Nisa ayat 116 tadi, dan juga Surah Al-Ma'idah ayat 72. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan surga. Dan tempat tinggalnya adalah di neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian, setelah itu, Asy-Syaikh menyebutkan contoh kesyirikan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, batal keislamannya. Sebagian naskah menyatakan, wa min dzalika, di antara kesyirikan itu, du'aul amwat, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Datang ke kuburan, ya. Datang ke kuburan, baik orang yang pernah hidup bersamanya, mungkin orang tua. Ada orang yang melakukan begini. Ketika ada kesulitan hidup, dia datang ke kuburan orang tuanya, dia ceritakan, minta tolong. Dia ungkapkan dengan ungkapan permintaan tolong kepada ayah dan ibunya. Atau ungkapannya adalah, wahai ayah, wahai ibu yang sudah meninggal di dalam kubur ini, doakan aku supaya hidupku mudah. Aku sedang ada masalah dengan istriku. Tolong doakan pada Allah. Ya. Tapi berupa permintaan, permohonan dan doa kepada orang yang sudah meninggal. Atau kepada kuburan seseorang yang dianggap sebagai wali. Wahai wali fulan, sesungguhnya ekonomi saya sekarang sedang sulit. Tolong saya. Nah. Atau ada ucapan adrikni, hampiri saya, terima tangan saya, tolong saya. Itu permintaan. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik akbar. Syirik akbar. Wa min dzalika du'aul amwat wal istighatsah bihim. Doa kepada orang yang sudah meninggal atau beristighatsah kepada mereka. Istighatsah artinya memohon pertolongan yang sifatnya darurat. Harus sekarang. Nah, itu istighatsah. Beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal. Wahai wali fulan, saya sedang berada di kapal yang terkena badai. Tolong saya. Nah, berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau poin yang kedua nanti adalah dia minta supaya doanya disampaikan ke Allah. Tapi mintanya kepada orang yang meninggal itu. Wahai wali fulan, sampaikan permohonan saya kepada Allah. Ini ada permintaan kepada orang yang sudah meninggal sebagai perantara kepada Allah. Maka ini juga kesyirikan, syirik akbar. wan nadar, dan bernadar. Bernadar di kuburan orang yang sudah meninggal. Saya bernadar kalau saya berhasil mendapatkan pekerjaan ini, saya akan perbaiki bangunan kuburan ini. Nah, bernadarnya bukan untuk Allah. Bernadar itu adalah menyatakan saya wajib melakukan sesuatu untuk Allah. Janji kepada Allah. Tapi ini janjinya kepada penghuni kuburan. Atau orang yang sudah meninggal. Maka itu kesyirikan. وَذَّبْحُ لَهُمْ Menyembelih untuk mereka. Nah, penyembelihan untuk selain Allah itu adalah kesyirikan. Syirik akbar. Mengeluarkan seorang dari keislaman. Di naskah yang lain, sama-sama naskah kitab Nawaqidul Islam. Ada ungkapan, وَمِنْهُ diantara kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam, al-dhabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jinni, seperti orang yang menyembelih untuk jin. Untuk jin. Nah. Jadi kalau misalkan ada orang menempati rumah baru. Tetangganya bilang, "Pak, biasanya orang di sini kalau mau bangun rumah baru nyembelih. Karena biasanya orangnya berapa hari kemudian kesurupan kalau enggak nyembelih sesuatu." Nah, berarti dia menyembelih itu tujuannya untuk selamat tidak diganggu jin. Penyembelihannya itu adalah menghindar dari gangguan jin. Maka ini adalah penyembelihan untuk jin. Nah, beda dengan orang yang sekedar tidak ada kaitan dengan masalah mau diganggu jin. Kalau urusan mau diganggu jin, saya berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Baca zikir pagi petang, baca zikir selesai sholat, baca zikir sebelum tidur. Itu benteng bagi seorang muslim. Seorang mau masuk rumah, sunnahnya dalam hadis riwayat muslim, dia baca zikir, dia ucapkan salam, maka syaitan akan menyatakan, la mabit, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, wahai teman-teman, di tempat ini. Karena orangnya waktu akan masuk ke dalam rumah, dia berzikir dulu, dia ucapkan salam. Nah, tapi kalau lupa seorang, maka syaitan akan panggil teman-temannya, ini ada tempat bermalam kita. Kita bisa numpang di tempat itu. Atau disebutkan, kalau dia khawatir dengan gangguan syaitan, dia ingat hadis Nabi bahwa surah Al-Baqarah tidaklah dibacakan pada sebuah rumah kecuali syaitan akan lari menghindar dari rumah itu selama beberapa hari. Disebutkan dalam sebagian riwayat 2 hari atau 3 hari. Nah, maka dia bacakan di rumah itu. Dia tidak takut dengan ancaman-ancaman itu. Bukan kemudian dia sembelihkan untuk jin tersebut. Atau ketika dia akan melewati sebuah tempat yang sepi, dianggap sering orang diganggu di sana, hilang arah. Dia tetap baca zikir kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Dia jalankan bacaan-bacaan zikir pagi petangnya. Nah, kalau kita akan memasuki wilayah yang lebih berbahaya, maka bentengnya harus lebih kuat. Begitu banyak benteng yang diajarkan Nabi dari sejak keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kalau seorang membaca bacaan ini disebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i, maka akan ada seruan hudita wa wuqita wa kufita, engkau akan dapat petunjuk dan bimbingan ketika engkau keluar rumah, terbimbing di atas kebaikan. Engkau akan dicukupi oleh Allah dari penjagaan. Engkau dicukupi, diberi kemampuan untuk mendapatkan kecukupan. Wa wuqita, dan engkau akan dilindungi. Maka syaitan akan menyingkir dan berseru kepada teman-temannya, Bagaimana engkau akan bisa menghalangi seorang yang sudah dilindungi, diberi petunjuk, diberi kecukupan? Minggir dari dia. Nah, jadi sejak keluar rumah, sudah bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, maka kalau seorang menyembelih untuk jin, ini termasuk syirik akbar. Karena Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, aulil qabri atau untuk kuburan, menyembelih untuk kuburan. Itu juga ketika tujuannya penyembelihan mengalirkan darah itu mengagungkan orang yang berada di kuburan itu, ini termasuk kesyirikan akbar, pembatal keislaman. Nah, baik, sudah kurang berapa menit? 3 menit. Kurang 3 menit. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya, Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pembatal keislaman. Nah. Jangan-jangan saya dengan pengetahuan yang memang zero, nol, tidak disadari, keluar. Nah, jika ini sudah batal dari Islam, apakah cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena syarat Islam kan pertama membaca 2 kalimat syahadat.
1: Ya.
2: Itu sudah Islam. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana kalau bernazar? Oh iya ya, kalau saya bukan musal, tapi seandainya saya rezekinya banyak, pokoknya melimpah, awalnya dia tidak sholat, lalu dia bernazar saya mau sholat. Padahal sholat 5 waktu, kenapa dia kan? Itu memang kewajiban.
1: Yeah.
2: Bolehkah bernazar dengan hal-hal kewajiban yang dengan syariat di Islam?
1: Nah,
2: itu 2 saja.
1: Baik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita melihat penjelasan para ulama ini, bisa jadi ada hal-hal yang kemudian kita lakukan, kita ucapkan, kita berbuat pembatal keislaman tanpa kita sadari. Nah, benar sekali, dan itu introspeksi bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Apakah kemudian dengan itu kita harus melakukan serangkaian hal-hal agar kembali masuk Islam? Apakah cukup dengan syahadat? Ya, taubatnya adalah dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, yang itu tercapai pada 4 hal. Yang pertama, dia tinggalkan hal itu. Kemudian yang kedua, dia sesali. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, kalau terkait dengan hak orang lain, itu ada yang poin yang 4, yaitu dia tunaikan haknya atau dia kembalikan haknya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan seorang yang bernazar, kalau saya berhasil dalam hal ini, maka saya akan sholat. Padahal sholat itu wajib. Nah, maka sebenarnya itu ungkapan nazar yang salah. Ungkapan nazar yang salah. Dan kalaupun nazar dibahas dalam pembahasan akidah, bukan berarti nazar itu dianjurkan. Tapi yang dibahas adalah, orang yang bernazar, arah nazarnya ke siapa? Nazar untuk Allah kah? Atau untuk selain Allah? Karena ketika dibahas tentang nazar, bukan artinya dianjurkan nazar. Karena an-nadru itu, nazar itu, la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan, kata Nabi. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Karena nazar itu mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib bagi dia. Kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan berikan santunan ke anak-anak yatim 10 orang. Kalau orang tidak bakhil, tidak nunggu sembuh, dia santuni anak-anak itu. Nah, tapi ini masih mempersyaratkan, ya Allah, sembuhkan aku atau tidak? Ngasih persyaratan dulu. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Meskipun demikian, yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana jika terlanjur nazar. Meskipun hukum asalnya makruh, jangan memulai dengan nazar. Nah, tetapi nazar itu adalah sesuatu yang untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nazar untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Atau sesuatu yang memang sudah asalnya wajib. Tidak perlu nazar, itu sudah wajib bagi dia. Seperti tadi yang masuk dalam pertanyaan, ungkapan nazarnya salah. Ungkapan nazarnya salah. Nah, tapi kalau untuk kewajiban memenuhi janji itu, ya dia harus tunaikan janjinya. Kalau sudah terlanjur berjanji. Nah. Baik. Ya. Nggih. Oh, ya. Ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada seorang yang secara KTP Muslim, atau kalau semasa hidupnya dia ditanya, kamu agamanya apa? Dia jawab, saya Islam. Jangan macam-macam kalau mau menghina Islam. Itu agama saya. Anda berhadapan dengan saya misalkan. Tapi secara perbuatan dia tidak pernah sholat. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebenarnya hukumnya? Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Orang yang dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa kafir orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholah kufrun. Tarikus sholah kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sedangkan Al-Imam Syafi'i cenderung pada pendapat tidak sampai pada taraf kafir. Nah, maka dalam hal ini kita menghormati perbedaan. Ada yang mau menyolatkan silahkan. Ada yang tidak menyolatkan silahkan. Kita tidak memaksakan. Begitu. Seandainya di semua jamaah masjid itu satu pendapat semua, ya kita tidak bisa menghalangi. Seandainya semuanya tidak ada yang menyolatkan, itu konsekuensi dari orang yang tidak sholat. Sebagai resiko dia berbuat seperti itu. Nah, maka yang demikian ini kembali kepada bagaimana kita menilai hal itu. Kalau saya sendiri masih cenderung pada pendapat seandainya dia masih meyakini kewajiban sholat itu, saya tidak berani menyatakan dia kafir di situ. Selama dia masih tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman yang lain, kemudian masih ada cinta pada Islamnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Nah, dan ini sama-sama khilaf di kalangan ulama yang masih dalam ranah Ahlus Sunnah. Bukan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij atau Khawarij dengan Murji'ah. Masalah orang yang meninggalkan sholat. Nah. Nah, baik. Kalau tidak dibuktikan. Iya. Nah. Betul. Iya. Artinya kita tidak melarang, kita tidak menyatakan bahwa orang yang tidak mau menyolati salah. Itu ada sisi yang bisa dibenarkan. Ada sisi yang bisa dibenarkan. Nah, kalaupun ada orang yang kemudian berpendapat bahwa sebenarnya dia tidak kafir, tapi juga dia tidak mau menyolatkan juga, karena sebagai bentuk ketidaksukaan dengan sikap dia, itu juga dibenarkan. Juga dibenarkan. Jangankan untuk sesuatu yang dosanya sampai pada taraf meninggalkan Seorang yang mati bunuh diri, bagi orang yang terpandang karena dia sebagai tokoh, itu dianjurkan untuk tidak menyolatkan. Ketika ada sahabat, bukan sahabat, ada seorang yang melakukan perbuatan bunuh diri, ya. Ketika ada seorang melakukan perbuatan bunuh diri, ya, kemudian Nabi memerintahkan atau meninggalkan, tidak menyolati. Maka itu memberikan efek jera kepada yang masih hidup. Oh, jangan sampai saya berbuat seperti dia yang menyebabkan saya tidak disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada unsur hal-hal yang memang secara perbuatan kadang kita tidak menyolatkan.

0: Dan kita tidak menyolatkan seseorang itu karena kita menimbang perbuatan dia itu yang terhitung dosa. Begitu. Nah, jadi itu diperbolehkan. Bagi yang tidak mau menyolatkan karena dia tidak sholat sama sekali, tidak mengapa. Itu ada sisi yang dibenarkan. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Masih tetap membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis kita menjadi majlis yang diberkahi Allah. Majlis yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Majlis yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Dan 10 pembatal keislaman ini bukan pembatasan, tapi yang beliau sebutkan 10 ini adalah termasuk yang paling banyak terjadi, paling banyak menimpa kaum muslimin. Kita pernah mengkaji pembatal keislaman yang pertama, yaitu

0: kesyirikan akbar. Ketika seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka batallah keislamannya. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, batal keislamannya. Kalau seorang bernazar untuk selain Allah, batal keislamannya. Ketika seorang mempersembahkan penyembelihan hewan ternak sebagai penyembelihan ibadah kepada selain Allah, maka batal keislamannya. Ketika seorang bertawakal dalam hatinya dengan ketawakalan penuh, tawakal yang itu ibadah hati, takut dalam perasaan takut ibadah, maka kalau dia persembahkan kepada selain Allah, batal keislamannya. Kalau dia sujud kepada selain Allah, maka batal keislamannya. Ini pembatal keislaman yang pertama. Ada kesyirikan akbar, ada kesyirikan aswar. Yang kesyirikan aswar atau kesyirikan kecil itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, hanya saja mengurangi kesempurnaan imannya. Dan kita akan membahas pembatal keislaman yang kedua. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, "Atsani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim faqad kafara ijma'an." Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara, yang dia menjadikan perantara itu sebagai sasaran doa, dia meminta syafaat kepada perantara itu, bertawakal kepada perantara itu, maka yang demikian ini adalah kekafiran secara ijma, secara kesepakatan ulama. Jadi kalau seorang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, baik perantara itu malaikat atau nabi atau orang soleh atau berhala misalkan, kemudian dia berdoa kepada perantara itu, meminta, ada permohonan permintaan kepada perantara itu, atau meminta syafaat kepada perantara itu dan bertawakal kepada perantara itu, maka kafir secara ijma. Itu adalah kekafiran secara ijma. Di sini disebut ijma kesepakatan ulama, kesepakatan sahabat Nabi, kesepakatan ulama yang mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Sepakat mereka bahwa itu kekafiran. Dan ijma adalah salah satu dalil. Salah satu dalil. Kalau tidak didapatkan sebuah ayat atau hadis secara tegas, tapi kemudian merupakan kesepakatan ulama, maka kesepakatan ulama itu adalah hujjah, adalah dalil juga. Nah, apalagi kalau memang begitu banyak ayat hadis yang menunjukkan bahwa memang itu kekafiran, maka ijma ini sebagai pendukung, penguat. Nah, apa dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan kekafiran? Di antaranya adalah Al-Quran surah Yunus ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perbuatan orang-orang musyrikin, dan Allah cela mereka, Allah salahkan mereka, Allah nyatakan mereka berbuat kesyirikan. wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kami jadikan sasaran beribadah ini adalah pemberi syafaat kami kepada Allah, yang akan mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Kami cuma menjadikan mereka perantara. Nah, kemudian Allah menyatakan, qul atunabbi'unallaha, apakah kalian memberitahukan kepada Allah, bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan apa yang tidak mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Kalian mau ngasih tahu Allah, padahal Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak pantas. Apakah kalian mau memberitahu Allah sesuatu yang Allah lebih mengetahui dalam hal itu? Sedangkan yang kalian sembah tidak tahu apa-apa. Kalian pun tidak mengerti apa-apa. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Ta'ala mencela orang-orang musyrikin. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat maupun manfaat, dan mengatakan ini pemberi syafaat kami kepada Allah. Dan ini berlaku umum, karena dalam kaidah tafsir yang disepakati oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa diambil dari sebuah ayat itu diambil dari keumuman lafaz. Kalau lafaznya umum, terapkan umum. Bukan pelajaran itu diambil dari kekhususan penyebabnya. Memang sebabnya khusus, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Tapi lafaz Qur'annya umum, yang dicela oleh Allah karena mereka beribadah kepada pihak yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Sedangkan di ayat lain disebutkan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Berarti umum. Siapapun yang dijadikan sebagai perantara, kemudian diibadahi, dimintai syafaat selain Allah, maka mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Minta syafaat kepada malaikat, jatuh dalam kesyirikan, pembatal keislaman. Minta syafaat dalam doa kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuh dalam kesyirikan. Minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang soleh, wahai fulan, berikan syafaat kepada saya. Misalkan ada yang menyatakan demikian, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, pembatal keislaman. Nah, ini surah Yunus ayat 18. Nah, terkait dengan syafaat ini, kita akan sedikit mengupas atau memperluas pembahasan tentang syafaat. Karena banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Banyak yang tergelincir ke dalam pemahaman ini. Terkait dengan syafaat, syafaat itu artinya sesuatu yang menjadi penengah. Ada syafaat di dunia, ketika seorang misalkan ada si A punya kelapangan dana, punya kelebihan harta. Ada si C, dia butuh bantuan. Tapi si C ini sedang terlilit hutang, ada masalah, butuh pengobatan, tidak punya dana. Kemudian si B, dia melihat si C butuh, si A berlebih. Maka si B datang kepada si A, wahai A, ini ada saudara kita, dia butuh bantuan. Saya melihat Anda ada kelapangan, apakah Anda bisa membantu C? Maka si B ini disebut memberikan syafaat dalam kebaikan, menjadi perantara dalam kebaikan. Maka si C ini atau si B ini telah berbuat baik kepada si C dan juga menjadi fasilitator, penengah. Jadi syafaat itu kadang bermakna penengah, yang menjadi perantara, yang menjadi perantara. Itu juga syafaat yang terkait dengan urusan dunia. Nah, yang terkait dengan urusan dunia disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang menjadi penengah, yang membantu menjadi perantara pada kebaikan, yakun lahu nasibum minha, maka dia akan mendapat bagian dari kebaikan itu, pahala itu. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Barang siapa yang menjadi perantara, memberikan syafaat pada keburukan, maka dia akan dapat bagian dosa dari keburukan itu. Ada orang ingin bermaksiat, difasilitasi, dipertemukan dengan bandarnya misalkan. Itu syafaat dalam keburukan. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ini surah An-Nisa ayat 85. Itu syafaat terkait dengan muamalah dunia. Ada syafaat yang terkait dengan keselamatan di akhirat. Keselamatan di akhirat. Kalau syafaat kepentingan dunia, kita boleh minta seorang untuk menghubungkan dengan orang-orang yang berwenang. Boleh, ketika dia orangnya masih hidup, bisa dihubungi secara langsung. Tolong engkau hubungkan saya dengan fulan. Misalkan, boleh saja. Ini bukan permintaan syafaat yang kesyirikan, bukan permintaan syafaat yang haram, bukan. Permintaan syafaat yang terlarang adalah ketika meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, kepada malaikat, ya, untuk kepentingan akhirat. Itulah yang terlarang, yang masuk dalam pembahasan kita sebagai pembatal keislaman. Apa ada Ustadz sekarang orang minta syafaat kepada Rasul? Ada. Bahkan diungkapkan oleh salah seorang tokoh, ya, bahkan dia doktor itu, tersebar videonya. Ketika ada seorang datang kepada dia mengaku utusan Imam Mahdi atau siapa, gelisah katanya. Tidak pernah segelisah itu. Maka dia kemudian bersolawat. Ya, kalau disolawat saja masih bolehlah. Kemudian dia minta, ya Rasulullah berikan saya syafaat, tenangkan hati saya. Dia ungkapkan itu dalam ceramahnya. Maka ini masuk di dalam pembatal keislaman yang kedua sebenarnya. Nah, sudah ada permintaan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sendiri ketika seorang mengalami gundah gulana, sedih, bukan seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan doa. Kalau engkau dalam kondisi gundah, sedih, baca doa. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, putra dari hambamu, putra dari seorang hamba perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Aku pasrah berada dalam kekuasaanmu secara mutlak ya Allah. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, telah berlalu keputusanmu. Adlun fiyya qada'uk, begitu adil ketetapanmu ya Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki ya Allah. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu engkau, hanya engkau saja yang tahu ya Allah, tidak engkau beritahukan kepada yang lain. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni, agar engkau jadikan Qur'an sebagai penghilang kesedihanku, pelenyap gundah gulanaku, penenang hatiku. Ketika menyampaikan hadis ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebaiknya saya ajarkan doa ini kepada yang lain? Maka Nabi menjawab, mestinya bagi yang tahu mengajarkan kepada yang lain. Perhatikan, ajaran Nabi ketika seorang sedih, bergantungnya pada Allah, mintanya itu kepada Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki ya Allah. Kemudian menjadikan Quran sebagai penawar hatinya, entah dengan membaca Quran, dengan melihat mushaf, atau dengan apa yang dia hafal. Semoga yang sudah masuk dalam sanubarinya, terhafal di dalam dada-dadanya, itu menjadi penawar kesedihannya. Ketika dia baca lagi, dia murojaah lagi. Harusnya begitu kalau seorang mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu justru jatuh ke dalam pembatal keislaman. Nah, kalau dikatakan apakah engkau mengingkari syafaat, kita jawab tidak. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling adil dalam seluruh aspek ilmiah. Mereka tidak berada di dalam kutub yang ekstrim seperti kelompok yang menyimpang. Karena terkait dengan syafaat ini, ada kelompok yang menyimpang, dua kutub berseberangan, ada ahlus sunnah di tengah. Kutub berseberangan yang pertama menolak syafaat. Syafaat itu tidak ada. Kalau orang sudah masuk neraka, pasti akan di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah. Nah, ini kelompok menyimpang. Dikemanakan sekian ayat, sekian dalil yang menetapkan syafaat yang benar? Ada kelompok menyimpang berikutnya, kelompok Sufiyah dan yang lainnya, menetapkan syafaat tapi melampaui batas dalam hal meminta syafaat kepada orang-orang atau makhluk yang harusnya syafaat itu diminta kepada Allah. Karena pemilik mutlak syafaat itu Allah. Yang berwenang mengizinkan atau tidak itu Allah. Yang memberikan kewenangan ini diridhoi tidak, pemberi syafaatnya diridhoi atau tidak, penerima syafaatnya diridhoi tidak, mutlak hak Allah. Maka minta kepada pemiliknya syafaat itu. Allah Ta'ala menyatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 44. Kalau minta, minta pada pemiliknya. Yang pemiliknya ini senang ketika diminta. Bukan seperti makhluk yang kemudian ada perasaan, kok saya sering diminta. Tapi dia Allah yang punya kekuasaan mutlak, yang tidak akan berkurang kerajaannya, kekuasaannya ketika diminta. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Izin pemberian syafaat mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Kursi yang banyak di antara kita menghafalnya, surah Al-Baqarah ayat 255, Allah ta'ala menyatakan, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Nah, bisa jadi tidak diizinkan. Nah, tergantung izin dari Allah. Kemudian yang berwenang menetapkan diridhai atau tidak juga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Maka mintanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh ringan. Orang yang membaca doa setelah selesai adzan disunnahkan oleh Nabi. Kalau dikumandangkan adzan, kita menyimak muadzin mengucapkan adzan, bacalah seperti bacaan muadzin. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau muadzin mengumandangkan azan, ucapkan seperti ucapan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Thumma sallu alayya. Kemudian bersolawatlah atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Karena barang siapa yang bersolawat atasku satu solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 solawat. Thumma salullaha li alwasilah. Kemudian mintakan untukku alwasilah. Wahai kaum muslimin, mintakan untukku, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alwasilah. Apa alwasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wasilah itu adalah sebuah tempat di surga. Tempat teristimewa di surga untuk satu orang. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Tempat di surga yang itu wasilah akan diberikan Allah kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap akulah itu. Ya, walaupun sebenarnya kita tidak minta kepada Allah, Nabi paling layak dapat al-wasilah itu sebenarnya. Tapi karena Nabi perintahkan, maka kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkan beliau ya Allah di kedudukan yang menjadi sasaran pujian seluruh makhluk ketika beliau memberikan syafaat terbesar. Nah. Kemudian Nabi menyatakan, setelah beliau menjelaskan apa itu al-wasilah dan beliau berharap beliaulah yang mendapat al-wasilah itu, sebuah tempat istimewa di surga, faman sa'ala lil wasilah hallat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Jadi proses untuk dapat syafaat Nabi di antaranya adalah memohon kepada Allah agar Nabi mendapat al-wasilah, bagian dari doa yang dibaca setelah mendengar kumandang adzan. Berarti syafaat itu bukan minta ke Nabi, mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Imbal atau balasannya ya, walaupun tidak setara jelas, tidak setimpal jelas, karena apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima masih jauh lebih banyak yang kita terima ya. Itu baru kita mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Naam. Ahlu sunnah terkait dengan syafaat, kalau tadi ada yang menolak syafaat, tidak ada syafaat itu. Kelompok ada yang menolak syafaat, dan itu kelompok yang menyimpang dalam Islam. Kelompok Mu'tazilah itu masuk Muslim. Karena itu pentingnya kita mempelajari akidah. Nah, ada juga yang menetapkan syafaat berlebihan, kemudian meminta syafaat kepada yang tidak berhak. Harusnya syafaat dimintakan kepada Allah, ini dimintakan kepada makhluk. Itu juga sesat, menyimpang. Bahkan bisa jatuh dalam kesyirikan ketika memohon syafaat kepada selain Allah. Ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah menetapkan adanya syafaat. Hanya saja syafaat itu dimintakan kepada Allah, karena dia pemilik mutlaknya. Ada pihak-pihak yang diberi kewenangan memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW termasuk yang memiliki bagian syafaat yang paling banyak ya. Para malaikat bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh juga bisa memberikan syafaat dengan izin Allah, asalkan diridhoi Allah. Syaratnya dapat izin dari Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk beliau. Yang pertama, kata Syekh bin Baz rahimahullah, syafaat yang khusus untuk Nabi adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar di padang mahsyar. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar yang mereka kepanasan, yang mereka dalam kondisi secara perasaan itu ngeri, takut, dan memikirkan dirinya sendiri, gak mikir orang lain sudah, saking gentingnya situasi pada waktu itu. Mereka berdiri tanpa ada kejelasan sampai kapan kita berdiri. Maka mereka kemudian datang kepada nabi-nabi agar menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak karena bukan merasa yang berhak dan beliau merasa malu dengan dosanya. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga demikian. Datang kepada Musa, Nabi Musa, Nabi Musa juga tidak bisa. Datang ke Nabi Isa, Nabi Isa mengerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, "Ya, saya yang memiliki kewenangan itu." Tapi perhatikan, kalau kita membaca hadis-hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, disebutkan tidak spontan Nabi mendapat kewenangan memberikan syafaat langsung. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa antaliqu fa astazinu ala rabbi. Aku pun pergi dan aku meminta izin kepada Rabbku. Pertama minta izin kepada Allah. Fa yu'dhanu li alaihi, baru diizinkan. Fa idza ra'aitu rabbi wa qa'tu lahu sajida, ketika aku melihat Rabbku, aku pun sujud. Setelah itu sujud kepada Allah. Nah, Fayada'uni ma sya'allahu an yada'ani. Allah biarkan aku sujud dalam waktu yang lama sesuai dengan kehendak Allah. Dibiarkan sujud. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan lamanya sujud Nabi ketika akan memberikan syafaat itu antara Jumat dengan Jumat. Satu pekan sujud, bukan berjam-jam, bukan berhari-hari, satu pekan sujud. Nah, menunjukkan beliau sedang meminta izin, meminta ridho kepada sang pemilik syafaat sebelum diberi kewenangan untuk memberikan syafaat. Setelah itu baru diizinkan. Summa yuqalu li irfa Muhammad wa qul yusma wa sal tuqtah wa shfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ucapkan suatu ucapan, engkau akan didengar. Wa sal tuqtah, mintalah, engkau akan diberi. Wa shfa tushaffa, berikan syafaat, engkau akan diberi kewenangan untuk menyampaikan syafaat. Sudah disuruh bangkit dari sujudnya. Nabi belum minta syafaat. Beliau melakukan tahapan berikutnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmadu rabbi bima hamida 'allamaniha. Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang aku diajarkan Allah. Artinya saat ini, saat menyampaikan hadis ini, Nabi belum bisa mengungkapkan pujian seindah itu kepada Allah. Tapi di saat mau menyampaikan syafaat, diberi pengetahuan oleh Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang terindah, yang belum pernah ada pujian seperti itu diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi dipersilakan memberikan syafaat. Tapi syafaat ini dibatasi hanya untuk sejumlah orang saja. Tsumma asfa'u fayahuddu li haddan. Kemudian aku memberikan syafaat, diberi batasan. Tidak bisa semua, belum. Dikasih batasan. Fa udkhiluhumul jannah. Maka aku pun memasukkan mereka ke dalam surga dengan sebab syafaat itu. Ini terbatas jumlahnya. Kemudian Nabi kembali setelah melihat Allah sujud lagi. Allah biarkan beliau sujud. Setelah itu diperintahkan, angkat kepalamu, ucapkan, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, berikan syafaat, engkau akan diberi kewenangan memberikan syafaat. Setelah itu memuji Allah lagi. Diberi batasan lagi, yang bisa diberi syafaat tidak bisa total sesuai dengan keinginan Nabi, tidak bisa. Nah, diberi batasan. Begitu beberapa tahapan-tahapannya, sampai sekitar 3 atau 4 kali proses itu. Menunjukkan bahwa kewenangan mutlak syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat dari Nabi itu tidak menyeluruh. Karena ketika Nabi berharap agar beliau bisa memberikan syafaat kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah menyatakan itu bukan kewenanganmu. Maksudnya Nabi disapu bersih dengan syafaat beliau, tapi Allah tidak mengizinkan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ziltu asfa' ila rabbi fayushaffi'uni." Aku terus-menerus memberikan syafaat kepada Rabbku, maka aku pun diberi kewenangan memberikan syafaat. Hatta aqula, hingga aku berkata, "Rabbi syaffi'ni fi man qala la ilaha illallah." Wahai Rabbku, berikan aku kewenangan memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tersapu bersih kalau bisa dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyatakan, "Laisat hadhihi laka ya Muhammad." Ini bukan kewenanganmu wahai Muhammad. "Innama hiya li." Itu bagianku, kata Allah.
1: Ama wa izzati wa hilmi wa rahmati la ada'u fin nari ahadan qala la ilaha illallah.
0: Dengan kemuliaanku dan kelembutanku dan rahmatku, aku tidak akan membiarkan di neraka ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagian akhir, ketika semua pihak sudah memberikan syafaat, itu kewenangan Allah. Masih tersisa beberapa orang yang belum tersapu dengan syafaat. Itu terakhir Allah. Nabi minta bagian itu tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kewenangan syafaat pada Allah mutlak. Nah, akan disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika semua pihak sudah memberikan syafaat, syafa'atil malaikah, para malaikat sudah memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun, para nabi sudah memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang beriman sudah memberikan syafaat, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, tidak tersisa kecuali Allah yang maha penyayang dari seluruh penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah ambil satu genggam di neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu, Allah keluarkan satu kaum yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, tapi ada iman di dalam hatinya. La ilaha illallah tidak gugur dari hatinya, tidak batal dari hatinya. Qad adu humaman, orang-orang ini sudah menjadi arang karena terbakar di neraka. Fayulqihim fi nahri fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah, kemudian orang-orang ini dilemparkan ke sebuah sungai di mulut surga yang disebut sungai kehidupan. Dibersihkan dulu di situ. Mereka kemudian masuk ke dalam surga. Itu Allah yang mengeluarkan. Pemberi syafaat lain enggak bisa. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir, tadi kita sebut yang khusus syafaat Nabi ada tiga, kata Syekh bin Baz. Pertama, syafaatul uzma, syafaat ketika orang berada di padang mahsyar agar diterapkan tahapan-tahapan akhirat berikutnya. Syafaat yang kedua, yang khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat bagi penghuni surga, calon penghuni surga, untuk dibukakan pintu surga. Jadi orang yang sudah punya hak untuk masuk surga, ini belum bisa masuk surga sampai dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian diizinkan masuk surga. Itu syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga adalah syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib sehingga diringankan dari siksaan, berada di neraka yang paling atas, karena pamannya ini banyak membantu beliau, membela beliau, tapi karena kafir tidak bisa keluar dari neraka. Itu juga menunjukkan bahwa kewenangan syafaat Nabi terbatas. Nabi tidak sampai bisa mengeluarkan paman yang beliau cintai keluar dari neraka, hanya meringankan siksaan saja. Nah, sedangkan syafaat yang lain tidak khusus untuk Nabi adalah syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ini bisa berlaku untuk para malaikat, para nabi yang lain, orang-orang soleh. Atau syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka tapi masih ada iman, keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ini juga syafaat yang bisa dilakukan tidak khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimanapun syafaat itu harus diminta kepada Allah, dan juga syafaat tersebut harus dengan izin Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita kaji karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung berapa jumlah nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang kita rasakan yang luar biasa besar manfaatnya adalah nikmat al-aman, nikmat keamanan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kesempatan, keamanan adalah nikmat yang luar biasa, ayuhan nas. Nah, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan talabul ilmi, kesempatan dalam membaca Al-Quran Al-Karim, membaca kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan dan kemudahan dan rasa aman melakukan berbagai amal ibadah, salatul jamaah di masjid dengan penuh aman, dengan penuh tenang. Qiyamul lail wa qiyam ar-rawatib wa kadzalika shaum, menegakkan qiyamul lail, menegakkan sunnah-sunnah rawatib qabliyah ba'diyah ataupun juga melaksanakan berbagai ibadah-ibadah shaum sunnah ataupun yang wajib. Terlebih lagi, ini semua bisa dilaksanakan dengan penuh, dengan tenang jika dalam kondisi aman. Jika Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semuanya. Naam. Masih banyak di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka tidak bisa menunaikan, terhalang dan terjegah dari berbagai amal ibadah yang besar. Jangankan menghadiri salat jamaah di masjid, untuk menegakkan salat yang lima waktu pun dalam kondisi diiringi dengan rasa cemas, khawatir, sulit, susah. Karena tidak ada rasa aman yang ada pada mereka. Nah, oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, tidak ada kewajiban atas kita semua melainkan bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Nah, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan rasa aman, ini adalah nikmat yang luar biasa. maka sungguh sangat-sangat merugi orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran di balik peristiwa ini. Nah, oleh karenanya Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu yang bisa dirasakan oleh umat manusia, bisa dilihat, nah, bisa diamati, bisa dipelajari, nah, bisa diambil pelajaran di balik itu. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kondisi merugi. Baik laki-laki, wanita, tua, muda, semua al-insan, kata Allah, dalam kondisi rugi, merugi. Nah, kecuali yang Allah kecualikan. Nah, artinya adalah al-kasrah minhum, al-akthar minhum khasirun, la yashkurun, aktaruhum khasirun, kebaikan mereka lalai, merugi, bangkrut, tidak sukses, tidak berhasil. Nah, dan kebaikan mereka la yashkurun, tidak mensyukuri. Nah, tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran. Nah, dari segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, hakadar insan zaluman jahula, betul-betul zalum, betul-betul jahul, sudah terlihat oleh mata mereka, terlihat berapa belahan, berapa negeri. Nah, di Syria, di Irak, di Syam, nah, Yaman, Palestina, nah, dan tempat yang lainnya, mereka luar biasa mendapat ujian yang berat. Tetapi amat sedikit kaum muslim yang mengambil pelajaran di balik itu. Tetap saja orang-orang yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam dalam fitnah ini. Nah, fitnatul mal. Nah, fitnah dunia dan segala fitnah yang menimpa manusia, yang melalaikan, nah, kewajiban yang berbangga kepada mereka. Qona fi din barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini, nah, kita insyaallah mengulas kembali tentang manhaj salaf wa manhaj sahabah, ahammiyatu bal wujub ar-ruju' ila fahmi salafil ummah, tentang urgensinya bahkan kewajiban untuk mengembalikan, memahami Al-Quran wa Sunnah hala fahmi salafil ummah. Sesuatu yang urgen, sesuatu yang wajib

Hal ini perkara yang besar. Nah, dan perkara yang wajib. Kewajiban muslimin memahami nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas As-Sunnah sesuai dengan fahmu salafil ummah. Terkait dengan al-adillah ala dhalika wal-hujja ala dhalik fakathirah jiddan min ayatin wa min ahadith sahih. Ada hujjah dalil yang menjelaskan tentang kewajiban perkara ini sangat banyak, baik ayat maupun riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini, 6, kita tidak menyebutkan tentang ayat atau riwayat yang menjelaskan dan menegaskan wujud 6 fahmi nusus ala fahmi salafil ummah. Namun dalam kesempatan kali ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ingin mengingatkan tentang kisah-kisah terdahulu, riwayat-riwayat terdahulu dari salafunas salih, bagaimana mereka menerapkan prinsip yang mulia ini, mengembalikan, memahami nas-nas Al-Quran sesuai dengan pemahaman para as-sahabat Al-Kiram. Ini adalah sebuah tariqatuhum. Memang menjadi jalan mereka, jalan para salaf kita dan prinsip mereka. Di akhir-akhir sahabat, di masa sudah sedikit yang tersisa dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muncul sebuah fitnah, sebuah bala, ibtila yaitu fitnah yang dihasung oleh seorang Basri yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani Al-Basri. Laki-laki ini 6 memunculkan sebuah ideologi bid'ah, sebuah keyakinan yang bid'ah, yang berbahaya, bahkan bid'ah kufriyah, ideologi kufriyah, yang menyelisihi 6 salah satu usul dari rukun iman yang 6. Laki-laki ini adalah melontarkan sebuah pemahaman yang berbahaya
Dari ucapan ini, nah, muncullah sebuah kelompok yang dikenal dengan kelompok Al-Qadariyah. Nah, kelompok orang-orang yang mengingkari At-Takdir. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimallahu ta'ala bahwa asal muasal keyakinan dari Ma'bad Al-Juhani ini diambil oleh

oleh diambil dari salah seorang Nasrani yang bernama Susan An-Nasran di negeri Al-Iraq. Al-Iraq. Dia dulu Nasrani. Thumma aslama, thumma tanassara. Dulu Nasrani, kemudian masuk Islam, murtad lagi. Ma'bad al-Juhani menimba ilmu dari seorang ini. Sehingga muncullah sebuah pemahaman yang menyuarakan al-amru unuf. Al-amru mada unufun. Mada mana unuf? Hadithun. Jadi sebuah perkara, seluruh perkara ini, seluruh peristiwa, semua kejadian, semua urusan, nah semuanya ini adalah sesuatu yang baru. Apa artinya? Allah tidak mengetahui kullal umur, semua kejadian, semua peristiwa, semua urusan, kecuali setelah terjadi. Mereka menolak ilmu Allah yang sempurna. Mereka mengingkari tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sempurna telah mengetahui secara lengkap, nah, secara total seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi alam semesta ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, bi khamsina alfasana. Allah Maha Tahu. Wallah bi kulli syai'in 'alim. La yakhfa 'alaihi syai'un. Nah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Segala yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang tersembunyi. Nah, Allah Maha mengetahuinya. Nah, mereka kelompok Al-Qadariyah, enam generasi awal kemunculannya, karena Al-Qadariyah itu bermacam-macam. Secara umum ada dua kelompok Qadariyah. Enam. Yang pertama Qadariyah generasi Al-Ula. Nah. Kelompok An-Nufah. Nufatul Qadariyah. Artinya mereka menafikan ilmu Allah. Mengingkari kesempurnaannya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semuanya adalah itu perkara yang baru bagi Allah. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi enam perkara tersebut. Ini yang diusung, didakwahkan, diajarkan, disebarluaskan oleh siapa? Ma'bad al-Juhani dari negeri Basrah. Nah. Maka para tabi'in yang tinggal di negeri Basrah, bagaimana sikap mereka? Ini yang terpenting, bagaimana sikap mereka?

Ini yang hendak enam kita petik. Nah, kita teladani bagaimana sikap para tabi'in. Ada dua orang yang bernama Yahya bin Ya'mur dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dalam riwayat yang sahih inda Muslim wa ghairihi, ketika melihat Ma'bad al-Juhani ini mengusung sebuah kebid'ahan pemikiran yang berbahaya, kedua-duanya enam berhaji atau berumrah. Enam sekaligus untuk apa? Ingin berjumpa. Mereka berharap enam agar dipertemukan. Salah seorang di antara sahabat ingin menyampaikan peristiwa terjadi di Basrah tersebut. Ingin merujuk, meminta fatwa, meminta bimbingan dan arahan. Inilah salafun salih. Merujuk, meminta bimbingan, meminta arahan. Kepada ulama. Di masa itu siapa ulamanya? Para sahabat. Menyengaja haji atau umrah. Nah. Plus dalam rangka untuk mencari. Nah. Sahabat. Banyak yang kita petik dari kisah ini. Yang paling mahal, yang paling besar adalah bagaimana thariqah mereka. Betul-betul mereka menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, law radduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alimahu alladhina sambitunahu minhum. Bas wujubur rujuk ila al ulama, komitmen nan mengembalikan, meminta arahan dan fatwa kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun dua-duanya ini bukan orang sembarang, bukan orang biasa. Dua-duanya para tabi'in. Nah. Para perawi yang thiqah. Baik Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah ta'ala. Walaupun demikian, nah, tidak mencukupkan. Tetapi di sana masih ada para sahabat. Bahkan wa fi riwayah wufiqalana, kami diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa ahadan minhum, yakni Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalimatnya apa? Wufiqalana, diberikan taufik untuk kami, kami diberikan taufik oleh Allah berjumpa. Naam. Al-liqa. Berjumpa dengan sahabat
berjumpa dengan seorang alim at-talaqqi bil ulama, sesuatu yang mahal. Sunnatus salaf. Sunnahnya para salaf. Apalagi bisa berjumpa dengan sahabat. Belajar kepada mereka. Ini sebuah mangkabah dan fadilah yang besar. Naam. Barang siapa yang berjumpa dengan sahabat, mengambil ilmu darinya. Nah. Berpijak, bertamasuk dengan jalannya para sahabat, meneladani jejak sahabat dengan sebaik-baiknya, maka tentu dia masuk dalam keutamaan apa? At-tabi'in. Keutamaan istilah, keutamaan at-tabi'in. At-tabi'in adalah orang-orang enam yang belajar, yang mengambil ilmu, yang berguru, bertalaqi dari para sahabat, dan meneladani mereka dengan cara yang baik. Dengan kesungguhan, kejujuran. Maka mereka adalah para at-tabi'in. Ini adalah sebuah mangkabah keutamaan. Nah, karena Nabi mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum. Nah, sebaik-baik manusia, manusia itu semua manusia, dari awal Bani Adam ila akhir zaman. Siapa yang terbaik? Qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, qarni. Nah, orang-orang yang ada pada generasiku, yakni generasi para sahabat. Kemudian siapa? Thumma alladhina yalunahum. Kemudian berikutnya adalah kelompok yalunahum. Setelah mereka, siapa itu? Para at-tabi'in. Sehingga golongan at-tabi'in ini bukan seperti golongan yang biasa. Sebaik-baik manusia setelah para sahabat. Nah, Yahya bin Ya'mur, Humayd bin Abdurrahman, dua-duanya para tabi'in yang thiqat. Walaupun demikian, dengan bikulli tawadu', bahkan menunjukkan butuhnya mereka menimba ilmu dari sahabat. Datang. Mau untuk meminta fatwa. Nah, meminta arah. Demikianlah amalan salaful ummah. Tentunya mereka, para tabi'in, adalah orang-orang shadiqun. Betul-betul meminta fatwa, dan meminta arahan dengan penuh kejujuran dan penuh keikhlasan. Untuk diamalkan, dipegang, dan diseberluaskan.

Kemudian keduanya menyampaikan kepada Abdullah ibn Umar. Mereka diberikan taufik berjumpa kepada siapa? Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Menceritakan di sana ada seorang rajulun Basriyun bernama Ma'bad al-Juhani yang menyuarakan al-amru unuf. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau menjawab, "Walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadan minhum nah mithla ukhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar thumma qara hadis Jibril alaihi salam." Mendengar hal itu, apa jawaban Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Beliau bersumpah dan demi Allah tabaraka wa taala yang jiwanya berada di tangan Allah subhanahu wa taala, sungguh kalau sekiranya mereka atau di antara mereka memiliki harta sebesar gunung Uhud berupa emas. Emas ukurannya sebesar gunung Uhud. Tidak tahu berapa ton. Nah, berapa ribu ton emas. Atau juta. Wallahu a'lam. Kemudian dia infakkan. Dia sedekahkan. Ma qabila Allah minhu. Niscaya Allah tidak akan menerima infak tersebut. Walaupun sebesar gunung Uhud. Walaupun infaknya emas sebesar gunung Uhud sebanyak. Seberat gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia meyakini tentang at-taqdir. Artinya bahwa orang yang menyatakan bahwa semuanya itu baru bagi Allah, berarti dia telah mendustakan at-taqdir. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebuah pelajaran yang besar. Yang mahal, yang sangat berharga dari riwayat ini. Nah, maka jangankan dalam masalah akidah dan usul. Di dalam masalah ahkam sekalipun, para ulama kita memberikan teladan di dalam mereka berfatwa, berijtihad. Walaupun dalam masalah ahkam, pasti
di belakangnya ada salaf. Bahwa pendapat itu bukan pendapat yang datang dari dia sendiri. Tetapi itu adalah sudah ada yang mendahului dari para ulama-ulama sebelumnya. Dari salaful ummah. Tidaklah benar Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala bahwa banyak di antara pendapat-pendapat beliau adalah pendapat-pendapat yang gharibah, yang asing. Atau pendapat-pendapat pribadi beliau. Lah. Dia benar. Tidak ada satu pendapat pun dari beliau yang datang dari min indi nafsi. Semata-mata istiad beliau tidak salafnya sebelumnya. Tidak ada. Seluruh istiad beliau, seluruh fatwa beliau, hatta dalam masalah ahkam fiqhiyah. Kalau kita amat cermati ayuan nas dan karya-karya beliau. Nam selalu ada salaf di belakangnya. Walaupun gharib, walaupun asing, ternyata ada salafnya. Nah, sudah dijalani fatwa tersebut oleh para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian Syekh menukil dan merujukkan pendapat yang itu walaupun gharib. Apalagi dalam masail aqadiyah, dalam masail al-kabirah, al-masail muhimmah lil ummah, wajib mengembalikan kepada para ulama. Bertanya kepada mereka. Dan coba kita lihat kenapa Ma'bad al-Juhani tersesat. Siapa salafnya? Ternyata salafnya adalah Susan, seorang Nasrani. Bukan dari salaf al-Ummah. Salaful ummah ala ra'sihim as-sahabatul kiram, mereka bukanlah sebatas pendapat mereka, amaliyah mereka adalah amaliyah atau pendapat yang aslam. Atau tariqah mereka, tariqah yang aslam saja. Muncul di abad sekarang bahwa jalan salaf benar, itu jalan yang lebih selamat. Tetapi belum tentu tariqatus salaf adalah a'lam wa ahkam.

0: Akhirnya nanti merembet. Nah, para ulama itu fatwa bimbingan mereka aslam, tapi belum tentu a'lam wa ahkam. Nanti merembet seperti itu. Nah, merembet itu istihadnya ulama, kita juga punya istihad. Nah, Allah musta'an. Kalau terkait dengan tariqah salaf itu aslam, nah, pasti aslam dan a'lam dan juga ahkam. Tariqatul salaf, tariqatul ulama lebih selamat, lebih berilmu dan lebih tepat. Lebih bijak. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, membantah syubhat ini, bagaimana mungkin dikatakan aslam tetapi tidak a'lam wa ahkam? Sesuatu yang aslam, yang lebih selamat, dikarenakan apa? Keilmuannya. Dengan ilmunya, kekuatan ilmunya, kekuatan hikmahnya, nah, sehingga dia menjadi yang lebih selamat. Nah, oleh sebab itu, di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minta izin kepada beliau sang khalifah, ketika kelompok Al-Haruriyah Al-Khawarij mengangkat bendera perang kepada Ali, memberontak kepada Ali, sekitar 6.000 prajurit tentara dulunya bergabung kepada Ali, kemudian mereka mengkafirkan Ali, keluar dari bait Ali radhiyallahu anhu, menentang dan memberontak kepada sang khalifah. Datanglah Abdullah bin Abbas seorang diri minta izin. Masya Allah, kaif rajulun lusaja'. Abdullah bin Abbas meminta kepada Ali untuk mendatangi. Wahai Ali, abrid bisalah bidur. Wahai Ali, segerakan salat duhur, aku ingin menjumpai mereka. Ini akhawfu alaik. Jangan. Aku khawatir menimpa kepada kamu. La kalla. Masya Allah. Nah. Zusaja'ah. Walaupun mereka kelompok kaum khawarij, sudah pengalaman. Orang-orang yang luar biasa. Walaupun mereka ahli ibadah. Walaupun mereka ahli qira'ah, ahli sujud. Wal qiyam. Dan mereka orang-orang yang sangat tega membunuh darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin tanpa hak, bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini kelompok Al-Khawarij. Sebelum menguji subhat mereka dan membantah sebuah Al-Khawarij, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meletakkan kaidah-kaidah penting kepada mereka. Apa diingatkan kepada mereka? Jidna min qibali sahabah al-muhajirin wal-ansar, kami datang dari sisi, dari arah para sahabat al-muhajirin wa ansar. Nuzzil alihim al-Quran. Wahum a'lam bil wahyi. Penting. Dalam kelompok Khawarij, mereka punya hujah-hujah, punya syubhat dari beberapa ayat. Sebelum mereka menyampaikan subhat dari beberapa ayat, di apa disebutkan sebuah kaidah penting untuk mereka ketahui. Apa kaidahnya? Kami datang dari sisi para muhajirin dan dari sisi al-ansar. Siapa mereka? Orang-orang yang mulia. Kata Ibn Abbas, merekalah. Akan turun kepada mereka. Artinya Ar-Rasul mengajari Quran kepada mereka. Ayat pada ayat. Wa ma'lam bil wahyi. Dan mereka lah orang yang paling mengetahui Al-Quran. Tentang makna dan tafsirnya. Walaysa ahadan ma'akum. Laisa ahad minhum ma'akum. Dan kata Ibn Abbas, tidak ada seorang pun di antara mereka bersama kalian. Nah, ini sebuah tamhid yang luar biasa. Sebuah pembuka pintu diskusi yang mahal. Karena semua hujah-hujah yang nanti akan mereka sampaikan, semua akan bakal rontok. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman itu munculnya dari mereka sendiri tanpa merujuk kepada para sahabat. Nah, ini inti. Dan semua firqah-firqah seluruhnya pun juga demikian. Dan semua fitnah-fitnah yang ada hingga akhir ini pun juga demikian. Munculnya syubhat dan munculnya fitnah keluar dari pemikiran mereka sendiri, di luar pemahaman para ulama. Ini adalah letak dari semua syubhat yang ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian yang singkat ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Nah, naktafi bihadzal miqdari wa sallallahu nabiyana Muhammad.
1: Karena para ulama kita menyebutkan bahwasanya tauhid ar-rububiyah yaqtadi ala tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah, tauhid mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya mengharuskan untuk menerapkan tauhid al-uluhiyah, untuk menerapkan penghambaan, pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam hidup ini benar-benar tegak sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba siapapun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Di dalam agama Islam yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, terkhusus ketika membahas tentang tauhid al-asma was-sifat, karena di dalam prinsip ahlus sunnah tauhid dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang kedua adalah tauhid al-asma'i was-sifat, tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan tauhid yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan pemurnian ibadah, penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang berjumlah 99 nama. Mi'atun illa wahidah. Innalillahi asma'an, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang berjumlah 100 kurang 1, yakni 99 nama. Maka dalam kajian tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dari 99 nama yang diberitakan kepada kita adalah Ar-Rahman, yang artinya Zat yang Maha Pengasih. Ar-Rahim juga nama dari nama-nama Allah yang artinya adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mengandung sifat kasih bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, mengandung sifat Ar-Rahmah pula, mengandung sifat sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya. Nama Allah As-Sami', Zat yang Maha Mendengar, maka terkandung padanya sifat As-Sam', sifat mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya, yang berjumlah 99 nama, yang Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan juga melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di antara prinsip mendasar terkait sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak serupa dengan sifat makhluknya. Allah Maha Mendengar, memiliki sifat mendengar, namun tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengaran yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya, termasuk sifat kasih sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan kasih sayang hambanya. Kasih sayang Allah maha sempurna, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip mendasar yang harus diketahui oleh kita semua. Karena dalam permasalahan ini terdapat kelompok-kelompok menyimpang yang salah di dalam memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Contoh, di sana ada kelompok Jahmiyah. Kalau kelompok Jahmiyah itu, mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. tidak mengakui adanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Padahal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru membuka Al-Quran surat Al-Fatihah, sudah terdapat beberapa dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini nama-nama Allah, namun mereka meyakini bahwa nama-nama itu sebatas nama, tidak memiliki sifat. Nama-nama itu sebatas nama, tetapi tidak memiliki sifat. Kedua kelompok tadi, kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah, alasan mereka, kalau kami menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya, ini kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Mu'tazilah, kalau kami menetapkan sifat-sifat Allah, berarti kami menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kami ingin mensucikan Allah, sehingga kami tiadakan nama-nama dan sifat Allah itu, ini kelompok Jahmiyah, sedangkan kelompok Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah dan meyakini nama Allah hanyalah sebatas nama. Ini pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Pemahaman yang sangat berbahaya. Berusaha mensucikan Allah di satu sisi, agar tidak serupa dengan makhluknya, namun terjatuh pada perbuatan menafikan, meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah, padahal Allah menetapkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Ada kelompok kebalikannya. Kebalikan dari Mu'tazilah, kebalikan dari Jahmiyah, yang cenderung menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Itu ekstrim di dalam meniadakan, sedangkan yang ini ekstrim di dalam menetapkan. Mereka meyakini Allah memiliki sifat mendengar, maka mendengarnya sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat melihat, maka penglihatannya sama dengan makhluk. Kalau kelompok yang pertama tadi secara global disebut dengan kelompok Mu'attilah, kelompok yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah, atau menafikan sifat-sifat Allah saja. Sedangkan yang kedua ini adalah kelompok Musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan di antara keduanya. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya menetapkan. Bagaimana mungkin Allah dan Rasul-Nya menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, sementara kita tidak menetapkannya, bahkan wajib untuk menetapkannya. Namun di sisi lain, berkewajiban untuk mensucikan nama-nama dan sifat Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Karena sungguh sangat berbeda antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluq, antara pencipta dengan yang diciptakan. Terkandung dalam satu ayat dalam permasalahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini dasar dalil bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun dari makhluknya. Allah Maha Suci dari at-tashbih, penyerupamaan dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Di sini terdapat dasar penetapan, pengukuhan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan nama-nama dan sifat dari Allah bagi Allah Subhanahu wa taala, namun jauh dari perbuatan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini prinsip penting yang merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada masa dahulu menjadi poros perselisihan yang besar hingga menyebabkan orang-orang mulia dari para a'immah dipenjara, sebagian mereka dibunuh. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau dipenjara karena mempertahankan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Terkhusus dalam hal di masa itu sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dipenjara di tiga masa khalifah. Masa Al-Ma'mun, berikutnya masa Al-Mu'tasim, dan berikutnya lagi masa Al-Wathiq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada sifat Ar-Rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmah adalah kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat Ar-Rahmah bagi dirinya. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Fatihah, kita semua telah hafal firman-Nya. Ar-Rahman, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, nama dari nama-nama Allah. Ar-Rahim, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah mengetahui kaidahnya bahwa setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman, yang artinya Zat yang Maha Pengasih, mengandung sifat kasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, mengandung sifat sayang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan nama Allah, bukan sifat Allah. Maka kita katakan, dalam permasalahan nama dan sifat Allah, di sana ada kaidah penting yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa setiap nama Allah mengandung sifat. Sehingga walaupun yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah nama Allah, maka secara otomatis terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Jika namanya adalah As-Sami', Zat yang Maha Mendengar, maka terkandung padanya sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika nama Al-Basir, Zat yang Maha Melihat, maka terkandung padanya sifat al-basar, sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkandung badannya sifat kasih dan sayang. Kita pun tadi sudah mengetahui kaidahnya bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifat makhluk sangat terbatas. Makhluk memiliki kasih sayang, tetapi kasih sayangnya terbatas. Karena makhluk sendiri adalah ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Maka sifat-sifatnya pun memiliki keterbatasan. Adapun Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Segala sifat-sifatnya selalu sempurna. Tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih dan sayang. Ada lagi kaidah penting dalam masalah al-asma' was sifat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa setiap nama Allah mengandung sifat yang dituju atau yang ditunjukkan oleh nama tadi. Tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah diambil darinya nama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ghadab, sifat marah. Namun Allah tidak memiliki nama Al-Ghadib, Zat yang Maha Pemarah, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Tetapi Allah tidak memiliki nama Al-Makir. Oleh karena itu, kalau nama-nama Allah yang diberitakan kepada kita terbatas 99 nama, maka sifat-sifat Allah tidak terbatas 99 jumlahnya. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi, banyak disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini juga bil munasabah beberapa poin penting terkait permasalahan tauhid al-asma'i was-sifat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 160, 156 dan 157. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan kasih sayangku wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Demikian kata Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Kalau kita perhatikan kehidupan dunia ini, maka tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pepohonan sekalipun mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah tumbuhkan tetumbuhan sesuai dengan kondisi alamnya. Apabila di daerah gurun pasir, jenis tanaman yang tumbuh pun yang sesuai dengan kondisi tanah padang pasir. Di daerah rawa, jenis tanaman pun sesuai dengan kondisinya. Di daerah pegunungan juga demikian. Di daerah salju pun demikian. Bahkan di dalam lautan pun tumbuh tumbuhan yang sesuai dengan alam yang ada di lautan. Semua tumbuh, hidup dan berkembang. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hewan mendapatkan kasih sayang dari Allah berupa rezeki. Hingga hewan yang hidup liar sekalipun di hutan, tidak dipelihara, bisa tumbuh dan berkembang biak. Semua itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang amat luas. Terlebih umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat manusia di antara makhluk-makhluknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengamanatkan terhadap manusia syariat ini. Wa hamalaha al-insan. Syariat, beban menjalankan agama yang dengan itu terbedakan antara manusia dengan selainnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan para nabi dan rasul dari kalangan manusia mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya sejak ia berada dalam kandungan hingga wafat meninggalkan dunia ini. Bahkan orang kafir sekalipun mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum. Karena kasih sayang itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Orang-orang kafir mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat umum, layaknya binatang juga tumbuhan. Mereka bisa hidup di dunia ini, mereka bisa merasakan nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, fasa'aktubuha, maka aku menetapkannya, menetapkan rahmah, kasih sayangku itu, lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yuqinun, dan orang-orang yang mereka itu yakin, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat kami, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang buta huruf. Pada lanjutan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan rahmat Allah yang bersifat khusus. Tadi, rahmat yang bersifat umum berlaku untuk semuanya. Kemudian Allah tegaskan kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Untuk siapa kasih sayang Allah yang bersifat khusus itu? Lilladzina yattaqun. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dalam hidupnya mereka itu benar-benar menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang manakala diberi kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban zakatnya, tidak kikir, tetapi benar-benar siap untuk mengeluarkan zakat yang harus dikeluarkan. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Rahmat dalam bentuk an-nasru wat-ta'yid. Rahmat kasih sayang Allah yang lebih khusus dari kasih sayang yang ada, akan tetapi lebih dari itu terkandung padanya pertolongan dan dukungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara para ulama kita, di saat membedakan antara nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim,

Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Di antara mereka ada yang membedakan bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah, zat yang maha pengasih, yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu, termasuk orang kafir, binatang, tumbuhan, dan semua yang ada di alam semesta ini tercakup pada sifat Allah Ar-Rahmah yang ada pada nama Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim terkandung sifat sayang, sifat kasih sayang bagi Allah yang lebih bersifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kasih sayang yang bersifat khusus ini tidak terbatas di dunia tetapi berlanjut hingga akhirat. Allah masukkan ke dalam al-jannah dan Allah selamatkan dari azab api neraka. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama sangatlah luas. Kemudian yang kedua, bahwa di sana ada rahmat yang memang khusus untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dari sebatas kasih sayang, yakni kasih sayang ditambah dengan pertolongan dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ar-rahmah, sifat kasih sayangnya, mi'ata juz'in, 100 bagian. Jadi Allah memiliki sifat ar-rahmah itu ada 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Maka Allah menahan 99 bagian dari kasih sayang Allah itu berada di sisinya. Allah tahan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah turunkan satu bagian saja dari 100 bagian tadi yang Allah turunkan di muka bumi ini. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ maka dari satu bagian itu تَتَرَحَمُ الْخَلَائِقُ semua ciptaan Allah, makhluk Allah saling

0: kasih sayang dalam kehidupan dunia ini. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha, hingga seekor binatang dia mengangkat kakinya, an waladiha, ketika di bawahnya ada anaknya. Dia angkat kakinya, khasyata an tusibahu, karena dia khawatir kakinya akan menginjak anaknya tadi. Secara fitrah, secara insting, ketika ada anak di bawahnya, binatang tersebut mengangkat kakinya agar supaya tidak mengenai anaknya. Yang ini merupakan sifat kasih sayang induk binatang terhadap anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang luasnya kasih sayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayangnya itu 100 bagian. 99 ditahan di sisinya. Satu bagian itulah yang diturunkan di muka bumi ini. Kita bisa saksikan bagaimana hamba-hamba Allah menjalani kehidupan di dunia ini. Jalinan kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anaknya, antara seorang kawan dengan kawannya, antara seekor binatang dengan anaknya, jalinan kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terjadi di muka bumi ini. Rizki yang Allah limpahkan tak terhingga untuk hamba-hambanya. Semua ini satu dari 100 kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun sejak awal kehidupan manusia hingga akhir dunia ini, kasih sayang Allah yang satu bagian itu tidak pernah terputus dari hamba-hambanya. Lalu bagaimanakah yang 99 bagian tersebut? Tadi kita sudah mendengar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa amsaka indahu 99 juz'an. 99 ditahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa yang 99 itu? Yang 99 itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya untuk ahlul jannah, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di samping di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya, maka kemudian di akhirat kelak Allah sempurnakan kasih sayang tersebut dengan dicurahkan semua kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. 99 bagian yang Allah tahan tersebut Allah berikan semuanya untuk ahlul jannah, untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang di dalam menjalani kehidupan dunia ini benar-benar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan yang hampa. Kehidupan ini bukanlah kehidupan yang berhenti hingga kematian saja. Bahkan kehidupan ini adalah kehidupan yang berlanjut hingga hari kiamat kelak. Nah, kita harus meyakini pula bahwa kehidupan dunia ini tidak bisa semau kita. Akan tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang memang Allah ciptakan untuk hidup di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Maka barang siapa yang dalam kehidupan dunianya ini benar-benar mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, betul-betul memperhatikan batasan-batasan dan rambu-rambu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hidupnya akan barokah. Kasih sayang Allah akan senantiasa mengiringinya. Semasa hidupnya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang kepadanya. Ketika ada problem rumah tangga, Allah berikan jalan keluar. Ketika ada problem ekonomi, pasti Allah berikan jalan keluar. Ketika ada permasalahan terkait anaknya, terkait apa saja, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Karena tadi kita telah mendengar firman Allah dalam surat Al-A'raf, jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan terkait rahmatnya Allah yang maha luas itu, fasa'aktubuha, maka aku akan tetapkan rahmat itu. Kemudian disebutkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman dengan ayat-ayat Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu masih banyak ayat-ayat yang lain yang secara tegas menyatakan adanya solusi tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Tidak sebatas itu, Allah lanjutkan, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terkadang seseorang terbentur, wah kalau saya nanti berpegang dengan syariat, saya nggak bisa makan. Cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Ini logika yang salah ini. Mencari rezeki dengan cara seperti ini saja sudah sulit, apalagi cari yang halal. Logika yang salah kaprah. Lah nanti kalau saya seperti ini tidak disukai sama orang, siapa yang membeli dagangan saya? Kalau saya seperti ini nanti gak ada yang mau dekat sama saya. Lalu gimana saya bisa hidup? Kehidupan ini ada yang mengaturnya, Allah yang mengaturnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan itu juga memberikan panduan, memberikan bimbingan, Allah tegaskan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ketika ada kemungkinan-kemungkinan keraguan dalam hal itu, Allah tegaskan lagi, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada yang bertanya atau berpikir, saya sudah berusaha bertakwa, tapi kok solusi belum ada? Saya sudah berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk taat kepada Allah, tetapi rezeki yang masih seperti ini, masih serba kekurangan. Inilah manusia. Kurang bersyukur kepada Allah dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Si hamba merasa bahwa sepertinya janjinya kok enggak ditepati. Bersu'udzon kepada Allah. Katanya ada makhraj, katanya ada rezeki, tapi kok sampai saat ini berapa tahun enggak pernah ada. Seperti itu pula Allah menyikapi hambanya. Ketika bersu'udzon kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan dugaan itu. Tetapi ketika hamba Allah itu betul-betul pas, betul-betul pasrah kepada Allah dan yakin, pasti pertolongan itu akan datang. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Amat banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh yang bisa kita jadikan sebagai cermin dan teladan kebaikan bagi kita semua. Salah satu contoh, Ibunda Hajar alaihissalam. Ketika dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ke Mekah, yang ketika itu sebagai tempat yang tak berpenghuni, kondisinya tandus, kondisinya sulit air. Namun Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Hajar dan sang bayi ke tempat tersebut. Allah yang memerintahkan. Nabi Allah Ibrahim betul-betul pas dengan perintah Allah. Enggak ragu, yakin. Disuruh membawa ke tempat tersebut dan disuruh meninggalkan, tinggalkan tempat tersebut. Kemudian ketika beranjak pergi, sang istri Hajar, mukminah, seorang wanita mukminah, bertanya kepada suaminya, Khalilullah Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Apa kata Hajar, izan la yudayyi'an Allah. Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami. Suaminya pergi, dia seorang diri bersama bayinya. Betul-betul yakin dan pas dengan keputusan Allah. Maka datanglah pertolongan dari Allah. Datanglah kasih sayang dari Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, sejarah mereka hingga di kemudian hari lahirlah dari keturunan Ismail manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini sekali lagi kita mengetahui luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas itu Allah prioritaskan untuk orang-orang yang beriman. Allah prioritaskan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan kita kecil hati. Jangan kita jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selama kita benar-benar berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar istiqamah di atas manhaj yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita mengetahui bahwa tidak jarang dari hamba-hamba Allah yang putus asa di dalam menatap kehidupan ini. Ya, tentu kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda dengan yang lainnya. Dan dalam satu pribadi pun, terkadang iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, dia bisa bertambah ketika senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu bisa turun ketika seorang hamba selalu mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Maka iman bisa bertambah dan bisa turun seiring dengan kondisi hamba dalam kehidupannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang kondisi hamba-hambanya menyeru orang-orang yang sudah jauh di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas itu Allah Subhanahu wa taala dengannya ajak hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Ada orang-orang yang sudah terlanjur terjatuh dalam kemaksiatan, dalam benaknya praktis, saya sudah berlumuran dosa, sudahlah terserah kehidupan saya seperti ini sudah. Berat mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, enggan untuk melepaskannya dan merasa bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala baginya sangat kecil, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya sebagaimana dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan seruan Allah kepada mereka. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas terkait diri-diri mereka, yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ketika seorang di masa hidupnya berlumur dosa, sebesar apapun dosa itu, ketika dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah lapangkan pintu tobat kepadanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tegaskan lagi, sesungguhnya dia Allah, Zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kemudian Allah bimbing hamba-hamba yang tadinya terjerumus dalam dosa, kemudian kembali kepada Allah. Allah bimbing dengan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Wa aslimu lah. Dan berserah dirilah kalian kepadanya. Tidak ada syariat yang lebih mulia dari syariat Islam. Tidak ada bimbingan yang lebih mulia dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar-benar memberikan harapan besar bagi orang yang terjatuh, yang terpuruk sekalipun dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hasungan-hasungan untuk bangkit, untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendekat kepada Allah. Allah tegaskan bahwa Allah mengampuni segala dosa. Allah tegaskan lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Tidak hanya dosa-dosa yang diampuni, tetapi Allah tambahkan nama Allah ar-Rahim. Allah persiapkan kasih sayangnya untuk hamba yang kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sejarah juga membuktikan bagaimana dahulu di antara sahabat ada yang benar-benar benci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Amr ibn al-As sikap keras dan bencinya terhadap kaum muslimin di awal-awal masa keislaman, hingga pun mereka hijrah ke Habasyah, dikejar, diburu oleh Amr bin As. Ketika mereka dilindungi oleh Najasyi, kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah dilindungi oleh Raja Najasyi, bagaimana Amr ibn al-As yang ketika itu masih kafir melobi Raja Najasyi agar tidak melindungi mereka dan mengembalikan mereka ke Mekah. Kebencian yang luar biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, hingga menjadi orang besar di masa-masa Al-Khulafa'ur Rashidin, khususnya di masa-masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu kita juga mengenal bagaimana sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dahulu sangat benci terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian mendapatkan hidayah kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dari kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Sufyan yang ketika itu sebagai pimpinan kafir Quraisy, setelah tokoh-tokoh kafir lainnya wafat, tewas di perang Badar. Abu Sufyan yang memimpin dalam pertempuran Ahzab mengepung kota Madinah hingga akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah, kembali kepada Islam, kepangkuan Islam, dan menjadi orang mulia di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak yang lainnya. Erat kaitannya hidayah dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan untuk dibaca di dalam Al-Quran adalah sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah kau palingkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah kau beri hidayah kami. Ini terkait dengan hidayah, permohonan hidayah. Karena memang hati manusia bisa berbolak-balik. Yang tadinya sudah mendapatkan hidayah, bisa berpaling dari hidayah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di masa sekarang ini sering kita mendengar kasus-kasus bunuh diri. Ada yang satu orang, ada yang satu keluarga meninggal dalam satu rumah, meninggalkan pesan, bunuh diri karena tidak tahan dengan hempasan hidup, ujian yang Allah berikan kepadanya. Di masa sekarang ini juga banyak orang-orang yang dalam bahasa kita mutung menjalani kehidupan ini. Merasa dirinya sudah jauh dari kebaikan. Merasa dirinya kotor. Sudah terlalu jauh di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim mengajak mereka semua untuk bangkit, untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Maka dari itu, kalau sekiranya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajarinya dengan baik, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kejayaan kepada mereka. Allah akan berikan kesejahteraan bagi mereka. Namun karena jauhnya dari agama Allah, jauhnya dari Al-Quran, jauhnya dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadilah apa yang terjadi. Oleh karena itu tugas kita semua, khususnya orang-orang yang Allah bukakan mata hatinya untuk bisa duduk di majelis-majelis ta'lim, untuk mau belajar tentang Islam, tentang agama Allah, dan berupaya untuk kembali kepada jalan yang mulia, untuk selalu mengingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran, Kitabullah, wa sunnati, dan sunnahku, jalan hidupku. Apabila kita berpegang teguh dengan warisan Rasulullah SAW ini, maka akan banyak terurai berbagai permasalahan yang kita hadapi. Akan banyak terjawab muskilat, problem-problem yang kita hadapi. Baik yang berkaitan murni dengan keilmuan tentang agama ini, ataupun yang berkaitan dengan tantangan hidup yang kita jalani. Karena manusia ini hidup tidak dengan sendirinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan dalam hidup ini. Dan Allah memberikan bimbingan. Maka tugas kita untuk mengikuti segala aturan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan bimbingan, memberikan pertolongan, dan sekaligus pembelaan terhadap hamba-hambanya yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah yang bersifat khusus di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayang itu bagi kita berlanjut hingga kehidupan di akhirat kelak, mendapatkan kesempurnaan kasih sayang yang Allah tahan di sisinya, 99 kasih sayang tersebut di dalam jannahnya, di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Kita salat maghrib terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada sesi yang kedua ini insyaallah kita akan lanjutkan tema luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam permasalahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal penting yang patut untuk kita perhatikan bersama. Karena pada generasi-generasi terdahulu, ada orang-orang yang salah di dalam memahami kasih sayang Allah, sehingga dengan sebab itu terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Dalam hal ini adalah kelompok Murji'ah. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab manhaj, mereka sering memfokuskan pada titik-titik permasalahan yang dalam perjalanan sejarah menjadi sebab perselisihan yang dengannya terbagi dua kelompok, kelompok yang di atas kebenaran dan kelompok yang di atas kebatilan atau kesesatan. Mereka catat baik-baik kejadian-kejadian tersebut, lalu mereka kumpulkan di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab manhaj, agar supaya kaum muslimin, agar supaya generasi berikutnya tidak terjatuh ke dalam permasalahan yang serupa, lalu menyimpang dari jalan kebenaran. Di antara poin yang sering mereka angkat ketika berbicara tentang permasalahan iman, di sana ada beberapa poin permasalahan yang rawan untuk salah dalam memahami. Di antara poin-poin tersebut atau permasalahan tersebut adalah yang berkaitan dengan pelaku kemaksiatan. Ada dua kelompok, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yang dua-duanya menyimpang dari kebenaran. Kelompok yang pertama adalah kelompok Khawarij, masuk di dalamnya kelompok Mu'tazilah, yang mereka tergabung dalam satu sebutan yang sering sebutan ini terdapat, kita dapati dalam kitab-kitab para ulama, adalah sebutan Al-Wa'idiyah, kelompok yang hanya fokus dengan peringatan-peringatan dari Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak tertarik untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah, berkaitan dengan kasih sayang Allah. Akibatnya, sikap-sikap mereka itu sangat keras dan berlebihan terhadap orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Terlebih dosa yang dianggap oleh mereka sebagai dosa besar, walaupun itu bukan dosa syirik. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, kelompok Khawarij mengatakan kafir. Dia pelaku dosa besar, walaupun dosanya bukan dosa syirik, meninggal di atas itu belum bertobat kepada Allah, kafir. Di dunia kafir, di akhirat kekal abadi. Jangan harap bisa masuk ke dalam surga Allah walaupun dia seorang muwahhid. Kelompok Mu'tazilah yang juga termasuk dari Wa'idiyah menilai pelaku dosa besar yang meninggal di atas dosa besar tersebut belum bertobat kepada Allah, walaupun itu bukan kesyirikan, maka dia di dunia ini telah keluar dari Islam, tapi belum bisa divonis kafir. Lalu bagaimana posisinya di antara Islam dan kafir? Fil manzilah bainal manzilatain. Tapi kalau nanti di akhirat, maka dia akan kekal di dalam neraka, tidak bisa masuk al-jannah. Ini kelompok wa'idiyah. Kalau kelompok yang berseberangan dengannya, yang lebih suka mempelajari ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang berisi kasih sayang Allah, yang berisi tentang pahala-pahala yang datang dari Allah, dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat yang berisi wa'id, peringatan-peringatan dari Allah, maka bermudah-mudahan di dalam menyikapi pelaku dosa besar. Bagi kelompok murji'ah, pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan, meninggal di atas kemaksiatan dosa besar, tidak masalah. Imannya tetap tidak berpengaruh dengan keimanannya. Meskipun dia melakukan dosa, tidak berpengaruh dengan keimanannya. Bahkan keimanannya sama dengan keimanan sahabat Nabi. Nah, ini kelompok murji'ah. Yang penting untuk saya ingatkan, ketika kita berbicara topik luasnya rahmat Allah, jangan sampai kebablasan seperti kelompok murji'ah. Sangat bermudah-mudahan sekali, sehingga tidak tampak adanya perbedaan antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Padahal banyak ayat yang menegaskan perbedaan antara keduanya. Hadis pun demikian. Ini ketika hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah, namun tidak memperhatikan ayat-ayat yang berisi peringatan dari Allah, yang berisi azab Allah, yang berisi siksa Allah dan lain sebagainya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Tidak berlebihan sebagaimana kelompok Wa'idiyah, namun juga tidak bermudah-mudahan sebagaimana kelompok Murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku kemaksiatan tidak sama dengan orang yang bertakwa. Tentu tingkatannya berbeda. Kemudian, pelaku dosa besar yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka terserah Allah, Allah akan menyiksanya sesuai dengan masa waktu yang Allah kehendaki, namun tetap kembalinya ke dalam al-jannah, ke dalam surga, karena dia topiknya adalah seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, pelaku kemaksiatan. Dan jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, terserah Allah juga. Maka dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah dan bisa masuk ke dalam surga duhulan awwalian. Masuk secara langsung tanpa melalui proses disiksa terlebih dahulu di akhirat. Itu yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dan terkemuka di kota Basrah ketika itu. Manakala fitnah atau permasalahan ini muncul di permukaan kaum muslimin dan menimbulkan perselisihan. Diingatkanlah prinsip Ahlus Sunnah tersebut dengan membawakan hujjah, membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kapan? Ketika seseorang meninggal dunia di atas dosa kesyirikan itu dan belum bertobat kepada Allah. Tapi kalau misalnya seseorang terjatuh dalam kesyirikan, musyrik, lalu dia di masa hidupnya sudah bertobat kepada Allah, bahkan masuk ke dalam Islam, maka diampuni dosa-dosanya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka permasalahan yang dimaksud di sini adalah ketika wafat di atas kesyirikan belum bertobat kepada Allah, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, dosa besar di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan penjelasan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarallahu. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka dia akan disiksa terlebih dahulu dan tempat kembalinya adalah di dalam surga. Namun jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia pun akan bisa masuk ke dalam surga secara langsung tanpa melalui proses disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, Al-Hasan Al-Basri ketika itu menjelaskan kepada murid-muridnya di Masjid Basrah. Sementara Wasil bin Atha, salah satu murid beliau yang mencetuskan pemikiran bahwa pelaku dosa besar yang tadi telah dijelaskan di dunia telah keluar dari Islam, tapi belum bisa divonis kafir. Namun di akhirat, dia kekal abadi di dalam neraka. Ketika dijelaskan hal ini oleh sang guru, oleh syekhnya, dia tidak terima. Dia merasa lebih faham dari syekhnya. Tidak mengikuti bimbingan syekhnya, bimbingan ulama. Bahkan secara ekstrim dia tinggalkan majelis syekhnya, keluar dari halaqah, dari majelis syekhnya, lalu menyendiri di salah satu tiang yang ada di masjid dan diikuti oleh orang-orang yang sepemikiran dengannya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana wasil. Wasil telah menyendiri meninggalkan kita. Maka akhirnya Wasil dan orang-orang yang bersamanya tadi disebut dengan Al-Mu'tazilah. Berasal dari ucapan Al-Hasan Al-Basri, i'tazalana wasil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di dalam kita berupaya memahami tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka harus seimbang antara memahami rahmat Allah dengan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kedua-duanya benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun rahmat Allah mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu minal qaumil mujrimin." Maka katakanlah Rabb kamu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik kasih sayang yang luas. Dzu rahmati wasi'ah, pemilik kasih sayang yang maha luas. Wala yuraddu ba'suhu, dan tidaklah siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dihindarkan, dapat ditolak, anil qaumil mujrimin, dari kaum yang jahat. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kasih sayangnya yang sangat luas, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan siksanya terhadap orang-orang yang jahat. Dan di dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak, memanggil hamba-hambanya yang pada hakikatnya telah membuat kemarahan terhadap, telah membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan sebab kemaksiatannya, dengan sebab dosa-dosanya. Namun Allah mengajaknya untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah. Dan Allah menegaskan akan mengampuni dosa-dosanya. Ini diantara bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mengalahkan kemarahan dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di akhir kajian ini mari kita berusaha untuk melihat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu harapan bahwa dengan kita memahami hal ini akan tersimpulkan pada diri kita bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang kita semua jika betul-betul bersabar dan sungguh-sungguh bisa untuk menjalankan agama ini dengan kafah. Sebagaimana Allah menyuruh orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara totalitas. Maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Mudah dalam artian terjangkau oleh kemampuan manusia apabila betul-betul menjalaninya secara utuh. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan telah melepas belenggu-belenggu kesulitan-kesulitan yang dahulu menjadi syariat umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad-dinu illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang itu menyulit-nyulitkan diri dalam menjalankan agama ini, memperberat diri untuk menjalankannya melebihi batas-batas yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ghalabah, melainkan agama ini akan mengalahkannya. Dalam artian dia akan merasa agama ini berat. Dia merasa bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang menyulitkan. Padahal semua itu masih dalam jangkauan kemampuan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama yang lurus, agama tauhid. Agama yang berpaling dari kesyirikan. Dan agama yang toleran. Agama yang sangat mudah, sangat sesuai.

Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu cepat di masa itu tersebar di muka bumi ini. Penyebarannya sangat cepat dibandingkan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjuangan beliau yang luar biasa bersama para sahabatnya dimusuhi, diperangi di Mekah selama 13 tahun hingga kemudian mengharuskan untuk berhijrah ke Madinah. Itu pun orang-orang Quraisy tidak membiarkan begitu saja, terus mereka buru hingga terjadilah pertempuran demi pertempuran. Terjadi pertempuran Badr pada tahun kedua Hijriah. Berikutnya tahun ketiga terjadi pertempuran Uhud. Selang beberapa tahun berikutnya terjadi pengepungan kota Madinah oleh orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Belum lagi terjadi pertempuran dengan Romawi, pertempuran Mu'tah. Berikutnya lagi pertempuran dengan orang-orang Yahudi di Madinah, dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Hingga pada tahun 8 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dengan penaklukan kota Makkah tersebut, Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ketika datang pertolongan dari Allah, wal-fath dan penaklukan. Sebagian ada yang mengatakan Fathu Makkah, sebagian ada yang mengatakan Fathu Khaybar, penaklukan Khaybar. Waru'aitan nas, dan kamu melihat umat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, afwaja, secara berbondong-bondong. Memang setelah penaklukan kota Makkah itu, masyarakat Makkah diawali oleh tokoh-tokohnya masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Sehingga menjadilah kota Makkah sebagai kota Islam, sebagai basis kaum muslimin setelah penaklukan kota Makkah tadi. Yang setelah itu tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebagaimana pernyataan Rasul alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah ini. Karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, kota Islam, sehingga tidak perlu lagi untuk berhijrah ke kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Berjalan waktu, singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi Islam tersebar di Mekah, di Madinah, dan di banyak kabilah-kabilah Arab. Hingga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pertempuran Yarmuk melawan Romawi. Beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Pertempuran berlanjut dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Di masa Khalifah Umar Ibn Khattab juga terjadi pertempuran Al-Qadisiyah melawan Persia dan beberapa pertempuran-pertempuran lainnya yang mengikuti hingga runtuhlah kerajaan Persia. Pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, runtuh dua kerajaan adik kuasa dunia, Persia yang menguasai belahan dunia bagian timur, dan Romawi yang menguasai

0: dunia bagian barat. Dengan itu Islam tersebar ke banyak negeri dengan begitu cepat. Sehingga di negeri-negeri yang tadinya adalah negeri kafir, muncul di kemudian hari tokoh-tokoh Islam. Di daerah yang dulunya daerah Persia, daerah kekuasaan Persia, muncul ulama-ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidhi, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, Al-Marwazi, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, imam-imam besar dari daerah-daerah yang dahulunya adalah di bawah kerajaan Persia. Daerah Syam, banyak ulama-ulama besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam Al-Zahabi. Mereka ini semua dari daerah-daerah yang dahulu sebagai daerahnya kerajaan Romawi. Islam tersebar ke pelosok negeri, diterima oleh mereka yang notabene non-Arab, kemudian menjadilah Islam mewarnai negeri-negeri tersebut. Di antaranya adalah karena Islam benar-benar agama yang benar dan sesuai dengan kondisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia. Dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlak dan muamalahnya, dari sisi adabnya, betul-betul dalam bahasa sekarang betul-betul elegan, betul-betul luar biasa. Sehingga orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus, mudah menerima Islam. Karena benar-benar sesuai dengan pemikiran mereka. Hingga Islam sampai ke negeri kita ini. Terlepas bagaimana dahulu masuknya Islam ke negeri kita, namun ala kulli hal, Islam bisa masuk ke negeri kita yang sangat jauh dengan Mekah dan sangat jauh dari Madinah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada samahatul Islam, kemudahan Islam yang hakikatnya itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kita coba perhatikan terkait arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang merupakan pondasi utama keislaman. Bagaimana Islam sebagai agama yang samhah, agama yang toleran terhadap pemeluknya, walaupun dalam masalah-masalah prinsip, tetapi dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dengan maunya sendiri. Ini yang penting dicatat. Agama yang toleran, yang mudah, terdapat kelonggaran-kelonggaran, tetapi kelonggaran itu harus dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak dengan maunya sendiri atau hawa nafsu kita. Dalam permasalahan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua dan masalah sholat ini, Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sebagai tiang agama. Namun demikian, ketika seorang Muslim hendak sholat, mengerjakan sholat dalam kondisi sakit, badannya tidak memungkinkan bersentuhan dengan air, ada kemudahan untuk bertayamum dengan debu yang suci. Atau kondisinya sehat, namun tidak ada air mau sholat. Dalam kondisi mau mengerjakan rukun Islam yang kedua, diberi kemudahan untuk bertayamum. Karena yang namanya debu, itu hampir di semua tempat ada. Artinya untuk mendapatkannya jauh lebih mudah dibandingkan air. Dalam kondisi wudu sebagai salah satu syarat sholat. Kalau tidak ada syarat sholat, tidak sah wudu, tidak sah sholatnya. Dari awal sudah diberikan toleransi. Ketika mengerjakan sholat, pada asalnya termasuk dari rukun sholat, mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Namun ketika tidak mampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, orang sakit atau kondisi tertentu memang tidak memungkinkan berdiri, salatlah dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring atau yang semisalnya. Diberi kemudahan. Padahal ini masalah besar, masalah sholat. Namun Allah berikan kemudahan, Rasulullah SAW memberikan toleransi, sekali lagi dengan aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terkait permasalahan puasa. Terkait permasalahan puasa misalnya, yang juga merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi memberikan aturan-aturan yang berisi kemudahan seiring dengan kewajiban mengerjakan puasa Ramadan bagi orang-orang yang memang terkena kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Globalnya orang yang akil dan baligh dan tidak ada halangan untuk mengerjakannya. Maka ketika seseorang dalam keadaan safar, yang biasanya safar itu terkandung padanya masyakoh, terkandung padanya sesuatu yang melelahkan, memberatkan. Ada keringanan untuk tidak berpuasa di hari itu. Namun fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Atau kondisinya sakit, hari itu tidak bisa untuk melaksanakan puasa. Maka selama sakit dan tidak mampu berpuasa, diperkenankan untuk tidak berpuasa. Namun, fa'iddatun min ayyamin ukhar, berkewajiban mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang secara fisik sudah tidak mampu berpuasa, namun secara akal masih sehat, khususnya lansia, sudah berusia lanjut, fisiknya lemah, tapi masih berakal, bukan pikun, tidak pikun, ia masih sadar. Tapi untuk berpuasa, fisiknya tidak mendukung sudah. Dipaksakan puasa, dia akan jatuh sakit. Maka ada aturan kemudahan membayar fidyah. Membayar fidyah, mengeluarkan makanan, bisa dalam bentuk bahan makanan pokok, beras, dengan takaran setengah zakat fitrah, kurang lebih 1,5 kilo, dikeluarkan untuk 1 hari, menebus 1 hari yang dia tidak berpuasa. Jika 30 hari, tinggal dikalikan 30. Atau makanan yang sudah siap saji, 1 porsi, bisa juga dijadikan sebagai fidyah, dan itu disalurkan kepada fuqara masakin. Berapa menit lagi, Aldan? Iya. Belum ya? Oh ya. Demikian pula orang yang sakit. Sakitnya sakit berat, sakit menaun. Sakit stroke misalnya, atau apalah sakitnya berat. Tapi dia sadar masih. Masih terkena kewajiban berpuasa. Maka ada kemudahan di dalam Islam untuk mengeluarkan fidyah tadi. Dia tidak mampu, maka anaknya yang mengeluarkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula terkait syariat zakat. Zakat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan zakatul mal, zakat harta. Allah tidak mewajibkan untuk semua orang. Untuk setiap muslim tidak. Khusus orang-orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Itu pun tidak setiap hari, tidak setiap minggu. 1 haul berlalu, 1 tahun berlalu, baru dikeluarkan. Sekian persennya. Ada aturannya. Tidak semaunya sendiri, ada aturannya. Orang-orang yang hartanya tidak mencapai nisab, tidak mendapatkan kewajiban. Meskipun orang itu sebelumnya memiliki harta yang cukup, kemudian ternyata jatuh. Orang lain melihat dari luar orang kaya, padahal dia sendiri sudah terpuruk kondisinya. Tidak wajib membayar zakat. Ini zakatul mal. Adapun zakat fitrah yang nominalnya kecil, Allah wajibkan untuk semuanya. Untuk ayah, ibu, istri, anak. Ini wajib dikeluarkan zakatnya semua. Sampai pun anak bayi yang baru lahir, zakat fitrahnya wajib untuk dikeluarkan. Bagi yang memiliki harta dan atau bahan makanan yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah, yaitu ketika dikeluarkan ada cadangan untuk besok makan, punya uang buat beli mengeluarkan zakat, besok masih ada yang dimakan walaupun sedikit, wajib mengeluarkan. Kalau tidak punya sama sekali, ya dia tidak wajib mengeluarkan. Tidak wajib mengeluarkan, bahkan dia berhak untuk menerima zakat. Nah, ini terkait zakat. Demikian pula haji, yang tentu prosesnya khususnya yang daerahnya jauh dari dari Baitullah, jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Jelas-jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji ini untuk orang-orang yang memang berkemampuan melakukan perjalanan ke sana. Dalam kondisi tadi, semua yang disebutkan ini adalah pondasi-pondasi Islam. Yang pondasi kita tahu, kalau pondasi rumah yang kokoh, asal-asalan atau ada yang kurang, maka bangunannya rawan untuk runtuh. Nah, namun demikian Islam memiliki aturan, memiliki syariat yang berisi kemudahan-kemudahan sesuai dengan kondisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula apabila kita perhatikan agama Islam ini secara menyeluruh, benar-benar syariatnya itu adalah syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, syariat yang indah, yang semua mencerminkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Cobalah kita perhatikan tentang makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman, makanan baik yang dari tumbuhan ataupun hewan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan hanya beberapa saja dari sekian banyak makanan dan minuman. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan indahnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan dari jenis binatang tertentu saja yang diharamkan. Dari jenis minuman juga tertentu saja, selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberikan kemudahan terkait makanan dan minuman. Demikian pula hal-hal yang lain yang sangat banyak sekali terkait agama Islam yang mulia ini, yang semuanya mengingatkan kita akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka marilah kita semua berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua dengan izin Allah akan bisa terwujud dengan semakin kita rajin di dalam thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi akan terbuka banyak kebaikan bagi kita semua. Dengan thalabul ilmi akan banyak terbuka hal-hal yang dahulu kita tidak mengetahuinya. Dengan thalabul ilmi akan semakin dimudahkan pintu menuju Jannatullah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang cinta dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan lingkungan ilmu, cinta dengan orang-orang yang berilmu, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang berilmu, Allah jadikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita semua orang-orang yang berilmu, sehingga menjalani kehidupan dunia ini benar-benar di atas ilmu. Dan ilmu itu adalah nurullah, cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan kepada kalbu-kalbu hambanya. Berbahagialah keluarga yang disinari oleh cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya sudah masuk waktu isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari biografi dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Bukhari, yang menyusun karya monumental atau bahkan fenomenal. Sulit kita dapatkan kaum muslimin saat ini tidak bersinggungan dengan Sahih Al-Bukhari. Setidaknya mereka akan pernah mendengar ceramah, khutbah Jumat, dinukil hadis-hadis riwayat Al-Bukhari. Setidaknya akan pernah mereka dengar, atau semakin sering mereka mendengar kajian, membaca buku-buku agama Islam, sosok Al-Bukhari ini akan sering mereka dengar, mereka baca. Al-Imam Al-Bukhari, kita akan kaji biografi beliau, bisa jadi dalam dua kajian, kajian di malam ini dan kajian di malam berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari, nama beliau sebenarnya Muhammad, ya. Ayah beliau adalah Ismail, sehingga disebut Muhammad bin Ismail. Kalau dirunut sampai ke kakek dan seterusnya, penyebutan beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Bardizbah itu sebutan bahasa Bukhara, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Bukhara yang artinya petani. Nah, kunyah beliau Abu Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Lalu Al-Bukhari itu dari sebutan apa? Kalau Al-Bukhari itu nisbah, nisbah kepada daerah Bukhara. Sebagian referensi menyebut bahwa Bukhara itu adalah wilayah Uzbekistan saat ini. Kalau negara yang masih ada penyebutan namanya di hari ini adalah Uzbekistan, itu Bukhara. Negara-negara pecahan Soviet. Nah, beliau lahir di Bukhara tahun 149 Hijriah. Wafat tahun 256 Hijriah. Jadi beliau wafat di usia sekitar 62 tahun. Wafat di usia sekitar 62 tahun. Ayah beliau seorang ulama yang pernah meriwayatkan hadis dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini ulama Madinah, salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau dari sisi level guru, ayah Al-Imam Al-Bukhari itu satu level dengan Al-Imam Asy-Syafi'i kalau dilihat dari level guru. Nah, tapi ayahnya meninggal saat Al-Imam Al-Bukhari masih kecil. Maka beliau pernah mengalami masa-masa menjadi seorang anak yatim. Di masa kecilnya, Al-Bukhari buta. Kemudian ibunya banyak menangis dan berdoa agar Allah sembuhkan matanya, hingga Allah membuat Al-Bukhari bisa kembali melihat. Maka dalam bagian dari pelajaran kita ini adalah, janganlah seorang ibu berputus asa ketika anaknya mengalami kelainan, mengalami cacat atau sesuatu penyakit, ya. Berdoa kepada Allah. Dan doa seorang ibu termasuk doa yang mustajab. Kalau disebut dalam sebagian hadis, di antara doa yang mustajab itu wada'watul walid, doa orang tua. Walid ini asalnya ayah. Jadi yang disebut dalam hadis itu doa ayah mustajab. Tetapi secara makna, kalau ayah saja mustajab doanya, maka ibu lebih mustajab lagi. Karena ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ayah bagi seorang anak. Nah, kalau Al-Imam Al-Bukhari dari buta, dengan kesungguhan doa ibu, Allah jadikan beliau bisa melihat. Ada kasus yang berbeda. Ulama lain, ulama di zaman kita, Syekh bin Baz, ketika pada usia sekitar 19 tahun total butanya, dari sejak 16 mulai berkurang kemampuan melihat, 17 bertambah kurang kemampuan melihatnya, terus sampai 19 tahun tidak bisa melihat total. Yang dilakukan oleh ibu beliau adalah dengan nasihat dari tetangganya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata batin anaknya menjadi mata batin yang terang benderang, berilmu, memancarkan cahaya bagi kehidupan manusia. Mata fisik diganti dengan mata batin. Dan itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi seorang ulama besar yang demikian kuat hafalannya, begitu mendalam pemahamannya, dan arahan-arahan dan bimbingan beliau menyinari kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Nah, kalau Al-Bukhari dulunya buta secara fisik, kemudian ibunya banyak berdoa hingga bisa melihat kembali. Sejak kecil Al-Imam Al-Bukhari itu sudah terlihat menonjol. Beliau aktif mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran saat masih kecil atau belum baligh. Al-Bukhari sudah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Pada usia 11 tahun, Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan baca nama perawi dari seorang gurunya. Jadi guru dahulu itu kalau menyampaikan hadis itu dengan sanadnya, telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan, disebut. Bukan hanya matan hadisnya, redaksi kalimat hadisnya saja yang disebut, tapi juga sanad riwayat. Maka pernah guru beliau salah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Itu yang dibaca guru Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Al-Imam Al-Bukhari duduk di depan gurunya, mencatat penyampaian ilmu dari gurunya. Mendengar hal itu, Al-Imam Al-Bukhari yang masih 11 tahun ini menegur dengan menyatakan bahwa Abu Zubair tidak pernah mendengar dari perawi yang bernama Ibrahim. Maka sang guru sempat mencela. Nah, sempat mencela beliau. Kok berani-beraninya mengkritik? Nah, namun kemudian setelah dicek catatannya, sang guru meminta Al-Bukhari membenarkan nama perawi tersebut, dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan jalur riwayat yang benar adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Jadi bukan Abu Zubair, tapi Az-Zubair. Nah, hati-hati, kita sering keliru menyebut nama kunyah dengan nama asli. Az-Zubair itu nama asli, kalau Abu Zubair itu kunyah. Jangan ketukar. Kalau saya misalkan Abu Utsman, itu kunyah. Jangan disebut Utsman sebagai namanya, karena itu kunyah. Harus dipanggil Abu di depan. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah sebutannya, bukan Abdullah. Nah, maka ketika disebut An Abi Zubair dari Ibrahim, ini salah. Yang benar adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Dan kemudian gurunya pun membenarkan atau mengoreksi kesalahan catatannya, sampai pinjam alat tulisnya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian dibenarkan lagi. Nah, ini satu hal yang terlihat menonjol keistimewaan seorang anak berusia 11 tahun yang bisa mengoreksi sesuatu bacaan perawi sanad riwayat yang sangat jarang orang bisa mengoreksi dalam hal itu. Nah, kalau mengoreksi bacaan Quran wajar, banyak yang bisa. Kadang salah baca imam, dibenarkan makmum, itu wajar karena masyhur. Tapi kalau nama perawi itu lebih detail, lebih jarang sebagai ilmu yang spesifik di situ dalam ilmu hadis. Tapi anak 11 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah bisa mengoreksi bacaan gurunya. Ketika beliau berusia 11 tahun, beliau menyusun karya At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir itu karya berupa kumpulan biografi nama-nama ulama yang meriwayatkan hadis. Namanya disebut, kemudian nama gurunya siapa, nama muridnya siapa, tinggal di kota mana, di daerah mana, tahun wafatnya kapan, diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, pada usia 18 tahun beliau menyusun kitab At-Tarikh Al-Kabir yang kemudian menjadi rujukan para ulama untuk mengenali biografi para perawi hadis. Kitab At-Tarikh Al-Kabir itu pernah ditunjukkan oleh Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai, ulama hadis, kepada Abdullah bin Tahir yang menjadi penguasa di masa itu. Abdullah bin Tahir ini penguasa dan juga ulama. Ulama menunjukkan karya anak berusia 18 tahun atau pemuda berusia 18 tahun ya, kepada penguasa yang juga ulama, dan keduanya takjub, bagaimana bisa ada karya sebagus itu, bagaimana cara menyusun karya seperti itu. Nah, maka dalam biografi beliau, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, disebutkan Ishaq bin Rahawaih menyatakan kepada Abdullah bin Tahir, maukah kamu aku tunjukkan sebuah sihir, katanya. Karena memang cara menyusunnya itu menakjubkan, menyihir penglihatan seseorang. Nah, maka ditunjukkan bagaimana kitab At-Tarikhul Kabir karya Al-Imam Al-Bukhari yang begitu menakjubkan. Saat belum ada komputer, belum ada internet, belum ada ChatGPT, ya, belum ada alat-alat dan media-media yang membantu menyusun karya semonumental itu. Nah, bagaimana bisa menyusun urut ketika tidak ada alat untuk mensortir? Kalau sekarang aplikasi gampang, sort nama, urut. Nah, salah letak tinggal diedit, ya, karena tidak perlu dicetak. Diedit dulu, baru nanti belakangan dicetak. Begitu memudahkan sekarang, tetapi begitu kurang kualitasnya dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Al-Bukhari melakukan perjalanan lintas berbagai negara untuk menuntut ilmu. Al-Bukhari berkelana melintasi banyak negara untuk menimba ilmu. Beliau bertolak dari Bukhara, Uzbekistan. Ya, Uzbekistan ini kan masuk wilayah Asia masih. Atau bahkan Asia Timur ya, atau Asia Barat. Nah, bertolak dari Bukhara, Uzbekistan, beliau menempuh perjalanan ke Naisabur, Iran. Naisabur itu wilayah Iran. Kemudian beliau menuju Irak, yaitu Baghdad, Wasit, Basrah, dan Kufah. Selanjutnya beliau menuju wilayah Saudi Arabia saat ini, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau pun pernah ke Syam, di Damaskus, Syria, juga wilayah Palestina. Beliau juga pernah menempuh perjalanan menuntut ilmu ke daerah yang bernama Fustat di Mesir. Nah, ini kalau sekarang perjalanan pakai pesawat aja itu mencengangkan. Karena wilayah yang dikunjungi itu lintas negara. Apabila ada seorang penuntut ilmu yang sekarang menempuh perjalanan itu dengan pesawat, itu sudah luar biasa. Apalagi di dulu yang perjalanannya dengan unta, keledai, ya, atau bahkan berjalan kaki. Kalau Al-Imam Ahmad itu berjalan kaki dari Baghdad ke Yaman untuk menuntut ilmu lintas negara. Nah, tidak menutup kemungkinan sebagian perjalanan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, maka dari berbagai wilayah itu total selama lebih dari 46 tahun berjalan. Belajar ke sini, belajar ke sini, mencatat di sini, menulis di sana. Nah, total selama lebih dari 46 tahun, beliau menempuh perjalanan menimba ilmu dari lebih 1000 guru. Nah, itu Al-Imam Al-Bukhari. Proses perjalanan menuntut ilmunya saja 46 tahun. Kalau didetailkan, jumlah total guru beliau adalah 1080 guru. Ini sebenarnya terungkap ketika Al-Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan sebuah akidah yang benar. Tapi terselipkan informasi jumlah guru beliau pada waktu itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, katabtu an alfi alfin wa thamanina rajulan laysa fihim illa sahib hadith kanu yakuluna al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yankus. Kataptu, aku telah menulis, an alfin wa thamanina rajulan, dari 1080 orang laki-laki, laysa fihim illa sahib hadith, tidaklah ada di antara mereka kecuali mereka adalah ahli hadis. Kanu yaqulun, mereka berkata, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan akidah Khawarij di satu sisi dan akidah Murji'ah yang bertolak belakang dengan akidah Khawarij. Kalau Khawarij, ya, mereka ini terlalu ekstrim dalam menilai atau mendefinisikan keimanan. Sekali saja mereka melakukan dosa besar, seorang melakukan dosa besar, langsung dikeluarkan dari ranah keimanan. Sudah bukan mukmin lagi. Orang melakukan dosa besar bagi Khawarij. Sedangkan Murji'ah, mereka itu tidak menganggap bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu akan statis terus. Itu keyakinan Murji'ah. Maka Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah yang benar, yang beliau dapatkan dari 1080 guru beliau, tidak ada yang berselisih sama sekali, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Jangan dianggap bahwa iman itu hanya cukup dalam hati saja, tapi harus diucapkan, harus diwujudkan dalam perbuatan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa jumlah guru Al-Imam Al-Bukhari adalah 1080 hadis yang beliau sebutkan. Sebagian guru dan murid beliau, beberapa guru Al-Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, dan Ishaq bin Rahawaih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, dan Ishaq bin Rahawaih. Ini sekedar disebutkan 4 saja contoh guru dari 1080 guru. Nah, sedangkan murid dari Al-Imam Al-Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi, penyusun Sunan At-Tirmidhi, dan An-Nasa'i, penyusun Sunan An-Nasa'i. Nah, ini termasuk murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian kita sedikit menyinggung tentang kitab Sahih Al-Bukhari, karya beliau. Kalau tadi disebutkan satu karya di saat beliau susun pada usia 18 tahun saja, mengagumkan ulama. Karena belum tersusun Sahih Al-Bukhari waktu itu. Sahih Al-Bukhari berisi sekitar 7563 hadis. 7563 hadis yang beliau saring dari 600.000 hadis yang beliau hafal. Jadi 600.000 hadis yang beliau hafal dalam perjalanan berkelana ke berbagai wilayah yang tadi saya sebutkan, ke Irak, kemudian ke Syam, ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah, ya, ke berbagai wilayah tadi itu. Dari 600.000 hadis beliau saring menjadi 7563 hadis. Nah, bisa jadi satu hadis dihafal dengan berbagai jalur riwayat. Sehingga total keseluruhan hadis dengan berbagai jalur itu adalah sekitar 600 ribuan hadis yang beliau hafal. An-Nawawi menghitung jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang berulang adalah 7275 hadis. 7275 hadis. Sedangkan tanpa perulangan adalah sekitar 4000 hadis. Jadi kalau di dalam Sahih Al-Bukhari itu kadang kita melihat sebuah hadis pernah disebutkan di dalam Kitabul Iman bab tertentu. Ternyata di kitab yang lain itu nanti diulang lagi, tapi jalur riwayatnya berbeda, gurunya berbeda. Matan redaksi lafaz sabda nabinya sama atau mirip dengan itu. Nah, jadi berulang, kalau diulang 7275 hadis, tapi kalau tanpa perulangan sekitar 4000 hadis. Kaum muslimin banyak mengenalnya sebagai Sahih Al-Bukhari. Walaupun sebenarnya judul kitabnya itu panjang. Kalau kita kan pingin yang ringkas-ringkas saja, Sahih Al-Bukhari. Nah, judul aslinya itu adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu aslinya judul Sahih Al-Bukhari. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, itu artinya kumpulan yang sahih secara bersanad. Min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi wa ayyamih, terkait sunnah-sunnah beliau dan kehidupan sehari-hari yang beliau lalui. Itu maknanya. Nah, kita gampang nyebut Sahih Al-Bukhari saja. Kadang lupa judul panjangnya, tidak masalah. Nah, sebagai kitab hadis Al-Jami, kitab hadis Al-Jami berisi kumpulan hadis tentang berbagai ilmu seperti akidah, fikih, adab, sirah, dan lain sebagainya. Tafsir juga ada di situ. Nah, jadi di dalam kumpulan Al-Jami, beda dengan kitab Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kalau Sunan itu fokusnya pada fikih. Jadi susunan kitabnya itu berdasarkan bab-bab fikih. Kalau Sunan, kitab hadis apapun yang didahului dengan kata Sunan itu fokus pada fikih. Tapi kalau Al-Jami itu ada akidahnya, ada tauhidnya, ada tafsirnya, ada fikihnya, ada adabnya. Nah, sama Sahih Al-Bukhari begitu, Sahih Muslim juga begitu. Nah, kita sekalian berkenalan dengan macam-macam kitab dan jenisnya dari karya-karya para ulama. Nah, yang membuat Sahih Al-Bukhari istimewa adalah diantaranya, sebelum Al-Bukhari menuliskan sebuah hadis, beliau mandi terlebih dahulu kemudian sholat istikharah. Ini jadi saya letakkan dalam Sahih Al-Bukhari atau tidak. Untuk memutuskan itu, beliau mandi terlebih dahulu kemudian sholat istikharah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadithan illa altasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atayn." Tidaklah aku letakkan suatu hadis dalam kitabku as-sahih kecuali sebelum itu aku mandi dan kemudian sholat dua rakaat, sholat istikharah dulu. Kalau mantap, letakkan di situ, tulis di situ. Nah, padahal secara penyaringan ilmiah sudah jalan. Beliau dari menyaring dari 600 ribuan hadis jadi 7 ribuan sekian. Secara perhitungan akademis, ya, perhitungan nilai-nilai ilmiah itu sudah masuk tidaknya disaring di situ. Disaring lagi dengan proses sholat istikharah. Nah, apakah bukan disebut pilihan dari pilihan itu hadis-hadisnya? Nah, tidak cukup hanya hadisnya, tapi judul bab, mau nulis judul bab, karena di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada kitab-kitab, ada kitabut tauhid, ada kitabul iman, ada kitabut tafsir. Ya, puluhan kitab. Di dalam kitab-kitab itu ada bab-bab. Di dalam bab-bab itu ada hadis-hadisnya, ayat dan hadis. Setiap kali menuliskan judul sebuah bab, Al-Bukhari juga sholat dua rakaat terlebih dahulu. Ini mau dikasih judul apa yang paling pas? Ibnu Adi menyatakan, wa kana yusalli li kulli tarjamatin rakaatain. Pada setiap hendak menuliskan suatu judul bab, beliau sholat dua rakaat terlebih dahulu. Nah, masya Allah, ini perjuangan para ulama. Kita sudah dapat ilmu yang tersaji lebih matang sebenarnya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjuang mempelajari warisan mereka. Nah, ketika mereka berjuang menyajikan untuk kita semudah-mudahnya, bahkan proses pemilihannya bukan hanya pemilihan secara ilmiah, tapi juga dengan munajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, mensifatkan kitab sahihnya, sonnaftus sahih fi sitti ashrata sanah, aku menyusun as-sahih, Sahih Al-Bukhari, dalam 16 tahun. belajarnya 46 tahun. Nyusun satu kitabnya 16 tahun baru selesai. Sonnaftu sahih fi sittin wa fi sitti asyrata sanah. Aku menyusun as-sahih dalam 16 tahun. Wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallahi ta'ala. Dan aku jadikan kitab itu sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Tanggung jawab beliau dalam menuntut ilmu, maka beliau bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu itu. Beliau akan punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari di antara pengamatan dari teman safarnya, beliau berulang kali terbangun di malam hari untuk menulis. Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq pernah menyertai safar Al-Bukhari mengisahkan bahwa ia pernah mendapati Al-Bukhari di malam hari terbangun sekitar 20 kali. Setiap kali terbangun, beliau mengingat suatu hadis, menyalakan lampu, kemudian menulisnya. Nah, jadi pernah, beliau tidak nyenyak tidurnya. Karena ketika berpikir tentang sebuah permasalahan, beliau mengingat sebuah hadis, ada hadis yang perlu ditulis, dicatat, maka beliau nyalakan lampu, ya, kemudian beliau tulis. Beliau kemudian istirahat lagi, masih terbawa dalam pikiran sesuatu yang perlu dipikirkan tentang sebuah masalah agama, kemudian teringat dengan sebuah hadis, beliau bangun lagi, beliau nyalakan lampu, beliau catat lagi. Nah, ini kesaksian dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq yang pernah menyertai safar Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari tetap menjaga sholat malam di waktu safar, dikisahkan oleh Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq saat menyertai Al-Bukhari safar. Wa kana yusalli fi waqti as-sahar 13 raka'ah yutiru minha biwahidah. Beliau Al-Bukhari sholat di waktu sahur sebanyak 13 rokaat, witir dengan 1 rokaat. Ini kondisi safar. Kita kondisi mukim aja berjuang untuk 3 rokaat. Kondisi mukim di rumah dengan fasilitas yang segalanya ada. Ketika safar minta kortingan lagi, 3 dikorting lagi, ambil 1 rokaat saja sudah luar biasa hebat. Nah, kalau Al-Imam Al-Bukhari safarnya itu 13 rakaat. Nah, salat di waktu sahur sebanyak 13 rakaat, witir dengan 1 rakaat. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat karya An-Nawawi. Dan Al-Imam Al-Bukhari begitu menikmati salat. Ketika beliau baca di dalam salat sunnah suatu surat, beliau tidak ingin memutuskan bacaan itu. Padahal beliau pada waktu itu sedang disengat serangga sampai 16 atau 17 titik pada tubuhnya. Tapi beliau tidak ingin menghentikan sholat sunnah itu. Padahal ini sholat sunnah saja. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari pernah diundang ke suatu kebun milik rekannya. Setelah selesai sholat duhur berjamaah, Al-Bukhari melaksanakan sholat sunnah. Selepas sholat sunnah itu, Al-Bukhari mengangkat ujung gamisnya dan berkata kepada sebagian rekannya, "Coba lihat di balik gamisku ini. Kelihatannya badanku kayak ada apa-apa ini." Nah, ternyata ada semacam serangga yang menyengat beliau pada 16 atau 17 titik pada tubuh beliau. Maka sebagian orang bertanya, "Mengapa Anda tidak segera menghentikan sholat pada saat pertama hewan itu menyengat Anda sampai berbekas seperti ini?" Nah, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, "Kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha." Aku saat itu sedang membaca suatu surah dan aku suka untuk menyempurnakan bacaannya. Walaupun sebenarnya boleh saja seorang baru sampai di kul huwallahu ahad disengat gitu, dia mau lanjutkan atau berhenti karena ini sholat sunnah, boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, tapi tidak, bukan itu yang dipilih oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, dan beliau khusyuk di dalam sholat beliau. Nah, interaksi al-Bukhari dengan Al-Quran di bulan Ramadan, al-imam al-Bukhari menghatamkan Al-Quran setiap siang satu kali. Masa khatamnya adalah saat berbuka puasa. Jadi setiap buka puasa satu kali khatam. Kemudian tiap malam beliau menambah dengan membaca sepertiga bagian Al-Quran dalam sholat malam. Setiap malam beliau menambah dengan membaca sepertiga bagian dari Al-Quran, berarti sekitar 10 juz di sholat malam.

0: nambah dengan membaca sepertiga bagian dari Al-Quran, berarti sekitar 10 juz. Di sholat malam waktu Ramadan itu bacaan beliau 10 juz. Belum di luar sholat khatam setiap berbuka puasa. Tiap hari khatam satu kali. Nah, itu kondisi di bulan Ramadan. Kondisi normal, jika membaca Al-Quran, Al-Imam Al-Bukhari benar-benar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ad-Darimi berkata, "Idza qara'a Muhammadun Al-Quran, syaghala qalbuhu wa basaruhu wa sam'uhu wa tafakkara fi amsalihi wa 'arafa haramahu min halalihi." Jika Muhammad, maksudnya Muhammad ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jika Muhammad Al-Bukhari membaca ayat Al-Quran, hati dan penglihatannya sibuk. Demikian juga dengan pendengarannya. Ia memikirkan permisalan-permisalan yang disebutkan Al-Quran, dan ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dari penjelasan Al-Quran tersebut. Ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taghliqut Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari. Nah, pembahasan terakhir kita malam ini ya terkait dengan Al-Imam Al-Bukhari ketika menuntut ilmu di Basrah. Ya, karena beliau posisinya asal tempat tinggalnya itu kan di Bukhara, di Uzbekistan. Beliau pernah belajar menuntut ilmu di Basrah. Selama di Basrah itu, kalau musim haji beliau berhaji ke Makkah. Berhaji 5 kali bolak-balik Basrah ke Makkah dalam 5 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, "Aqamtu bil Basrah 5 sinin. Ma'a kutubi usannifu wa ahujju fi kulli sanah wa arji'u min Makkah ilal Basrah." Aku pernah menetap di Basrah 5 tahun. Bersama kitab-kitab yang aku tulis, aku berhaji setiap tahun pulang pergi dari Makkah menuju Basrah di masa itu. Di masa saat beliau belajar di Basrah menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Basrah pada waktu itu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma karya An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, insyaallah pembahasan yang lain tentang bagaimana kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari, kemudian bagaimana akhir kehidupan beliau yang justru dikucilkan, ulama besar dikucilkan, difitnah, dikucilkan, diusir dari tempat kelahirannya. Insyaallah kita akan bahas di kajian kita berikutnya. Nah, kurang berapa menit lagi? Masuk 4 menit. Nah, baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan.
1: Ya, Ustaz. Ya. Mohon bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nggih. Begini, Al-Imam Al-Bukhari ini kan nama sesungguhnya kan Muhammad.
0: Ya, betul.
1: Kenapa lebih populer atau lebih terkenal nama tempat kelahirannya ini?
0: Nah,
1: Bukhari ini kan berasal dari Bukhara.
0: Ya, betul.
1: Uzbekistan. Nah, lebih populer nama tempat kelahirannya.
0: Nah,
1: sebutannya apa yang mendunia? Itu yang pertama.
0: Ya.
1: Lalu yang kedua, jika bercermin dari Al-Imam Al-Bukhari ini, metode dalam menuntut ilmu kan berbeda-beda.
0: Ya.
1: Artinya tidak satu di satu tempat.
0: Betul.
1: Mungkin kalau dalam kelompok kecil seperti saya, menuntutnya kan hanya untuk majelis taklim.
0: Ya.
1: Dari satu tempat mungkin yang satu berbeda yang lain. Nah, apakah ini juga menguntungkan bagi seperti saya pribadi dalam menyebut personal orang per orang?
0: Nah, baik.
1: Memang apakah seperti itu metodenya dalam menuntut ilmu ini, Ustaz?
0: Ya. Ya. Nah, jadi yang pertama terkait dengan kenapa lebih tersohor penyebutan beliau dengan Al-Bukhari, padahal nama beliau Muhammad. Ya. Di antara sebabnya adalah pertama, karena nama Muhammad itu

masyhur. Nama Muhammad itu kan banyak yang memiliki nama Muhammad. Nah, kemudian ketika seorang menyebut sosok tertentu, ini yang juga penting untuk kita ketahui. Ada yang dikenal dengan kunyahnya. Kunyah seperti Abu Bakar, Abu Hurairah, itu dikenal dengan kunyahnya, bukan masyhur dengan namanya. Nah, ada yang terkenal dengan nisbahnya. Seperti An-Nawawi, nisbah kepada daerah yang namanya Nawa. Kita lupa bahwasanya beliau punya nama asli Yahya. Karena saking seringnya orang menyatakan An-Nawawi, An-Nawawi. Ada yang lebih dikenal dengan sebutan lakopnya. Lakop itu gelar. Gelar bisa karena profesi, bisa karena ciri fisik. Seperti Al-A'mash, seorang yang rabun. Al-A'raj, seorang yang pincang. Itu sebagian ulama lebih kondang dengan panggilan lakopnya. Nah, masalah siapa yang pertama menyebutkan, wallahu alam. Tapi tiba-tiba orang ikut-ikutan banyak. Kebetulan untuk Al-Imam Al-Bukhari-nya, yang banyak menyebut adalah Al-Bukhara, wilayah Bukhara, Bukhari. Dia Muhammad dari Bukhara. Sehingga otomatis nama daerah terangkat dengan sebutan itu. Kita tidak tahu siapa yang pertama menyebut seperti itu, ya. Tapi tiba-tiba kemudian menyebar begitu saja. Tapi faedah penting dari kita adalah seseorang itu kadang identik dengan namanya atau bahkan dengan nama kakeknya, seperti Ibnu Taimiyah. Itu nama kakeknya, Syekh bin Bas, Ibnu Bas, itu nama kakeknya, Ibnu Utsaimin, nama kakeknya. Nah, kadang orang lupa dengan nama aslinya, tapi sisi-sisi dari unsur identitas itu, ada nama, ada kunyah, ada lakop, ada nisbah, itu bisa menyebabkan seorang tersohor dengan salah satu unsur itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Al-Imam Al-Bukhari beliau melakukan perjalanan lintas negara untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di berbagai wilayah, ya, apakah memang harus seperti itu? Jawabannya, kalau dari sisi keutamaan, dari sisi kemuliaan, benar. Itu proses menempuh ilmu yang dalam kualitas yang tinggi. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham menyatakan, Innallaha ta'ala yarfa'ul bala' an hadihil ummah birihlati ashabil hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat musibah dari umat ini, umat Islam, dengan sebab perjalanan melintasi berbagai negara yang dilakukan oleh para ahli hadis. Karena itulah yang kemudian menyelamatkan ajaran agama Islam tetap murni. Mereka menempuh perjalanan melalui beberapa negara itu dalam rangka memurnikan sanad riwayat. Perawi ini pendusta, perawi ini bisa diambil ilmunya, perawi ini tidak bisa diterima persaksiannya. Nah, maka itu suatu hal yang istimewa dari agama Islam, adanya para ulama hadis yang melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu. Tapi tidak semua ulama hadis mereka berkelana menuntut ilmu. Contoh, Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas itu tidak keluar dari Madinah, karena di Madinah itu pusatnya ulama, kumpul di sana semua, maka tidak ada keperluan beliau harus keliling. Nah, maka dalam kondisi seperti itu juga sama, apabila di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah ma'had, di situ ulama-ulamanya atau asatidah-asatidahnya ahlus sunnah semua, tidak ada alasan untuk keluar dari situ. Seorang yang tinggal di dekat wilayah itu tidak harus berkeliling. Nah, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kecuali kalau di sebuah kajian, ada kajian yang sedang dia butuhkan, misalkan tentang fikih zakat perdagangan, dia sedang butuh tentang kajian itu,
kebetulan ada kajian itu dari seorang asatidz ahlus sunnah, maka dia datangi meskipun jauh, karena itu kebutuhan mendesak dia. Dia akan pergi berhaji, ada pembahasan penting secara berseri tentang haji yang dia butuhkan, sedang tidak dibahas di tempat yang terdekat dengan dia. Maka di saat itu dia bisa berkelana, dia melakukan perjalanan untuk mengambil ilmu terkait pembahasan tersebut. Nah, jadi ini jawaban secara ringkasnya. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari bagian yang kedua. Di bagian pertama kita telah membahas sekelumit tentang beliau terkait dengan tanggal atau tahun lahir, tempat kelahiran, tahun wafat, beberapa guru beliau, beberapa murid beliau juga, perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu, dan sedikit penjelasan tentang kitab monumental yang beliau susun, yaitu Sahih Al-Bukhari, telah kita bahas di kajian pertama. Kita akan lanjutkan di kajian kedua ini tentang kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari. Hasyid bin Ismail mengisahkan bahwa beliau pernah menimba ilmu hadis bersama sekelompok orang lain termasuk Al-Bukhari di Basrah. Pada saat itu Al-Bukhari masih remaja. Hampir semuanya menulis hadis yang disampaikan sang guru, tapi Al-Bukhari tidak menulis. Al-Bukhari pun dicela oleh rekan-rekannya. Hingga saat telah berjalan 16 hari, Al-Bukhari mulai menanggapi komentar dari rekan-rekannya. Al-Bukhari kemudian menyampaikan lebih dari 15.000 hadis yang disimak oleh rekan-rekannya dengan hafalannya. Para rekannya pun membetulkan catatan hadis mereka dengan bacaan hadis yang disampaikan Al-Bukhari melalui hafalannya tersebut. Al-Bukhari tidak segera mencatat penyampaian dari sang guru saat di majelis. Beliau merekam dengan hafalannya. Barulah kemudian di waktu lain beliau mencatatnya, bahkan saat sudah berpindah negeri. Al-Bukhari menyatakan, "Rubba hadithin sami'tuhu bil Basrah katabtuhu bisyam, wa rubba hadithin sami'tuhu bisyam katabtuhu bimisr." Betapa banyak hadis yang aku dengar di Basrah, aku baru tulis saat di Syam. Betapa banyak hadis yang aku dengar di Syam, baru aku tulis dan aku catat di Mesir. Ini penjelasan dari Al-Imam
Al-Bukhari di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Nah, jadi Al-Imam Al-Bukhari itu tidak seperti rekan-rekannya yang lain, karena beliau punya keistimewaan. Beliau dengarkan, beliau simak dengan baik, baru mencatatnya di lain waktu. Nah, tapi apa yang beliau rekam itu utuh. Teman-temannya yang mencatat justru tidak selengkap yang beliau rekam dengan hafalan. Nah, maka memang saya husnudzon. Bapak-bapak yang tidak mencatat ini kayaknya mencatatnya di negara lain nanti. Masya Allah. Sepertinya nanti akan dicatat di waktu yang lain, begitu. Itu husnudzon saya. Nah, karena memang insya Allah hafalannya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus pintar-pintar mencari celah untuk berprasangka baik pada orang lain. Nah, ujian yang dilakukan ulama Baghdad pada Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama Baghdad pernah menguji Al-Imam Al-Bukhari dengan menyebutkan 100 hadis yang telah dibolak-balik sanadnya. Perhatikan, kalau Al-Imam Al-Bukhari menghafal hadis, itu bukan menghafal matannya saja. Kalau kita mungkin menghafal cuma matannya, redaksi sabda nabinya saja. Itu pun kadang tidak kita hafal lengkap, hanya poin-poin intinya saja. Itu sudah hebat. Tapi kalau Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghafal hadis itu lengkap dengan sanadnya, dengan mata rantai perawinya. Dari fulan kepada fulan, diterima oleh Allah, disampaikan sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi. Nah, pernah dilakukan majelis ujian Al-Imam Al-Bukhari, terdiri dari 10 orang ulama hadis, masing-masing membawakan 10 hadis yang telah dibolak-balik matannya. Jadi di majelis itu Al-Imam Al-Bukhari diuji oleh 10 ulama hadis. Coba simak hadis yang saya bacakan. Hadis pertama, haddatsana fulan an fulan, qala haddatsana fulan, disampaikan nama-nama perawinya, kemudian disebut redaksi hadisnya. Karena ada 10 orang, satu orang menyampaikan 10 hadis. Dan memang sengaja sanadnya itu ditukar. Sanad hadis A dimasukkan di hadis B. Sanad hadis B ditukarkan ke hadis C, ditukar. Orang yang menyampaikan riwayatnya, sanadnya. Maka setelah sebagian orang itu menyampaikan sanadnya dan hadisnya, satu orang 10 hadis, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, saya tidak kenal hadis ini. Nah, maka hadirin yang cukup banyak menyimak pada waktu itu mulai meragukan kapasitas keilmuan Al-Imam Al-Bukhari. Tapi ditunggu sampai semua 10 orang ini menyampaikan lengkap 10 hadis yang semuanya sanadnya ditukar. Setelah ke 10 orang itu selesai, maka Al-Imam Al-Bukhari kemudian menyatakan, adapun hadis yang tadi Anda sampaikan, hadis pertama, saya tidak kenal hadis itu melalui jalur riwayat itu. Yang saya tahu sanadnya adalah telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan an fulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz hadis seperti ini. Dirunut urut seperti yang tadi beliau dengar, kemudian dibetulkan masing-masing itu pada orang yang menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, maka kata sebagian ulama, di antara yang mengagumkan adalah bagaimana beliau dalam satu majelis itu beliau hafal tadi salahnya di mana, si A ini menyampaikan hadis ketukar di mana, itu beliau bisa detailkan letak kesalahannya dan beliau benarkan untuk masing-masing satu orang 10 hadis. Total berarti 100 hadis. Nah,
maka setelah itu barulah orang-orang yang hadir itu menyaksikan kehebatan Al-Imam Al-Bukhari di dalam penghafal hadis. Tidak sia-sia pengembaraan beliau bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun di dalam mengumpulkan ilmu hadis, tergabungkan antara kekuatan hafalan, kekuatan pemahaman, dan tekad kuat menempuh perjalanan mengumpulkan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai salah satu ulama yang dengan keilmuan beliau kemudian orang-orang dan kaum muslimin setelahnya mendapatkan manfaat. Jumlah hadis yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyatakan, ahfadu mi'ata alfi hadisin sahih wa ahfadu mi'atai alfi hadisin ghairah sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi kutip di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Jadi yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari itu 100.000 hadis sahih dan beliau menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Ini bisa bermakna satu redaksi kalimat hadis itu memiliki beberapa jalur periwayatan. Nah, maka kalau di total 100.000 hadis yang beliau hafalkan sebagai hadis yang sahih. Maka kalau kita melihat penjelasan di kajian sebelumnya bahwa total hadis di dalam Sahih Al-Bukhari itu 7.000-an hadis. Bukan berarti yang di luar Sahih Al-Bukhari tidak ada yang sahih lagi. Karena masih ada beberapa yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menurut beliau itu sahih, tapi tidak dimasukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari karena Sahih Al-Bukhari itu disusun dengan kriteria yang tidak cukup sahih, tapi tingkatan tertinggi dari sahih versi beliau. Jadi kriterianya cukup ketat untuk memasukkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di antaranya masing-masing perawi dalam sanad hadis itu harus tidak hanya sejaman, tapi setidaknya pernah bertemu. Ada catatan sejarah yang menunjukkan mereka pernah bertemu satu sama lain. Nah, itu kriteria yang cukup ketat untuk hadis yang sahih. Nah, kemudian kita akan membahas peristiwa yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di Naisabur pada tahun 250 Hijriah. Ya. Jadi ini adalah masa-masa saat di awal Al-Imam Al-Bukhari begitu dielu-elukan, majlisnya penuh dibanjiri para pencari hadis, hingga kemudian beliau terfitnah, dituduh dengan tuduhan yang salah, kemudian beliau dijauhi hingga muridnya tersisa dua. Nah, peristiwa yang dialami Al-Bukhari di Naisabur tahun 250 Hijriah. Naisabur ini wilayah Iran. Kalau sekarang wilayah Iran. Naisabur adalah termasuk negerinya Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari, mengajak orang-orang untuk menyambut Al-Bukhari dan beliau pun akan menyambutnya. Jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari yang ada di Naisabur, ya, itu disampaikan di majlis beliau, barang siapa yang ingin menyambut Muhammad bin Ismail, besok akan datang insyaallah, maka silahkan ikut dalam penyambutan, saya sendiri akan turut serta menyambut beliau.
Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari. Karena Al-Imam Al-Bukhari pernah berkunjung ke Naisabur dahulu, kemudian berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Tapi setelah itu Al-Imam Al-Bukhari berkelana ke wilayah-wilayah lain, sampai keilmuannya melewati gurunya ini. Sehingga dalam beberapa kesempatan, ketika Muhammad bin Yahya Ad-Duhli bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang perawi ini bagaimana statusnya, hadis ini bagaimana jalur riwayatnya, itu Al-Imam Al-Bukhari dengan mudah beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan gurunya ini. Sehingga gurunya sendiri banyak yang mengambil manfaat dari Al-Imam Al-Bukhari. Maka pada saat itu Al-Imam Al-Bukhari masih dimuliakan oleh gurunya, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Barang siapa yang besok ingin menjambut Muhammad bin Ismail yang akan datang ke tempat kita, mari bergabung, karena saya akan juga menyambut beliau. Penyambutan masyarakat begitu meriah, masyarakat Naisabur. Sampai sejarah 2 atau 3 marhalah, ya. 2 marhalah itu seperti 80 km jaraknya. Itu sudah jarak safar. Sebelum masuk Naisabur, masyarakat sudah menyambutnya. Ya, jadi kurang lebih kalau di sini Kota Probolinggo ke barat, ya, mungkin masuk Sidoarjo, ya. Penyambutannya di sana sebelum masuk ke Kota Probolinggo. Nah, jadi sekitar itu masyarakat sudah berjejer menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Saat Al-Imam Al-Bukhari tiba di Naisabur, begitu banyak orang yang datang ke majelis beliau. Hal itu pula yang membuat majelis ilmu di ulama lain di kota itu menjadi lebih sepi dari biasanya. Berdesak-desakan orang ingin bertanya dan mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi awalnya majelis para ulama di Naisabur banyak, yang hadir juga rata-rata banyak. Tapi sekali datang Al-Imam Al-Bukhari, maka ribuan orang menghadiri majelis beliau sampai majelis ulama lain sepi. Nah, dan ini juga yang diduga sebagai benih-benih hasad dari sebagian pihak kepada beliau. Dari awalnya begitu dimuliakan, sampai kemudian dicaci dan dijauhi. Nah, hingga pada hari kedua atau hari ketiga beliau berada di Naisabur, ada yang bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang lafaz dengan Al-Quran. Lafzi bil-Quran, makhluk atau bukan? Nah, jadi ini pembahasan masalah akidah, ya. Karena di masa itu memang baru saja terjadi penyebaran akidah yang salah yang didukung oleh khalifah, ya. Mungkin pernah kita bahas sedikit, termasuk ketika kita bahas keteladanan dari balik jeruji penjara, ketika kita membahas tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tersebar keyakinan yang menyimpang bahwa Quran itu adalah makhluk. Ini keyakinan Mu'tazilah. Dan kita pernah bahas Mu'tazilah itu sisi penyimpangannya dalam hal apa? Prinsip-prinsip menyimpangnya itu dalam hal apa? Sampai kemudian Al-Imam Ahmad menjadi tokoh yang mengajak kaum muslimin kepada akidah yang benar bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, dengan berbagai konsekuensi yang beliau terima. Disiksa, dipenjara, menjadi tahanan rumah, ya, dan sekian penderitaan yang beliau alami. Tetapi kemudian
masyarakat paham bahwa Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sedangkan keyakinan bahwa Quran adalah makhluk itu keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Masyarakat paham. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan baru yang dimunculkan untuk membuat orang ragu dengan keyakinan itu. Ya, saya yakin Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bagaimana dengan lafaz saya terhadap Quran? Makhluk atau bukan? Nah, ini sesuatu permasalahan yang riskan. Sangat tipis perbedaannya, yang kalau seorang menjelaskan bisa mudah tergelincir salah dalam menjelaskan. Lafadku dengan Quran, lafadku ketika melafadkan Quran, ini makhluk atau bukan? Kalau mau dijabarkan, jika yang dimaksud adalah suaranya, maka itu suara makhluk. Ya. Lafaz dengan Al-Quran, maksudnya jika yang dimaksud adalah suara pembaca Quran, suaranya itu suara makhluk. Nah, tetapi yang dilantunkan itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjabarannya. Nah, pada saat itu belum ada penegasan seperti itu. Maka ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari dengan pertanyaan yang riskan. Pertanyaan tepi jurang istilahnya. Yang kalau seandainya salah nukil, orang akan menganggap Imam Al-Bukhari ikut pemahaman Mu'tazilah, bukan keyakinan Ahlus Sunnah. Karena pembahasan ini pembahasan yang masyhur pada waktu itu. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari menjawab, af'aluna makhluqatun wa alfaduna min af'alina. Perbuatan kita adalah makhluk, lafaz kita adalah termasuk perbuatan kita. Nah, ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dalam kitab Tarikh Dimasyik. Nah, kondisinya adalah orang-orang berkerumun. Tidak ada mikrofon, tidak ada speaker, ya, tidak ada LCD proyektor pada waktu itu. Nah, pertanyaan yang sangat rawan nukilan jawabannya sepotong-sepotong, tidak utuh. Maka ketika Al-Imam Al-Bukhari menjawab seperti itu, orang-orang pun gaduh. Ada yang menyatakan bahwa Al-Bukhari menyatakan lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ada pula yang menyatakan tidak. Maka terjadi kontroversi di antara para hadirin. Terjadilah perselisihan di kalangan manusia. Sampailah nukilan itu kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari. Tapi tanpa klarifikasi dan tasabbut, cross-check, langsung menilai bahwa Al-Bukhari telah menyimpang. Nah, jadi gurunya yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah itu tidak klarifikasi, tidak tanya langsung kepada Al-Imam Al-Bukhari, sekedar mendasarkan pada nukilan pembawa berita bahwa Al-Bukhari tadi ketika ditanya begini, jawabannya begini. Tuh, kalau begitu, itu jawaban menyimpang. Nah, tidak ada proses cross-check dulu. Sebentar, nanti saya klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan. Saya belum bisa memvonis itu salah atau benar. Mungkin nukilanmu benar, tapi konteksnya kita belum paham. Dalam suasana apa, pertanyaannya bagaimana, jawabannya bagaimana, harus saya pahami secara utuh, pastinya begitu. Nah, tetapi kondisinya tidak demikian. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tanpa klarifikasi dan tasabut langsung menilai bahwa Al-Bukhari telah menyimpang. Nah, padahal Al-Imam Al-Bukhari mempertegas akidah beliau di kesempatan lain. Bahkan beliau sampai menyusun karya tersendiri
yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Beliau susun karya, riwayat-riwayat di sana, riwayat-riwayat hadis, juga dalil Al-Quran, riwayat hadis, juga riwayat ucapan-ucapan sahabat dan ucapan ulama salaf terdahulu, yang menunjukkan bahwa perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Perbuatannya makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan, Al-Bukhari menegaskan akidahnya melalui penjelasan harakatuhum wa aswatuhum wa aksabuhum wa kitabatuhum makhluqatun. Gerakan-gerakan, suara-suara, upaya-upaya, dan penulisan mereka itu makhluk. فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَتْلُوْ الْمُبِينُ الْمُثْبَتْ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ الْمُوعَى فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِخَلْقٍ. Sedangkan Al-Quran yang dibaca yang jelas, yang berada di mushaf-mushaf, yang tertulis, yang dihafal di dalam hati, adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ini ucapan Al-Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimasyik. Al-Imam Al-Bukhari juga menyatakan man za'ama anni qultu lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa kadzdzab fa inni lam aqulhu. Barang siapa yang mengira bahwasanya aku berkata lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia sangat pendusta. Sesungguhnya aku tidaklah mengucapkan demikian. Ini klarifikasi dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Huda As-Sari, ya, dinukil dalam kitab Huda As-Sari, ya, sebagian menyebut Hadyus Sari, tapi yang lebih tepat Huda As-Sari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tapi sudah terlanjur terjadi tahdir yang salah dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Tahdir itu memperingatkan, jangan duduk di majlis dia karena orang ini menyimpang. Itu tahdir namanya. Tahdir itu bisa benar, bisa salah. Kita ambil contoh dalam aktivitas keseharian. Sama-sama dokter, misalkan. Yang satu dokter ahli, profesional, pekerjaannya baik. Yang satu ngawur, sering menyalahi kode etik. Nah, ketika seorang dokter ini tahu bahwasanya ini sering melakukan kesalahan yang fatal, membahayakan pasien, langkah sebaiknya dia mendiamkan atau memperingatkan. Kalau dia diamkan, maka akan banyak korban. Biar saja, saya tidak peduli. Yang penting saya bekerja sesuai profesionalitas saya. Orang mau kena malpraktek di sana, bukan urusan saya. Apakah itu sikap an-nasihah? Bukan. Kalau dia tahu, tentu pengetahuannya itu harus valid. Ya, jangan sekedar menduga katanya dan katanya. Kalau dia tahu memang ada masalah di situ, ya, sedangkan dia sedang proses untuk menyampaikan secara resmi kepada jalur yang resmi, kepada pihak yang berwenang, ada masalah bahwa fulan ini sering bermasalah. Dia sudah lakukan upaya itu, tetapi belum berjalan proses resminya ini. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia sampaikan kepada orang-orang, sebatas yang saya ketahui memang mohon maaf Pak dokter ini sering malpraktek. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka ini bentuk tahdir. Sebenarnya bentuk tahdir. Tahdir ini bisa benar ketika disampaikan melalui data yang tepat oleh orang yang berwenang. Tetapi tahdir bisa salah ketika datanya salah, kemudian
yang mentahdir tidak klarifikasi, tidak melakukan riset yang benar, serta ada tendensi menjatuhkan. Mungkin karena hasad, persaingan sesama orang yang buka praktek, kemudian dia tidak bicara profesionalitas. Dia ada perasaan hasad dalam dirinya. Maka tahdirnya didasari oleh perasaan hasad, maka ini salah. Nah, sama dengan hal-hal lain, bengkel motor, bengkel mobil dengan bengkel mobil yang lain. Kalau ada seorang pemilik bengkel mobil menyatakan, mohon maaf pak, kalau bisa jangan ke bengkel sana. Ini tahdir sebenarnya. Benar apa tidak tahdirnya itu? Bisa benar, bisa salah. Pelajari dulu sebabnya dia mentahdir apa. Kalau tidak ada sebab yang bisa dibenarkan, dia menyatakan jangan ke bengkel sana. Tapi setelah kita pelajari, ada masalah apa? Selama ini bengkel itu baik. Berarti tahdirnya salah. Tapi kalau memang dari sekian orang yang pernah membawa kendaraannya ke bengkel itu, sering komplain, sering ada masalah, bahkan kadang fatal. Rem yang awalnya baik menjadi kemudian rusak, mengancam keselamatan, misalkan. Sesuatu yang sebelumnya onderdilnya ada, diambil tanpa pengetahuan, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Itu berbahaya bagi yang lain. Maka perlu ditahdir juga kalau yang seperti itu. Nah, maka tahdir itu bisa benar, bisa salah. Ketika Al-Imam Ahmad mentahdir Ibnu Abi Du'ad, maka itu tahdir yang benar, menyelamatkan umat. Karena Ibnu Abi Du'ad menyesatkan umat untuk ikut dalam pemahaman Mu'tazilah. Tetapi tahdir dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli kepada Al-Imam Al-Bukhari dalam hal ini adalah tahdir yang salah. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli mentahdir, memperingatkan orang-orang akan bahaya duduk di majlis Al-Imam Al-Bukhari. Maka kontak Al-Bukhari pun dijauhi. Tidak ada yang hadir di majlis Al-Bukhari melainkan Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah saja, dua orang saja. Dari awalnya ribuan, tinggal dua. Nah, sampai Al-Imam Muslim pernah hadir di majlis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyatakan, barang siapa yang masih menghadiri majlis Al-Bukhari, jangan duduk di majlis saya. Maka Al-Imam Muslim berdiri. Beliau kumpulkan catatan-catatan hadis yang beliau catat dari majlis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, dikirimkan kembali. Saya kembalikan catatan ilmu saya. Kalau itu persyaratan Anda, ini secara makna, walaupun tidak diungkapkan demikian, kalau itu persyaratan Anda, maka saya memilih ikut majlis Al-Imam Al-Bukhari yang telah Anda tahdir secara salah. Kurang lebih maknanya demikian. Nah, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, penyusun kitab Sahih Muslim, yang mengerti benar keilmuan Al-Bukhari, tidak ikut arus besar untuk menilai bahwa Al-Bukhari telah sesat dan harus dijauhi. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli pun mengirim surat ke berbagai wilayah berisi tahdir terhadap Al-Bukhari. Jadi Muhammad bin Yahya Ad-Duhli kirim surat ke beberapa pimpinan di wilayah-wilayah lain. Hati-hati, jangan terima kalau ada Muhammad bin Ismail datang ke tempat Anda. Nah, karena dia membawa pemikiran yang berbahaya. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari pun meninggalkan Naisabur hanya ditemani oleh Ahmad bin Salamah saja. Beliau terusir, terkucilkan dari Naisabur yang awalnya penyambutan beliau sejarak 2-3 marhalah, lebih dari 80 km penyambutannya, banyak orang. Ketika keluar dari Naisabur hanya ditemani satu orang. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari ingin kembali ke kampung halamannya. Sudah, saya mungkin ditolak di wilayah sini, saya akan pulang ke kampung halaman saya, Bukhara. Beliau hendak menuju Bukhara, kampung kelahirannya. Di Bukhara, Al-Bukhari benar-benar disambut dengan baik oleh masyarakat setempat.
Beliau pun menyampaikan ilmu di sana. Masyarakat begitu senang, seorang ulama besar, kelahiran itu, kelahiran negeri itu datang kembali. Ini sebelum datang surat dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ke pimpinan Bukhara. Maka Al-Imam Al-Bukhari disambut dengan meriah juga di Bukhara. Suatu saat, sang pemimpin Bukhara waktu itu, yaitu Khalid bin Ahmad, meminta Al-Bukhari untuk memberikan pelajaran secara khusus pada dirinya dan keluarganya. Namun Al-Bukhari menolak mengkhususkan penyampaian ilmu pada penguasa dan keluarganya. Beliau tidak ingin kalau untuk penguasa dibikinkan majelis khusus, yang lain tidak boleh ikut. Beliau tidak ingin begitu. Beliau hanya menyampaikan, kalau Anda ingin hadir silahkan, saya menyampaikan ilmu saya di masjid, Anda bisa hadir saat itu. Maka ini membuat Khalid bin Ahmad ada perasaan tidak suka kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ditambah surat tahdir dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli yang semakin membuat Khalid bin Ahmad, penguasa Bukhara, ingin mengusir Al-Bukhari dari Bukhara. Selain itu, ulama madhab Hanafiyah yang fanatik madhab di sana, di Bukhara, ada ulama fanatik madhab Hanafiyah, yaitu Hurayf bin Abil Warqa, juga tidak suka dengan Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari menyampaikan hadis-hadis Nabi yang itu bertentangan dengan madhabnya. Karena dia sangat fanatik dengan madhabnya, masalah mengangkat tangan dalam takbir Allahu Akbar, sunnahnya, hadis dari sahabat Ibnu Umar disampaikan oleh Al-Bukhari. Tapi bagi yang sudah terlanjur fanatik bahwa di madhabnya tidak ada perbuatan seperti itu, beliau benci. Kok disampaikan seperti itu? Padahal itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan selama ini. Padahal yang disampaikan Al-Bukhari hadis. Tapi bagi ulama yang fanatik pada madhabnya, beliau benci dengan Al-Imam Al-Bukhari yang menyampaikan kebenaran. Maka terusillah Al-Bukhari dari kampung kelahirannya. Beliau terzalimi oleh pihak-pihak yang bersatu kepentingannya untuk menjatuhkan beliau. Ada yang hasad, ada yang sakit hati karena permintaannya tidak dipenuhi. Pemimpin Khalid bin Ahmad ingin ada majelis khusus tidak dipenuhi, sakit hati. Ada pula yang tidak suka karena tidak sesuai dengan madhab yang secara fanatik ia anut, Hurayf bin Abil Warqa. Nah, maka berkumpul tiga kepentingan ini sama-sama tidak suka Al-Bukhari berada di Bukhara. Nah, maka Al-Bukhari pun terusir dari kampung halamannya. Kisah tentang fitnah yang menimpa Al-Bukhari di Naisabur maupun Bukhara dalam karya para ulama seperti Huda As-Sari, Muqaddimah Fathul Bari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga Tarikh Dimasy karya Ibnu Asakir. Nah, akhirnya Al-Imam Al-Bukhari meninggal di mana? Meninggal di Khartang, wilayah desa namanya Khartang, wilayah Samarkand. Dalam perjalanan meninggal di tempat yang bukan kelahirannya, dan beliau belum tahu bahwasanya mungkin daerah ini nanti kalau keduluan surat masuk tahdir Muhammad bin Yahya Ad-Duhli terhadap beliau, diusir lagi. Tapi beliau meninggal di sana di usia 62 tahun dalam kondisi terkucilkan, dalam kondisi beliau tidak dimuliakan oleh orang-orang yang ada di masa itu. Nah, beberapa pelajaran berharga dari fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayatnya. Yang pertama, penilaian manusia bisa berbolak-balik. Dari sebelumnya sangat menghormati Al-Imam Al-Bukhari, berbalik menjauhi tanpa ada proses tatabut yang benar. Karena itu, keridhaan manusia bukanlah sesuatu yang dicari, namun keridhaan Allah yang seharusnya dikedepankan. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mencari ridho manusia, tidak akan pernah tercapai. Tapi kalau yang kita inginkan adalah ridho Allah, sampaikan ilmu dengan benar, dengan runtut, dengan baik, ya. Kalau kemudian upaya penyampaian secara runtut itu tetap disalahpahami,
atau ditolak, maka kita sekedar menjalankan kewajiban. Bukan ridho manusia yang kita harapkan. Nah, yang kedua, Al-Imam Muslim memberikan teladan untuk bersikap ilmiah, tidak taklid pada mayoritas orang yang salah dalam menyudutkan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi taklid itu bukan berlaku untuk ikut satu orang, ikut banyak orang tapi tidak tahu alasannya kenapa ikut-ikutan, itu taklid juga. Nah, Al-Imam Muslim karena tahu benar Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang yang berilmu dan telah difitnah secara salah, maka beliau berani untuk tidak mengikuti arus besar orang-orang yang menjauhi Al-Imam Al-Bukhari pada waktu itu. Yang ketiga, meskipun Al-Imam Al-Bukhari dikucilkan dalam masa akhir kehidupannya, namun ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Dan ini indikasi bahwa penyampaian ilmu dari Al-Imam Al-Bukhari ikhlas karena Allah. Kita tidak tahu hati beliau, tetapi indikasi yang terbaca, indikasi yang terlihat adalah keikhlasan beliau dalam menyebarkan ilmunya. Allah berkahi ilmu beliau. Sekalipun orang sejamannya tidak mau mengikuti beliau, mengucilkan beliau, bersikap tidak pantas kepada ulama besar seperti beliau, tapi ilmu beliau tetap mengalir untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, ini salah satu barokah dari keikhlasan menyampaikan ilmu. Nah, juga pentingnya kita menulis, karena tulisan Sahih Al-Bukhari sampai kepada kita karena Al-Imam Al-Bukhari menulisnya, yang setiap kali akan menuliskan satu hadis, beliau sholat istikharah dulu. Setiap kali akan menuliskan bab dalam Sahih Al-Bukhari, beliau sholat istikharah dulu. Nah, proses yang berjalan 16 tahun untuk menyusun Sahih Al-Bukhari itu, dari proses mencari ilmunya 46 tahun, proses menyusunnya 16 tahun. Nah, ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Maka tidak jarang kita mendengar khatib penceramah menyatakan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang keempat, pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Sebelum kita memvonis, kita perlu tasabut, klarifikasi dari data yang benar, dari informasi yang valid, bukan sekedar ikut katanya dan katanya. Yang terakhir, pelajaran berharga dari fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayatnya, bahaya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus di dalam menilai. Nah, maka hendaknya kita menjauhi sikap hasad. Jangan benci nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, justru kita mestinya harus senang. Jangan sampai ketersinggungan atau sakit hati urusan pribadi kemudian merembet kepada masalah yang bukan masalah pribadi. Masalah sakit hati diselesaikan dengan baik. Kalau ada kesalahan, minta maaf, ya, dengan proses yang tidak harus melibatkan orang lain. Nah, dan juga jangan sampai fanatik buta pada madhab, fanatik buta pada sosok tertentu, ya, karena setiap orang bisa benar, bisa salah. Nah, tapi fanatiklah kepada al-haq, kepada kebenaran. Nah, ini adalah beberapa pelajaran berharga dari fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hayatnya, sehingga pembahasan kita tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari selesai dari dua majelis. Ini adalah majelis yang kedua sekaligus penutup pembahasan tentang
biografi Al-Imam Al-Bukhari. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan mempelajari kajian fikih, ringkasan tentang makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Kita akan baca dari Kitabul At'imah min Manhajis Salikin. Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau di jenjang takmili, pelajaran Kitabul At'imah diambil dari Kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis. Jadi di pelajaran kita secara akademis di ma'had ini, fikihnya dengan Bulughul Maram, supaya para tulab dibiasakan dengan hadis-hadis. Tapi kita juga penting untuk mempelajari fikih dari ringkasan-ringkasan. Ringkasan-ringkasan yang disusun oleh para ulama, rangkuman-rangkuman. Dan di antara kitab ringkasan maupun rangkuman yang bagus atau disusun oleh ulama ahlus sunnah adalah kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca penjelasan beliau rahimahullah. Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Wahiyya naw'ani, makanan-makanan itu ada dua macam.
hayawanun wa ghairuh. Makanan yang berupa hewan dan yang selainnya. Makanan yang berupa hewan dan selainnya. Fa amma ghairul hayawan minal hububi wassimari wa ghairiha fakulluhu mubahun. Fa amma ghairul hayawan, adapun yang selain hewan. Minal hububi, berupa biji-bijian. Wassimari, dan buah-buahan. Wa ghairiha, dan selainnya.

wa ghairiha, dan selainnya. Fakulluhu mubahun, semuanya mubah. Adapun yang selain hewan berupa biji-bijian dan buah-buahan atau selainnya, seluruhnya mubah. Nah, illa ma fihi madarrah, kecuali yang mengandung bahaya. Kasummi wa nahwihi, seperti racun dan selainnya dan semisalnya. Nah, jadi kalau ada biji-bijian, buah-buahan, kalau dimakan beracun, bikin orang mabuk, tidak sadar, pingsan atau sakit, itu haram karena mengandung bahaya atau mudarat. Tetapi selama tidak mengandung mudarat, hukum asal biji-bijian, buah-buahan itu asalnya mubah. Nah, apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 29. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وَالَّذِي, dialah Allah yang خَلَقَ لَكُمْ, menciptakan bagi kalian, مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, segala yang ada di muka bumi. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk kalian, wahai manusia. Surah Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci dan mubah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, hukum asalnya suci dan mubah. Karena diciptakan oleh Allah untuk kita. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berikutnya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal asyribatu kulluha mubahah, dan minuman seluruhnya mubah. Minuman seluruhnya mubah. Mau minum limun, mau minum sirup, mau minum jus, ya, jus buah-buahan, mau minum teh, ya, semuanya mubah. Illa ma askara, kecuali yang memabukkan. Fa innahu yahrumu katsiruhu wa qaliluhu. Karena kalau minuman itu memabukkan, haram dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Illa ma askara, kecuali yang memabukkan, fa innahu yahrumu katsiruhu wa qaliluhu. Karena yang memabukkan itu haram dalam bentuk, dalam jumlah banyak dan dalam jumlah yang sedikit. Li hadisi, berdasarkan hadis, kullu muskirin haramun wa ma askara minhul farqu famil'ul kaffi minhu haramun. Kullu muskirin haram, segala yang memabukkan itu haram.

وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ. وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ, apa yang memabukkan dalam jumlah al-farq, al-farq itu ukuran, apa yang memabukkan dikonsumsi dalam jumlah al-farq, al-farq itu 3 sok, sekitar 9 liter. Jadi kalau ada minuman seukuran sekitar 9 liter, diminum memabukkan, famil'ul kaffi minhu haram. Seukuran satu telapak tangan saja itu sudah haram. Nah, jazakallahu khairan. Banyaknya memabukkan, sedikitnya pun memabukkan. Satu cakupan tangan pun haram kalau itu memabukkan. Diminum begini. Nah, ini kata, ini kalau lafaz tadi, وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ, itu diriwayatkan dalam hadis Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Nah, menunjukkan kalau yang dikonsumsi dalam bentuk, dalam jumlah banyak itu memabukkan, sedikitnya pun itu memabukkan dan haram. Nah, sedikitnya pun itu haram dikonsumsi.

Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa inin qalabatil khamru khallan hallat. Kalau khamr berubah wa inin qalabatil khamru khallan hallat. Kalau khamr berubah menjadi cuka secara alami berubah. Khamr berubah menjadi cuka. Hallat maka menjadi halal. Seandainya dengan proses alami tanpa campur tangan manusia. Asalnya khamr, misalkan kena panas, kena angin, ya, dia berubah menjadi cuka. Maka yang asalnya haram menjadi halal. Nah,

itu minuman. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hukum asal makanan dari jenis biji-bijian, buah-buahan, semuanya mubah, kecuali yang membahayakan, seperti racun. Nah, kalau yang membahayakan itu haram, tidak mubah lagi. Dan seluruh minuman adalah mubah, kecuali yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu dalam jumlah banyak haram, sedikitnya pun banyak. Nah, sedikitnya pun haram. Nah, berdasarkan hadis, kullu muskirin haram wa ma askara minhul farqu famil'ul kaffi minhu haram. Segala yang memabukkan adalah haram, dan apa yang memabukkan seukuran satu farq, maka sepenuh genggaman tangan juga haram. Nah, kemudian kalau khamr itu berubah menjadi cuka secara alami, yang asalnya haram menjadi halal. Berikutnya pembahasan tentang hewan-hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, yang jelas dalil-dalilnya. Nah, karena ada hewan yang jelas dalilnya boleh dimakan, ada hewan yang jelas dalilnya haram dimakan, ada yang hewan yang diperselisihkan ulama, ini haram atau halal. Masuk dalam ijtihad ulama, karena dalilnya tidak tegas. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram untuk hewan-hewan tertentu. Tapi ada yang jelas haramnya, ada yang jelas halalnya, ada yang beda pendapat ulama. Nah, tapi yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini yang jelas-jelas halal dan haramnya. Wal hayawanu qisman. Hewan itu ada dua macam. Yang pertama, bahriyun. Hewan laut atau hewan perairan. Kalau dikatakan perairan, bisa laut, bisa air tawar. Hewan yang hidupnya di perairan. Fayahillu kullu ma fil bahri hayyan wa mayyitan. Halal segala yang ada di lautan, baik ditangkap dalam kondisi hidup atau mati. Halal segala yang ada di lautan, hewan-hewan yang ada di lautan, baik ditangkapnya dalam kondisi hidup ataupun mati. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian tangkapan hewan yang ada di laut dan makanannya. Nah, artinya yang ditangkap dalam kondisi hidup ataupun yang mati. Bangkainya makhluk laut itu halal. Nah, seperti hadis Abu Hurairah juga. Ketika ada yang bertanya tentang air laut, bolehkah berwudu dengan air laut? Hadis-hadis awal, hadis pertama di dalam Bulughul Maram, Kitabut Taharah Babul Miyah. Nah, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami naik perahu di lautan. Kalau kami gunakan air yang kami bawa sebagai bekal untuk berwudu, kami kehausan. Airnya sedikit, air tawar yang kami bawa di perahu itu sedikit.
Kalau kami gunakan untuk wudu juga, dengan air bekal itu, kami nanti kehausan. Tidak mungkin kami minum dengan air laut. Nah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang bisa menjadi contoh. Nabi tidak menjawab hukum yang ditanyakan saja, tapi ditambah dengan ilmu baru. Nabi menyatakan huwattahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, bisa menghilangkan najis ketika disiramkan ke bagian yang najis, hilang najisnya. Suci airnya. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Bangkai ikan mengapung di lautan. Halal untuk dimakan, dikonsumsi. Dibakar, dipepes, dikukus, digoreng, silahkan. Tapi yang memang makhluk laut, jadi bangkai. Jangan bangkai di darat dicelupkan di laut. Hukumnya tetap bangkai darat. Jangan diakali. Nah, ada kambing ketabrak, dibawa ke lautan, dicelupkan bangkainya ini. Bangkai laut. Yang tidak bisa berubah hukumnya. Dia tetap bangkai darat. Nah. Jadi dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 96. Yang kedua, jadi kalau perairan, perairan itu perairan laut maupun perairan tawar, perairan darat, kolam, sungai, danau, itu bangkainya bagi makhluk yang hidupnya di laut itu ketika dia menjadi bangkai, maka dia halal. Nah, wa ammal barri, adapun binatang darat, fal aslu fihil hillu. Secara asal, binatang darat itu halal. Illa ma nassa alaihi syari'u. Kecuali yang disebutkan oleh pembuat syariat bahwa itu haram. Secara nas. Wa ammal barri fal aslu fihi al hillu illa ma nassa alaihi syari'u. Adapun binatang darat secara asal adalah halal kecuali yang disebutkan secara nas oleh pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminha, di antaranya, berikut ini akan disebutkan apa saja yang diharamkan oleh syariat. Sehingga kita tidak boleh makan binatang-binatang itu. Yang pertama, ma fi hadis Ibnu Abbas. Apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas? Kulli dhinabin minas siba' fa'akluhu haram. Semua yang bertaring dari as-siba. As-siba itu binatang yang memangsa. Binatang yang menggunakan taringnya untuk memangsa. Nah, fa'akluhu haram. Maka memakannya adalah haram. Ada yang mengartikan siba itu binatang buas. Ya. Ada sisi benarnya secara umum. Siba memang binatang buas. Tapi di sini lebih diartikan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya.
Sehingga kucing pun masuk kategori ini. Tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau diterjemahkan binatang buas, kucing bukan buas bagi kita. Buas bagi tikus. Nah, maka siba itu artinya yang memangsa dengan taringnya. Kulli dhinabin minas siba fa'akluhu haram. Segala yang memiliki taring dari binatang yang memangsa dengan taringnya, maka memakannya adalah haram. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Dan ini tidak ada dalam Quran. Ini tidak ada dalam Quran. Yang ada dalam hadis sahih. Dan fungsi hadis sahih adalah menjabarkan, menjelaskan, merincikan Al-Quran. Tidak boleh kita menyatakan semua yang ada dalam Quran saya pakai. Kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti tidak haram. Anda sesat, menyimpang, dan tidak menjalankan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri yang menyuruh untuk mengambil hadis. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul sebagai penjelasan bagi kalian, ambil, terapkan. Dan apa yang beliau larang, tinggalkan. Maka orang yang tidak beramal dengan hadis sahih, berarti dia tidak mengamalkan Quran. Dia tidak taat kepada Rasul. Padahal perintah dalam Al-Quran sekian banyak, terdapat perintah untuk taat kepada Rasul. Nah, hati-hati, kelompok-kelompok yang sesat itu karena mereka tidak terlalu peduli dengan hadis-hadis yang sahih. Seperti kelompok Ma'had al-Zaitun yang kita bahas secara sekilas di kajian sebelumnya. Ya karena mereka tidak mendalami hadis lebih detail. Dan memahami Quran pun sesuai dengan tafsiran sendiri. Nah, sehingga menyimpang. Kalau sedikit yang kita bahas dari kesesatan mereka hanya itu saja, karena itu yang terekspos, tidak menutup kemungkinan yang lebih parah ada. Yang lebih mendasar penyimpangannya jelas ada. Karena bersumber dari dasar yang tidak benar. Cara pengambilan hukum sudah salah. Sudah menyimpang, tidak merujuk kepada pemahaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi ini yang pertama, segala binatang yang bertaring. Harimau, singa, kucing juga ya, yang memangsa dengan taringnya, maka memakannya juga haram. Kera, beruk itu kadang kalau dia dalam kondisi tertentu dia memangsa ya. Atau segala yang punya taring untuk memangsa sasarannya, maka itu adalah memakannya adalah haram. Nah, kemudian yang kedua, wa naha an kulli dhi mikhlabin minat tayir. Dan Nabi melarang memakan binatang yang memiliki cakar. Cakar untuk memangsa. Dari burung. Wa naha an kulli dhi mikhlabin minat tayir. Dan beliau melarang dari segala binatang yang bercakar dari dalam kategori burung. Ya. Atau yang termasuk burung. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi binatang yang memangsa dengan cakarnya, elang misalkan, raja wali, dan semisalnya, itu haram dimakan.
Yang ketiga, wa naha an luhumil humuril ahliyah. Dan Nabi melarang dari daging keledai jinak. Nabi melarang dari daging keledai jinak. Muttafaqun alaih, hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim.

keledai jinak itu dagingnya haram. Jadi keledai itu biasanya kendaraan yang dipakai untuk mendaki perbukitan. Kendaraan jarak pendek itu dulu keledai, jarak jauh unta. Nah, jadi kayak sedannya dulu atau yang pirnya nyaman itu unta. Nah, jadi sisinya besar kalau di masa dahulu ya, unta untuk perjalanan jarak jauh. Tapi kalau jarak dekat, sekelas sepeda pancal sekarang atau sepeda motor jarak dekat sekarang, sepeda motor listrik misalkan, itu keledai. Dulu pernah dihalalkan memakan daging keledai jinak. Hingga dalam perang Khaybar dilarang. Itu bebas sesuai dengan kehendak Allah sang pencipta. Allah lah pencipta makhluknya dan dialah yang maha mampu merubah hukumnya. Penciptanya Allah. Yang mengatur haram halalnya Allah. Awalnya boleh, kemudian tidak boleh, Allah. Dan semua ada hikmahnya. Bisa jadi awalnya tidak menimbulkan mudarat, kemudian menimbulkan mudarat. Allah yang menakdirkan itu semua. Jadi ketika awalnya boleh, sahabat di perang Khaybar sudah masak besar-besaran. Tunggangan-tunggangannya dimasak di kuali. Jadi asalnya mau jadi kendaraan karena sudah sangat lapar mau dimasak. Dan sudah dihidupkan api, dipotong-potong, masuk ke dalam kuali. Ada pengumuman kalau diharamkan. Orang yang mengumumkan berkeliling. Rasul telah mengharamkan atau Allah telah mengharamkan daging keledai jinak. Maka langsung sahabat-sahabat menuangkan daging yang sudah, bisa jadi sudah ada bumbunya, sudah ada garamnya, sudah ada campuran-campuran di situ. Mungkin masaknya juga capek sebenarnya. Tapi karena jadi haram, dituangkan oleh para sahabat dan dicuci kualinya. Dibersihkan, disucikan kualinya. Sebagai bentuk ketundukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat tidak protes. Ya apa hukum kok berubah-berubah begini? Kemarin boleh kok sekarang tidak boleh? Tidak. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Yang bertanya seperti itu orang Yahudi. Kenapa kemarin menghadap Baitul Maqdis kok sekarang berubah menghadap ke arah Ka'bah? Itu mempertanyakan. Tapi kalau orang beriman, benar Nabi bersabda demikian? Iya, ya sudah. Kita rubah. Kita yakin bahwasanya itu benar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta, sang pengatur segalanya. Allah yang maha mampu merubah sebelumnya berbahaya menjadi tidak berbahaya atau sebaliknya. Sebelumnya tidak berbahaya kemudian sekarang berbahaya. Dialah penguasa mutlak di dalam mencipta, dalam menetapkan hukum. Nah, para sahabat tunduk. Nah, jadi termasuk yang dilarang adalah daging keledai jinak. Kemudian berikutnya, wanaha an qatli arba'in minad dawab. Nabi melarang dari membunuh 4 hewan. An-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-surad. An-namlah semut, wan-nahlah lebah, wal hudhud sejenis burung ya, sejenis burung namanya hudhud, was surat dan as surat. As surat ini juga sejenis burung, bentuknya kecil. Nah, wallahu a'lam apakah di Indonesia ada hudhud atau surat ini, wallahu a'lam. Yang jelas hudhud dan surat ini nama jenis burung.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah. Nah, jadi Nabi melarang membunuh 4 hewan. Semut, lebah, hudhud, dan surat. Hudhud dan surat itu jenis burung. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Baik. Atas dasar hadis ini, sebagian ulama mengambil faedah bahwa segala binatang yang dilarang dibunuh itu berarti tidak halal dimakan. Segala binatang yang tidak boleh dibunuh, maka dagingnya tidak halal dimakan. Yang termasuk seperti ini juga adalah katak misalkan. Dilarang untuk dibunuh, maka memakan dagingnya juga haram, tidak diperbolehkan.

Sebaliknya, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh juga tidak boleh dimakan. Jadi ada binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Seperti tadi, semut, lebah, hut-hut, burung as-surat. Itu berarti haram dimakan. Karena proses untuk binatang darat itu bisa dimakan adalah dengan proses penyembelihan syar'i atau dengan perburuan. Itu proses membunuh. Maka binatang yang tidak boleh dibunuh juga tidak boleh dimakan dagingnya. Sama dengan itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti ular, kalajengking, ya kan? Tikus, nah, cecak misalkan. Kalau ada hadis-hadis yang menyuruh untuk membunuh binatang itu karena mengganggu dan sebagainya, maka itu juga termasuk yang haram untuk dimakan. Nah,

Tersisa dua poin lagi, kita sekalian selesaikan. Wa jami'ul khaba'ith muharramah. Kalau tadi penjelasan tentang segala yang diperintahkan untuk dibunuh, maka itu juga haram untuk dimakan. Itu tambahan, tidak ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Tambahan faedah saja. Kemudian kita kembali pada penjelasan dalam kitab Manhajus Salikin. Wa jami'ul khaba'ithi muharramah. Segala binatang yang buruk atau menjijikkan. Khaba'ith itu buruk atau menjijikkan. Muharramah. Itu haram. Kal hasyarati wa nahwiha. Seperti binatang-binatang serangga. Binatang-binatang serangga dan semisalnya. Segala yang menjijikkan itu haram. Seperti binatang-binatang serangga. Dan semisalnya.

0: ครับ
1: Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, Aklul khaba'ith wa aklul hayyat wal aqarib haramun bi ijma'il muslimin. Memakan hal-hal yang menjijikkan, memakan ular dan kalajengking adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Aklul khaba'is, memakan hal-hal yang menjijikkan. Wa aklul hayyat, memakan ular. Wal aqarib, kalajengking. Haramun adalah haram bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Juz 11 halaman 609. Ada tambahan faedah yang tidak disebutkan di dalam kitab Manhajus Salikin ini. Mungkin penulis juga memaksudkan termasuk hal-hal yang buruk, menjijikkan itu adalah hal-hal yang najis. Segala hal-hal yang najis. Nah, terakhir, yang termasuk haram. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang عَنِ الْجَلَّالَةِ dari الْجَلَّالَةِ dari الْجَلَّالَةِ itu sebutan untuk binatang yang banyak mengkonsumsi najis. Wa albaniha, dan meminum susunya. Dan Nabi SAW melarang dari al-jallalah. Al-jallalah itu binatang yang banyak mengkonsumsi najis. Wa albaniha, dan meminum susu dari binatang jallalah itu. Hatta tuhbasa wa tut'amat tahira thalathan. Hingga binatang itu dikurung dan diberi makan yang bersih 3 hari. Hatta tuhbasa, sampai jallalah itu, binatang yang banyak memakan yang najis itu, tuhbasa, dikurung, ditahan. Wa tut'am, diberi makan at-tahir, yang suci, yang bersih, salatan, selama 3 hari. Jadi kalau ada sapi misalkan, sering makan yang najis, karena posisi kandangnya di dekat tempat buang sampah, dan buang sampahnya itu sampah-sampah yang najis semua. Ketika sapi ini selalu makan itu, sehingga mayoritas konsumsinya itu najis, maka jangan keburu dipotong, jangan keburu diambil susunya, sampai diperlakukan dengan perlakuan khusus, ditahan dulu, dikarantina 3 hari. 3 hari diberi makan makanan yang bersih. Baru setelah itu mau dijual, mau dipotong, mau diambil susunya setelah 3 hari itu, silakan. Sama dengan lele misalkan. Nah, ini yang suatu hal yang salah adalah ketika orang pengin gampangnya lele diberi makan kotoran manusia. Ada atau tidak ada? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, itu sebenarnya status lelenya itu jallalah. Kalau misalkan kita sebelumnya tidak tahu, ya. Oh, ternyata tidak boleh memberikan konsumsi makan bagi lele itu dari kotoran manusia, karena itu najis. Statusnya menjadi jallalah. Setelah kita tahu hukumnya, maka kita rubah. Bertaubat. Nah, bentuk taubatnya dirubah, dipindah, dikondisikan pada lingkungan yang bersih. Makannya juga dari yang bersih, bukan yang najis. Selama 3 hari minimal. Tiga hari itu minimal. Demikian juga ayam misalkan. Karena kenapa kita menggunakan patokan tiga hari ditahan untuk jalalah, itu karena perbuatan dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah punya ayam yang makanannya najis terus. Akhirnya dikurung oleh Ibnu Umar tiga hari. Diberi makan yang suci, setelah itu bebas mau dimanfaatkan. Mau dijual, mau disembelih, silakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan sanadnya sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yahbisud dajajah al-jallalah thalathan. Annahu, bahwasanya beliau Ibnu Umar, kana yahbisu, beliau menahan ad-dajajah, ayam al-jallalah, ayam yang sebelumnya suka makan yang najis, mayoritas makannya najis. Thalathan, tiga hari. Ditahan tiga hari. Nah. Baik. Selesai pembahasan kita tentang Kitabul Athimah min Manhajis Saliki. Nah. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kumpulkan, mungkin bisa kita bahas di kajian berikutnya, atau ada yang bertanya via WA terkait dengan Kitabul Athimah itu dari para aba misalkan, ya, kirim pesan atau lewat tulisan tidak mengapa. Tapi untuk kajian malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kajian kita adalah tentang kisah perdebatan sahabat Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Kisatu munadharat Ibnu Abbas lil Khawarij. Kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga kepada kita. Ada pelajaran akidah di sana, pelajaran manhaj, pelajaran fikih, pelajaran adab, syarat dengan faedah kisah tersebut. Yang kita ambil riwayatnya adalah riwayat Al-Hakim. Di dalam Al-Mustadrak, dalam penilaian Adz-Dzahabi, riwayat ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jadi kalau kita mengambil riwayat dari riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, penting juga untuk membaca penilaian Adz-Dzahabi. Bagaimana ta'liq dari Adz-Dzahabi rahimahullah terhadap riwayat itu. Riwayat yang akan kita baca ini dinilai sahih sesuai dengan syarat Muslim oleh Adz-Dzahabi. Kita akan baca Qala al-Hakim fil Mustadrak, berkata al-Imam al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak, حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub dari kitab asalnya. Artinya kitab yang ditulis ketika menimba ilmu dari gurunya. Rujukan asal. Qala haddatsana Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarsusi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim At-Tarsusi, qala haddatsana Umar bin Yunus bin Al-Qasim Al-Yamami, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar Al-Ijli, qala haddatsana Abu Zumail Simak Al-Hanafi, qala haddatsana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah yang merupakan sahabat Nabi dan ayahnya Abbas yang juga sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, lamma kharajatil haruriyah, ketika kelompok Khawarij memberontak. Kharajat itu khuruj, pemberontakan, melakukan pemberontakan. Al haruriyah penyebutan lain dari Khawarij, karena berasal dari daerah Harura. Ijtama'u fi darin, mereka berkumpul di sebuah tempat, di sebuah kampung, ya, sebuah daerah. Wahum sittatu alafin, mereka berjumlah 6,000. Masya Allah, kelompok menyimpang banyak pengikutnya, ya, 6,000 orang. Ataitu aliyan, saya datang menemui Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sekaligus juga sepupu dari Ibnu Abbas. Naam. Ataitu Aliyan, saya mendatangi Ali. Faqultu ya amiral mu'minin, aku berkata, wahai amiral mu'minin, abrid bidzuhri. Abrid bidzuhri maksudnya laksanakan sholat duhur di waktu dingin, ya, tunda sejenak ketika nanti kondisinya agak dingin sebelum masuk asar, lakukan sholat duhur. Dan ini sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sebuah tempat begitu panas, menyengat, waktu zuhur jangan dilakukan di awal, tapi tunda sampai mulai mendingin sebelum keluar waktunya, sebelum masuk asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shaddal harru fa'abridu bis-shalah." Jika panas menyengat, maka tundalah sholat hingga suasananya dingin. Nah, ini bagian dari fikih, pelajaran fikih, bahwa sholat duhur itu asalnya dilaksanakan di awal waktu, kecuali kondisinya panas menyengat, yang seorang ketika akan sholat sulit untuk khusyuk, maka tunda sampai kondisinya mendingin. Nah, ya Amirul Mukminin, abrid bidzuhri la'alli ati haula'il qauma fa ukallimuhum. Wahai Amirul Mukminin, tundalah salat zuhur ketika sudah dingin, la'alli, agar aku atau supaya aku ati haula'il qaum fa ukallimuhum, aku akan mendatangi kaum itu untuk mengajak bicara mereka. Nah, untuk mengajak bicara mereka. Ini adalah bagian dari upaya menegakkan hujjah kepada kaum pemberontak. Karena Abdullah bin Abbas berada di sisi Waliul Amr. Kalau diizinkan oleh Waliul Amr, oleh pemerintah, maka beliau merupakan perwakilan dari pemerintah. Insyaallah di kajian berikutnya kita mungkin akan bahas fikih tentang bagaimana menghadapi para pemberontak. Insyaallah itu akan kita bahas, karena kisah ini ada kaitan dengan hal itu. Bagaimana sahabat bersikap terhadap para pemberontak. Nah, Abdullah bin Abbas hendak mewakili pemerintah, menegakkan hujjah kepada mereka, berdiskusi, berdialog, berdebat dengan mereka. Nah, qala inni akhafu alayka, kata Ali, sesungguhnya aku khawatir mereka akan berbuat jahat kepadamu. Mereka itu orang-orang yang tidak kompromi. Nah, khawatir nanti engkau disikapi dengan buruk oleh mereka. Ini kekhawatiran dari Ali bin Abi Thalib. Qultu kalla, kata Ibnu Abbas, tidak. Maksudnya insyaallah aman. Keyakinan dari Ibnu Abbas tidak akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas bermusyawarah dulu dengan Ali sebagai pemimpin, kemudian diizinkan. Maka perdebatan ini adalah perdebatan yang diizinkan oleh Waliul Amr. Nah, maka Ibnu Abbas sudah merencanakan strategi terlebih dahulu. Karena Ibnu Abbas akan menghadapi suatu kaum yang mereka ini terlihat sangat zuhud, kayak tidak memikirkan dunia. Pakaiannya pakaian yang lusuh, tidak pernah mau pakai pakaian yang bagus. Maka Ibnu Abbas sudah mempersiapkan diri, memakai pakaian yang terbaik. Ketika mereka mencela, akan dibantah dengan hujjah, menunjukkan mereka lemah secara keilmuan. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa kharajtu ilaihim wa labistu ahsana ma yakunu min fulalil Yaman. Aku pun keluar menuju mereka. Dan aku pakai pakaian yang terbaik dari Yaman. Walabistu, dan aku memakai ahsana ma yakun, yang terbaik, min hulalil Yaman, dari pakaian Yaman. Qala Abu Zumail, berkata Abu Zumail, kana Ibnu Abbasin jamilan jahiran. Kata Ibnu Abu Zumail, Ibnu Abbas ini adalah orang yang jamilan, rupawan, tampan, jahiran, tegas dan fasih ucapannya. Kalau berbicara, jelas, tegas. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa'ataituhum wahum mujtami'una fi darihim. Aku datangi mereka pada saat mereka sedang berkumpul di tempat mereka, di perkampungan mereka atau di ruangan tertentu, ya, di tempat tertentu. Qailuna, sedang melakukan qailulah. Apa itu qailulah? Istirahat siang. Nah, dan itu sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan diterapkan oleh mereka, bukan berarti mereka semuanya berada di atas sunnah. Fasallamtu alaihim, aku pun ucapkan salam kepada mereka. Ibnu Abbas mengucapkan salam kepada mereka. Berarti Ibnu Abbas ini menganggap mereka kafir atau muslim? Muslim, masih menganggap mereka muslim. Fasallamtu alaihim, aku pun mengucapkan salam kepada mereka, orang-orang Khawarij itu. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kira-kira ini pemuliaan atau celaan? Mestinya kalau salam diapakan? Dijawab. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, karena Syekh Abdullah Al-Bukhari memiliki muhadarah tentang kisah perdebatan ini, ya, ada di channel resmi beliau, channel telegram resmi beliau. Beliau menjelaskan ini menunjukkan bahwa Khawarij tersebut menganggap Ibnu Abbas kafir. Gak dijawab salamnya. Nah, ketika disampaikan salam, bukan dijawab, tapi dikatakan marhaban bika. Nah, setelah itu sudah salam tidak dijawab, langsung mencela. Lihat Ibnu Abbas pakai pakaian yang indah, yang bagus. Karena Ibnu Abbas pakai pakaian terbaik yang beliau miliki, yang berasal dari Yaman. Fama hadhil hullah, apa pakaian yang kau pakai ini? Nah, langsung mencela, langsung mengkritik. Qala, qultu ma ta'ibuna alayya, apa yang kalian cela terhadap aku? Laqad ra'aitu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian terindah. Masyaallah, langsung disebut dalil, disebut hujjah, karena beliau saksi langsung. Nah, tidak pakai haddatsana. Kalau Ibnu Abbas tidak pakai haddatsana, karena beliau melihat langsung. Nah, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang terbaik. Wa nazalat, kemudian turun firman Allah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Qul, katakan, man harrama zinatallah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya, wattayyibati minar rizq, dan rizki-rizki yang baik. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan? Kok kamu berani-beraninya mengharamkan perhiasan dan rizki yang baik yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Nah, telak. Jadi ini jawabannya telak, hujahnya mantap. Sudah 1-0 di awal. Belum masuk perdebatan. Untuk menunjukkan kalian itu menyangka kalian berilmu. Padahal kalian memusuhi orang-orang yang lebih berilmu dari kalian, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, qalu fama ja'a bika? Mereka berkata, apa yang engkau bawa? Bisa diartikan, untuk tujuan apa engkau datang ke sini? Qultu, Ibnu Abbas berkata, ataitukum min indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar. Liuballighukum ma yaqulun.

Muhajirin dan Ansar. Liuballighukum ma yaqulun al-mukhbarun bima yaqulun, agar aku sampaikan kepada kalian apa yang mereka ucapkan. Nah, aku akan jelaskan kepada kalian bagaimana pemahaman sahabat, para sahabat Rasul dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Fa'alayhim nazal al-Qur'an, Qur'an turun kepada mereka. Wahum a'lamu bil-wahyi minkum, dan mereka, para sahabat, adalah yang lebih berilmu tentang wahyu dibandingkan kalian. Para sahabat itu lebih alim tentang wahyu Al-Quran maupun wahyu sunnah Nabi dibandingkan kalian. Nah, wa fihim unzilah, dan Al-Quran juga turun terkait mereka. Kalau tadi disebutkan Quran turun kepada mereka, artinya mereka menjadi saksi sejarah. Turunnya Al-Quran itu peristiwanya apa? Mereka saksikan langsung. Ada pertanyaan, kemudian Nabi menjawab dengan turunnya Al-Quran. Mereka menyaksikan langsung, tahu persis kronologinya bagaimana, hasilnya seperti apa. Dan juga wafihim unzilah, bukan hanya saksi sejarah, bahkan ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turun terkait mereka. Ada yang dipuji oleh Allah, ada yang ditegur oleh Allah. Nah, terkait mereka, terkait para sahabat, sudah bagian dari saksi sejarah, juga menjadi pelaku sejarah yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, wa laisa fiikum minhum ahadun, dan tidak ada di kalangan kalian seorang pun dari mereka. Dari 6.000 orang khawarij, satu pun tidak ada sahabat. Satu pun tidak didukung oleh sahabat. Nah, tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Ini pukulan telak lagi. Menunjukkan kesesatan khawarij. Nah, karena tidak ada ulama di masa itu yang mendukung mereka. Karena ulama di masa itu sahabat. Sahabat yang masih hidup itu ulama. Ulama kibar. Nah, maka suatu kelompok yang tidak didukung ulama itu akan cenderung akan menyimpang. Akan cenderung mudah mengkritik saudaranya tanpa hujjah yang benar. Mereka berdalil, tapi keliru di dalam menempatkan dalilnya. Mereka menganggap punya fakta, tapi padahal sebenarnya itu bukan fakta yang benar. Nah, sebenarnya Ibnu Abbas layak untuk berkata dengan perkataan tambahan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untukku. Ya Allah, ajarkan kepadanya. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dalam urusan agama, dan ajarkan penafsiran Quran yang benar. Sebenarnya layak Ibnu Abbas untuk berkata begitu. Kalau mau ngasih pukulan telak berikutnya. Tapi beliau masih tawaduk nih. Nah, tidak perlu menonjolkan diri. Hanya saja beliau berada di sisi para sahabat. Yang kalian, wahai khawarij, tidak ada seorang pun dari mereka yang

Dukung kalian. Nah. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, la tukhasimu Quraisyan, jangan mendebat Quraisy. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, bal hum qaumun khasimun, justru mereka adalah kaum yang suka berdebat. Az-Zukhruf ayat 58. Ya, sebagian mereka itu sudah mulai menghindar dari diskusi. Tidak mau diajak dialog. Sambil mencela. Mencelanya dengan dalil yang salah. Dalil yang mereka gunakan adalah kaum Quraisy yang kafir, yang menentang Rasul, tapi diarahkan kepada sahabat Rasul yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tepat. Intinya ingin tidak dialog. Tidak mau berdiskusi. Pokoknya mereka sesat begitu. Jangan dialog. Masya Allah. Ini orang-orang Khawarij di masa itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa ataitu qauman lam ara qauman qattu ashadda ijtihadan minhum muslimatun wujuhuhum min as-sahar ka'anna aydiyahum wa rukabahum tusanna alaihim. Nah, Ibnu Abbas berkata, aku mendatangi satu kaum yang aku tidak pernah melihat ada kaum yang lebih semangat dalam ibadah. Sholat malamnya itu panjang. Wajah mereka itu nampak bahwa mereka itu begadang. Kurang tidur. Kurang tidurnya bukan begadang untuk amalan yang sia-sia. Mereka berjuang untuk qiyamul lail. Ahli ibadah. Khawarij itu ahli ibadah. Tangan dan kaki mereka itu menebal. Saking banyaknya rukuk, sujud, ya, sampai tebal kulitnya itu. Dan kalau sujud, rukuk, lama. Maka itu terlihat dari tangan dan kakinya. Nah, Masya Allah. Tapi bukan berarti kalau kita baca Khawarij seperti ini nanti jadi alasan saya tidak mau lama-lama qiyamul lail, nanti seperti Khawarij. Keliru. Karena sahabat yang pemahamannya benar itu kita tidak sampai bisa mengalahkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul muttaqin, sholat malamnya lama. Kita belum bisa mencapai mereka. Mencapai Nabi dan para sahabat. Ya jangan niru Khawarijnya, itu salah jalan. Jangan menyalahkan sholat malam yang lama. Tapi menyalahkan orang ahli ibadah tidak dilandasi ilmu kayak Khawarij. Nah, sudah capek-capek dalam beribadah, tetapi tidak dilandasi oleh ilmu, itu sangat berbahaya. Famadha man hadar, faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, lanukallimannahu walananzuranna ma yaqul, sebagian mereka berkata, kami akan berdialog dengan dia dan kami akan lihat dia bicara apa, hujjahnya apa. Nah, Masya Allah, justru nanti itu menjadi sebab mereka sebagiannya mendapat hidayah. Jadi kadang sebab dapat petunjuk itu dari diskusi, dari dialog. Kalau sebagian sudah berusaha menghindar dari diskusi. Orang Khawarij itu sebagiannya sudah menyatakan, jangan kalian berdebat dengan Quraisy. Mereka orang yang suka berdebat. Disebut dalilnya, salah tempat. Bukan untuk sahabat, diambil orang-orang Quraisy yang kafir menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena tidak mau diskusi, mereka menyimpang, tetap dalam penyimpangan. Kalau mereka berdiskusi dan dialog, bertanya dengan pertanyaan yang baik kepada Abdullah bin Abbas dan sahabat Nabi yang lain, insya Allah mereka akan dapat petunjuk. Sebagaimana sebagian dari mereka, 6.000 sebelumnya, 2.000 rujuk kembali kepada kebenaran. Nah, nanti akan disebutkan. Jadi sebagian mereka berkata, lanukallimannahu walananzuranna ma yaqul. Sungguh kita akan berbicara dengannya dan kita akan lihat seperti apa ucapannya. Qultu akhbiruni madza naqamtum 'ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi wal muhajirin wal ansar. Kata Ibnu Abbas, khabarkan kepadaku kritikan kalian kepada anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu beliau, Muhajirin dan Ansor. Ya. Muhajirin dan Ansor. Apa kritikan kalian itu kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin pada waktu itu? Yang beliau ini disebut sebagian keutamaannya sihrihi, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Rasul sembarangan milih menantu? Tentu tidak. Beliau ini menantu Muhajirin, ya. Dan bersama beliau orang-orang Ansor. Nah, apa yang kalian cela? Kritikan kalian itu apa? Nah, qalu salatan. Mereka berkata, tiga saja. Masya Allah. Inti kritikannya cuma tiga. Qultu ma hunna. Aku berkata, kata Ibnu Abbas, apa tiga itu? Qalu amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Yang pertama, kenapa Ali itu menetapkan manusia laki-laki sebagai hakim dalam perkara Allah? Wa qala Allah ta'ala, padahal Allah ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum kecuali milik Allah. Kewenangan menetapkan hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-An'am ayat 57. Ya, jadi berdalil dengan Quran. Karena mereka hafal Quran juga, tapi pemahamannya yang salah. Masya Allah. Maka hati-hati, jangan kemudian kita terpukau, terpesona dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Cepat sekali hafal Qur'annya, ya, bahkan hafal letak nomor halaman, posisinya di kanan kiri, kanan atas, kiri bawah, misalkan, sampai nomor ayat, ya. Kalau ulama-ulama kita itu biasanya kan penomorannya itu baru belakangan ini disebutkan di dalam kitab-kitab. Biasanya hanya disebutkan di dalam surat ini dinyatakan Allah berfirman. Kadang tidak disebut nama suratnya. Tapi pemahamannya benar. Nah, ada yang fokus dengan hafalan, tapi pemahamannya luput. Ini bahaya. Hafalan itu bagus, luar biasa. Jangan seperti anggapan sebagian orang yang menyatakan yang penting paham, hafalan tidak penting, salah juga. Pondasi untuk paham itu dari hafalan. Pondasi untuk paham itu dari hafalan. Dan karena ini berasal dari Allah, berasal dari Rasul, maka tentu ilmu itu harus dihafal. Nah, tetapi jangan kemudian mendewakan hafalan, melupakan pemahaman. Nah, wa ma lirrijal wa ma lil hukmi. Nah, mungkin harokatnya salah, seharusnya lil hukmi. Kenapa laki-laki itu diberi kewenangan menetapkan hukum? Itu kan kewenangan Allah. Jadi ketika melakukan upaya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, maka mereka
akan melakukan perdamaian dengan mengutus masing-masing satu orang perwakilan. Ada perwakilan dari Ali, ada perwakilan dari Muawiyah. Untuk berunding. Nah, maka ini dikritik oleh orang-orang Khawarij. Kok menetapkan hakim dari manusia? Hukum itu kewenangan Allah. Sudah salah. Main kritik saja. Berdalil dengan ayat. Fakultu hadhihi wahidah. Kata Ibnu Abbas, ini pertama. Ini kritikan pertama. Qalu wa ammal ukhra fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam fala in kana alladhi qatala kuffaran laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum wa la in kanu mu'minin ma halla qitaluhum. Yang kedua, kenapa Ali itu qatala, memerangi, ya, walam yasbi, tapi tidak menawan tawanan, walam yagnam, tidak juga mengambil harta rampasan perang. Fada in kana alladhi qatala kuffaran, kalau seandainya yang diperangi adalah orang-orang kafir, laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum, maka sungguh telah halal tawanan mereka dan harta rampasan perang mereka. Wala in kanu mu'minin ma halla qitaluhum, kalau mereka itu orang-orang beriman tidak halal diperangi. Nah, ini maksudnya adalah beberapa pertempuran yang terjadi antara Ali dengan sebagian sahabat, perang Siffin, ya, perang Jamal, ya. Kenapa di situ ada juga yang diperangi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kok tidak ditawan, tidak diambil harta rampasan perang? Karena posisinya adalah Ali melihat posisi beliau sebagai Amirul Mukminin, kemudian berusaha untuk meredam konflik, ya, yang terjadi. Nah, bukan perang antara orang Muslim dengan kafir. Nah, ini jadi bahan kritikan dari orang-orang Khawarij itu. Nah, qultu hadhihi itsnatan fama tsalitsah. Aku berkata, kata Ibnu Abbas, ini yang kedua. Apa yang ketiga? Sudah dua. Qala innahu maha nafsahu min amiril mu'minin fa huwa amirul kafirin. Dia menghilangkan gelar Amirul Mukminin. Kenapa dia tidak cantumkan gelar dia sebagai Amirul Mukminin? Berarti dia Amirul Kafirin. Nah, ini main kritik, main celah tanpa hujah. Itu kalau pemahamannya pendek, tidak di bawah bimbingan ulama begitu. Nah, mudah sekali menyalahkan. Kritik dulu, mikir belakangan. Nah, celah dulu, mikir belakangan. Kalaupun disebutkan hujah, kayaknya kuat hujahnya, karena seakan-akan didukung dalil. Nah, tapi ketika sudah diarahkan oleh para ulama, dibimbing oleh para ulama, berarti salah paham ini. Ketahuan. Nah, ini kalau dibaca tanpa bimbingan para ulama, Khawarij berdalil dengan ayat ini, ada tiga celaan kepada Ali, bisa saja orang mudah terbawa membenarkan syubhat mereka. Nah, jadi ketika proses perdamaian Ali dengan Muawiyah itu juga, ketika mau ditulis kesepakatan, ini adalah kesepakatan antara Amirul Mukminin Ali dengan Muawiyah. Ada sanggahan. Jangan ditulis Amirul Mukminin. Pertempuran ini atau apa yang terjadi di antara kita ini tidak akan terjadi kalau kami mengakui Anda sebagai Amirul Mukminin. Maka Ali ngalah. Ya sudah. Sesuai dengan usulan dari pihak sebelah, tuliskan namamu saja. Jangan sebutkan gelar Amirul Mukminin. Maka Ali ngalah. Sudah, tulis.
Ini kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang Khawarij ya sudah enggak suka lihat kaum muslimin bersatu, malah mereka ini kemudian menuduh Ali berarti kafir dia. Kok dicopot gelar Amirul Mukminin? Berarti Amirul Kafirin. Nah, kesimpulan yang sangat prematur sekali. Nah, kesimpulan yang terburu-buru. Tidak berdasarkan hujjah. Qultu a'indakum siwa hada? Sudah disebutkan tiga. Maka Ibnu Abbas berkata, kalian punya kritikan lain selain ini? Sudah tiga yang disebutkan. Qalu hasbuna hada. Kata mereka, cukup sudah. Masya Allah. Faqultu lahum. Maka aku katakan kepada mereka, ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yuraddu bihi qaulukum atardaun. Bagaimana pendapat kalian kalau saya bacakan kepada kalian bagian dari kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah ucapan kalian, kalian ridho? Nah, ini disampaikan di awal. Nanti kalau saya sebutkan dalil, kalian mau terima? Begitu. Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Faqultu. Maka Ibnu Abbas berkata, amma qawlukum hakkamar rijala fi amrillah fa'ana aqra'u alaikum ma qad radda hukmahu ilar rijal fi samani rub'i dirham fi arnaq wa nahwiha minas tayyib. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali menetapkan hakim dari kalangan laki-laki dalam perkara Allah? Maka aku akan bacakan kepada kalian tentang permasalahan yang dikembalikan hukumnya kepada manusia. Allah sendiri menyuruh menetapkan hakim dari kalangan manusia dalam perkara itu. Untuk yang seharga seperempat dirham. Kaitan dengan kelinci. Misalnya, kalau ada seorang yang berihram. Kemudian, dia berburu kelinci. Padahal haram bagi dia. Berburu binatang darat dalam kondisi dia berihram. Ini pembahasan fikih. Nah, kita telah bahas sebagian dalam Kitabul At'imah, larangan berburu ya bagi seorang yang berihram. Nah, sekarang masalahnya kalau ada seorang yang berihram tidak sengaja atau lupa atau dia berburu kelinci yang itu harganya cuma seperempat dirham saja. Ternyata bimbingan Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 95 Allah menyuruh nanti hukumannya dia harus menyembelih apa itu yang menetapkan hakim dari kalangan manusia. Karena pilihannya apakah akan menyembelih unta, apakah akan menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Itu nanti yang akan menilai manusia yang adil. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu dalam keadaan kalian berihram. Hingga firman Allah, yahkumu bihi dawa adlin minkum, yang ketetapan hukumnya diputuskan oleh seorang yang adil di antara kalian. Ini Allah menyuruh bikin menetapkan keputusan itu dari hakim manusia untuk urusan sesuatu yang harganya seperempat dirham. Nah,
Fanashadtukumullah ahukmur rijal fi arnab wa nahwiha minas sayd afdal am hukmuhum fi dimaihim wa salahi dhati bainihim. Aku bertanya kepada kalian dengan sebenar-benarnya demi Allah, apakah hukum seseorang laki-laki tentang kelinci dan semisalnya dari binatang buruan lebih utama, atau hukum mereka terkait dengan upaya menjaga tertumpahnya darah dan supaya terjalin persatuan di antara mereka? Untuk urusan kelinci saja disuruh ketetapan hukumnya, bayar dendanya, solusinya itu pakai hakim manusia. Lalu bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Perkara yang dengan itu akan terjaga darah kaum muslimin dan persatuan mereka akan kembali terjalin antara Ali dengan Muawiyah. Tentu lebih layak lagi. Wa an ta'lamu anna Allah law syaa'a la hakama wa lam yusayyir dhalika ila ar-rijal. Dan supaya kalian ketahui bahwasanya Allah, kalau Dia kehendaki, Allah akan tetapkan hukumnya sendiri. Tidak perlu menyuruh untuk menetapkan hukum kepada seorang manusia. Nah, itu yang pertama. Wa fil mar'ati wa zawjiha. Kemudian terkait seorang wanita dan suaminya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kalian khawatir terjadi perceraian antar keduanya, antara seorang suami dan istri, ini sudah mulai konflik memanas, tidak bisa diselesaikan berdua, arahnya mau bercerai. Jika kalian khawatir perceraian antar keduanya, fada'atu hakaman min ahlihi, utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan orang yang bijak dari keluarga perempuan. In yurida islahan, kalau memang keduanya ingin melakukan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan beri taufik kepada keduanya. Surah An-Nisa ayat 35. Kalau suami istri sudah kecenderungan mau cerai, ya, tidak bisa dicarikan solusi jalan keluar berdua, di antara solusi yang ditawarkan Quran, coba utus satu perwakilan dari keluarga laki-laki yang bijak, ya, dan satu perwakilan dari keluarga perempuan yang bijak. Mereka berdua berunding, lepas dari hiruk-pikuk pengaruh yang lain. Berunding berdua, atau dua pihak berunding mencarikan solusi gimana baiknya. Nah, ini untuk urusan dua orang saja. Bagaimana dengan urusan yang lebih besar, dua pasukan kaum muslimin, satu pasukan Ali, satu pasukan Muawiyah? Tentu lebih layak. Nah, faja'alallahu hukmar rijal sunnah ma'munah. Allah jadikan hukum para lelaki itu sebagai sunnah yang amanah, ya, sunnah yang diikuti. Akhrajtu an hadhi, apakah aku bisa keluar dari poin yang ini masuk ke poin berikutnya? Nah, baik, sebelum kita lanjut, kalau sudah masuk waktu isya, taqabbal adzan terlebih dahulu, kemudian setelah adzan kita lanjutkan beberapa kalimat yang tersisa dari riwayat ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan.
Poin yang pertama tadi, kemudian Ibnu Abbas menyatakan akhrajtu an hadhi, apakah saya bisa keluar dari poin ini? Antum paham? Begitu. Antum menerima? Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Qala wa amma qawlukum qatala wa lam yasbi wa lam yagnam atasbuna ummakum Aisyah thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali memerangi tapi tidak menawan, tidak mengambil harta rampasan perang? Atasbuna ummakum Aisyah, apakah kalian mau menawan ibu kalian Aisyah? Thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Kemudian kalian halalkan dari beliau apa yang kalian halalkan dari selainnya. Fada in fa'altum laqad kafartum. Kalau itu kalian lakukan, sampai kalian tawan ibu kalian, kalian halalkan terhadap beliau seperti kalian menghalalkan dari selain beliau, kalian kafir. Wa hiya ummukum, itu ibu kalian. Wala in kultum laysat ummana, kalau kalian berkata dia bukan ibu kami, laqad kafartum fa innallaha yaqul, maka kalian kafir juga. Karena Allah berfirman, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah manusia yang paling layak mendapatkan perhatian besar dari kaum beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda bagi mereka, ibunda bagi kaum beriman. Surah Al-Ahzab ayat 6. Fa antum taduruna. Nah, ini sepertinya yang lebih tepat, taduruna. Fa antum taduruna baina dhalalatayn ayyuhuma sirtum ilaiha sirtum ila dhalalah. Kalian akan berporos pada dua kesesatan. Mana saja yang kalian pilih, kalian terjatuh pada kesesatan. Yang itu bagian dari kekafiran. Nah, karena pertempuran, sebagian pertempuran yang dijadikan bahan kritikan itu pertempuran Ali dengan di pihak yang lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apakah pantas Ali menawan Aisyah radhiyallahu anha, yang itu ibu kalian? Kalau kalian terapkan itu, ya, pilihannya dua. Pilihannya adalah ya, harus ditawan. Berarti berlaku hukum-hukum tawanan, perbudakan dan sebagainya. Padahal itu ibu kalian. Nah, kalau dikatakan bukan ibu kami, kalian kafir juga. Kalau tadi anggapan kalian itu kafir, kalian menghalalkan sesuatu terhadap yang haram bagi kalian. Yang kedua, kalau kalian tolak pernyataan bahwa Aisyah ibu kalian, berarti kalian menentang Quran, kalian kafir juga. Nah, maka di sini juga terdapat faedah bahwa vonis kekafiran kepada person itu perlu ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Bukan kemudian langsung menyatakan mereka kafir ketika masih melihat bahwa mereka ini ada syubhat yang belum tersingkap dari mereka. Ada takwil yang salah dari mereka. Sehingga mereka mendapat uzur untuk dikafirkan. Kalau sudah tegak hujjah, tetap dalam kekafirannya, mereka bisa dikafirkan. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersikap hikmah, tidak gegabah di dalam mengkafirkan. Fanadara ba'duhum ila ba'din, maka sebagian mereka berpandangan dengan sebagian yang lain. Ini sudah dua poin terbantah. Mereka mulai goyah ini sudah. Nah, kuntu akharajtu min hadhi, kata Ibnu Abbas, aku bisa keluar dari poin ini, masuk ke poin berikutnya. Qalu na'am, mereka berkata, iya. Qala wa amma qawlukum mahasmahu min amiril mu'minin fa ana atikum biman tardaun. Adapun ucapan kalian, kenapa Ali
menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin, maka saya akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang akan membuat kalian ridha menerima. Wa urikum qad sami'tum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawmal Hudaybiyah kataba Suhail bin Amr wa Aba Sufyan bin Harb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amirul Mukminin uktub ya Ali hadha masqalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Wa urikum, aku akan tunjukkan kepada kalian. Qad sami'tum, kalian telah dengar sebuah hadis. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, kataba Suhail bin Amr wa Aba Sufyan bin Harb, beliau menulis kesepakatan perjanjian dengan Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amirul Mukminin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amirul Mukminin, maksudnya Ali. Ali menjadi saksi sejarah, pelaku sejarah pada waktu itu. Nabi berpesan kepada Ali, "Uktub ya Ali, tulis wahai Ali. Hadza ma istalaha alaihi Muhammadun Rasulullah." Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah. Tulis wahai Ali. Maka ini juga menunjukkan keutamaan Ali sebagai salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sendiri ummi, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Faqala al-musyrikun, maka kaum musyrikin berkata, sebelum ditulis oleh Ali, dikritik dulu oleh musyrikin. La wallahi ma na'lamu innaka Rasulullah, law na'lamu innaka Rasulullah ma qatalnak. Tidak, demi Allah. Perhatikan, orang-orang musyrikin bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan bahwa mereka juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka hanya meyakini rububiyah Allah saja, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, mempersembahkan ibadah kepada sembahan-sembahan lain juga selain Allah. La wallahi, tidak demi Allah, kata orang musyrikun. Ma na'lamu innaka Rasulullah, kami tidak mengetahui bahwa Anda Rasulullah. Kami tidak mengakui Anda Rasulullah. Lau na'lamu innaka Rasulullah ma qatalnak, kalau kami mengakui Anda Rasulullah, kami tidak akan memerangi Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka ta'lamu anni Rasulullah, uktub ya Ali hadha masqalaha alaihi Muhammad ibn Abdillah. Tulislah wahai Ali, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad putra Abdullah. Ngalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan penyebutan Rasulullah supaya perjanjian kesepakatan perdamaian bisa terlaksana. Fa wallahi la Rasulullah khairun min Ali, demi Allah, sungguh Rasulullah lebih baik dibandingkan Ali. Wa ma akhrajahu minan nubuwah hina maha nafsahu, dan tidaklah mengeluarkan beliau dari kenabian ketika beliau hilangkan gelar Rasulullah. Ketika tidak dicantumkan gelar Rasulullah, bukan berarti beliau tidak jadi Rasul lagi. Demikian juga ketika Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin, sekedar tidak dituliskan, bukan berarti Ali menjadi kafir. Nah, Masya Allah, hujjah yang kuat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, faraja'a minal qawm alfan, kemudian yang tersadar bertaubat dari kaum itu 2000. Sebelumnya berapa? 6000. Berarti yang bertaubat lebih banyak atau yang tidak bertaubat? Lebih banyak yang tidak sadar. Nah, 2000 yang bertaubat dari total 6000, sepertiganya. Hanya sepertiganya.
wa qutila sa'iruhum 'ala dhalalah, dan orang-orang yang tersisa mereka terbunuh di atas kesesatan. Kata Al-Hakim, hadza haditsun sahih 'ala syarti Muslim wa lam yukharrijah. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam catatan atau ta'liq dari Al-Dhahabi, benar beliau sependapat dengan Al-Hakim bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca perdebatan Ibnu Abbas dengan Khawarij yang di dalamnya terdapat sekian banyak pelajaran berharga yang menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan bimbingan orang yang berilmu, ulama kibar yang memahami seluruh nas dalil secara utuh. Kalau orang tidak mengikuti bimbingan ulama, hanya sesuai dengan pemikirannya saja, mengikuti thariqahnya orang-orang Khawarij, maka mereka akan mencomot dalil, ditempatkan bukan pada tempatnya, kemudian dia kritikkan kepada orang lain, kepada saudaranya. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat, ulama besar di masa itu, yang mendukung Khawarij, sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan. Dan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun terjadi dialog dari seorang yang alim dengan mereka, hanya sepertiga yang tersadar, yang bertaubat. Nah, maka bukan berarti setelah disampaikan hujjah, disampaikan penjelasan-penjelasan, kemudian kita berharap semuanya menerima. Nah, atau mayoritasnya menerima, belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan orang yang lebih berilmu dari kita, Ibnu Abbas dan para sahabat, setelah memberikan penjelasan, bahkan dengan perdebatan yang adil, yang hikmah, yang baik, itu yang tersadar hanya sepertiganya. 2.000 yang tersadar dari total, sebelumnya 6.000 orang Khawarij. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kalau biasanya kajian kita di malam Rabu ini adalah kajian fikih, tapi karena kondisi di ma'had, sebagian para tulab, sebagian para talibat juga masih ujian hifdz, maka kita membahas pembahasan yang lain. Kita akan mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Nabi Ibrahim dan istrinya, Bunda Sarah, ketika menghadapi raja yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan baca hadisnya, juga kita akan baca kutipan syarah di dalam Fathul Bari, juga ada kutipan syarah di dalam kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj karya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala. Jadi para tulab juga bisa belajar menabung mufradat kosakata, juga belajar membaca kutipan-kutipan dari syarah hadis dari para ulama. Nah, dan hadis ini mengandung banyak faedah, baik faedah akidah, faedah akhlak juga, dan faedah fikih di dalamnya. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa salasa kadzaba. Lam yakdzib, tidak pernah berdusta Ibrahimu alaihi salam, Nabi Ibrahim semoga keselamatan tercurah kepada beliau, illa salasa kadzaba, kecuali tiga kedustaan. Tiga kedustaan ini berdasarkan penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bukanlah dusta yang sebenarnya. Jadi itu pada hakikatnya bukan dusta. Lebih ke arah tauriyah. Lebih ke arah tauriyah atau al-ma'arid. Dan itu bukan dosa, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu bukan dosa. Nah, karena bukan dusta yang sebenarnya. Tapi tauriyah. Kalau dusta yang sebenarnya, tidak ada makna lain. Tidak bisa ditafsirkan kepada makna yang lain. Tegas kedustaannya. Sedangkan tauriyah ini bisa memiliki lebih dari satu makna, yang orang yang diajak bicara memiliki pemahaman yang berbeda dengan maksud dari orang yang berkata. Nah, baik, jazakallahu khairan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan tiga hal ini sebagai alasan beliau tidak mau memberikan syafaat pada hari kiamat sebagai syafaatul uzma. Karena begitu waroknya beliau, sesuatu yang sebenarnya tidak terhitung dosa, tapi beliau anggap sebagai kekurangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta syafaat kepadaku, aku tidak layak. Aku pernah berdusta kepada Allah. Padahal sebenarnya bukan dusta. Itu tauriyah. Yang halal saja. Nah,
Tapi karena beliau begitu wara, sesuatu yang sebenarnya bukan dosa dianggap kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau malu kalau sampai harus memberikan syafaat dengan alasan pernah berdusta itu. Nah, lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadzabat. Ibrahim, semoga keselamatan tercurah kepada beliau, tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Sintaini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla. 2 peristiwa, sesuatu yang dianggap dusta itu, adalah fi dzatillah, dalam rangka membela Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dzatillah azza wa jalla. Kemudian disebutkan beberapa kasus yang dianggap kedustaan, padahal sebenarnya tauriyah, dan itu bukan dosa. Qauluhu inni saqim. Ucapan Nabi Ibrahim, inni saqim. Sesungguhnya saya sakit. Ketika diajak untuk mengikuti hari raya kesyirikan kaumnya, Nabi Ibrahim beralasan saya sakit. Nah, seperti dikisahkan dalam surah As-Saffat ayat 89. Padahal secara fisik beliau sehat. Orang yang diajak bicara menyangka bahwa beliau sedang tidak enak badan, tidak sehat fisiknya. Tapi maksud dari Nabi Ibrahim adalah saya sakit. Sakit hati, kecewa, berat. Akibat kesyirikan kalian, akibat kekufuran kalian. Nah, maksudnya begitu. Maka ini sebenarnya maknanya tauriyah. Tauriyah. Wa qawluhu, dan juga ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Justru yang berbuat menghancurkan berhala-berhala itu adalah kabiruhum hadza, berhala yang terbesar ini. Ada lanjutannya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Nah, artinya konteksnya adalah mengajak mereka untuk berpikir, apakah layak patung yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa berbicara bahkan, kalian sembah. Nah, surah Al-Anbiya ayat 63. Dan ini pun sebenarnya bukan kedustaan yang hakiki. Nah, itu konteksnya adalah mendebat kaumnya, mengajak bicara atau mengajak berpikir kaumnya. Kemudian yang ketiga, kapan Nabi Ibrahim dianggap berdusta, padahal sebenarnya tauriyah, bukan ucapan dosa, tapi sebagai bentuk wara' beliau menganggap itu kekurangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kisah ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya Sarah. Nah, yang di situ nanti Ibrahim mengatakan, ini saudariku. Dipikir saudari kandung, padahal itu saudariku seagama. Sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tauriyah. Jadi bukan dusta secara hakiki. Wa qala, dan juga beliau bersabda, atau ini ucapan Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan secara marfu dalam riwayat yang lain. Baina huwa dzata yaumin wa Sarah, ketika pada suatu hari beliau bersama Sarah, bunda Sarah. Sarah adalah ibu dari Nabi Ishak. Ishak ayah dari Ya'qub.
Yakub ayah dari Yusuf alaihissalam. Maka Sarah ini termasuk nenek dari Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf itu juga banyak menurun dari neneknya ini yang sangat cantik. Nah, id ata ala jabbarin minal jababirah, ketika Nabi Ibrahim mendatangi penguasa yang zalim, penguasa yang suka memaksa, menyalahgunakan kekuasaannya. Jabbar itu suka memaksa. Nah, faqila lahu, maka dikatakan kepada raja itu, innaha huna rajulan ma'ahum ra'atun min ahsanin nas. Ada orang istana, pengawal istana atau orang dekat raja yang berkata kepada raja, innaha huna rajulan ma'ahum ra'atun min ahsanin nas. Sesungguhnya di sini baru datang seorang laki-laki yang membawa wanita termasuk paling cantik. Termasuk paling cantik. Nah, disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian ulama menyatakan setelah Bunda Hawa, istri dari Nabi Adam yang juga cantik, tidak ada wanita yang secantik itu, secantik Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Nah, yang lain tingkat kecantikannya di bawahnya. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, jadi ini tempatnya di Mesir, penguasa yang zalim ini adalah penguasa Mesir. Ada orang berkata kepada raja, sesungguhnya baru datang seorang laki-laki membawa wanita yang termasuk paling cantik. Tadi kita jelaskan bahwa Sarah ini adalah termasuk leluhur dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanan Nabi Yusuf itu banyak menurun dari kecantikan neneknya Sarah. Nah, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا, maka diutuslah orang kepada Nabi Ibrahim. فَسَأَلَهُ عَنْهَا. Nah, orang itu bertanya tentang wanita tersebut. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ, siapa ini? Wanita ini siapa? Orang itu bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Man hadhihi, siapa wanita ini? Qala ukhti, dia ini saudari perempuanku. Ini ukhti, tidak mengatakan zaujati, istriku, enggak. Tapi ukhti, saudari perempuanku. Fa'ata Sarah, kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Sarah. Qala, ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairak. Wahai Sarah, sesungguhnya di negeri ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku dan engkau. Wa inna hadza sa'alani fa akhbartuhu annaki ukhti. Ini tadi ada orang tanya kepadaku. Aku bilang ketika ditanya siapa wanita ini, aku jawab فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي, aku sudah sampaikan kepada dia bahwa engkau adalah saudari perempuanku. فَلَا تُكَذِّبِينِي, maka jangan engkau mendustakan aku. Jangan jawab dengan jawaban yang berbeda. Nah, jadi ini juga tauriah. Ucapan yang bukan dusta murni, ya, tapi kalimat bersayap. Dan tauriah diperbolehkan, apalagi dalam kondisi darurat seperti itu. Sebagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya saat perjalanan
hijrah, mau ke Madinah, ditanya siapa dia, orangnya tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Nabi Muhammad sedang dicari sekian banyak orang, dilakukan sayembara, barang siapa yang menemukan akan diberikan 100 unta. Nah, ketika ditanya, itu siapa? Abu Bakar menjawab, dia adalah penunjuk jalanku. Orang berpikir, oh itu guide, penunjuk jalan untuk mengarahkan ke jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang mempercepat arah ke Madinah. Dipikir orang yang diupah untuk menunjukkan jalan. Padahal maksudnya penunjuk jalanku menuju surga. Nah, maka ini bentuk tauhid.

Padahal maksudnya penunjuk jalanku menuju surga. Nah, maka ini bentuk tauriah dan itu diperbolehkan apalagi dalam kondisi darurat. Yang tidak boleh itu kalau seorang sedikit-sedikit tauriah. Maka dia akan menjadi orang yang tidak dipercaya. Karena selalu maknanya bersayap. Tauriah itu hanya boleh dilakukan saat dibutuhkan saja. Dan sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim bertauriah 3 kali. Nabi Ibrahim bertauriah 3 kali. 2 kali dalam rangka membela Allah. Yang ketiga dalam rangka menyelamatkan dirinya. Maka kalau dikatakan tauriah itu halal, iya. Tapi jangan dibuat mainan, sedikit-sedikit tauriah. Sampai orang melihat kita selalu bertauriah. Sehingga kita menjadi orang yang tidak dipercaya. Jangan seperti itu. Gunakan saja tauriah dalam kondisi-kondisi dibutuhkan. Untuk menghindar dari kedustaan. Nah. Kenapa Nabi Ibrahim harus bertauriah? Karena menurut sebagian ulama, apabila raja mengetahui bahwa wanita ini memiliki suami, maka suaminya akan dibunuh. Atau dipaksa untuk menceraikan istrinya. Ketika raja itu menginginkan wanita tersebut. Nabi Ibrahim paham bahwasanya situasinya nanti Sarah ini ada kemungkinan dirampas oleh raja. Tetapi masih ada peluang saya tidak dibunuh. Maka dari 2 pilihan yang sama-sama berat, diambil resiko paling ringan. Resikonya sama-sama dirampas. Mau ngaku sebagai suami atau ngaku sebagai saudara, akan dirampas istrinya. Tapi kalau mengaku sebagai saudari, atau saudara kandung dari wanita itu, kemungkinan terbunuhnya kecil. Maka diambil resiko yang paling ringan. Nah. Fa'arsala ilaiha falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawaluha biyadihi. Fa'arsala ilaiha, maka dikirimlah Sarah. Ya. Falamma dakhalat, atau dikirimlah utusan kepada Sarah untuk dipertemukan dengan raja yang zalim itu. Falamma dakhalat alaihi, ketika Sarah masuk, ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, kita akan baca riwayatnya, bahwa nanti Sarah itu berwudu sholat. Nabi Ibrahim yang menunggu juga sholat di luar. Sama-sama berdoa kepada Allah. Mohon perlindungan. Nah. Setelah selesai sholat, atau dalam kondisi sholat, Sarah tersebut, "Zahaba yatanawaluha biyadihi." Raja itu hendak menyentuh Sarah dengan tangannya. Fa'ukhidha. Kemudian dia seakan-akan ditarik. Jadi ada yang menahan dia. Tidak berhasil menyentuh Bunda Sarah. Nah. Dalam sebagian riwayat dia tercekik. Seperti orang yang tercekik. Nah. Faqala ud'illah li wala adurruki. Doakan aku kepada Allah dan aku tidak akan memudaratkanmu. Minta kepada Sarah, tolong doakan kepada Allah, aku tidak akan memudaratkanmu. Nah, ini raja kafir ini. Tapi dia kenal Allah. Nanti kita akan baca ucapan Al-Qurtubi rahimahullah bahwa meskipun dia kafir, dia kenal dengan Allah. Maka tidak cukup kenal Allah menyebabkan seorang Islam. Orang kafir di masa itu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan paham bahwa sebagian orang yang mengenal Allah dengan baik berdoa kepada Allah.

0: Oh, dikabulkan doanya. Maka ketika dia akan berbuat jahat kepada Sarah, tertahan, dia paham, supaya saya bisa lepas dari kondisi ini, tolong doakan saya. Wala adurruki, dan aku tidak akan memudaratkan engkau. Fada'atillaha fa'utliqah. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah, dan dia dilepaskan. Dari awalnya tercekik, tertahan, tidak bisa bergerak, dia kembali bebas, raja itu. Summa tanawalaha tsaniyah. Ternyata coba lagi yang kedua. Belum kapok, mau menyentuh Sarah lagi. Fa ukhidha mithlaha aw ashadda. Maka dia pun tertahan, bahkan lebih parah lagi. Tercekik dia, tertahan, tidak bisa bergerak. Kesakitan, bahkan lebih parah dari kondisi yang pertama. Faqala ud'illaha li wala adurruki. Berdoalah kepada Allah, dan aku tidak akan memudaratkan engkau. Fada'at fa'utliqa. Maka Bunda Sarah kemudian berdoa kepada Allah, dan dia pun dilepaskan. Fada'a ba'dha hajabatihi. Maka raja itu pun kemudian memanggil pengawal-pengawalnya, pasukan-pasukannya, mengatakan, faqala innakum lam ta'tuni bi insan, innama ataitumuni bi syaitan. Kalian tidak membawakan kepadaku seorang manusia. Yang kalian bawa kepadaku ini syaitan. Nah, jadi beda ucapan. Kalau kepada Sarah, minta doakan kepada Allah supaya aku dilepaskan. Tapi giliran kepada pengawal-pengawalnya, supaya pengawal-pengawalnya tidak terpengaruh bahwa Sarah ini berdoa kepada Allah, terkabulkan doanya, nanti mereka bisa beriman. Maka apa yang diucapkan beda lagi. Yang kalian bawa kepadaku tadi, yang katanya wanita yang cantik itu syaitan, bukan manusia. Kok dibawa ke aku? Nah. Fa'akhdamaha Hajar. Kemudian, tidak cukup Sarah dilepaskan, tetapi juga diberi hadiah khadimah pembantu, yaitu hamba sahaya Hajar. Hajar, hamba sahaya yang nanti akan menjadi ibu dari Nabi Ismail. Nah. Fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli. Maka Ibunda Sarah mendatangi beliau. Fa'atathu, hu di sini siapa maksudnya? Ya. Nabi Ibrahim. Fa'atathu, maka Sarah mendatangi beliau, Nabi Ibrahim, wa huwa qa'imun yusalli. Yang Nabi Ibrahim sedang sholat. Masya Allah. Dalam situasi genting, terpaksa merelakan istrinya, tapi tidak berdiam diri sholat. Istrinya yang dalam situasi akan didolimi oleh seorang raja, juga sholat di sana. Nah, nanti akan kita baca. Apa doa dari Sarah ketika dalam situasi yang membahayakan, akan disentuh oleh raja yang zalim itu. Fa'atathu wa huwa qa'imun yusalli. Maka Sarah pun mendatangi Ibrahim yang pada saat itu sedang berdiri salat. Fa'awma'a biyadih. Ibrahim alaihi salam mengisyaratkan dengan tangannya mahya. Mahya itu artinya bagaimana keadaanmu? Qalat raddallahu kaidal kafir. Allah telah membatalkan tipu daya dari orang kafir. Awil fajir atau orang fajir. Fi nahrihi. Allah kembalikan ke lehernya. Artinya tidak mampu menguasai Sarah. Wa akhdama Hajar. Dan memberikan hadiah hamba sahaya Hajar. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, tilka ummukum ya bani ma'is sama. Itu, Hajar itu adalah ibunda kalian, wahai putra air langit. Orang Arab disebut putra air langit karena orang Arab di masa itu menurut sebagian ulama berbeda-beda penafsiran apa artinya bani ma'is sama. Ada yang mengartikan kenapa disebut bani ma'is sama karena dia suka berpindah-pindah bawa hewan ternaknya nyari tempat yang di situ ada air hujan, ada air di sana. Air yang ditampung dari air hujan. Nah, nanti kalau kering pindah lagi. Nah, sebagian ulama mengartikan bani ma'is sama itu adalah sebutan untuk mak yang merupakan air zam-zam. Yang itu sebab keluarnya air zam-zam dari perbuatan Nabi Ismail yang masih bayi. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu fi sahih al-Bukhari, lafaz hadisnya di dalam sahih al-Bukhari, kitabu ahadithil anbiya, bab qawlillahi ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nah, wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam sebuah riwayat dari al-Bukhari, faqamat tawadda'u wa tusalli, maka Sarah bangkit berwudu dan sholat. Faqalat, kemudian di dalam sholatnya Sarah berkata ketika sebelum disentuh oleh raja yang zalim, Sarah berwudu dulu, sholat terlebih dahulu. Dan ini contoh bahwa ketika kita menghadapi situasi yang berat, berwudu, sholat sunnah, berdoa kepada Allah di dalam sholat itu. Faqalat, Sarah berkata di dalam sholatnya, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir faghutta hatta rakadha bi rijlih. Allahumma, ya Allah, in kuntu amantu bika, jika aku beriman kepadamu, wa bi rasulika, dan aku beriman kepada rasulmu, wa ahsantu farji illa ala zauji, dan aku menjaga kemaluanku, tidaklah aku jaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, fala tusallit alayyal kafir, jangan jadikan orang kafir berkuasa terhadapku. Ini doanya. Jadi bertawassul dengan keimanan dan amal soleh. Sebagaimana bertawassulnya tiga orang yang terjebak di dalam gua, ya, yang mereka semua bertawassul dengan keikhlasan mereka dalam melakukan amal soleh terdahulu. Dan ini tawassul yang syar'i. Faghutta hatta rakada birijlihi, maka tercekiklah raja yang dolim itu sampai dia harus menghentakkan kakinya karena sakitnya. Sekarang kita baca syarahnya untuk melihat apa saja pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, wa fil hadis masyru'iyyatu ukhuwatil Islam, di dalam hadis ini disyariatkannya ukhuwah Islam. Nabi Ibrahim menyatakan, ini adalah saudariku. Artinya saudariku dalam Islam. Wa ibahatul ma'arid, dan mubahnya tauriyah. Mubah tauriyah. Seperti tadi, ungkapan Nabi Ibrahim, ini saudariku. Padahal istrinya. Karena maknanya adalah, ini saudariku dalam Islam, sedangkan orang yang diajak bicara menyangka saudari kandungnya. Nah, itu tauriyah atau ma'arid. Wa ibahatul ma'arid, mubah ma'arid itu. Tapi jangan sering-sering. Nabi Ibrahim saja 3 kali itu merasa sebagai kesalahan, padahal bukan dosa sebenarnya. Warukhsatu fil inqiyadi lidh-dhalim wal ghasib, dan ada keringanan untuk mematuhi orang yang zalim dan orang yang akan merampas. Jadi kalau kita dalam posisi lemah, kita pernah bahas fikih pembelaan diri, ya kan? Bagaimana kalau ada begal, ada perampok dan sebagainya, ya. Kondisi yang bagus adalah kalau kita bisa mempertahankan diri. Mempertahankan harta, ya. Mempertahankan keluarga, itu yang bagus. Tetapi dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak memungkinkan, maka boleh saja ada keringanan, terpaksa sudah, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika wasoya saya sampaikan bahwa melihat orang yang terzalimi dibiarkan, itu dalam posisi kita mampu untuk membela dia. Misalkan anak-anak mutawassit melihat anak ibtidai berkelahi, bertengkar, ya, saling membuli misalkan, maka diingkari karena dia punya kemampuan untuk menghentikan itu dengan cara yang baik tanpa melukai masing-masing pihak. Nah, seorang ayah terhadap anaknya, seorang kakak terhadap adiknya, ketika terzalimi bela ketika dia ada kemampuan. Tetapi ada keringanan ketika tidak mampu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika istrinya akan diambil oleh raja, Nabi Ibrahim tidak bisa menahan, tapi beliau sholat di luar berdoa kepada Allah. Dan Sarah juga memanfaatkan waktu untuk berwudu dan juga sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, wa qabul silatil malikiz zalim, dan menerima perbuatan baik dari raja yang zalim. Boleh menerima pemberian dari raja yang zalim menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qabuli hadiyatil musyrik, bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Ini termasuk faedah dalam fikih. Faedah dalam fikih. Karena Hajar itu adalah hamba sahaya. Dihadiahkan kepada Sarah. Nanti Sarah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Asalnya dari orang yang musyrik. Maka boleh menerima hadiah dari orang musyrik. Wa ijabatu du'a bi ikhlasin niyyah, dan dikabulkannya doa yang disertai keikhlasan niat. Kalau niat kita ikhlas, ya, maka akan dikabulkan doa. Lebih mudah terkabul doanya. Wa kifayatur rabbi liman akhlasa fid du'a bi amalihi shalih. Dan Allah akan memberikan kecukupan bagi orang yang mengikhlaskan doanya disertai dengan tawassul dengan amal soleh. Ya. Seperti Sarah itu yang kita sebutkan riwayat yang lain. Ya. Ya Allah, jika aku memang beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu dan aku menjaga kemaluanku, tidaklah aku berikan kecuali kepada suamiku, maka jangan engkau kuasakan orang kafir terhadapku. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa sayati nadhiruhu fi qissati ashabil ghar, dan akan disebutkan berikutnya yang mirip dengan itu dalam kisah tentang ashabul ghar, orang yang terjebak di dalam gua. Jadi hadisnya itu masih posisinya ada di halaman-halaman setelahnya, setelah hadis ini. Wa fihi ibtila'us salihin li raf'i darajatihim, dan di dalam hadis ini juga terdapat ujian bagi orang-orang soleh untuk mengangkat derajat mereka. Jadi Nabi Ibrahim dapat ujian, harus berhadapan dengan raja yang zalim. Tetapi ketika beliau bersabar, bertakwa kepada Allah, maka hasilnya indah. Istrinya selamat, beliau selamat, istrinya selamat, juga bahkan pulang-pulang dapat hadiah. Hamba sahaya. Nah. Wa yuqal, dan ada ulama yang berkata, innallaha kashafa li Ibrahim hatta ra'a halal malik ma'asarah mu'ayanah. Sesungguhnya Allah menyingkap, menyingkap pandangan Ibrahim, hatta ra'a, hingga beliau bisa melihat halal malik ma'asarah, bagaimana keadaan sang raja beserta Sarah. Wa mu'ayanah, bisa dilihat secara langsung. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu berada di luar ruangan, tapi Allah bukakan pandangan Nabi Ibrahim, tersingkap. Bahkan meskipun ada tirai, ada tembok, bisa lihat apa yang terjadi antara raja itu dengan Sarah. Jadi ketika Nabi Ibrahim sholat, Sarah datang mengisyaratkan mayham, atau bagaimana keadaanmu. Sebenarnya Nabi Ibrahim lihat juga bahwa Sarah dalam kondisi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlihat jelas, juga bisa mendengar percakapan antar mereka. Nah. Wa innahu lam yasil minha ila syai', bahwasanya sang raja itu tidak bisa menyentuh sama sekali Sarah. Dzukira dzalika fit tijan, hal itu disebutkan dalam kitab yang berjudul At-Tijan. Walaqduhu, lafadznya, fa amara bi idkhali Ibrahim wa Sarah, maka diperintahkan untuk memasukkan Ibrahim dan Sarah alaih, thumma nahha Ibrahim ila kharijil qasri, kemudian Ibrahim menghindar keluar dari istana. Wa qama ila Sarah, dan raja itu mendekati Sarah. Faja'ala Allahu al-qasra li-Ibrahim kal-qarurah as-safiyah fa sara yarahuma wa yasma'u kalamahuma. Maka Allah jadikan istana itu seperti kaca yang bening. Tembok-tembok itu kayak kaca yang bening, kelihatan dari luar oleh Nabi Ibrahim. Fasara yarahuma wa yasma' kalamahuma, sehingga Ibrahim bisa melihat keduanya, Sarah seperti apa, raja itu bagaimana, bisa menyentuh atau tidak. Wa yasma'u kalamahuma, bisa mendengar ucapan keduanya. Ini disebutkan dalam sebagian kitab, walaupun bukan hadis ya. Bukan hadis, sehingga dari sisi kebenarannya kita tidak bisa memastikan. Wallahu a'lam. Hanya nukilan saja. Beda dengan kalau yang disebutkan adalah hadis yang sahih. Wa fihi anna man nabahu amrun muhim min al-karbi yanbaghi lahu an yafza'a ila shalah. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasanya barang siapa yang mengalami problematika yang berat, masalah yang sulit, yanbaghi lahu an yafza'a ila shalah, maka hendaknya dia sholat. Orang yang tertimpa masalah mestinya lebih sering sholat sunnah. Nah, bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah berat, sholat. Wa fihi anna al-wudu'a kana mashru'an lil umami qablana wa laysa mukhtassan bi hadhihi al-ummah wa la bil anbiya. Lisubuti dhalika ansarah. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya wudu juga disyariatkan untuk umat sebelum kita. Jadi syariat wudu bukan khusus pada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak juga khusus untuk para nabi. Nah, lisubuti dhalika ansarah, karena disebutkan dalam hadis itu, Sahih Al-Bukhari, dalam riwayat yang lain, bahwa Sarah juga berwudu sebelum sholat. Walaupun tata cara wudunya berbeda, tata cara sholatnya juga berbeda. Nah, kaifiatnya tidak persis sama seperti sholat kita. Kalau kaifiat ibadah wudunya kita, sholat kita itu paling sempurna dibandingkan kaifiat wudu maupun sholat pada umat-umat terdahulu. Nah, yang menjadi kekhususan umat ini adalah bekas wudu itu menjadi bercahaya pada hari kiamat. Itu khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu ada yang berwudu tapi tidak membekaskan cahaya pada hari kiamat. Kalau di dalam hadis ini disebutkan Sarah berwudu, di dalam hadis yang lain Juraij juga sebelum sholat, sebelum menekan perut bayi yang berkata, "Siapa ayahmu?" Juraij wudu terlebih dahulu. Sehingga memang wudu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disyariatkan pada umat terdahulu, tapi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wudu itu bisa menjadi cahaya yang bersinar pada anggota tubuh yang terkena wudu nanti pada hari kiamat. Ini nukilan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian paragraf yang terakhir, kita kutip dari penjelasan Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi. Faqala al-jabbaru laha, maka raja yang zalim itu berkata, laha ay li Sarah, artinya kepada Sarah, ud'illaha an yutliqa yadi wala adurruki, berdoalah kepada Allah agar dia melepaskan tanganku dan aku tidak akan memudaratkan engkau. Ay la af'alu biki su'an, artinya aku tidak akan berbuat buruk kepadamu. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Imam al-Qurtubi, semoga Allah merahmatinya. Al-Qurtubi yang dimaksud di sini adalah Al-Qurtubi Abul Abbas, penulis syarah Sahih Muslim. Beliau guru dari Al-Qurtubi penyusun tafsir. Kalau penyusun tafsir itu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Sama-sama Al-Qurtubi dalam arti berasal dari Cordoba. Tapi bedanya kalau Al-Qurtubi yang banyak dinukil dalam syarah-syarah hadis itu Al-Qurtubi Abul Abbas, gurunya. Sedangkan Al-Qurtubi penyusun tafsir itu muridnya, Abu Abdillah. Kalau gurunya adalah Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Qurtubi. Wafatnya 656 Hijriah. Kalau penyusun tafsir itu Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, kunyahnya Abu Abdillah, wafatnya 671 Hijriah. Jadi sama-sama sebutannya Al-Qurtubi, tapi orangnya beda. Syarah hadis itu Al-Qurtubi gurunya, kalau tafsir itu Al-Qurtubi muridnya. Nah, qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Qurtubi, Abu Abbas Al-Qurtubi, gurunya, berkata, hada yadullu ala anna hadzal jabbar kana indahu ma'rifah billahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa raja yang zalim itu punya pengenalan terhadap Allah. Wa bi anna lillahi min ibadihi man idza da'ahu ajabah. Raja itu pun juga paham bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang kalau berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Wa ma adzalika falam yakun musliman. Meskipun demikian, dia tidak menjadi muslim. Ya. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kenal Allah, bahkan mengagungkan Allah, mengakui Allah penciptanya. Ya. Kadang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, maka dia tidak masuk sebagai seorang muslim, tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, Li'anna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, karena Ibrahim semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, qad qala li Sarah, berkata kepada Sarah, ma a'lamu 'alal ardi musliman ghairi wa ghairik. Aku tidak mengetahui di bumi ini ada seorang muslim selain aku dan selain engkau. Kalau di negeri lain ada, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Tapi di negeri itu, di Mesir saat itu, tidak ada yang beriman yang beliau ketahui kecuali beliau sendiri, Nabi Ibrahim, dan istrinya Sarah. Nah, ini nukilan dalam kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ithiyubi rahimahullahu taala. Jadi hadis kemudian nukilan syarah ini penting untuk antum simpan suatu saat apabila antum dibutuhkan untuk menyampaikan faedah kepada orang-orang yang bisa mendengar penjelasan antum di waktu yang lain. Nah, ini sudah terangkum dalam satu halaman. Nah, barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan kita malam ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Nah, kalau banyak pertanyaannya, kita adzan terlebih dahulu. Atau hanya satu? Satu aja. Nah, fadhil. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau memang di dalam masa Nabi Ibrahim sudah ada syariat sholat, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau bertahannus di Gua Hira. Bertahannus itu menyendiri, ya, beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang beliau ketahui, belum dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau tidak sholat? Jawabannya, memang tidak ada riwayat yang menyatakan beliau sholat pada waktu itu. Tapi ada kemungkinan juga sholat. Karena menurut penafsiran dari seorang perawi dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Bad'u Al-Wahyi, ketika menafsirkan yatahannas, disebutkan yata'abbad zawatul layali. At-tahannus itu artinya beribadah dalam malam-malam tertentu. Nah, beribadahnya itu seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga memang tidak sholat seperti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena masa antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu begitu jauh. Sebegitu jauhnya tidak diturunkan Rasul, ya, setelah Nabi Ismail, ya, itu menyebabkan ajaran sudah berubah. Ajaran sudah dirusak dengan kesyirikan. Sehingga tercampur mana yang masih ajaran asli dengan mana yang sudah ajaran dari luar yang dimasukkan ke dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di Mekah atau di Ka'bah itu ada berhala, 360 berhala. Padahal Nabi Ibrahim sama sekali tidak menyembah berhala. Nah, karena ajaran Nabi Ibrahim itu sudah tidak diketahui kecuali dengan cara wahyu. Dan Nabi belum mendapatkan wahyu pada waktu itu. Maka bertahap setelah itu, setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu, beliau tahu beberapa ajaran dari Nabi Ibrahim, beberapa kisah dari Nabi Ibrahim yang kemudian beliau ceritakan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih, diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana detailnya, itu setelah menjadi Nabi. Ketika belum menjadi Nabi, beliau masih berada di atas fitrah yang lurus. Beliau hanya paham bahwasanya ini beribadah kepada berhala, ini tidak benar ini. Ini salah ini. Fitrah saya menganggap ini salah. Begitu. Tapi detailnya, Beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang rincian bagaimana ibadah yang benar. Bagaimana ibadah Nabi Ibrahim sebelumnya, beliau belum tahu rinciannya. Karena yang ada di masyarakat itu, yang mereka juga menganggap dirinya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, itu sudah campur aduk dengan ajaran-ajaran paganisme, ajaran penyembahan kepada berhala, sehingga tidak diketahui bagaimana ajaran asli yang murni dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali sekedar beribadah hanya kepada Allah. Detail syariatnya tidak diketahui. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para talabah hafizakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah kajian tematik mengambil pelajaran dari teladan Nabi Ya'qub. Atau Nabi Ya'qub juga disebut sebagai Israel di dalam Al-Quran. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Beliau adalah seorang nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah dengan berbagai keutamaan yang ada pada beliau. Kalau sekarang ada sebuah negara yang bernama Israel, yang sebenarnya mereka kaum Yahudi, banyak bertentangan perilakunya dengan ajaran dari Nabi Israel sendiri. Nah, Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan bahwa ketika Allah menyebut wahai Bani Israel, wahai Bani Israel di dalam Al-Quran, tujuannya mengingatkan orang-orang Yahudi di masa Nabi di Madinah agar meneladani Israel yang sebenarnya. Bahwa leluhur kalian itu adalah seorang Nabi yang mulia, Israel. Nah, dan insya Allah kita akan bahas beberapa penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan para ulama terkait dengan Nabi Ya'qub atau Nabi Israel. Nah, yang pertama pembahasan kita adalah Nabi Ya'qub itu cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini memiliki putra diantaranya adalah Nabi Ya'qub. Ya'qub itu yang kemudian disebut dengan Israel dalam bahasa Ibrani. Israel itu artinya hamba Allah. Isr atau Isra itu artinya hamba, il itu artinya Allah. Jadi Israel itu sebenarnya maknanya hamba Allah. Kalau di bahasa Arab kan sama dengan Abdullah. Nah, Nabi Ishak dan Ya'qub, Nabi Ishak ini salah satu putra dari Nabi Ibrahim, selain juga Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub adalah anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim karena meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kaumnya yang bergelimang di dalam kesyirikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya karena Allah, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaumnya, karena sudah dinasehati untuk menjauhi kesyirikan tidak mau, akhirnya sebagai gantinya Allah anugerahkan anak dan cucu yang itu adalah nabi juga. Ini disebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 49. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya." Falamma i'tazalahum, ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, menjauhi kaumnya yang banyak berbuat kesyirikan. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan menjauhi segala yang mereka sembah selain Allah. Wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya. Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub. Semuanya kami jadikan sebagai nabi. Nah, ini Quran surah Maryam ayat 49. Artinya, karena Nabi Ibrahim meninggalkan hal yang dilarang Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah ganti dengan anugerah anak dan keturunan, cucu yang mereka nabi, yaitu Nabi Ishak, kemudian nantinya melahirkan atau menghasilkan keturunan Nabi Ya'qub. Berikutnya, yang perlu kita ketahui adalah Nabi Ya'qub adalah orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa. Nabi Ya'qub adalah orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ardh." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang diletakkan di bumi. Itu masjid apa? Faqala, maka Nabi menjawab, "Al-Masjidul Haram." Masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, juga dibantu oleh Nabi Ismail. Qultu, kata Abu Dzar, aku berkata, "Tsumma ayyu," setelah Masjidil Haram, berikutnya masjid apa yang pertama dibangun atau yang kedua dibangun?